0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Kemen PPPA kawal pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Malang. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus atau AMPK Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti menyampaikan, dua anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Malang masih membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Satu anak menjadi korban kekerasan seksual oleh orang terdekat dan anak lainnya korban tipu daya ritual pengobatan tradisional. Saat ini, kedua korban sekarang tengah menjalani kehamilan akibat kekerasan seksual yang dialami. Pemenuhan hak yang dilakukan seperti penguatan koordinasi layanan hukum, pendampingan psikologis, pelindungan sosial, layanan kesehatan, keberlanjutan pendidikan, dan penguatan pengasuhan bagi anak dan keluarga. Kawan, BNNP Jatim tangkap dua pengedar sabu jaringan Malaysia. Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jatim, Kombes Muhammad menyampaikan, dua pengedar narkoba jaringan Malaysia ditangkap saat melakukan transaksi di Bangkalan pada 5 Juli lalu. Dari penangkapan itu, BNNP mengamankan sabu seberat 5,4 kg. Sampai sekarang, pemeriksaan masih berlanjut. Kedua tersangka disangkakan pasal 609 ayat 2 huruf A junto pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH. HP. Kedua tersangka terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau penjara seumur hidup dan pidana hukuman mati. Kawan, Garuda Pertiwi melaju ke final Piala AFF. Timnas Putri Indonesia memastikan langkah ke final Piala AFF Wanita 2026 setelah mengalahkan Singapura dengan skor 2-0. Kemenangan ini membawa Garuda Pertiwi selangkah lebih dekat dengan mempertahankan gelar juara. Dua gol Indonesia dicetak melalui permainan yang efektif sepanjang pertandingan. Hasil tersebut memastikan Indonesia menjadi wakil grup A di partai final. Pada laga final nanti, Timnas Putri Indonesia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Vietnam dan Thailand. Garuda Pertiwi berpeluang kembali meraih gelar juara Piala AFF Wanita. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa masih menemani Anda. Dan pagi hari ini kita masuk di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Hari ini di program Ijen Talk, topik bahasan kita rebutan air Kota Batu. Kota Batu sebagai hulunya Malang Raya, ini juga sebagai salah satu primadona di Jawa Timur, primadona para wisatawan, ternyata juga menjadi primadonanya para investor. Di tengah berbagai perkembangan Kota Batu, kawan, lalu bagaimana juga keberlanjutan lingkungan di Kota Batu ini tetap harus diperhatikan, termasuk juga menjaga mata air yang ada di Kota Batu. Karena memang realita yang ada di lapangan, ada protes loh dari masyarakat, salah satunya yang ada di daerah Sumber Brantas, Kota Batu. Masyarakat ini mengeluhkan penurunan debit air di salah satu sumber mata air yang ada di sekitarnya. Dan ini diduga menjadi salah satu dampak dari adanya aktivitas pelaku usaha. Mereka membuat sumur bor dan diduga mengakibatkan penurunan debit air di salah satu sumber mata air yang ada di dekatnya. Bukan tidak mungkin ya, hal serupa ini ke depan akan terjadi, apalagi Kota Batu ini kan memang menjadi sasarannya para investor. Lalu bagaimana aturannya, bagaimana kemudian kita juga menjaga hak dari masyarakat dan menjaga lingkungan di Kota Batu. Nanti kita akan diskusi bersama dengan beberapa narasumber. Kami mengundang ada Dirut Perumdam Among Tirto Kota Batu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, dan juga ada pakar hukum lingkungan dari Universitas Widyagama Malang. Tapi kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali kawan di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita mau bicara topik tentang rebutan air Kota Batu. Kota Batu sebagai hulunya Kota Malang, sebagai hulunya Malang Raya. Tentu Kota Batu ini juga menjadi satu daerah penyangga ya, yang wajib sekali barangkali perlu kita perhatikan terkait dengan keberlanjutan lingkungan yang ada di sana. Nah, bicara soal bagaimana problem yang ada di Kota Batu, tadi di awal juga saya juga sudah sampaikan kenapa sebenarnya topik ini sudah pernah kita angkat beberapa waktu lalu, tapi kita spesifik waktu itu membahas tentang bagaimana menjaga sumber janitri Kota Batu. Kalau untuk sekarang ini, salah satu yang juga kembali menjadi perdebatan ini terkait dengan adanya protes warga yang ada di daerah Sumber Berantas Kota Batu, di mana mereka itu memprotes adanya dugaan penurunan debit air di salah satu sumber yang ada di daerahnya, sumber janitri dalam hal ini, yang ini diduga akibat dari aktivitas pengeboran sumur atau pembuatan sumur bor yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal yang serupa barangkali bisa saja terjadi ke depannya, apalagi Kota Batu ini kan sebagai daerah yang banyak diminati oleh para investor. Lalu bagaimana peran yang bisa dilakukan menjaga Kota Batu dan juga melindungi sumber mata air yang ada di Kota Batu? Saya sudah ditemani ada beberapa narasumber, ada Dirut Perumdam Among Tirto Kota Batu, Ahmad Yusuf SAP. Pak Yusuf, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, sehat ya Mbak ya?
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Yusuf sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama dengan kami pagi hari ini Pak ya.
1: Sama-sama.
0: Iya, sudah di kantor Pak, hari Senin pagi.
1: Seperti biasanya, pagi sudah di kantor, kita jam 7 sudah berangkat dari rumah.
0: Mm-hmm. Baik, ya nanti kita akan bahas banyak, salah satunya bersama dengan Pak Yusuf. Selain itu, kami juga mengundang ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan, SEM-SEMA. Pak Dian, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih juga Pak Dian sudah menyempatkan waktunya kembali bergabung bersama dengan Radio City Guide. Sudah selesai apel Pak pagi hari ini?
2: Ya, barusan selesai apel, tapi belum tidur. Malam sama Pak Wali nonton bareng bola.
0: Nobar sampai pagi Pak?
2: Iya.
0: Gimana tapi Pak, hasilnya memuaskan sesuai dengan keinginan gak nih para bapak-bapak nih?
2: Kalau kami karena memang pilihannya beda sama Pak Wali. Mm-mm. Hari ini Pak Wali pakai baju Argentina dan hasilnya kurang nyaman mungkin lihat.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih sekali lagi Pak Dian, walaupun juga masih suasana euforianya Piala Dunia masih terasa, tapi tetap sudah on point untuk kembali bekerja dan mau bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Lalu kami juga mengundang dari akademisi, ini ada pakar hukum lingkungan dari Universitas Widya Gama Malang, Dr. Purnawan Dwi Kora Negara SHMH. Pak Pur, selamat pagi Pak Purnawan.
3: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, alhamdulillah bisa sambung
3: Mas
0: lagi Pak.
3: Mas Dian dan Mas, sama tadi ah.
0: Pak Yusuf.
2: Mas Yusuf.
3: Mas Yusuf, Direktur. Selamat pagi.
1: Pagi ya Pak.
0: Gimana Pak pagi. Purnawan, saya juga Pak ya.
3: Alhamdulillah.
0: Mm-mm,
3: baru nyampe semalam dari Jakarta sih sebetulnya.
0: Baik. Tapi ada jadwal ngajar juga nggak Pak hari ini?
3: Ini sudah selesai waktunya ujian-ujian saja. Artinya bukan ujian akhir ya.
0: Mm-mm.
3: Ujian skripsi, ujian tesis, itu aja.
0: Baik, alhamdulillah kita bisa gabung juga pagi hari ini. Saya juga mengundang untuk Anda, boleh kawan yang mau ikut diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, kita bicara soal bagaimana problem rebutan air di Kota Batu. Pak Purnawan, kalau dalam kerangka hukum di Indonesia sekarang ini ya, bagaimana Pak, hukum kita mengatur pemanfaatan air tanah dan juga sumber mata air?
3: Ya, Mbak Erika, topik atau tema Anda ini cukup menggelitik ya, rebutan air begitu. Memang ini salah satu bentuk Yang sudah diramalkan oleh Bank Dunia bahwa nanti akan ada tiga perang besar. Perang pertama merebutkan emas hitam, perang kedua merebutkan emas kuning, dan yang ketiga merebutkan emas biru, begitu. Emas biru sebagai simbol air, begitu. Di masa depan ini akan jadi apa, perebutan bukan lagi lokal tapi sudah antar negara, begitu. Ini yang terjadi. Nah, Mark Twain itu sempat menulis begini, Mbak Erika. Whiskey is for drinking, but water is for fighting over. Dia harus, air itu diperbutkan ternyata, diperjuangkan. Nah, ini yang sudah terjadi di Kota Batu. Nah, antar siapa dengan siapa? Mungkin nanti Mbak Erika bisa share lebih banyak ya diskusi ini. Tapi yang jelas secara kerangka hukum, soal perlindungan terhadap air maupun soal pengakuan terhadap hak atas air, kita ada landasan yuridis. Nah, kalau kita ambil mulai dari yang tertinggi, ada undang-undang dasar konstitusi ya, dengan pasal 33-nya, nah, 33 apa, ayat 3, bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, air, begitu. Jadi negaralah yang memiliki ya penguasaan hak atas air. Perorangan sama sekali tidak ada. Di turunannya ada Undang-Undang 17 2019 tentang sumber daya air. Di turunannya lagi ada peraturan pemerintahnya ya. Begitu juga PP 30, begitu juga di bawahnya lagi ada perda provinsi. Kalau kita melihat Jawa Timur juga ada beberapa perda di Kota Batu. Batu termasuk yang menarik, Mbak Erika, dalam sejarahnya. Dalam sejarahnya Batu itu pernah punya perda tentang air. Tentang apa? Perlindungan air gitu. Batu ini kalau tidak salah ya itu. Itu sudah cukup lama. Perda nomor 6 tahun 2005 itu perlindungan dan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan. Cukup progresif. Pemkot Batu kala itu tahun 2005. Itu sudah dicabut. Sekarang sudah enggak ada yang spesifik. Kira-kira nanti mungkin Pak Dian atau Mas Yusuf itu yang lebih paham itu. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, itu sebenarnya sudah jelas di awal ya. Kalau sumber air ini adalah pengaturannya ada di kewenangan negara. Ya. Nah, kalau dari Pak Dian Faroni sendiri, dari DLH atau Dinas Lingkungan Hidup, Pak, kita bicara spesifik Kota Batu, apa yang menjadi ranahnya dari Dinas Lingkungan Hidup? Iya, halo Pak Dian, kayaknya ada gangguan koneksi.
4: Purnawan, mitra kerja kami, Direktur Perumdam, dan para pendengar sekalian. Jadi pemantik yang cukup bagus dari Pak Doktor terkait dengan bagaimana Kota Batu itu melihat ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan kota. Kami memiliki keresahan yang sama dari bersama-sama dengan seluruh stakeholders yang ada. Hari ini Kota Batu kalau kami mengukur sebenarnya tidak hanya krisis terkait dengan penurunan kuantitas air. Nah, kita sedang menghadapi 10 dekade terakhir ini penurunan kuantitas dan juga kualitas. Memang terjadi paradoks yang cukup signifikan terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, utamanya terkait dengan air. Kami sepakat, kita semua sepakat bahwa Kota Batu itu memiliki epicentrum tata kelola air yang tidak hanya berbicara soal Kota Batu, tapi berbicara soal Jawa Timur karena titik nol Sungai Brantas ada di Kota Batu, dan Jawa Timur.
0: Ya, Pak Dian.
4: Timur. Jadi kalau berbicara Kota Batu terkait dengan air ini memang menjadi gerbang terkait dengan kemampuan daya dukung dan daya tampungnya. Memang paradoks ini mendapatkan tekanan, setidaknya kita inventarisir dari tiga hal yang selama ini menjadi pilar penopang pembangunan di wilayah Kota Batu, pembangunan ekonomi. Kita sedang menghadapi alih fungsi lahan, perubahan tekanan infrastruktur untuk pemukiman dan industri kepariwisataan. Kita sedang menghadapi tekanan pembangunan ekonomi berupa alih fungsi lahan juga dari yang dulunya hutan produksi, hutan lindung, yang 10 dekade terakhir penurunannya cukup. Lahan tanah kosong yang belum terbangun, yang berawal dari alih fungsi lahan itu. Dan tentunya kegiatan ekonomi yang lain selain pariwisata, pertanian, juga UMKM. Meskipun UMKM tidak cukup signifikan mereduksi daya tampung dan daya dukung terutama terkait dengan air. Namun dari semangat yang ada, sebagai pemantik diskusi kali ini, pemerintah Kota Batu telah
0: perlindungan
4: dan pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH ini umurnya 30 tahun dan nantinya akan menjadi sebuah produk hukum berupa perda. RPPLH di Kota Batu ini mungkin baru yang mengawali untuk di wilayah Jawa Timur, karena kami melihatnya kita perlukan perubahan yang 30 tahun ke depan kita harus bisa mengukur bagaimana Kota Batu bertumbuh dan berkembang. Saya kira pemerintahan daerah pada saat ini 2025-2029 melalui visi-misi Batu Sahid ini, visi-misi yang paling ekologis sebenarnya. Kalau kita berharap bahwa ada harapan besar pemerintah Kota Batu untuk merubah tata kelola terkait dengan lingkungannya. Jadi kalau Batu Sahid itu, kalau boleh disingkat, B-nya itu kan memang berkelanjutan, dan E-nya SAE itu ekologis. Ini pemerintahan paling ekologis kalau menurut kami, sehingga memang harus diwarnai juga dengan perubahan-perubahan mindset, bahwa menjadi keniscayaan keberlanjutan dan ekologis ini beriringan dengan perubahan pembangunan kota melalui RPPLH.
0: Baik.
4: Yang nantinya akan menjadi perda dan melewati 6 periodisasi kepemimpinan ke depan. Makasih.
0: Baik, aturan sedang dipersiapkan. Tadi Pak Dian juga sempat menyinggung ya, memang diakui sekarang ini kita mengalami penurunan, baik itu berupa kuantitas maupun juga kualitas air. Pak, kalau gambarannya kita bicara mata air di wilayah Kota Batu, seberapa menurunnya, Pak? Kalau bicara kuantitas dulu barangkali.
4: Oke. Sebenarnya secara prinsip masih belum melampaui daya dukung daya tampungnya. Namun di dalam tata kelola ini terkait dengan pemanfaatan dan distribusi, sehingga redistribusi ini dapat menjadikan Kota Batu mampu mencukupi kebutuhan terkait dengan sumber daya air. Namun kalau itu dilihat dari situasi ekoregion, jumlah penduduk dan lain sebagainya, masih sangat memungkinkan untuk bisa dicukupi. Namun kan Kota Batu berada di hulu Sungai Brantas. Ini yang akan berpengaruh terhadap 15 bahkan sampai 18 kabupaten kota lain yang menggunakan manfaat titik nol Sungai Brantas. Ini yang perlu mendapat perhatian. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya minggu lalu, kami sedang melaksanakan kegiatan bersama DLH Provinsi Jawa Timur yang sama-sama juga sedang menyusun RPPLH-nya, sinkronisasi bagaimana Kota Batu memiliki potensi untuk peran yang sangat strategis terkait dengan air di wilayah Jawa Timur, sehingga kami memang sangat rigid dikoreksi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini penyusunan RPPLH.
0: Baik, ada data yang spesifik barangkali Pak Dian, kalau di persentase penurunannya ini mencapai berapa persen begitu?
4: Sementara ini data yang kami pakai secara official oleh pemerintah Kota Batu ada 157 titik sumber mata air, dan itu belum pernah terupdate sampai dengan di terakhir 2017 atau 2019. Dan kita sedang melaksanakan pemetaan, meskipun secara official seharusnya ada di bidang SDA PUPR yang memungkinkan untuk mengumumkan itu.
0: Oh, baik.
4: Hanya saja memang pendekatan untuk di Kota Batu, pendekatan hari ini adalah mengukur daya tampung dan daya dukung. Sambil jalan saya nanti akan tarikan data hasil perhitungannya.
0: Baik. Oke, untuk perhitungan sumber mata air ini juga menjadi ranahnya dari ini ya, bagian SDA PUPR Kota Batu. Oke, saya
4: secara
0: ke
4: official, ya.
0: Tapi dari DLH juga saling bersinkronisasi juga, Pak Dian ya.
4: Iya, penyusunan RPPLH ini melibatkan seluruh stakeholders, bahkan dari komunitas, pemerhati lingkungan, dari akademisi, kemudian instansi jajaran vertikal samping juga.
0: Oke.
4: Melalui pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir, kami melaksanakan konsultasi publiknya pada bulan Juni yang lalu.
0: Iya, Pak Dian, walaupun data secara data realnya masih belum bisa disampaikan, tapi yang pasti ada penurunan itu tadi, Pak ya, baik secara kuantitas maupun juga kualitas. Begitu, Pak Dian?
4: Iya, ya, seiring dengan perubahan alih fungsi lahan, tentunya secara logika sederhananya pasti ada penurunan.
0: Baik, oke, saya ke Pak Yusuf dari Dirut Perumdam Amang Tirto Kota Batu. Pak, gimana dengan realita ada penurunan debit air di berbagai sumber mata air yang ada di Kota Batu? Apakah juga ada dampak yang dirasakan oleh pelanggan air yang ada di Kota Batu?
1: Baik, terima kasih, Pak. Tentunya sangat relate ya dengan kondisi saat ini yang kami rasakan, kami selaku operator dalam pelayanan air bersih di Kota Batu. Dari 6 sumber yang kami manfaatkan, kalau kita prosentase berdasarkan data kami, itu kurang lebih 20% lah penurunan. Tentunya dalam pendistribusian pasti sangat luar biasa dampaknya.
0: Iya, halo Pak Yusuf.
1: Iya, halo.
0: Cek. Iya, mohon maaf Pak, tadi sepertinya ada gangguan koneksi di kami, jadi sempat tersendat. Gimana Pak, dari 6 sumber yang dimanfaatkan itu ada penurunan 20% selama berapa tahun terakhir ini barangkali?
1: Sekitar kalau berdasarkan data kita ada di 2 tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini. Nah, tapi yang nggak kalah penting juga kami mengalami degradasi terhadap kualitas. Jadi dari hasil uji berkala, tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dian terkait bagaimana air di Kota Batu ini ada penurunan secara berkala ya, di tentunya khususnya di mikrobiologi, kita terjemahan mikrobiologi di bakteri E. coli-nya yang trennya biarpun masih di batas ambang aman, tapi terus meningkat. Nah ini kami ke depan nanti berharap dari semua stakeholder ini juga selain memikirkan bagaimana ketahanan airnya, bagaimana kita untuk menjaga, tapi juga bagaimana ini kita untuk mulai berpikir juga agar air ini tidak tercemar oleh bakteri-bakteri E. coli ya, tentunya seperti itu.
0: Oke, nanti kita masih akan lanjutkan perbincangan kita, membedah lebih lanjut ya soal topik bahasan kita hari ini, rebutan air Kota Batu. Itu baru awal tadi kawan, berbagai eksplorasi juga ya yang disampaikan oleh para narasumber. Saya juga mengundang Anda, barangkali Anda punya beberapa komentar yang mau disampaikan untuk diskusi kita pagi hari ini. Anda boleh bergabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kami mengutamakan untuk yang bergabung lewat voice note dan juga line telepon. Selain itu Anda juga boleh bergabung di chat WhatsApp kami. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijen Talk. Kita bicara rebutan air Kota Batu. Saya bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, ada Pak Dian Fahroni. Dirut Perumdam Amang Tirto Kota Batu ada Pak Ahmad Yusuf, dan juga pakar hukum lingkungan dari Universitas Widyagama Malang ada Dr. Purnawan Dwi Kora. Nah, ini tadi ada beberapa komentar yang masuk di kami. Tadi ada yang masuk lewat chat, ada yang voice note, ada juga yang mau gabung di line telepon, plus ada juga komentar di live TikTok Radio City Guide. Pagi hari ini kita juga live TikTok kawan, kita juga live di YouTube. Anda bisa saksikan di akun City Guide 911 FM. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda, pengguna jalan mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 ini tidak diperbolehkan untuk melintas di puncak Bendungan Lahor. Sementara itu untuk kendaraan roda 2, ini masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan dan juga penetapan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan, mendukung operasi dan pemeliharaan, dan juga menjamin keberlanjutan fungsi dari Bendungan Lahor. Perlu diketahui kawan, puncak Bendungan Lahor ini merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsinya perlu untuk dijaga. Dan ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026, ini sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta Satu. Terima kasih, ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga setia menunggu ya. Tadi ada beberapa yang mau on air, saya urutkan dulu yang paling bawah. Ini salah satunya ada Pak Raymond, anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur non-pemerintahan, yang juga mantan Direktur Utama dari Perum Jasa Tirta I, sekaligus dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Oke, saya coba bantu sambungkan dengan Pak Raymond. Tadi Pak Raymond mau bergabung di On Air. Selamat pagi, Pak Raymond.
1: Selamat pagi. Ya. Apa kabar Ibu dan Bapak sekalian, para pemirsa City Guide 911 FM?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Raymond. Terima kasih juga sudah bergabung. Silakan, Pak.
1: Iya, terima kasih. Ringkas saja pendapat saya tentang diskusi yang berkembang. Pertama, eksploitasi air tanah kalau dilakukan di kawasan hulu dari sebuah daerah aliran sungai perlu didasarkan pada data dan informasi teknis yang memadai. Contohnya perlu dilakukan survei geolistrik untuk menentukan sebenarnya potensi cekungan air tanah yang ada di Kota Batu misalnya memiliki daya atau memiliki kemampuan menyediakan air tanah sebesar apa dan untuk jangka waktu berapa lama. Yang kedua, kita sering melihat bahwa eksploitasi air tanah khususnya yang terjadi di wilayah hulu dari sebuah daerah aliran sungai termasuk Kota Batu itu erat dikaitkan dengan hak atas atau hak kepemilikan tanah. Dalam kasus yang terjadi di Braseng yang terletak di bagian hulu dari mata air dari Sungai Berantas ya, ini masuk ke wilayah Curang Kuali ini di kalau nggak salah Kecamatan Bumi Haji. Tampaknya memang siapapun yang menguasai lahan kemudian merasa berhak untuk menggunakan air tanah yang ada di dalamnya. Padahal air tanah itu kan terhubung dengan berbagai wilayah lain yang ada di hilirnya dan tentu saja ini berpotensi untuk misalnya mengganggu keseimbangan raca air yang ada di dalam tanah. Nah, penguasaan atas lahan ini seringkali ditafsirkan sebagai hak untuk menggunakan air tanah di dalamnya. Nah, hal semacam ini yang barangkali juga perlu kita luruskan ketika kita mengurus perizinan atau terkait dengan pemberian rekomendasi pemanfaatan air tanah. Dan ini peran besar dari pemerintah. Yang ketiga dan terakhir, pemerintah Kota Batu ini perlu memiliki peta jalan dan rencana induk terkait pemanfaatan air yang ada di dalam wilayahnya. Ini sangat mendesak, mengingat bahwa Kota Batu ini letaknya strategis dan merupakan sebenarnya menara air untuk wilayah Malang Raya, oleh karena potensi air tanah dan air permukaannya kemudian memberikan kehidupan bagi wilayah yang ada di bawahnya, baik melalui air permukaan yang mengalir di Sungai Berantas dan anak-anaknya, maupun juga dari air tanah yang meresap di dalam wilayah pegunungan di sekitar Kota Batu dan kemudian membentuk cadangan air tanah yang ada di dalam wilayah hulu dari Sungai Berantas. Nah, peta jalan ini harus ada. Rencana induk ini harus ada. Tidak mungkin dilakukan eksploitasi seperti saat ini yang sangat masif oleh industri pariwisata dan juga penjualan air dari sumber-sumber yang ada di Kota Batu kepada masyarakat lain. Ini kan bisnisnya Perumdam ya, yang kemudian dilakukan tanpa menimbang ketersediaan dan konservasi dari air tanah di Kota Batu. Sekali lagi, kita terbuka untuk dialog, dan saya pribadi memandang bahwa kelestarian air di Kota Batu ini merupakan cerminan bagaimana kita memperlakukan alam beserta dengan yang tidak tampak di dalamnya, yaitu air tanah, demi kemaslahatan masyarakat.
0: Ya,
1: demikian, baik. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan.
0: Baik, siap. Terima
1: Salam
0: kasih juga.
1: Salam hormat untuk rekan-rekan yang hadir.
0: Iya, Pak Raymond, terima kasih juga sudah bergabung. Selamat pagi, Pak. Ya, itu tadi Pak Raymond ya, menyampaikan beberapa komentarnya. Kembali lagi Pak Dian, bagaimana Pak Dian masih gabung bersama dengan kami, Pak?
2: Iya, masih gabung.
0: Baik, Pak Dian, kalau tadi disampaikan sekarang ini juga, kan tadi disampaikan sekarang masih dipersiapkan aturan yang nanti bisa diterapkan secara berkelanjutan. Kalau sementara ini aturan yang seperti apa, Pak, yang dipakai oleh pemerintah Kota Batu sendiri dalam mengontrol bagaimana eksploitasi air di wilayah Kota Batu?
2: Ya, sementara ini sandaran utama untuk mengontrol kualitas air tentunya yang tadi disampaikan oleh para narasumber sebelumnya.
0: Ya, Pak Dian.
2: Kita sudah memiliki perda RT RW terkait dengan peruntukan lahan. Kita juga sudah memiliki peraturan wali kota terkait dengan RDTRK, rencana detail tata ruang. Ini yang menjadi hal utama untuk sementara ini sebagai rujukan terkait dengan alih fungsi lahan yang ada. Namun tidak cukup di situ, sehingga pemerintah Kota Batu menyusun LPPLH ini 2026-2056 itu bagian dari langkah-langkah strategis untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Raymond sebagai salah satu rencana induk atau terkait dengan seluruh potensi lingkungan hidup di Kota Batu. Sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Batu, utamanya indeks kualitas air, ini hasilnya cukup bagus di 3-4 tahun terakhir setelah turun drastis signifikan pada 2023. Khusus untuk indeks kualitas air, kita sekarang di poin di 71,60. Sedangkan di tahun 2023 sempat terpuruk di poin 63. Ini masih bertahan Kota Batu untuk kualitas airnya itu masih yang tertinggi di Jawa Timur. Hanya saja memang terkait dengan kuantitas. Jadi kuantitas.
0: Iya, Pak Dian sepertinya tersendat koneksinya. Tadi iya. Terakhir terkait dengan kualitas sudah yang tertinggi di Jawa Timur, kalau terkait dengan kuantitas bagaimana, Pak?
2: Kalau yang terkait dengan kuantitas, ya kita masih sedang menginventarisir. Hanya saja begini, tidak ada satu teknologi apapun yang bisa memproduksi air, tapi banyak teknologi yang bisa mempertahankan kualitas air. Artinya, kualitas air ini dapat dilakukan untuk treatmentnya secara instan, tapi tidak ada treatment untuk mempertahankan atau memproduksi kuantitasnya atau jumlah produksinya. Maka yang perlu kita lakukan adalah redesign untuk distribusi tata kelola air ini. Jumlah sungai memang tetap, jumlah sumber mata air mungkin tidak bertambah atau mungkin justru berkurang. Nah, kita memiliki potensi juga untuk degradasi terkait dengan debit air yang mengalir pada sungai. Memang mayoritas dari 157 sumber mata air yang termanfaatkan ada 80 sekian itu perlu ada pemutakhiran data. Terus kemudian di Kota Batu sendiri melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki kajian terkait dengan pendekatan sipil teknis untuk biopori dan sumur resapan. Jadi mengurangi run off air ketika curah hujan yang cukup stabil dan tinggi ini dengan didamping dibarengi dengan penambahan pemukiman yang ada, cenderung airnya itu run off sehingga pada saat musim hujan akan meluap sungai-sungainya, pada saat musim kemarau akan cenderung untuk kekurangan air karena kita belum memiliki master plan untuk nabung air melalui pendekatan sipil terapan. Perlu kami sampaikan juga kepada publik, di tahun ini pemerintah Kota Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup sedang akan mengkaji catchment area atau daerah tangkapan sehingga nantinya akan simultan berjalan bersama antara pendekatan sipil teknis melalui pemetaan biopori dan sumur resapan yang sudah dimiliki DLH, tapi pendekatan secara ekologis melalui kajian catchment area, kemudian kita reboisasi, preservasi dan konservasi itu juga dapat mendukung bagaimana kita dalam bumi untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Satu-satunya cara ya menggunakan dua pendekatan tadi, sipil terapan dan pendekatan ekologis untuk bisa mempertahankan air. Yeah. Saya kira itu respon.
0: Tadi di komentarnya Pak Raymond ini juga disampaikan banyak yang menguasai lahan di termasuk juga di Kota Batu yang mereka ini merasa punya hak atas air tanah yang ada di lahannya. Otomatis ini tentu berpotensi juga akan mengganggu neraca air. Pak Purnawan, apakah kondisi ini berarti melanggar hukum, Pak?
3: Oh ya, oke. Okay. Mbak Erika, tidak pernah ada yang namanya sertifikat air, yang ada sertifikat tanah kan begitu. Orang membeli, hampir semua masyarakat beranggapan bahwa membeli tanah di situ ada sumber air permukaan. Kemudian dia menganggap bahwa sumber itu juga miliknya, begitu. Nah, ketentuan terhadap hak penguasaan terhadap air itu negara, begitu. Bahkan negara lebih ekstrem bisa loh mencabut hak atas tanah malah, begitu. Pemilik air, pemilik sumber tidak membagi, wah ini pemerintah bisa cabut aja itu hak atas tanah, bisa selesai juga itu. Nah, tapi kan tidak sampai seperti itu. Tapi yang jelas hak atas air itu dikuasai oleh negara, namun masyarakat itu rakyat begitu ya, dia berhak begitu ya, dia berhak atas distribusi air begitu ya, dia menikmati air itu dia berhak karena ini menyangkut hak atas air. Jadi di dalam hukum lingkungan itu adalah ruang hidup, lingkungan itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, salah satu elemen pokok terpenuhinya hak hidup itu adalah satu, ada oksigen, bisa bernafas nih, berarti lingkungan yang baik, sehat. Yang kedua, ketersediaan air. Yang ketiga, baru energi ya, energi ini makanan dan seterusnya. Air yang kedua, kebutuhan dasar nomor dua itu adalah air, begitu. Nah, sehingga dengan demikian, maka air dalam konstitusi kita ya, diatur tidak bisa dimiliki perorangan, mau pribadi, individu, maupun itu korporasi kah, begitu, tidak ada. Jadi negara, nah kemudian negara mengelola pengaturannya, begitu. Itu yang terjadi. Sehingga kalau ada
0: ya, halo Pak Purnawan
3: ya,
0: iya
3: Mbak Erika,
0: mohon maaf Pak,
3: apa bisa didengar?
0: Iya, tadi sempat terputus Pak Purnawan. Gimana, Pak?
3: Oke. Jadi Halo, Mbak Erika.
0: Iya, bisa didengar dengan jelas.
3: Oh, bisa didengar ya. Baik. Jadi Mbak Erika, apa namanya, hak atas air, ya, pengelolaan, penguasaannya itu ada pada negara, gitu, hak penguasaan air ini, dan rakyat atau masyarakat itu berhak, gitu ya, berhak dia atas pemanfaatan apa atas air, karena ini menyangkut hak asasi. Ada dua kebutuhan dasar yang utama, satu oksigen, yang kedua adalah air. Air ini tidak bisa tergantikan oleh siapa apapun. Tidak ada kehidupan di muka bumi ini yang tidak memerlukan air. Oleh karena itu bahwa kalau ada pihak-pihak yang klaim memiliki tanah di situ ada sumber airnya, maka sumber air itu adalah miliknya. Maka ini salah satu bentuk pelanggaran konstitusi yang jelas, begitu. Dan ini pelanggaran hak asasi, begitu. Nah, lalu bagaimana dia? Nah, disinilah peran pemerintah. Begitu, pemerintahlah yang mengatur, pemerintahlah yang mendistribusikan dan sebagainya. Begitu Mbak Erika, apa baik, bisa didengar ya suara
0: saya? Iya, sangat jelas Pak. Pak, tadi disampaikan ketika ini berupa pelanggaran, bahkan negara bisa cabut hak atas tanahnya. Ini hak dari negara untuk mengatur, tapi dalam hal ini ranahnya siapa Pak? Karena kemarin siang saya sempat telepon ke Dinas Perizinan, ternyata kalau berkaitan dengan aktivitas sumur bor itu izinnya di Kementerian ESDM. Oke, lantas ya, kalau daerah bagaimana Pak pengendalian baik yang bisa dilakukan?
3: Ya, memang ini adalah kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi pemerintah daerah tidak boleh begitu saja melepas tangan bahwa ini bukan kewenangan saya sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah provinsi punya hak untuk memberikan izin, tetapi dampak lingkungannya apakah juga mereka pikirkan, begitu loh. Pemerintah Kota Batu yang punya rakyat, kemudian dampaknya yang menerima akibat adalah masyarakat lokal, begitu, yang sementara yang mengeluarkan izin pemerintah provinsi, sementara kemudian pemerintah provinsinya merasa itu secara legal sudah dikeluarkan dan it's okay, begitu. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa pemerintah Kota Batu ya dalam ini harus memperjuangkan, begitu ya, tidak bisa melakukan pembiaran, begitu, tidak bisa melakukan lepas tangan bahwa itu hak provinsi. Maka pemerintahlah yang maju mengkomunikasikan dan mengingatkan pemerintah provinsi, begitu. Jadi dalam konteks lingkungan, dalam konteks hak atas air, begitu, yang bagian dari hak asasi, begitu. Nah, ini pemerintah Kota Batu, ya, pemerintah Kota Batu itu dalam konteks hak asasi dia harus menghormati, dia harus melindungi, dan dia harus memenuhi. Nah, ini dikomunikasikan, saya pikir, kepada pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi tidak bisa serta-merta kemudian melakukan pembiaran. Masyarakat bisa melakukan upaya-upaya hukum loh, ya, baik kepada korporasi yang melakukan aktivitas, misalnya itu kalau perebutan itu pihaknya adalah masyarakat dan korporasi, baik kepada pemerintah setempat itu sendiri, Mbak Erika.
0: Baik, oke, itu tadi jawaban sudah sangat gamblang juga ya dari Pak Purnawan ya. Ini ada berbagai komentar yang masuk di kami, tapi sebelumnya saya juga nanti akan beri kesempatan kawan untuk Anda ikut berkomentar. Saya kembali lagi ke Pak Yusuf. Pak, apa indikator yang dipakai PDAM untuk tahu kalau ada penurunan debit di hulu? Yang ini mungkin bisa dideteksi juga, penyebabnya karena apa?
4: Baik. Jadi gini ya Mbak, kalau indikator kami ada beberapa alat, pakai flow meter, kemudian current meter dan sebagainya. Tentunya dari capturing menuju ke tandon pertama itu kami sudah pasang alat. Jadi berapa tekanannya, berapa LPS aliran debitnya, seperti itu. Kemudian kalau terkait apa tadi Mbak satunya?
0: Apa yang menjadi penyebab dari penurunan debit air? Itu termasuk bisa dideteksi, Pak, kalau dari Perumdam?
4: Oke. Kalau posisi apa yang menjadikan penyebab dari berkurangnya debit mata air, tentunya ini harus kita bicaranya bersama-sama ya, Pak. Jadi memang bukan dari faktor manusianya saja, tapi kita juga berbicara faktor alam, bagaimana kondisi saat ini. Kalau kebetulan memang dari mata air yang kita kelola di PDAM Kota Batu ini hanya satu yang jauh dari pemukiman, yang sisanya itu yang kami manfaatkan memang berdekatan dengan pemukiman. Jadi kalau kami indikator-indikatornya ya sesederhana dengan kami menggunakan alat yang kami mampu. Jadi memang kita sudah tahu tuh data-datanya. Oh hari ini, kemudian satu bulan ke depan berapa sih penurunannya. Padahal bahkan bahasanya trennya itu tidak cenderung turun, Mbak. Kita juga misalnya dalam kondisi penghujan itu debitnya naik lagi seperti itu.
0: Baik, nah Pak, kondisi itu bagaimana dengan ketika kita juga di sisi lain ada peningkatan tidak, Pak, permintaan air di Kota Batu? Karena tadi kan Pak Dian juga sempat menyampaikan ya, bagaimana alih fungsi lahan di Kota Batu itu salah satunya dipicu dari maraknya perumahan baru. Tentu dengan adanya perumahan baru kan ada pelanggan baru yang mungkin juga ini menjadi pelanggannya dari Perumdam Among Tirto.
4: Betul. Ya. Karena dengan perkembangannya Kota Batu yang sangat luar biasa ya, Mbak ya, permintaan terkait pelayanan air bersih tentunya sangat luar biasa. Tapi kami selaku operator bagian dari pemerintah tentunya sangat membatasi untuk saat ini. Karena sumber yang kita manfaatkan ini mayoritas ada di wilayah barat atau di wilayah utara. Di wilayah utara, di wilayah Kecamatan Bumiaji tentunya lah. Dalam perkembangannya Kota Batu ini lebih potensi lebih besarnya di wilayah selatan yang tentunya kami saat ini juga sangat masih sangat kesulitan untuk mendistribusikan air dari wilayah utara menuju wilayah selatan seperti itu, Mbak.
0: Baik, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan para narasumber. Sebelumnya kita jeda dulu sebentar, kawan. Terima kasih banyak untuk yang antusias mau bergabung. Kita coba semoga nanti semuanya bisa terakomodir ya. Ada yang chat, ada voice note, ada juga yang mau gabung di line telepon. Barangkali setelah ini, nanti setelah jeda, kita masih akan beri kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung, menyampaikan berbagai komentar bersama dengan para narasumber. Sebelumnya kawan, saya juga mengingatkan Anda, ini untuk PLN, untuk pelanggan PLN yang ada di wilayah Malang Raya dan sekitarnya, ada kabar gembira untuk Anda. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan juga usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati, ada promo spesial diskon tambah daya 50%. Anda juga bisa menikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari mulai belajar sampai dengan bekerja semakin lancar, nyaman dan juga penuh dengan semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif yang berlaku sampai dengan 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Oke, kita jeda dulu dari program Ijen Talk. Tetaplah bersama dengan kami. Kita masih bicara topik tentang rebutan air Kota Batu.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum Pendidikan

0: menggunakan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
2: Ya nggak tiap hari, tapi ya cukup sering lah kalau untuk ke warung-warung kopi, ke kafe, untuk kerja. Kalau sehari itu kalau minum 20-30, kalau tambah sedikit itu bisa sampai 50-60 gitu. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
1: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
3: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kayak bentuk lagi-lagi tanda kutip kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah,

0: Ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
1: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
2: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja sekali lagi yang ingin saya sampaikan akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
2: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut. Ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas? Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Iya, kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami pagi hari ini. Ijen Talk, kita bicara rebutan air Kota Batu. Itu yang menjadi topik bahasan kami. Saya bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, ada Pak Dian Fahroni, Pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Widyagama Malang, ada Dr. Purnawan Dwi Kora, dan juga ada Dirut Perumdam Among Tirto Kota Batu, ada Pak Yusuf. Ini tadi Pak Yusuf menyampaikan karena hari ini ada rapat bersama dengan BPKB, jadi mohon izin untuk untuk lebih awal begitu, nanti harus undur diri dari talk show. Mungkin terakhir Pak Yusuf, apa Pak yang bisa dilakukan ini dari Perumdam Among Tirto untuk tetap memastikan kebutuhan air di Kota Batu? Sambil ini tadi ada satu pertanyaan juga untuk Pak Yusuf, Pak, yang masuk di kami ya, ini sudah saya pilah-pilah untuk pertanyaannya. Tadi ada Pak Abdul Manan, bagaimana ya Pak, ini sebagai warga Kota Batu di daerah Oro-Oro Ombo, punya rumah di daerah Dresel dan Oro-Oro Ombo, ini kesulitan dapat air, lebih sering airnya tidak mengalir, akhirnya beli ke PDAM. Nah, ini juga sangat merugikan, apakah tidak ada kompensasi air gratis seperti di Kota Malang? Penyebab area tersebut kesulitan air, ini kenapa? Saya juga penasaran, sumbernya apakah ini dari sumber Darmi? Kalau tidak salah dari sumber Darmi, bagaimana kondisinya sekarang ini yang ada di sana ya, yang ada di sumber Darmi? Ya, bagaimana Pak Yusuf, mungkin kalau tidak bisa lama, boleh Pak dipersingkat juga.
1: Ya, oke. Apunten, sebelum mundur diri, saya jawab pertanyaan dulu. Terkait permasalahan khususnya di daerah Oro-Rombo, itu memang sangat kompleks karena Oro-Rombo hanya ditopang satu-satunya sumber, yaitu sumber Darmi. Sedangkan kapasiti idle kami trennya adalah berkurang. Jadi kapasitas sumbernya sudah berkurang kurang lebih 11 LPS. Jadi untuk daerah Oro-Rombo, memang kami nanti dalam waktu dekat akan bersinergi dengan pemerintah desa khususnya dan seluruh masyarakat di situ untuk penataan jaringan. Karena mohon izin, di daerah Oro-Rombo ini masih didominasi hampir 60% jaringan lama yang notabene adalah jaringan Belanda yang kami sendiri sangat sulit untuk men-tracingnya. Salah satu upaya kami nanti harus revitalisasi jaringan. Maka dengan revitalisasi jaringan nanti, kami berharap kami bisa menata kembali jaringan. Kami bisa menata kembali aliran distribusi dengan secara berkeadilan. Seperti itu ya Pak, untuk pertanyaannya.
0: Baik, kemudian secara keseluruhan Pak, bagaimana dari Perumdam Among Tirto sendiri juga berperan untuk menjamin kebutuhan air di Kota Batu?
1: Baik, sebelum saya pamit, karena tadi topiknya sangat luar biasa, kebutuhan air gitu. Jadi maka fokus utama pada kali ini adalah bukan hanya kita berbagi air secara adil dan memberikan keberlanjutan, tapi bagaimana kita ini menjaga, karena kondisi di lapangan bahwa mata air di Kota Batu ini bukan hanya masyarakat Kota Batu saja yang menggunakan, tapi ada wilayah-wilayah sekitar yang juga ikut menggunakan, Pak. Jadi ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang. Tapi ini memang secara regulasi sudah memenuhi. Jadi kalau kita bicara historis, bagaimana Kota Batu menjadi kota sendiri, kemudian bagaimana khususnya kami PDAM dihibahkan dari Kabupaten ke Kota Batu, tentunya kami berharap bukan hanya pemerintah Kota Batu saja, tapi ada pemerintah Kota Malang, Kota Kabupaten juga ikut peran aktif. Jadi bagaimana nanti yang memanfaatkan mata air di Kota Batu ini juga ikut berpikir, juga ikut bertanggung jawab dalam menjaga sumber air di Kota Batu, seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf untuk waktunya. Barangkali ada agenda lain, kami persilakan Pak bisa melanjutkan agendanya. Sekali lagi terima kasih Pak.
1: Ya, mohon izin Bapak-Bapak semuanya, karena ada BPKP yang memang sudah teragendakan hari ini, kami harus exit untuk meetingnya. Jadi kami mohon izin pamit dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga di segmen terakhir ini ya. Ini tadi ada pertanyaan juga untuk Pak Purnawan dari Pak Santoso. Apa urgensi dari air di KWB Batu? Ini pertanyaan untuk Pak Purnawan, dan bagaimana melihat krisis air di Kota Batu, potensi krisis air di Kota Batu. Bagaimana, Pak?
2: Ya, Mbak Erika, nah, gimana urgensi? Mungkin lebih kepada perlindungan air ya. Saya pikir urgensi terkait air di Batu itu lebih kepada hak masyarakat atas air, kan begitu. Itu yang lebih urgent. Dengan mengambil topik perebutan air, saya menduga saja bahwa konfliknya adalah antara masyarakat dengan korporasi, kan begitu. Karena Batu juga sedang mengembangkan usaha wisatanya, mendatangkan investasi. Tadi sempat Mbak Erika menyinggung soal kasus di Sumber Brantas, Sumber Genitri. Itu yang sempat saya cermati itu problem pengambilan air bawah tanah ya, yang kemudian menimbulkan persoalan pada sumber-sumber air warga. Nah, kawasan Batu bagian utara, Brakseng, Sumber Brantas, itu sejauh sebelum ada konflik, saya sudah melakukan riset kecil-kecilan begitu. Di situ memang syarat potensi konfliknya tinggi, terutama pada saat musim kemarau, khususnya perebutan air antar petani sendiri di antaranya. Jadi kalau para ini peladang sayur-sayuran itu, petani sayur di atas itu, saya pikir dulu Mbak Erika sumbernya itu dari Gunung Arjuna diturunkan, ternyata tidak. Sumber itu dari bawah dengan investasi yang cukup besar, menyedot pompa itu ya, menyedot air pipa pralon itu tidak cuma semeter dua meter, itu kilometer itu panjangnya itu, biasa sampai ada yang hampir 5 kilo diambil ke atas. Begitu air di bawah habis ya, maka peladang yang di bawahnya lagi tidak kebagian air karena sudah habis di atas, maka terjadi konflik. Nah, sekarang potensi konflik itu ditambahi begitu, tidak hanya dengan antar sesama petani, tapi juga ada misalnya, mohon maaf, saya mencermati adalah pertarungan perebutan air soal usaha geotermal itu nanti juga akan menimbulkan problem di belakang hari. Begitu. Nah, yang sekarang ini mungkin bagian dari letupan-letupan yang sudah.
0: Iya, Pak Purnawan.
2: Oh iya, Mbak Erika, apa bisa didengar?
0: Iya, tadi terakhir ini adalah bagian dari letupan-letupan gitu, Pak.
2: Iya. Wah, ya oke, Mbak Erika. Jadi persoalan hak atas air di Kota Batu itu amat sangat urgent sekali. Jadi air untuk masyarakat, untuk warga itu yang lebih diutamakan ketimbang untuk korporasi. Korporasi itu nomor sekian. Nah, saya melihat bahwa pengaturan soal air termasuk di Pemkot Batu menurut saya sudah cukup baik. Cuman ada tantangannya, Mbak Erika. Nah, ini tantangannya ini. Nah, tantangannya adalah soal konsistensi penegakannya. Begitu, soal SDM penegakannya saja, begitu. Nah, tadi Pak Dian menyampaikan ini progres yang bagus ini ya. Catatan kalau kami mencatat kira-kira tahun 97 di kawasan catchment area Brantas di 4 kabupaten itu kurang lebih ada 500 titik mata air, 500, dan yang paling banyak itu ada di Batu. Titik yang paling banyak ada di Batu sebagai titik nolnya Sungai Brantas. Perda yang lama itu mencatat 111 titik mata air. Tadi Pak Dian 157 ya, apalagi ada beberapa kawan di Batu itu kayak Mas Herman Aga melakukan ekspedisi. Teman-teman dari Unibro ada Impala itu juga melakukan ekspedisi pendataan mata air. Ini sesuatu partisipasi masyarakat yang luar biasa. Kalau yang 111 itu hampir separohnya ya, kurang lebih 50 sekian itu titik air itu mengecil ya, titik mata air di Batu itu mengecil, berarti tinggal separohnya lagi. Ini kan sebuah warning kritis ya, kan begitu. Sehingga kalau tadi Pak Dian Pemkot Batu disampaikan sudah melakukan upaya-upaya, nah ini saya pikir ini sesuatu progres yang baik. Begitu secara regulasi sudah ada dasar yang melindungi, namun tantangannya adalah ada pada implementasi dan kemudian ada pada pengawasan, dan kemudian juga pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran ya. Ketika regulasi ini ada di pihak provinsi, maka pemerintah Kota Batu itu harus memperjuangkan masyarakat sekitar yang terutama masyarakat warga biasa yang memanfaatkan air, ya. Jadi kan urutannya itu kalau di peraturan perundang-undangan, Mbak Erika, masyarakat setempat. Kemudian yang kedua itu adalah petani. Petani-petani ini utama dibandingkan korporasi. Korporasi nomor tiga, sisanya saja begitu. Nah, ini harus diperjuangkan. Begitu. Jadi itu bukan lagi sekedar kemenangan pusat. Ya betul secara regulasi, tetapi secara good governance Kota Batu yang melindungi ekologinya, maka itu menjadi kewajiban pemerintah Kota Batu untuk menjadi tameng, mendobrak untuk mengingatkan pemerintah provinsi. Itu Mbak Erika saya melihatnya.
0: Baik, itu dari Pak Purnawan ya, barangkali juga sekaligus closing statement. Ini tadi ada komentar lagi dari Pak Heri, ini barangkali untuk Pak, dari Pak Dian di DLH. Persoalan sumber air baku di Batu itu karena barangkali terlanggarnya kawasan konservasi hijau dan juga pengelolaan air. Ini dari Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Bagaimana Pak Dian barangkali menanggapi komentar tadi sekaligus juga closing statement, Pak? Bagaimana ke depan yang bisa dilakukan untuk kita supaya mengatasi tidak lagi ada rebutan air di Kota Batu?
3: Iya, sedikit merespon ya. Jadi untuk kebutuhan air minum harian per orang per hari itu kebutuhannya hanya 2,5 liter per hari. Namun rata-rata konsumsi air bersih untuk wilayah pedesaan itu antara 60 sampai 150 liter per orang. Dan di wilayah perkotaan lebih signifikan, 150 sampai lebih dari 200 liter per hari. Nah, kebutuhan terbesar itu untuk kebutuhan untuk mandi sekitar 45%, kemudian diikuti oleh untuk sanitasi, mencuci dan lain sebagainya. Nah, menarik apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama, berdasarkan pemetaan mata air di bidang sumber daya air Dinas PUPR itu ada 157. Tadi Pak Dr. Purnawan juga menyampaikan ada teman-teman komunitas Saber Spungli menyisir sumber-sumber mata air berbasis peta kewilayahan itu mencapai 273 sumber mata air. Nah, hanya saja belum kita klasifikasi apakah itu rembesan atau sumber mata air atau memang mata air utama. Maka secara ofisial pemerintah Kota Batu menyatakan ada 157. Itu tahun 2017. Tentunya dikritisi oleh teman-teman WALHI juga, ini penurunannya signifikan, tidak sekarang, tidak sejumlah itu hari ini yang kita hadapi. Nah, rata-rata dari 157 titik sumber mata air itu terbagi di dua hal penting. Yang pertama digunakan untuk saluran hipam atau yang dimanfaatkan oleh perumdam. Yang kedua untuk irigasi. Nah, irigasi memang berkaitan dengan pertanian. Nah, kami mencatatnya begini. Kalau bicara soal daya dukung air dibandingkan dikonversikan dengan jumlah penduduk di Kota Batu, hampir sebagian besar wilayah di Kota Batu itu belum melampaui daya dukungnya. Jadi untuk wilayah Kota Batu misalkan Kecamatan Batu itu yang belum melampaui mencapai 2,3 hektar, 2.390 hektar, dan yang sudah melampaui ada 1.800. Nah, tapi di wilayah Bumi Haji yang luasan wilayahnya lebih luas tapi jumlah penduduknya lebih sedikit, itu ada 10.885 hektar yang belum melampaui, yang sudah melampaui ada 1.100 sekian. Kalau dihitung soal jumlah penduduk, tapi kita sedang menghadapi situasi yang kontradiktif. Daya dukung lahan di tiga kecamatan itu sudah didominasi dengan luasan yang melampaui. Artinya daya dukungnya itu sudah melampaui daya tampungnya. Jadi kebutuhannya itu lebih besar daripada apa yang bisa disediakan oleh ekosistem untuk daya dukung pangan. Daya dukung lahan hampir sama. Jadi rasionya sekitar 61% wilayah Kota Batu itu sudah nggak nampung lagi untuk daya dukungnya, untuk wilayah pangan. Itu tercermin dengan pemanfaatan sumber mata air yang juga digunakan mayoritas untuk irigasi pertanian. Maka kita perlu ada skenario yang ini pilihan-pilihan gitu. Jadi kemarin dari dokumen yang kita susun di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu ada 4 pilihan skenario. Jadi skenarionya yang pertama skenario pesimis. Skenario pesimis ini business as usual, PDAM jual airnya, kemudian kita bangun saluran irigasi dan sebagainya, tidak ada hal yang ekstrim untuk infrastruktur yang hanya sekedar konvensional saja.
0: Iya, Pak Dian. Halo.
3: Halo.
0: Oke. Ya. Barangkali bisa dipersingkat, Pak. Tadi skenario pertama ya terkait dengan bisnis.
3: Okay. Skenario yang kedua adalah skenario moderat, yang mengadopsi teknologi dan sebagainya. Nah, pilihannya ada di skenario ketiga atau keempat. Kita skenario optimis, kita melakukan perlindungan yang cukup tinggi dan ambisius, tapi kita susah untuk bisa mengeksekusi karena lintas kebijakan seperti tadi. Memang perizinan harus lewat pusat, RT RW kita yang nggak relevan lagi, yang sebenarnya masih memungkinkan setiap 5 tahun untuk bisa direvisi. Skenario yang paling memungkinkan itu adalah skenario transformatif. Maka pemerintah Kota Batu mungkin ini adalah momentum yang tepat untuk menyusun skenario yang transformatif ini, memiliki tata kelola yang terpadu, pencegahan yang preventif, dan transisi untuk ekonomi sirkular. Karena ekonomi sirkular sekarang ini kita sedang menghadapi tekanan pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan infrastruktur, pariwisata, pertanian itu perlu memang punya skenario yang transformatif. Saya kira itu.
0: Baik, dan skenario mana yang akan diterapkan oleh pemerintah Kota Batu? Ini masih bagaimana, Pak? Dalam proses pertimbangan begitu?
3: Ya, yang paling rasional adalah skenario optimis, karena Kota Batu adalah pemerintah daerah yang masih harus secara hierarki memiliki keterkaitan dengan provinsi dan pusat. Memang idealnya ada di skenario transformatif, tapi hari ini secara rasional pemerintah Kota Batu ada di posisi skenario yang optimis untuk 30 tahun ke depan dalam perlindungan dan pengelolaan.
0: Iya, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Dian, terima kasih. Pak Purnawan juga terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf Pak, molor karena ini tadi lumayan banyak ya. Ini saja ada beberapa komentar yang belum sempat kita baca. Untuk narasumber, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat pagi Pak Purnawan dan juga Pak Dian.
2: Selamat pagi Pak Dian, terima kasih.
3: Selamat pagi.
0: Baik, dan untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung di program diskusi Ijen Talk. Mohon maaf ada beberapa komentar yang tadi belum sempat kita baca ya. Salah satunya tadi ada Pak Raffi Udin mau on air nanti setelah ini Pak. Lalu ada Pak Roji dan ada beberapa komentar lain tadi yang masuk di WhatsApp kami yang belum sempat terbaca. Kawan, terima kasih banyak. Anda hari ini sudah menyimak program Ijen Talk. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember akan meluncurkan layanan kesehatan home care pada 24 Juli mendatang. Program yang dijadwalkan dihadiri Wakil Menteri Kesehatan ini menghadirkan tenaga medis langsung ke rumah pasien, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Bupati Jember Muhammad Hawaid mengatakan layanan home care dirancang untuk mengurangi beban biaya transportasi dan akomodasi masyarakat saat berobat ke puskesmas maupun rumah sakit. Melalui sistem jemput bola, tenaga kesehatan akan melayani pasien di rumah. Program ini diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu, penderita penyakit kronis, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil berisiko tinggi, dan anak-anak stunting. Selain pemeriksaan kesehatan, home care juga menyediakan pendampingan, bantuan logistik, serta layanan telemedicine yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter umum hingga dokter spesialis dari rumah. Pemkab Jember menargetkan program ini menjadi percontohan layanan kesehatan di tingkat nasional.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyampaikan, pengawasan PKL liar di Kota Malang akan dimaksimalkan dengan menggunakan CCTV. Dia menekankan, nantinya Satpol PP akan mengevaluasi operasional kamera pengawas atau CCTV, salah satunya untuk mengawasi PKL liar yang biasanya berjualan di Jalan Veteran. Heru menekankan, saat ini CCTV memang hanya dioperasikan sampai jam 9 malam, tapi ke depan jam operasional akan dipertimbangkan untuk diperpanjang. Heru juga berharap nantinya aktivitas pada malam hari di berbagai wilayah di Kota Malang tetap bisa terpantau.
3: Kabar selanjutnya dari GFM Madiun bersama saya Widi Yuliana. Hasil evaluasi pelaksanaan SPMB Dinas Pendidikan tahun ajaran 2026-2027 di Kota Madiun menunjukkan ada 18 sekolah negeri yang belum memenuhi kuota peserta didik. Berdasarkan data pada laman spmb.madiunkota.go.id, sebanyak 15 sekolah dasar negeri SDN dan 3 sekolah menengah pertama negeri SMPN masih mengalami kekurangan siswa setelah proses penerimaan selesai. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah berupaya mencari langkah terbaik agar kuota yang belum terpenuhi dapat diisi. Meski begitu, jumlah sekolah yang belum memenuhi pagu sebenarnya tidak terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan. Karena itu, pemerintah belum memandang perlu mengambil langkah regrouping dalam waktu dekat.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya menegaskan pengurus RT RW hanya boleh menarik iuran untuk kebersihan, keamanan, serta penerangan yang belum diserahkan ke Pemkot. Pungutan untuk warga pindah datang, surat pengantar pendataan, pemasangan internet, atau keperluan lain di luar ketentuan itu dilarang. Besaran iuran juga tidak boleh ditentukan sepihak, tapi harus disepakati melalui musyawarah warga dan dilaporkan kepada lurah paling lambat 3 hari. Lurah punya waktu 7 hari untuk menyetujui, menolak atau meminta nominalnya disesuaikan. Pemkot juga memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan gratis, tidak boleh dikaitkan dengan iuran lingkungan maupun pungutan lainnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kawan, pagi hari ini kita masih ada di program Ijen Talk. Tadi jam 8 sampai dengan kurang lebih setengah 10 kita gabung bersama dengan para narasumber. Ada beberapa juga catatan informasi, kawan, selain yang berkaitan dengan topik bahasan kita hari ini. Nah, yang banyak dikeluhkan beberapa hari ini salah satunya terkait dengan adanya karnaval di wilayah Kabupaten Malang yang berlangsungnya itu melebihi jam maksimal yang sudah ditentukan. Kalau dalam surat edaran Bupati Malang itu kan sudah tertera ya, jadi kegiatan karnaval hanya boleh sampai dengan jam 11 malam. Tapi realitanya kita dapat informasi dari beberapa kawan pendengar City Guide, ada informasi dari Pak Anto, ada Pak Endi, kemudian beberapa kawan pendengar City Guide yang lain. Kalau karnaval di daerah Kalisongo, Kalisongo itu masuknya Kecamatan Dau. Yang di Kalisongo itu selesainya jam 5 pagi hari Sabtu kemarin, itu selesainya jam 5 pagi hari Minggunya. Kemudian yang di daerah Jedong Wagir itu juga sama, baru selesai di pagi hari tadi. Padahal ini karnavalnya sudah berlangsung sejak hari Minggu jam 12 siang ya. Jadi bisa dibayangkan tuh berapa jam kegiatan karnaval berlangsung di sana. Kita sudah sampaikan ke Satpol PP Kabupaten Malang. Kemudian yang terbaru, ini tadi kita juga sampaikan ke KBO Polres Malang, Kompol Arianto. Dijawab oleh Kompol Arianto, terima kasih untuk informasinya. Dari kepolisian, ini akan mempertegas lagi pada saat rapat koordinasi agar panitia ini mematuhi aturan yang berlaku. Ini yang menjadi komitmennya dari kepolisian. Jadi kepolisian nanti ke depan akan memperketat, akan mempertegas lagi pada saat rapat koordinasi sebelum pelaksanaan dari karnaval. Karena beberapa waktu lalu ketika kita ngobrol bersama dengan Kompol Arianto, ini juga disampaikan kalau seluruh kegiatan karnaval di Kabupaten Malang, kawan, itu sudah melalui rapat koordinasi dengan kepolisian, karena memang perizinannya ada di kepolisian. Bahkan rapat koordinasi ini juga melibatkan berbagai instansi, dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP, dari TNI, dari kepolisian pastinya, dan bahkan juga melibatkan dari kecamatan sampai kelurahan. Tapi kok masih bisa kecolongan ya? Ini bagaimana? Lalu ketegasan atau sanksi tegasnya seperti apa? Termasuk nanti coba kita tanyakan kembali ke Kompol Arianto, Kabak Ops dari Polres Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kembali di program Ijen Talk. Tadi kita ngobrol bersama dengan narasumber membahas tentang rebutan air Kota Batu. Ada Pak Rafi Udin yang mau gabung, barangkali boleh Pak, ini saya bantu untuk sambungkan di on air ya. Tadi Pak Rafi Udin mau ikut berkomentar tapi waktunya terbatas. Ada lagi kawan, tadi berkaitan dengan laporannya Pak Yuke. Tadi kita terima laporan dari Pak Yuke, ini terkait dengan mobilitas truk-truk besar yang keluar masuk dari pabrik yang ada di daerah Bandulan dan juga jembatan metro. Itu bagaimana kalau barangkali ada larangan, ada pengaturan supaya tidak mengganggu aktivitas di pagi hari. Terima kasih banyak Pak Yuke. Tadi saya ngiranya Pak Yuke ini komentar truk-truk sampah, tapi ternyata Pak Yuke malah mengapresiasi kalau untuk truk sampah itu sudah jam 7 sudah selesai ya mobilitasnya. Hanya saja untuk truk-truk yang mobilitas di pabrik-pabrik itu yang seringkali mengganggu lalu lintas terutama di daerah Bandulan Kota Malang. Ini tadi Pak Yuke, laporannya sudah kita sampaikan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra. Kita masih menunggu respon dari Pak Wijaya. Terkait dengan Ijen Talk pagi hari ini kawan, rebutan air Kota Batu, di lain telepon ada Pak Rafi Udin yang mau ikut berkomentar. Selamat pagi Pak Rafi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Rafi.
1: Alhamdulillah bisa nyambung Mbak Erika.
0: Iya,
1: ini
0: Pak.
1: Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan sebetulnya sama Pak Yusuf tadi ya, karena saya juga menjadi pelanggannya beliau.
0: Mohon maaf Pak, karena tadi waktunya terbatas, tapi nanti komentarnya ya, kita bantu untuk teruskan juga barangkali ya, Pak Rafi.
1: Ya nggak apa-apa Mbak Erika, karena memang waktu terbatas ya. Yang pertama mungkin sebelum masuk kepada apa yang ingin saya sampaikan, ini kan rebutan kan begitu judulnya Mbak Erika ya. Mungkin pertanyaan besar itu kenapa kok rebutan, mungkin kan gitu Mbak Erika. Mungkin kita petani ya kan gitu, kita pakai algoritma kalau bahasa sekarangnya itu ya, langkah-langkah apa yang kayak gitu sebetulnya. Sekarang kalau royoan, kenapa kok royoan? Berarti airnya nggak mungkin nggak cukup kan gitu. Kenapa kok nggak cukup? Karena adanya alih fungsi lahan. Kemudian ada pengeboran secara korporasi. Kan begitu sebetulnya Mbak Erika, kan nggak gitu. Ingin kita tanyakan kepada para narasumber. Di situ juga ada DLH, kenapa kok ada alih fungsi lahan? Kan begitu Mbak Erika. Ini kan kalau kita cari penyebab sakitnya baru kita bisa ngobatin. Kan gitu sebetulnya. Simpelnya kan seperti itu sebetulnya Mbak Erika gitu loh. Jadi penyebab itu kan harus kita tahu. Saya belum dapat menyimak tadi yang pastinya tuh apa sih penyebabnya ini tadi kan enggak gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang sumur bor misalnya Mbak Erika, kalau sudah bicara korporasi, mereka itu yang mungkin yang masuk kepada penyebab. Kalau masyarakat kita pakai kayak sumur, tiap rumah lah kita punya sumur, tidak ada masalah itu kan. Karena makainya kita sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah bicara korporasi, ini kan penggunaannya sudah melebihi dari kebutuhan kita karena sudah bisnis. Nah kalau sudah bisnis begitu ya, sudah kerjasama dengan PDAM kan begitu, jangan ngebor. Nah balik lagi, muter lagi ke aturannya begitu, di pusat katanya begitu kan gitu kan. Nah kalau udah bicara pusat seperti itu, tetapi seperti dengan Pak Purna tadi, daerah jangan tetap diem saja kan gitu Mbak Erika. Dampaknya apa ya, tetap dianalisa secara terus menerus, amdalnya itu bagaimana untuk dijadikan masukan kepada pusat. Kalau aturannya seperti ini, di bawah juga harus didengar dong apa keluhannya, yang merasakan dampaknya kan daerah katanya kan begitu. Dan betul itu tadi kan gitu kan, yang ingin kita dengarkan seperti itu, jangan hanya berpatuh, woi peraturannya begitu Pak, peraturannya begitu. Yang bikin aturan ini kan juga manusia gitu loh. Yang mengalami dampak langsungnya itu kan daerah gitu Mbak Erika kan. Nah, memang itulah yang harus, siapa yang punya kewenangan seperti ini. Kalau memang itu di pusat ya di bawah tetap juga bagaimana secara birokrasi menyampaikan apa kendala-kendala yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak gitu Mbak Erika kan kayak gitu. Nah memang sebetulnya secara mungkin khusus saya ke Pak Yusuf tadi sebetulnya kan. Nah kalau sudah seperti itu kan memang Mbak Erika, kalau sudah kemarau ini ya memang umumnya debit ya turun kan gitu kan. Nah, pertanyaan saya sebetulnya ke Pak Yusuf. Mm-mm. Sebetulnya kalau sudah kayak begini nih, debit yang diberikan kepada warga ini berapa sih? Kan gitu, ngukurnya gimana kan gitu. Akhirnya kita nih Mbak Erika sebagai apa konsumen kan mau menyikapi kan gitu kan. Kalau sudah seperti itu saya harus bikin tandon kan gitu Mbak Erika.
0: Yeah.
1: Mungkin agak panjang ya, mohon maaf Mbak Erika. Saya ini kan curhat saya jadinya ini. Nah, kalau kita bikin tandon bagaimana dia ke atas dia apa debit untuk supaya tandon kan gitu Pak Erika kan kayak gitu. Bagaimana seperti ini kan?
0: Ya, halo Pak Raffi. Oke, terputus sepertinya ya di Pak Raffi ya. Oke, kita bantu untuk sambungkan kembali. Pak Raffi, mohon maaf tadi kok tiba-tiba terputus, gimana Pak?
1: Iya. Nah, kembali ke debit jadi Pak Erika, saya mau bertanya sebetulnya langkah apa yang diupayakan oleh PDAM Amung Tirto lah katakan juga tadi karena Batu, karena kebetulan saya juga ada rumah di Batu kan gitu Mbak Erika gitu loh. Apa langkahnya? Sebagai konsumen saya menyikapinya, saya mau naikkan ke tandon gitu Mbak Erika, tapi kalau ke tandon pun itu naik terus gimana gitu kan gitu. Apa upayanya dari Amung Tirto Kota Batu kan gitu kan? Yeah. Atau memang minimalnya yang penting bisa ngalir lah, yang penting akhirnya aku bikin tandon lagi di bawah kan kayak itu Mbak Erika. Yang penting wis ele-elean ini kan yang penting ngalir. Nah, baru lagi saya bikin solusi lagi, beli pompa lagi dari tandon bawah kita naikkan lagi ke atas. Itulah upayanya masyarakat yang sekarang terdampaknya tuh begitu Mbak Erika. Sementara kewajiban sudah saya penuhi, sudah bayar tiap udah tertib kita bayar kan gitu Mbak Erika kan enggak gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, itu terakhir di berikutnya lagi tuh abonemen juga ada, ingin sebetulnya ingin tanya juga apa rincian dari abonemen daripada air itu kan gitu Mbak Erika sebetulnya kepada Pak Yusuf kan gitu-gitu loh. Kok kita dipakai nggak dipakai kan tetap bayar kita, badan airnya kan juga nggak beli juga dia itu PDAM kan gitu kan. Setiap pelanggan dituntut untuk bayar abonemen kalaupun dipakai nggak dipakai. Kalau di Batu tuh ada 23.300 itu dipakai nggak dipakai. Kemudian yang kedua yang Mbak Rika, menarik apa yang disampaikan oleh akademisi ya Pak Purna tadi ya, tentang sumber air tuh Mbak Rika. Memang betul, sumber air tuh jangan dijual, nggak boleh dijual Mbak Rika kan nggak gitu. Jadi kalau dia suatu lahan di suatu lah ada semacam sendang lah atau apa bahasanya itu ya. Kalau sudah seperti itu ya, ini pemerintah memang harus turun ini, nggak boleh dipagri terus anu sendiri gitu. Kayaknya itu anu dipertegas oleh pemerintah ini, regulator harus datang nih Mbak Erika, harus hadir kan gitu kan. Merasa terus dia punyaku, dikelola sendiri, akhirnya didol. Nah ini yang repot lagi, dampak lagi kan masyarakat yang seputaran yang cuma untuk masak, untuk minum. Nah emang kehadiran pemerintah harus datang tegas, harus bikin aturan mainnya.
0: Yeah.
1: Pak Erika kan gak gitu. Kalau memang itu penyebabnya alih fungsi lahan misalnya kan, lu terus siapa yang ngasih perizinan korporasi itu kok bisa mengalih fungsikan lahan kan begitu? Ini yang menyebabkan dampak yang sangat besar tuh alih fungsi lahan yang dikelola oleh korporasi. Kalau masyarakat mereka bikin rumah, sawahnya dibikin rumah, ya kan cuma untuk saipet gitu.
0: Oke,
1: okay, tapi kalau bicara korporasi bikin perumahan, ya syarat berhektar-hektar. Nah, ini yang jadi penyebabnya. Ini maksud pemerintah juga nggak ngerti seperti ini, kan kayak gitu. Ini kembali lagi kepada siapa berbuat apa, dinas terkaitnya ini siapa sebetulnya? Mungkin kan gitu, Pak Erika. Jadi kalau ada sumber itu, mungkin menjadi asetnya desa lah sumber, biar dikelola oleh desa seperti HIPAM. Kan gitu, jadi untuk masyarakat tidak untuk dijual ya, ya mungkin biaya pemeliharaan adalah seperti itu. Jadi apa yang terjadi itu Mbak Erika, semuanya tergantung daripada siapa berbuat ini bekerja dengan serius kan gitu Mbak Erika.
0: Baik, siap Pak Raffi, bisa ditangkap.
1: Tadi kan, kuto bedah, kebalen, cik macet air, bolak-balik jadi dilarang penertiban.
0: Iya, banyak ya masalahnya Pak ya.
1: Apalagi berkelas Mbak Erika.
0: Iya, Pak Raffi.
1: Terima kasih Mbak Erika.
0: Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Raffi Udin sudah bergabung pagi hari ini. Coba nanti berbagai komentarnya tadi ya kita teruskan juga ke Dirut Perumdam Amung Tirto Kota Batu, Pak Ahmad Yusuf yang tadi juga sebagai narasumber di program Ijen Talk. Nah, kembali berbicara soal Kota Batu, kawan. Memang Kota Batu ini plus minusnya luar biasa ya. Salah satu plusnya Kota Batu memang menjadi primadonanya. Primadonanya wisatawan, primadonanya juga untuk berinvestasi di Kota Batu. Nah, ini untuk Anda yang juga ingin berinvestasi tidak rugi begitu di Kota Batu, pilih properti yang tidak bikin boncos tapi bisa produktif. Pilih yang pasti-pasti saja pastinya. Ada Paramaland, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus kawan, di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jam 9 lebih 58 menit kawan, masih di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Tadi jam 7 lebih 18 menit ini juga sempat ada masukan begitu dari Pak Hendra Siahaan. Tadi belum sempat kita baca Pak, tapi ini masukannya tidak basi juga ya, walaupun kita baru play sekarang ini. Ada voice note tadi yang dikirimkan oleh Pak Hendra, saya play dulu.
1: Selamat pagi Jivi Guide. Apakah tidak ada apa ya? Membuat talk show atau pembahasan mengenai seragam ya untuk maba atau siswa baru khususnya SD SMP, karena yang ditakutkan akan terjadi hal seperti yang lama, uang seragam yang harganya tidak masuk akal gitu, dan masih berupa kain. Terima kasih.
0: Oke, itu tadi masukan dari Pak Hendra ya. Pak Hendra, tapi ada kasus tidak Pak? Ini kan sudah masuk tahun ajaran baru juga ya. Karena Pak Hendra baru mengingatkannya sekarang, kita juga kemarin yang kita bahas terkait dengan PPDB. Tapi kita tidak bahas terkait dengan seragam. Karena ini sudah masuk tahun ajaran baru, harapannya sih tidak ada lagi keluhan-keluhan dari wali murid terkait dengan adanya pembelian seragam yang nominalnya itu dirasa tidak sesuai dengan yang diberikan. Yang diberikan cuma kain, tapi mungkin merasa ini kok nominalnya cukup mahal, seperti yang tahun kemarin pernah terjadi ya. Kalau tahun ini gimana nih Pak Hendra? Apakah Pak Hendra juga mendengar mungkin ada problem serupa? Barangkali boleh Pak Hendra ya, bisa sharing juga kalau memang sudah ada kasusnya begitu. Karena sekarang ini kan sudah masuk juga di tahun ajaran baru, anak-anak sudah mulai sekolah, beberapa sudah dapat seragam, mungkin hanya beberapa saja yang belum dapat seragam. Barangkali begitu. Mungkin sebagai orang tua boleh juga kawan menambahkan ya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra. Nah, saya juga mengingatkan, ini warga Malang, warga Kota Malang, ada kabar gembira kawan dari Bapenda Kota Malang, karena Bapenda ini akan sambang beberapa kelurahan. Bapenda sambang kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, kemudian ada penerbitan SPPT PBB baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan juga Dispenduk. Bapenda sambang kelurahan ini akan dilaksanakan beberapa kali. Untuk tanggal 23 Juli itu dilaksanakan di Kelurahan Bunul Rejo dan juga Jodipan. Kemudian di tanggal 23 Juli ya,

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, kunjungan wisata Gunung Bromo didominasi dari arah Malang. Kata Hendra, ketersediaan fasilitas pendukung seperti hotel, penginapan, beserta destinasi wisata lain di sekitar daerah transit cukup lengkap di Malang, menjadi daya tarik untuk wisatawan. Sedangkan pelaku usaha menilai pintu masuk Probolinggo tetap memiliki keunggulan dari sisi akses jalan dan efisiensi biaya perjalanan. Dia, salah satu wisatawan asal Tuban, mengaku sengaja memilih jalur tumpang Kabupaten Malang bukan karena akses jalur, tapi karena fasilitas di Malang dinilai lebih lengkap dan beragam. Kawan, intelektual NU dan asosiasi VAPE dukung fatwa MUI Jatim yang haramkan penyalahgunaan rokok elektronik. Anggota lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Kolil menyampaikan, fatwa MUI Jatim nomor 1 tahun 2026 secara tegas mengharamkan penyalahgunaan VAPE sebagai sarana konsumsi, penyimpangan, atau menyebarluaskan narkotika. Kolil menjelaskan, benda yang hukum asalnya mubah tidak otomatis haram karena disalahgunakan. Contohnya jarum suntik yang bermanfaat untuk layanan kesehatan juga bisa disalahgunakan oleh oknum. Dukungan serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia, Fahmi Kurnia, yang menegaskan yang harus diberantas berupa penyalahgunaan narkotika. Kawan, Timnas Voli Putra raih runner-up CV Cup. Timnas Voli Putra Indonesia harus puas menjadi runner-up pada putaran pertama CV Cup 2026 setelah kalah dari Kamboja di partai final dengan skor 1-3. Hasil ini mengakhiri perjuangan Indonesia sebagai peringkat kedua turnamen. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nur Widayanto mengatakan, para pemain telah berjuang maksimal meski menghadapi permainan agresif Kamboja. Kekalahan ini akan menjadi bahan evaluasi menjelang putaran kedua CV Cup. Timnas Indonesia diharapkan bangkit pada seri berikutnya untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus menjaga peluang mempertahankan prestasi di ajang CV Cup. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi, saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, di jam 10 kita akan awali untuk segera ikuti program infrastruktur update persembahan dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang.
2: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, senang sekali saya Eko Setiawan kembali hadir menemani Anda dalam program infrastruktur update yang dipersembahkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Kawan City Guide, kita berbicara tentang pembangunan infrastruktur, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan itu ya. Tapi infrastruktur yang baik juga mampu menggerakkan sektor ekonomi, membuka akses investasi, hingga mendorong pertumbuhan pariwisata. Kali ini saya akan membahas salah satu proyek strategis yang sedang berjalan di wilayah selatan Kabupaten Malang, yaitu rehabilitasi ruas jalan Dawung menuju Jalur Lintas Selatan atau JLS di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Menariknya,

0: Proyek ini masuk dalam program DAK, Tematik Pariwisata Pantai Modangan, yang diharapkan juga semakin memperkuat akses menuju kawasan wisata unggulan di pesisir selatan. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap, saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Pak Kurniawan Wijayanto STMT, atau yang lebih akrab disapa Mas Wawan. Assalamualaikum, Mas Wawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko dan kawan Sitiket semuanya dimanapun berada, semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu.
0: Mas, biasanya kan masyarakat melihat pembangunan jalan itu hanya sebagai sarana transportasi. Padahal proyek yang satu ini justru dikaitkan dengan pengembangan pariwisata. Bisa dijelaskan?
1: Betul sekali Mas Eko, sesuai dengan arahan Bapak Bupati Malang, pembangunan jalan saat ini tidak hanya berfungsi untuk memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata. Ruas Dawung menuju jalur lintas selatan ini merupakan akses penting menuju kawasan Pantai Modangan dan juga beberapa destinasi wisata pantai di sepanjang jalur lintas selatan di wilayah Kabupaten Malang. Karena itu penanganannya masuk dalam skema DAK tematik pariwisata, yang mana orientasinya bukan hanya untuk memperbaiki jalan, tapi juga memperkuat konektivitas kawasan wisata khususnya di wilayah Kabupaten Malang.
0: Kalau kita bicara teknis pekerjaan, apa saja yang sedang dikerjakan saat ini, Mas Wan?
1: Pekerjaan rehabilitasi ruas Dawung menuju JLS ini memiliki nilai kontrak sekitar 4,33 miliar dengan jenis pekerjaan berupa perkerasan bahu jalan, rekonstruksi badan jalan, dan juga overlay badan jalan dengan panjang penanganan sekitar 3,4 km. Lebar badan jalan yang bervariasi antara 5,8 sampai 7 meter. Saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 50% dan terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
0: Artinya masyarakat sudah bisa mulai melihat aktivitas pekerjaan di lapangan ya?
1: Betul sekali Mas Eko. Saat ini proses pelaksanaan terus berjalan dan kami optimis bahwa pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah kita tetapkan sebelumnya.
0: Apa yang membuat ruas Dawung menuju JLS ini menjadi prioritas penanganan?
1: Jadi begini Mas Eko dan kawan Sitiket semua, ruas Dawung menuju JLS ini merupakan bagian dari koridor barat yang menghubungkan ibu kota Kepanjen menuju JLS melalui Pagak, Sumber Mancing Kulon, dan Donomulyo. Kita tahu bahwa Pantai Modangan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang mulai banyak dikunjungi wisatawan. Selain pemandangannya yang eksotis, di Pantai Modangan merupakan salah satu lokasi olahraga para layang yang sering dijadikan untuk kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Sehingga dengan akses jalan yang baik, harapan kami masyarakat akan lebih nyaman berkunjung, pelaku usaha akan lebih mudah berkembang, dan potensi ekonomi kawasan akan bisa meningkat.
0: Kalau nanti proyek ini selesai, dampak langsung yang paling dirasakan masyarakat apa?
1: Tentunya akan banyak sekali manfaat yang akan dirasakan terkait proyek ini. Yang pertama yaitu tentunya akses perjalanan akan menjadi lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Kemudian waktu tempuh menuju kawasan wisata di sepanjang JLS akan menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Bagi masyarakat sekitar, jalan yang baik juga akan memudahkan distribusi hasil pertanian, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Yang tidak kalah penting, harapan kami perkembangan wisata khususnya di Pantai Modangan dan juga pantai-pantai di sepanjang JLS akan berkembang lebih pesat dan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan di Malang Selatan.
0: Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan kawasan selatan Kabupaten Malang memang cukup masif. Apakah proyek ini menjadi bagian dari penguatan konektivitas kawasan selatan, Mas Wan?
1: Betul sekali. Pemerintah Kabupaten Malang terus mendukung pengembangan wilayah selatan melalui peningkatan infrastruktur jalan. Keberadaan JLS membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi. Karena itu, akses-akses penghubung menuju JLS, salah satunya ruas Dawung JLS ini juga harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
0: Nah, mewakili Dinas PU Bina Marga, apa harapan sesudah proyek ini nantinya selesai?
2: Kami berharap dengan selesainya pembangunan ruas jalan ini dapat menjadi akses yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Modangan dan pantai-pantai yang lain di wilayah selatan Kabupaten Malang. Selain itu, kami juga berharap peningkatan kualitas jalan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat sektor pariwisata, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Karena pada akhirnya pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Kawan City Guide, pembangunan jalan bukan sekedar menghubungkan satu titik ke titik lainnya, lebih daripada itu. Jalan yang baik mampu membuka peluang ekonomi, memperkuat sektor pariwisata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rehabilitasi ruas Dawung menuju jalur lintas selatan di Kecamatan Donomulyo menjadi salah satu bukti bagaimana infrastruktur dan pariwisata dapat berjalan beriringan untuk mendorong kemajuan Kabupaten Malang. Terima kasih Mas Wawan informasinya.
1: Sama-sama Mas Eko, dan terima kasih untuk kawan City Guide semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kawan, saya Eko Setiawan pamit undur diri. Sampai jumpa di Infrastruktur Update edisi berikutnya. Persembahan dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Songs for Your Life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk di jam 10 kali ini ya, informasi dulu dari beberapa pendengar tadi yang memang juga cukup banyak ya yang belum sempat untuk kita bagikan. Tadi itu ada informasi, tadi itu dari Bu Dian ya. Tadi dari Bu Dian sayangnya masih belum ada dokumentasinya. Dan ini tadi kalau kabarnya sih di area turunan flyover Rajosari, arah Singosari, di kerajinan rotan di sebelah kirinya itu banyak sekali pecahan kaca kecil-kecil. Sepertinya sudah lama dan berkas dan juga di lokasi itu kelihatannya bekas laka. Kok enggak dibersihkan ya, bahaya bagi pengemudi roda 2 kalau kena ban gitu ya. Jadi hati-hati kalau sampai kena mata jipratan kacanya, ini juga cukup membahayakan. Jadi mohon disampaikan ke pihak yang berwenang untuk melakukan pembersihan. Oke, terima kasih Bu Dian ya, karena ini tadi juga masih belum ada dokumentasinya. Barangkali kalau Anda yang sempat akses di lokasi, kawan ya sempat pantau hal yang sama, nanti boleh untuk Anda share di WhatsApp kami. Termasuk kawan, nah itu tadi kalau informasi yang kita terima, kabarnya juga masih ada kabel yang menjuntai ya. Itu informasinya sudah beberapa hari, informasi dari pendengar Sidikir FM. Tapi laporan yang masuk baru hari ini ya, dari Pak Muhammad Dani tadi sempat kirim kabar depannya jalan Cibuni dan juga Marta Dinata, depannya Bank BRI itu ada kabel yang menjuntai sampai ke aspal. Tidak ada pihak terkait yang memperbaiki, ini sudah beberapa bulan, informasi dari Pak Dani. Kemudian tadi sempat saya tanya ke Pak Dani juga ya, karena tadi informasi awal di-share melalui grup traffic report. Kemudian tadi sempat saya tanyakan apakah ada dokumentasinya gitu, karena ini kayaknya baru pertama ini deh masuk informasinya ke Sidikir FM. Dan informasi dari Pak Dani setiap hari lewat di sana. Nah ini kalau lewat lagi di lokasi nanti boleh dikirimkan dokumentasinya. Sambil ini tadi kita teruskan ya ke Diskominfo untuk bisa dicek kawan untuk di lokasi. Barangkali kalau Anda warga di area tersebut ya, nanti boleh di-share juga nih apakah masih ada kabarnya di Jalan Cibuni dan juga Marta Dinata, depannya Bank BRI, itu ada kabel yang menjuntai sampai ke aspal. Sudah berbulan-bulan gitu informasinya. Nah ini juga sangat disayangkan ya. Pastinya kalau Anda, kawan, dapat informasi juga adanya kabel-kabel yang menjuntai yang cukup membahayakan, yang bisa membuat kondisi traffic maupun juga pejalan kaki terganggu, Anda boleh sampaikan. Ini kalau sudah lama juga sangat disayangkan gitu ya, nggak dapat perbaikan itu nanti kalau terlalu lama. Ini tadi kalau untuk informasinya kita masih sampaikan ke Diskominfo ya buat dicek meskipun belum ada dokumentasinya. Kemudian ini tadi ada juga untuk informasi yang via WhatsApp Pak Muklis. Tadi informasi dari Pak Muklis, dari Panti Nirmala sampai di daerah Muharto ke Balen lalu lintasnya itu lancar ya, nggak ada kendala. Informasi dari Pak Muklis tadi, karena pagi tadi sempat ramai ya kondisi traffic, kabarnya di daerah Pasar Gebalen itu masih tetap sama aja tuh kelihatannya, masih banyak yang jualan gitu di daerah Pasar Gebalen di area luar dan masih belum bisa tertib. Tapi tadi kalau informasi dari Pak Muklis ya, pas melintas tadi kondisinya masih cenderung lancar saja. Tadi itu Pak Muklis kalau nggak salah ada voice note-nya juga ya, coba saya play dulu kawan.
1: Halo Setia, ini saya lewat dari Rumah Sakit Panti Nirmala, kemudian di perempatan Kebalen, ke kan ke arah Muharto. Semua sih aman, nggak ada kemacetan lagi. Ini lancar, malah cenderung relatif lebih landai. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya Pak Muklis itu untuk informasi dari Pak Muklis kawan. Untuk yang lainnya lagi nanti kembali kita update untuk Anda. Dan pastinya yang mau update informasi juga, beberapa informasinya masih boleh terus untuk Anda share di 0811-3600-911. Sambil kawan untuk di jam 10 kali ini, Anda yang lagi dalam perjalanan barangkali mau mengarah ke area Kota Batu, dilihat dari aplikasi pemantau traffic sebenarnya untuk lalu lintasnya memang masih cenderung lancar saja kalau Anda mobilnya di area sekitaran Simpang Pendem kemudian mengarah ke Mojorejo daerah Patimura ya, sampai mengarah ke Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu, Dewi Sartika, sejauh ini kondisi trafik masih lancar. Anda belok kiri mengarah ke Rorombo ya, kondisi trafik pun juga masih landai saja. Kawan untuk di jam 10, Traffic report didukung oleh Villa Parama Penderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, V Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Penderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Parama Penderman Hill di 0822-333-1447. Paramalen, Mitra Investasi Properti Terpercaya.
2: Info, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, di jam 10 bagi Anda juga yang masih dalam perjalanan, kali ini kita update dulu kondisi trafik di ruas tol. Yang lagi akses area ruas Pandaan Malang masih cenderung lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya masih landai. Selain di ruas tolnya, di beberapa gate pun juga masih lancar saja. Anda memanfaatkan barangkali gate Singosari, gate Pakis, Madiopuro, Lawang, kemudian area gate Purwodadi sampai juga di area gate Pandaan masih lancar saja exit maupun entry. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Waru Utama, sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Cuaca seperti apa di ruas tol di jam 10? Anda boleh bagikan, cenderung panas terikah atau juga masih normal saja untuk suhu panasnya, Anda boleh sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, baru saja Tulus ya dengan Teh Hijau. Ini lagu terbaru dari Tulus yang baru rilis ya di akhir bulan Juni kemarin. Jadi di tanggal 30 Juni 2026 Teh Hijau rilis. Dan lagu ini juga menandai kembalinya Tulus setelah vakum dari 4 tahun ya sejak album terakhir yang judulnya Manusia itu ada di tahun 2022 dan baru merilis single kawan, lebih tepatnya untuk Teh Hijau ini. Dan juga kalau Anda simak ya, tadi lagunya Teh Hijau hanya disebut satu kali saja di menit berapa tadi? Kisaran menit 2 menitan gitu ya. Dan ini juga jadi salah satu lagu yang kabarnya banyak orang yang relate gitu ya, bagaimana proses penerimaan diri. Kemudian juga Tulus menggunakan Teh Hijau sebagai perumpamaan untuk menikmati momen yang terasa hambar, mirip seperti minum teh tawar. Itu untuk analoginya. Dan mungkin ini jadi salah satu lagu favorit Anda juga kawannya yang teranyar dari Tulus. Dan untuk yang lainnya lagi, kembali saya cek dulu masuk di jam 10 informasi-informasi juga tadi yang kita terima dari pendengar Sidikir FM. Oh, tadi ada kabar juga nih dari Bu Husnul. Selamat siang. Tadi Bu Husnul sempat update juga ya. Semakin siang suhunya makin hangat. Tadi sekitaran jam 9 ada di angka 26 derajat Celcius. Oke, terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Kemudian kawan, kalau Anda ingat juga ya, kemarin sore kita sempat terima kabar dari pendengar Sidikir FM soal adanya truk yang posisinya itu trouble, lokasinya di daerah Purwodadi mengarah ke area Lawang. Jadi posisinya itu ada di lajur sebelah kiri. Untuk truknya itu trouble-nya sejak kemarin pagi sih informasi yang kita dapat dari Polsek wilayah Lawang. Karena beberapa pendengar melaporkan itu masuk area Lawang, tapi pas dicek itu ternyata masuk daerah Purwodadi. Dan sepertinya sampai hari ini tadi belum selesai dievakuasi ya. Ada beberapa dokumentasi dari pendengar yang masuk di jam 8 tadi. Coba saya tampilkan dulu dari Pak Priyo ya, videonya saya tampilkan. Kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami.
1: Ini kayaknya kejadian mulai entah Sabtu malam atau Minggu dini hari, atau ada kecelakaan lagi ya. Setahu saya sih Minggu dini hari ini sudah ada laka daerah Simping arah Malang, Simping Pasuruan perbatasan Lawang.
0: Ya betul Pak Priyo ya, terima kasih untuk update-nya. Sampai jam 8 lewat 40 pas Pak Priyo melintas tadi itu masih ada loh. Kemudian untuk kendaraannya juga masih sama kalau dilihat dari video yang kita dapat terakhir dari petugas kemarin ya. Kita komunikasinya dengan petugas dari area Polsek Lawang, karena sekali lagi kemarin itu beberapa pendengar menyampaikan itu masuknya area Polsek Lawang, tapi pas dicek lagi ternyata masuknya daerah Purwodadi atau Pasuruan. Dan kita sudah komunikasi juga dengan wilayah Pasuruan, cuman sampai sekarang masih belum ada respon ya. Coba nanti kita telepon juga. Nah itu tadi Pak Heri Eko juga di jam 8 lewat 51 menit juga menyampaikan truk terguling gitu. Nah itu kalau informasi yang kita dapat kemarin, gambaran dari petugas lantas daerah Karangploso kabarnya bukan terguling ya, itu sebenarnya mengalami patah as. Kemudian yang belakangnya kawan itu memang nabrak pembatas jalan sampai nampak terperosok gitu. Lokasinya di daerah Simping arah ke flyover Lawang. Ada videonya juga nih dari Pak Hari, tadi masuk jam 8 lewat 51 menit ya.
2: Bisa loh mencabut ke atas tanah, Pak.
3: Ada kecelakaan di tanjakan Simping Lawang. Sebuah truk terguling. Belum ada petugas.
0: Baik, terima kasih juga untuk informasinya dari Pak Haryeko. Itu ya, sekali lagi untuk kejadiannya sudah kemarin ya kalau informasi yang kita dapat. Dan kalau tadi pagi berdasarkan videonya Pak Haryeko memang gak kelihatan petugas gitu di sana. Dan untuk kondisi traffic juga masih lancar karena masih di jam 8 pagi ya. Tadi kalau informasi yang masuk dari Pak Hari. Barangkali masuk di jam 10 kali ini kawan sudah ada update di lokasi, apakah sudah clear gitu ya untuk kendaraan tadi yang dilaporkan bisa diulang juga terperosok gitu ya karena mengalami patah as. Anda boleh sampaikan lokasinya di jalur arteri kalauannya dari arah utara ke selatan, posisinya dari arah Purwodadi itu kawan, sebelumnya flyover Lawang, tepatnya daerah Simpil. Anda boleh bagikan ya pantauannya, barangkali yang barusan melintas di sana sudah ada perbaikankah, kemudian juga bagaimana update-nya. Sekilas di jam 8 dari beberapa dokumentasi pendengar kayaknya masih mindah muatan gitu ya, dan muatannya pun juga nggak jelas kawan, itu muatannya apa, coba nanti kita tanyakan juga ke wilayah Polsek Pasuruan. Kemudian untuk di jam 10 kali ini ada yang juga lagi mobile, coba kita cek juga kondisi traffic. Ada yang mau mengarah ke area Kabupaten Malang sisi selatan, sejauh ini kondisi trafficnya masih lancar ya. Di daerah Esupriyadi itu masih landai, kemudian mengarah ke daerah Kebonagung ini juga masih lancar. Dari Kebonagung mengarah ke Genengan, Pakisaji, Raya Pepen sampai di daerah Mojosari, Kepanjen itu masih lancar. Yang di depannya Unira juga sama ya, kondisi lintas sejauh ini masih cenderung landai saja. Di jam 10 kali ini kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung di kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
4: City Guides Inside.
5: Karnaval Sonhorek kembali menjadi sorotan di Kota Malang. Di satu sisi, kegiatan ini dianggap sebagai hiburan rakyat yang mampu menggerakkan ekonomi dan budaya lokal. Namun di sisi lain, muncul keluhan warga karena suara yang dinilai terlalu keras hingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Bahkan, Polres Malang Kota berencana memanggil panitia penyelenggara Karnaval Sonhorek di kawasan Tunggul Wulung setelah adanya laporan keberatan dari masyarakat. Menurut KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Hussein, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya telah diawali dengan kesepakatan mengenai aturan, mulai dari volume suara hingga teknis pelaksanaan. Polisi juga memastikan pengamanan dilakukan secara humanis, namun siap mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
6: Nah, izin ini nanti akan memberikan statement-statement apa aja yang mau di, istilahnya, mau digelarkan atau mau ditampilkan seperti itu, Mbak. Umpamanya, pakaian adat ini nih, akan di revisi nanti di perizinan. Jadi dari kami akan melakukan deteksi dini dulu. Jadi dengan mengedepankan kita secara humanis, memberi himbauan terutama kepada panitia ini nanti. Panitia pastinya akan izin awal kan gitu. Nah, dari ini dengan kehati-hatian kita nanti akan melakukan istilahnya kesepakatan dengan panitia. Kalau ada seperti ini kami akan ada tindakan. Seperti itu, Mbak.
5: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait Sonhorek. Dia menegaskan, hiburan tetap harus berjalan tetapi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga, sehingga pengawasan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara tegas.
7: Materi diskusi ini ya, Sonhorek ini seni atau sebuah gangguan gitu ya. Kami share di berbagai grup ya, gitu. Jadi hampir 85% ya, itu semuanya menolak ya, menolak Sonhorek. Tapi ya mohon maaf loh, saya tanda di grup itu, saya tulis ini Sonhorek. Tulisannya Sonhorek, tapi mohon maaf disibelnya hanya 30, hanya 50 ya, di bawah 80 kan dinikmati, tidak terganggu kan, walaupun tulisannya Sonhorek.
0: Iya.
7: Jadi rata-rata hampir mereka semua menolak yang terjadi di lapangan, yang terjadi di masyarakat. Nah, Pak Saiful Hussein, saya juga ingin juga untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat. Jadi Satpol PP, Disbud, ya, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas. Kalau itu terjadi, adalah Kota Malang malah bikin cemas, bukan bois berkelas. Ini kita jaga bersama-sama kota pendidikan, kota pariwisata, kota yang sejuk, adem, dengan adanya sound yang bisa dinikmati, indah gitu loh, jadi seni gitu ya. Tapi belum kemudian itu dikeraskan hingga sampai 100 lebih ya disibelnya, maka bisa merusak telinga dari segi kesehatan, dari segi tetangga, ya itu juga mengganggu, apalagi kalau ada orang yang sakit dan sebagainya.
5: Perdebatan mengenai sound horror menunjukkan pentingnya mencari titik temu antara hiburan dan ketertiban umum dengan aturan yang dipatuhi serta pengawasan yang konsisten. Kegiatan masyarakat diharapkan tetap berlangsung tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf, Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, di jam 10 ini tadi dari laporan pendengar Serigar FM ya, tadi soal adanya kabel menjuntai di Jalan Cibuni dan juga Marta Dinata, ini sudah ada respon dari Kepala Diskominfo Kota Malang, ada dari Pak Nur Widianto ya, disampaikan siap diperhatikan. Baik, termasuk juga untuk nanti selanjutnya seperti apakah penanganan, coba kita tanyakan juga ya. Kalaupun sudah diketahui pemilik providernya, kalau sudah dilakukan perbaikan, nanti akan terus kembali kita update untuk Anda. Nah, masuk di jam 10 tadi ternyata ada kawan pendengar Sedigir FM yang pantau untuk truk yang sebelumnya terperosok ya, lokasinya di daerah Simping menuju ke Lawang, posisinya di lajur sebelah kiri. Tadi itu video kita terima dari Pak Ardi. Saya coba tampilkan dulu kawan. Karena itu sejak dari kemarin ya, kemarin pagi untuk kejadian lakanya, dan sampai sekarang ini masih belum dilakukan evakuasi. Dari Pak Ardi ada videonya, saya tampilkan dulu. Baik, tapi dari kejauhan sudah ada penanda Pak ya, berupa traffic cone tuh yang dipasang. Baik, masih proses untuk pemindahan muatan kawan, kelihatannya sekilas dari video yang dikirimkan oleh Pak Ardi ya, masih sama pergerakannya dengan di jam 8 tadi. Terima kasih Pak Ardi untuk informasinya. Di jam 10 lewat 34 menit tadi ada informasi soal kendaraan trouble ya di daerah Saksofon. Coba saya play dulu kawan untuk infonya.
8: Info Mbak, di daerah Saksofon arah ke Perlimaan Bengul Bulung ada truk mogok, lumayan agak panjang. Dikarenakan mobil tersebut masuk angin.
7: Aduh, trouble-nya masuk angin ternyata ya, tadi informasinya. Oke, terima kasih untuk update-nya. Coba saya cek juga ya, ini di daerah Saksofon apakah sudah mulai ada peningkatan arus juga. Kalau sudah mulai padat sih lebih direkomendasikan hindari dulu ya, jalur alternatif kawan. Atau barangkali tepatnya di area perlimaan Saksofonnya Tunggul Bulung itu di mana Pak? Ini tepatnya yang dari arah mana gitu barangkali. Nanti boleh dilengkapi Pak ya untuk informasinya. Terima kasih. Kemudian ini tadi ada juga untuk laporan kawan, ada kabel wifi yang putus. Waduh, ini karena kemarin malam ya ada kegiatan sound horror di daerah Jedong. Tadi jam 9 kita terima telepon dari salah satu pendengar Sedikir FM. Total itu ada sekitar 3 kabel provider yang putus. Jadi kabel providernya itu putus dari ujung Kelurahan Jedong sampai di rumahnya Pak Anto karena sonhorek ya tadi malam. Ada 3 kabel yang putus. Sudah sempat lapor ke pihak provider tapi semua jadi perhatian pihak terkait ya, harapannya ini tadi disampaikan ke Sedikir FM, meskipun sudah lapor ke pihak provider ini juga harapannya jadi perhatian dari dinas-dinas terkait juga tuh, bagaimana untuk keselamatan. Tadi Pak Anton sempat menyampaikan seperti itu. Terima kasih juga Pak Anton ya untuk informasinya. Dan untuk yang lainnya lagi kawan dari Anda, pantauan sampai di jam 10 kali ini seperti apa, boleh terus untuk Anda share di 0811-3600-911. Yang lagi mobile juga kawan di daerah sekitaran Suhat, kalau kita cek dari aplikasi pemantau traffic, Suhat masih lancar saja ya dua arah. Apalagi di depannya RSUB juga kondisi traffic masih landai. Jam 10 kali ini traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Lembang Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB kawan melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, kawan Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, untuk more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat siang, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Dispora Par siapkan strategi karena wisatawan di Kota Malang hanya menginap satu malam. Kepala Dispora Par Kota Malang Bayi Hakim menyampaikan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang, khususnya mancanegara, masih jadi pekerjaan rumah karena wisatawan hanya menghabiskan waktu sekitar 1,5 hari di Kota Malang. Menurutnya, kunjungan ini sudah menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, rata-rata lama tinggal wisatawan sekitar 1 hari. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan kualitas layanan pelaku industri wisata, juga memperbanyak event yang bisa menarik minat wisatawan datang dan tinggal lebih lama, termasuk memperkuat berbagai destinasi wisata ikonik seperti kampung wisata berbasis heritage. Kawan, debit air di Kota Batu yang turun membuat distribusi semakin tertekan. Hari ini dalam program Ijen Talk di Radio Sedikir FM, Dirut Perumdam Ambong Tirto Kota Batu Ahmad Yusuf menyampaikan, Perumdam mencatat penurunan debit sekitar 20% dari 6 sumber mata air yang dimanfaatkan selama 2 tahun terakhir. Kondisi tersebut berdampak langsung pada distribusi air bersih pada pelanggan. Selain kualitas, kuantitas air juga mulai mengalami penurunan akibat meningkatnya cemaran bakteri. Meski masih berada di bawah ambang batas aman, Perumdam menilai upaya menjaga sumber air harus dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan. Ahmad Yusuf menegaskan pemanfaatan mata air di Kota Batu tidak hanya dinikmati masyarakat setempat, tapi juga wilayah lain di Malang Raya. Karena itu seluruh daerah yang memanfaatkan sumber air Kota Batu diharapkan ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian mata air. Kawan, Menpan RB dan Kepala BKN ajak ASN jaga integritas. Menteri Pan RB Rini Widiantini dan juga Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif menyampaikan pesan terbuka pada seluruh aparatur sipil negara atau ASN. Keduanya mengajak ASN terus menjaga integritas dan juga semangat melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Rini menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan ketulusan ASN dalam memberikan pelayanan publik. Sementara Zudan mengingatkan bahwa jutaan ASN berperan penting menghadirkan negara bagi masyarakat meski bekerja tanpa sorotan. Pemerintah berharap pesan ini bisa memperkuat komitmen ASN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pemenuhan nasional. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 11 saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di City Report yang untuk di jam 11 kali ini. Dan juga kawan, ini tadi masih ada beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM ya. Oke, untuk informasi di area sekitaran Simping yang kabarnya sejak kemarin ya, ada kendaraan yang trouble di sana, mengalami patah as untuk roda bagian belakang dan kemudian terperosok. Kemudian kalau tadi dari laporan pendengar Sedikit FM, bahkan sampai hari ini belum berhasil dievakuasi. Pak Arif Budi tadi kembali menambahkan informasinya, kondisi saat ini truk yang disimping lagi proses untuk dievakuasi. Terima kasih Pak Arif Budi. Ada voice note-nya juga ya tadi yang dibagikan, dan juga ada

0: videonya. Nanti untuk videonya kita play di segmen selanjutnya karena masih dalam proses download. Saya play voice note-nya dulu dari Pak Arief Budi.
1: Truk yang disimpan itu, Mbak, lagi dievakuasi.
0: Oke, masih proses untuk dievakuasi ya. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga juga lancar ini proses evakuasinya, agar di lokasi pun juga bisa dilintasi dengan aman dan juga nyaman. Di lokasi meskipun ada kendaraan yang terperosok, kawan, itu sampai sekarang kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Lokasinya di manakah? Di daerah Simping. Kalau Anda dari arah Purwodadi menuju ke area Malang lewat di Lawang, posisinya itu di sebelum flyover Lawang, di sebelah kiri Anda.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, jam 11. Ini tadi juga informasi ya yang kita terima dari Pak Arief Budi soal pantauan di daerah Simpil yang lagi proses untuk evakuasi. Nanti saya tampilkan untuk Anda. Ini saya mau update dulu ya, bagaimana pantauan di daerah Tunggul Wulung. Di perlimaan tadi katanya ada kendaraan juga tuh yang trouble berupa truk ya. Tadi ada yang memberikan informasi, coba saya sambung dulu di telepon. Halo, selamat siang.
1: Siang, Mbak.
0: Iya, dengan Bapak siapa ini, Pak?
1: Dengan Bapak Edi, Mbak.
0: Oke, Pak Edi. Tadi infonya ada kendaraan trouble, Pak, ya, di perlimaan Tunggul Wulung.
1: Iya, di tepatnya di Jalan Seksofon. Tertangki itu, Mbak.
0: Waduh, truk tangki air?
1: Truk tangki air, warna oranye.
0: Baik. Dari
1: kalau nggak salah tangki air itu.
0: Oke. Dari Seksofon itu, Pak, ya, mengarah ke perlimaan.
1: Arah ke perlimaan Tunggul Wulung. Saya tadi dari Begawan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Ya, dapat sampai sekarang dapat paling 45 menitan. Saya sudah nyampe posisi di rumah ini.
0: Oh, itu tepatnya depannya apa, Pak? Bangunannya barangkali untuk bisa kita monitor terus.
1: Di depan persawahan tuh, Mbak. Di jalan kecil tuh, Mbak.
0: Oke.
1: Pas jembatan kecil. Persis. Dia mau naik sedikit aja, cuma mau naik mungkin enggak kuat terus apa? Trouble masuk angin kata sopirnya.
0: Oh, dekatnya Bumi
1: pompa
0: Palapa
1: solarnya itu,
0: Pak.
1: Naik.
0: Oke, dekatnya Bumi Palapa itu bukan, Pak? Atau agak
1: baratnya
0: kemana
1: sedikit.
0: Lagi?
1: Oh, baratnya sedikit. Sedikit.
0: Oke. Okay.
1: Sebelumnya kalau dari barat.
0: Berarti sudah ada upaya perbaikan juga tadi dari pemilik kendaraan?
1: Sempet turun sih, tapi kayaknya baru aja itu.
0: Oke.
1: Sempet turun.
0: Posisinya itu udah minggir apa gimana, Pak Edi, truknya?
1: Ya posisi di pinggir, tapi kan jalannya sempit di situ.
0: Jadi harus kontraflow ya.
1: Posisi
0: yang
1: di pinggir, gantian, lumayan panjang tadi itu.
0: Oke. Berarti sudah mulai antri panjang tuh ya dari arah Tunggul Wulung ke Seksofonnya.
1: Sudah lumayan panjang.
0: Baik. Oke. Baik, kalau gitu untuk informasinya, Pak Edi, kalau untuk arah sebaliknya tadi juga harus ini ya, ngalah juga.
1: Harus
0: tuh kalau
1: juga, ngalah juga.
0: Baik.
1: Tadi kayaknya dibantu tukang sampah, tadi kayaknya dibantu untuk apa, lalu lintasnya bergantian.
0: Oke. Di lokasi yang punya kendaraan cuma satu saja kah, Pak? Sopirnya aja?
1: Kayaknya cuma kelihatan sopirnya tadi.
0: Baik. Dan belum dilakukan perbaikan berarti ya? Masih coba dicek
1: belum,
0: dulu.
1: Masih belum. Dicek.
0: Itu truk tangki yang ukurannya sedengan, Pak ya?
1: Kecil.
0: Bukan yang besar.
1: Kalau diesel.
0: Oke.
1: Kecil.
0: Baik, terima kasih Pak Edi.
1: Cuman jalannya aja yang kecil tuh, Pak, yang bikin macet.
0: Iya, Pak ya. Oke deh kalau gitu, coba nanti kita sampaikan juga ke lantas untuk bisa bantu atur lalu lintas.
1: Siap, Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Edi. Selamat siang.
1: Terima kasih. Siang.
0: Itu informasi dari Pak Edi, kawan, lebih lengkapnya ya soal adanya truk tangki yang trouble di area sekitaran Seksofon mengarah ke perlimaan Tunggul Wulung. Tadi itu juga masih dilakukan pengecekan oleh pemilik kendaraan karena jalannya sempit ya. Kemudian ada kendaraan yang trouble juga, biasanya nanti mengakibatkan kondisi trafik yang padat. Jadi kalau untuk Anda yang bisa hindari jalur tersebut, bisa dihindari dulu. Semoga bisa segera cepat ya untuk penanganannya, sambil coba nanti kita teruskan ke pihak Polsek setempat untuk bisa dibantu atur trafik, atau barangkali bisa pantau saja di sana kalau ada kendaraan yang trouble. Jadi sewaktu-waktu kondisinya padat, sudah tahu tuh penyebabnya dan bisa dibantu untuk pengaturan. Terima kasih, itu tadi dari Pak Edi. Karena masih belum ada dokumentasinya ya, mungkin kalau Anda juga nih yang barusan melintas di sana, boleh untuk Anda kirimkan juga nih untuk infonya. Yang di daerah Simpil, saya coba tampilkan dulu. Ini tadi dari Pak Arief Budi. Kawan, kabarnya di daerah Simpil, truk yang trouble sejak kemarin masih proses untuk evakuasi. Ini dia untuk videonya. Baik. Kelihatannya masih sama ya. Iya, terima kasih Pak Arief Budi, masih proses untuk memindahkan muatan itu. Terima kasih Pak ya untuk update-nya. Kemudian ini tadi coba saya cek juga ada Pak Bagus Prabowo, selamat siang. Ini tadi ada informasi berupa foto dan juga voice note. Saya play dulu untuk voice note-nya.
2: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman, ke Bank Mandiri untuk sebuah keperluan. Biasanya saya tidak pernah ke situ, tapi ada keperluan ke situ. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ di depannya Bank Mandiri itu, atau di dekatnya kafe apa itu penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya? Sudah habis berkata-kata kayaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat.
0: Baik, selamat pagi juga Pak Bagus ya. Sudah siang nih, baru saya play di jam 11. Tadi informasinya masuk sekitar jam 10 lewat 56 menit. Waduh, terima kasih Pak Bagus untuk infonya. Coba kita sampaikan juga ya ke pihak Polsek setempat. Karena kalau di lokasi sudah ada rambunya, jadi untuk penanganan masuk di ranahnya Polsek setempat. Terima kasih juga Pak Bagus. Untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda ya, masih boleh terus untuk Anda tambahkan di 0811 3600 911. Kalau ada yang mau share juga, kawan, kondisi suhu ya siang hari ini juga seperti apa? Masih panas terikah atau juga masih cukup normal panasnya di jam 11 siang? Anda boleh sampaikan. Tadi Pak Haryanto mengirimkan capture ponselnya. Daerah Sukun, suhu ada di angka 28 derajat Celcius. Panas gerah Pak ya berarti di sana atau gimana nih? Tadi informasinya selamat siang Sirigai Sukun, cerah suhunya di angka 28 derajat Celcius. Sama ini Pak dengan di area Trogomas ya. Untuk di wilayah lainnya lagi, Anda yang mau menambahkan boleh langsung di 0811 3600 911.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk di jam 11 kali ini informasi dulu buat Anda yang lagi mobile di ruas tol area Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Kemudian selain di Pandaan Malang, area Teluk Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama, kondisi lintas masih lancar. Kalau arah sebaliknya dari Waru Utama menuju area Gate Sidoarjo, kondisinya lumayan ramai. Barangkali Anda yang baru saja akses juga di sana, melihat kira-kira penyebabnya apakah, boleh untuk Anda share juga langsung di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek mira meter tok lu.
2: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, sampai di jam 11 kali ini, tadi ada tambahan informasi juga kawan via WhatsApp, kembali saya cek dulu. Oh, tadi ada informasi dari Pak Badrus. Pak Badrus mengabarkan untuk di area TL Ciliwung, dekatnya SPBU Ciliwung, itu lampu TL-nya ada yang terhalang baliho besar. Dan itu balihonya milik Kemenkes, kawan. Dan akhirnya juga kalau yang melintas di sana kurang jelas untuk bisa melihat TL-nya. Tadi informasi dari Pak Badrus, ada voice note-nya. Coba saya play dulu, kawan, informasi dari Pak Badrus.
1: Selamat pagi, izin melaporkan. Untuk DTL Ciliwung yang dekat SPBU Ciliwung itu, yang dari arah Ciliwung itu lampu TL-nya terhalang baliho besar, Mbak. Baliho besar milik Kemenkes atau apa itu, kurang jelas. Ada fotonya anggota DPR atau apa itu, besar sekali itu. Menghalangi TL itu, mengganggu itu. Jadi bisa tolong diinfokan kepada pihak terkait. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Berarti kalau dekat di SPBU Ciliwung, ini yang gak kelihatan dari arah selatan ke utara gitu Pak ya, yang mengarah ke TL atau sebaliknya itu berarti. Nanti boleh dilengkapi juga Pak ya, atau Pak Badrus kalau mau on air juga nanti boleh Pak Badrus. Tadi sih masih belum sempat untuk dokumentasikan ya, karena pas belok kiri jalan terus tadi. Oke Pak Badrus, terima kasih Pak Badrus. Mungkin kalau dari pendengar saya di GR FM lainnya juga, pas melintas di daerah Ciliwung kemudian menemui baliho juga ya, kondisinya yang cukup besar sampai nutup TL, nanti boleh untuk Anda share. Ini coba sambil saya cek ya dari CCTV Malang Kota apakah bisa terlihat gitu. Nanti kalau sudah nampak di area CCTV Malang Kota, bisa kita teruskan langsung ke pihak Disub ya, kalau untuk di lokasi. Terima kasih untuk informasinya. Termasuk tadi juga untuk kendaraan-kendaraan yang parkir di pinggir jalan ya, laporan dari Pak Bagus Prabowo, kita juga masih proses untuk sampaikan ke area Polsek Lojen. Karena kalau gak salah itu juga beberapa kali loh kita meneruskan soal adanya kendaraan yang parkir di pinggir jalan, di area yang sudah ada rambu dilarang parkir. Nah ini kan juga sangat disayangkan sekali ya. Oke, terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Dan yang siang hari ini masih dalam perjalanan, selain untuk informasi soal traffic, cuaca, laporan dari Anda juga yang lainnya, nanti boleh untuk Anda sertakan juga. Anda bisa langsung bagikan di 0811-3600-911. Sambil kawan, saya mau titip satu informasi juga. Ini ada kabar kehilangan. Jadi kalau Anda barangkali pas beraktivitas di luar sana kemudian kok menemukan sebuah STNK, nanti boleh ya dikirimkan ke Sidiger FM dengan Anda capture begitu. Kemudian Anda bisa berikan ke pihak ini, ke pihak polsek setempat gitu, atau bisa juga di share di Sidiger FM ya fotonya. Karena ini ada informasi soal STNK yang hilang milik dari Pak Rohim gitu. Jadi satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2016 yang warnanya hitam untuk kendaraannya, nopolnya itu N2471EEU. Kemudian juga milik dari Pak Nur Malik ternyata. Sekali lagi kawan ya, yang tertulis di STNK-nya atas nama milik Nur Malik, warga daerah Wakir, Kabupaten Malang. Kemudian untuk STNK-nya ini dari kendaraan roda 2 merek Honda tahun 2016 warna hitam, nopolnya N2471EEU. Ada bisa share ya di Sidiger FM kalau barangkali menemukan STNK tersebut. Saya ulangi kawan, untuk nopolnya di N2471EEU. Jadi kalau Anda yang menemukan nanti boleh share di Sidiger FM, atau bisa untuk Anda titipkan juga ke polsek setempat.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: J Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Dentuman bas kembali terdengar. Memasuki pertengahan Juli, musim karnaval, bersih desa, dan peringatan Hari Kemerdekaan mulai bergulir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Malang Raya. Di balik meriahnya arak-arakan, satu fenomena kembali menjadi perbincangan, berupa sonhoreg. Bagi sebagian orang, sonhoreg menjadi hiburan yang ditunggu setiap tahun. Namun, bagi sebagian warga lain, suara yang mengguncang hingga larut malam justru menghadirkan keresahan. Padahal aturan mengenai penggunaan pengeras suara sebenarnya sudah ada. Surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur membatasi penggunaan sound system bergerak seperti karnaval maksimal 85 desibel, serta mewajibkan suara dimatikan saat melintasi rumah ibadah, rumah sakit, ambulan, maupun kawasan sekolah yang sedang digunakan. Namun di lapangan, keluhan masyarakat kembali muncul. Belum lama ini, pelaksanaan karnaval di wilayah Kota Malang bahkan menuai protes warga, hingga menjadi bahan evaluasi aparat. KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husein mengatakan, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya diawali dengan koordinasi bersama dengan panitia, kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat.
5: Jadi kami dari kepolisian sudah ada kesepakatannya, sonhoreg ini dilarang untuk yang sifatnya pakai truk atau kendaraan itu disinyalir mengganggu. Oleh karena itu pada tahun 2025 kemarin di Provinsi Jawa Timur, waktunya tahun ada kesepakatan bahwasanya penggunaan sonhoreg dilarang. Ya, aturan sudah ada, ketentuan sudah ada. Lah ini kembali kepada usianya sendiri. Kami akan berkolaborasi, tidak luput kemungkinan dengan tokoh masyarakat juga ya, untuk yang menyaksikan, bersaksi lah.
4: Keluhan serupa juga sampai ke DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan persoalannya bukan lagi sekedar ada atau tidaknya sonhoreg, melainkan bagaimana aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan.
6: Sudah sesuatu yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah hampir masyarakat semua tidak mengendaki, tapi ternyata juga terjadi, maka perlu ada sosialisasi, apalagi akan menghadapi bulan Agustus, ada karnaval dan sebagainya. Sonhoreg ini seni atau gangguan gitu ya, share di berbagai grup ya. Jadi hampir 85% itu semuanya menolak sonhoreg untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas.
4: Karnaval bagian dari budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sedangkan sonhoreg menjadi hiburan bagi sebagian orang. Namun bagi warga yang merasa terganggu, menyampaikan keberatan juga merupakan hak yang harus dihormati. Karena itu yang dibutuhkan bukan sekedar perdebatan apakah sonhoreg boleh atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar ditegakkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah pengendalian inflasi di halaman kantor Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Berbagai kebutuhan pokok bersubsidi disediakan untuk membantu masyarakat Pamekasan memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga. Meninjau langsung pelaksanaan pasar murah di Pamekasan, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut kegiatan ini merupakan upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok murah sekaligus memperkuat daya beli warga dan menekan laju inflasi. Selain menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi, pasar murah di Pamekasan juga melibatkan pelaku UMKM dan IKM untuk memasarkan produk unggulan daerah.
2: Dari Radio Rasika USA, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Dari total 15 unit armada yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 5 diantaranya terpaksa diistirahatkan. Hal ini terjadi akibat dampak efisiensi anggaran pemeliharaan dan operasional yang hanya mampu mengcover 10 unit armada pada tahun ini. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan, setiap unit armada Damkar Kota Semarang membutuhkan anggaran sekitar 60 juta rupiah. Saat ini, Dinas Damkar Kota Semarang tengah berupaya mengajukan tambahan anggaran guna mengaktifkan kembali seluruh armada yang dimiliki.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menerima kucuran dana bagi hasil migas sebesar 376,4 miliar dan telah masuk ke rekening kas daerah. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno menyampaikan dengan adanya penyaluran yang telah dilakukan hingga akhir Mei 2026, maka DBH STM Minyak Bumi untuk Bojonegoro tersisa 551,7 miliar, sedangkan untuk sisa salur DBH STM Gas Bumi sekitar 12,8 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas, bukannya sampean mang dek buriku tak?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kawan di jam 11 siang, terima kasih untuk Anda yang juga masih stay tune ya di Sedikit FM. Tadi dari laporan Pak Badrus soal adanya baliho gitu Pak ya, yang posisinya itu nutup lampu TL. Ini tadi kita sempat WhatsApp kembali Pak Badrus. Ini barangkali kalau masih dalam perjalanan dan masih simak, nanti boleh diupdate lagi Pak Badrus ya. Itu kalau untuk balihonya, tepatnya ini di depannya SPBU itu, jadi mengakibatkan untuk jarak pandang ini nggak kelihatan ke area TL yang dari arah mana ke mana gitu Pak ya. Karena kalau nggak salah SPBU Ciliwung itu posisinya pas di pojokan. Jadi kemungkinan apakah dari arah utara selatan itu yang nggak kelihatan atau yang dari arah timur gitu Pak Badrus. Tadi sih kita sudah sampaikan ya ke grup pengaduan traffic light Kota Malang. Kemudian tadi juga kita masih menunggu kawan responnya. Dan kalau informasinya dari Pak Heriono ya, yang ada di dalam grup tersebut, biasanya sih yang di pojok SPBU arah dari timur itu yang ketutup iklan. Tadi kalau informasi dari Pak Heriono seperti itu. Atau yang dari arah mana ini? Oh, dari arah Ciliwung menuju ke kiri, yang ke kanan arah ke Blimbing. Oh betul ya, berarti dari arah timur tuh Pak Badrus ya, sesuai dengan informasi dari Pak Heriono. Baik, terima kasih Pak Badrus. Itu kawan ternyata untuk posisi tepatnya ya. Jadi kalau Anda keluar dari Jalan Ciliwung menuju ke jalan apa itu, berarti mengarah ke area Kedawung ya. Nah itu posisinya kawan, atau di area ya Simpang Kedawung, yaitu Lijen S. Parman. Nah di area Lijen S. Parman, kalau Anda keluar dari arah Ciliwung belok kiri ke Lijen S. Parman, itu antisipasi lampu TL-nya nggak begitu kelihatan karena tertutup baliho. Dan ini tadi untuk di lokasi belum ada dokumentasinya ya. Mungkin kalau yang melintas juga di sana nanti boleh untuk Anda update. Karena tadi saya cek dari CCTV nggak begitu kelihatan gitu Pak Badrus. Terima kasih Pak Badrus. Ini juga kita tunggu dulu kawannya bagaimana untuk penanganannya nanti. Kemudian untuk laporan yang lain soal kendaraan yang trouble berupa truk tangki, kawan yang posisinya ada di area Saksofon mengarah ke Tunggul Wulung dan dekatnya Bumi Palapa, tadi agak ke barat sedikit, yang kabarnya mengalami masuk angin. Tadi kita terima kabarnya dari Pak Edi, sudah kita sampaikan ke Ibda Dedi Hafidi selaku Panit Lantas Polsek Lawak Waru, disampaikan siap mohon waktu rekan-rekan bahkan OTW kawan untuk ngecek gitu ya untuk di lokasi. Meskipun tadi disampaikan juga belum ada antrian yang sampai krodit yang signifikan, tapi juga harapannya ini bisa dicek dulu ya untuk antisipasi lalu lintasnya, karena jalannya juga sempit tuh di sana. Terima kasih Pak Didi. Barangkali kalau sudah ada update-nya nanti kita minta update-nya juga ya. Dan untuk yang di area sekitaran Jalan Kauman ya, tadi juga ada informasi dari Pak Bagus Prabowo soal adanya kendaraan yang masih parkir di lajur sebelah kanan, yang sudah jelas sekali di lokasi ada rambu larangan parkir di sebelah kanan. Tapi ya ini sangat disayangkan gitu ya, masih ditemui ada beberapa kendaraan roda 4 yang parkir jadi kanan kiri di sana. Dan tadi kita sudah komunikasikan ke Kanit Lantas Polsek Klojen, ada Ibda Andri, karena kabarnya kalau sudah ada rambunya ya dilarang parkir atau dilarang berhenti, ini untuk penanganan ranahnya sudah ke kepolisian. Tadi disampaikan juga oleh Ibda Andri, siap begitu dan mohon waktu untuk koordinasi bersama dengan Dishub. Itu kawan untuk update-nya sampai di siang hari ini ya, atas beberapa laporan dari pendengar Sedikir FM. Mungkin untuk yang lainnya juga, oh iya tadi yang soal kendaraan yang trouble ya daerah Pasuruan, kita tadi juga masih coba untuk komunikasi terus kawan dengan pihak area Polsek Pasuruan ya, karena itu masuknya daerah Purwodadi. Tadi sempat kita menelpon ke Kasat Lantas Polres Pasuruan, ada AKP Jauhar Rizkumbah, tapi masih belum ada respon ya. Tadi tidak dijawab juga sejak jam berapa tadi kita WhatsApp, jam 8 pagi, dan masih menunggu dulu. Di lokasi sebenarnya memang antrian kendaraan nihil, kondisi trafik masih lancar. Dan tapi yang sangat disayangkan itu sejak kemarin loh, itu kendaraannya trouble di sana dan masih belum selesai untuk penanganan. Nah ini tadi informasi dari Pak Arif Budi juga barusan masuk ya di menit yang sama 11.54, masih belum ada penanganan Mbak, ini balik lagi tadi juga pantau di sana masih sama posisinya. Nah itu dia kira-kira kendalanya apa ya, dan kok lama betul itu dari kemarin pagi sampai sekarang masih belum selesai untuk penanganan. Tapi sayangnya dari pihak lantas ya daerah Polres Pasuruan ini tadi masih belum ada respon juga. Tadi sudah sempat kita telepon dari Pak Arif Budi, tadi disertakan ada videonya ya pas melintas lagi jam 11 ini tadi masih ada di sana. Kita masih proses download dulu untuk videonya, nanti kita tampilkan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.
9: Jalan-jalan plus.
10: Kawan, kali ini kita kembali menjelajahi pesona Malang Selatan. Kalau biasanya pantai identik dengan pasir yang putih, destinasi yang satu ini justru menawarkan pemandangan yang berbeda. Selamat datang di Pantai Licin. sebuah pantai yang masih alami di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Perjalanan menuju Pantai Licin memang membutuhkan sedikit perjuangan. Namun, sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan hijau dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan terasa menyenangkan. Begitu tiba di bibir pantai, hamparan laut biru yang berpadu dengan pasir hitam langsung menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Warna pasir yang gelap menjadi ciri khas Pantai Licin. Material vulkanik yang terbawa dari kawasan Gunung Semeru memberi karakter unik yang jarang ditemui di pantai-pantai lain di Malang. Ditambah deburan ombak Samudra Hindia dengan semilir angin pantai, suasananya terasa begitu tenang dan menenangkan. Di sekitar pantai, Anda juga bisa melihat aktivitas nelayan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Perahu-perahu yang bersandar di tepi pantai menghadirkan pemandangan sederhana, tetapi penuh cerita tentang kehidupan pesisir Malang Selatan. Pantai Licin bukan hanya soal menikmati keindahan alam, tetapi juga tentang menghargai ketenangan. Jadi, saat berkunjung nanti, jangan lupa menjaga kebersihan, membawa kembali sampah yang kita hasilkan, dan tetap berhati-hati, karena ombak di pesisir selatan juga cukup besar. Kalau kawan sedang mencari tempat untuk menikmati alam tanpa hiruk-pikuk keramaian, Pantai Licin bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebuah sudut Malang Selatan yang menyuguhkan keindahan dengan caranya sendiri. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
9: Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigen 91 FM, Guardian for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda ya yang masih stay tune juga di Sirigen FM. Ini tadi ada kiriman video ya dari Pak Arif Budi. Coba saya tampilkan dulu untuk pantauannya di daerah Simpil. Ini masih belum berhasil dievakuasi ya. Saya tampilkan dulu kawan. Oke, untuk videonya sambil saya cepatkan ya. Nah, itu di sebelah kiri masih ada kendaraan yang trouble. Kemudian juga nabrak pembatas jalan ya. Oke, terima kasih Pak Arif Budi untuk informasinya. Kemudian kawan, update juga dari Panit Lantas Polsek Lobowaru ada Ibda Dedi Hafidi. Sudah disisir, kemudian juga yang dimaksud ternyata sudah nihil. Oh, alhamdulillah berarti sudah clear ya di lokasi. Ini dia.
1: Selamat siang Komandan, mohon izin dilaporkan. Saat ini kami dari unit lalu lintas Polsek Lawaru melaksanakan penyisiran adanya aduan masyarakat di sekitaran jalan Seksofon. Penyisiran mulai simpang 5 Tunggul Wulung ke barat sampai dengan simpang 3 Bawang. Arus berjalan normal dan lancar. Jadi untuk truk maupun tangki yang mogok sudah tidak ada. Demikian kemudian bisa dapat kami laporkan. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih ya untuk informasinya itu, untuk laporan dari petugas yang ada di lapangan tadi yang menyisir langsung. Terima kasih untuk update-nya itu dari Ibda Dedi Hafidi. Dan kawan yang lainnya lagi, informasi-informasi dari Anda masih bisa terus bagikan ya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan pasar Sumedang yang dibangun dengan dana 23 miliar di Kabupaten Malang mangkrak. Kepala Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Malang Yeti Nurhayati mengaku sedang mencari investor yang bersedia meramaikan aset Pemkab Malang Pasar Sumedang di Desa Cepokomulyo Kepanjen yang sekarang kondisinya mangkrak. Diketahui pasar itu memang masih ada pedagang yang berjualan tapi tidak ramai pembeli karena pembeli

yang seluas 3.200 meter persegi itu bukan didesain untuk lapak seperti di lantai 1, tapi akan dijadikan seperti mall, atau serba pakaian, area food court, tempat mainan anak, dan bioskop. Kawan Gubernur Jatim ajak seluruh pihak tingkatkan pengawasan pada anak. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, menyampaikan pengawasan anak oleh semua elemen masyarakat jadi upaya mencegah praktik kekerasan seksual pada anak yang akhir-akhir ini kerap terjadi di masyarakat. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan semua elemen masyarakat. Salah satunya dengan membatasi penggunaan gawai seperti di berbagai negara yang membatasi akses gawai bagi anak di bawah 16 tahun sampai 18 tahun karena berpotensi mempengaruhi perkembangan dan meningkatkan berbagai risiko sosial. Kawan surplus CPO dukung ketahanan pangan dunia. Indonesia mencatat surplus produksi minyak sawit mentah atau CPO yang dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan global. Produksi tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga pasar ekspor. Kepala CIVES Center IPB, Puspo Adi Giriwono, mengatakan, surplus CPO Indonesia menjadi model penting untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia yang terus meningkat. Peningkatan produktivitas sawit diharapkan mampu menjaga pasokan pangan global sekaligus memperkuat daya saing industri sawit nasional. Demikian 911 Hot News. Jam 12 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.

Sirikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 12 lewat 5 menit. Tadi saya perjalanan ya dari jam 11-an dari arah Batu menuju ke wilayah Tlogomas. Ramai sekali ternyata di hari Senin siang ini, cukup ramai, cuaca juga terik tapi relatif berangin sebenarnya kawan. Meskipun ini ya, meskipun panas tapi masih agak-agak berangin lah di luar. Suhu sekarang di area Tlogomas kurang lebih 27 derajat Celcius. Saya juga beberapa jam terakhir dari tadi subuh ya sebenarnya sampai siang hari ini waktu scroll di media sosial isinya pildun semua ya. Update pildun semua atas kemenangan Spanyol 1-0 melawan Argentina tadi dini hari. Sampai sekarang semaraknya masih luar biasa. Bahkan juga kawan, saya lihat di beberapa kanal ya, ini ternyata yang taruhan untuk Piala Dunia ini macam-macam ya taruhannya. Mulai dari mungkin yang simpel-simpel, biasanya orang uang gitu. Ada juga yang tadi saya lihat rame itu di salah satu daerah, tapi bukan di Jawa Timur ya. Itu dia taruhannya sawah, 3 hektar. Jadi kalau misalnya menang ya bisa dapat sawah gitu. Top komennya katanya sejauh ini yang paling jauh katanya untuk ini gelaran Pildun di Indonesia. Kalau untuk gelaran nobar memang banyak sekali kemarin di kafe gitu ya, resto, termasuk di hotel juga. Termasuk juga ini di Pemkot Malang kemarin ada di MCC, kalau yang Kabupaten Malang itu di Pendopo, di Kota Batu di ada di Among Tani ya, Pasar Among Tani dan di beberapa titik lainnya. Kayaknya siang hari ini juga pada ngantuk nih kayaknya, karena langsung lanjut kerja di Senin pagi. Kemudian ada di, kalau Singapura itu saya lihat ketentuannya mereka untuk yang sekolah maupun yang di kantor, kalau misalnya nonton Pildun itu diperkenankan masuknya siang. Jadi paginya bisa tidur dulu habis nonton Pildun, karena habis begadang, kemudian siangnya baru kerja. Entah itu sekolah jenjangnya dari yang SD ya sampai yang SMA begitu kawan, termasuk di perkantoran juga. Untuk ketentuannya mereka diperbolehkan masuknya siang karena pasti pada nonton

Dildon katanya, tapi kalau kita enggak ya, kita tetap bekerja normal meskipun juga kemarin habis begadang. Nah, untuk beberapa catatan lain yang lagi di perjalanan siang hari ini, di siang yang cukup terik ini, boleh Anda bagikan update di beberapa titik lainnya juga, kawan. Bisa langsung call in di 0811-3600-911 atau boleh Anda mention juga ya. Bisa di sosial media kami, itu ada Instagram, kemudian juga bisa di TikTok. Kalau mungkin selain di TikTok, ada di X juga boleh. Langsung mention saja di @city9911fm.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya tadi baru koordinasi dengan rekan-rekan di newsroom bersama dengan Nurul. Lalu tadi Nurul juga cerita bahwa kemarin itu, dari kemarin pagi nih ya case-nya, itu ada kendaraan yang trouble, posisinya ini di simpang arah Lawang sebelumnya flyover. Nah, katanya sih awalnya sudah diteruskan oleh rekan-rekan kemarin ke pihak Polsek Lawang. Tapi ternyata setelah dilakukan penelusuran, informasi dari rekan-rekan Polsek Lawang itu masuknya ke Purwodadi, Pasuruan. Ini dia kiriman dokumentasinya, kawan ya. Saya mau tampilkan dulu.
1: Bisa loh, mencabut
0: tanah. Iya, ini dia ya kiriman dokumentasinya.
2: Ada kecelakaan di tanjakan Simping Lawang.
0: Oh, ini yang tadi pagi.
2: Sebuah truk.
0: Oke, lalu ini ada lanjutannya.
3: Oke, ini kayaknya kejadian mulai entah Sabtu malam atau Minggu dini hari.
0: Oh, kemarin
3: atau ada
0: dini hari.
3: Kecelakaan lagi ya. Setahu saya sih Minggu dini hari ini sudah ada laka. Daerah Simping arah Malang, Simping Pasuruan perbatasan Lawang.
0: Oke, baik. Jadi perbatasan Lawang Purwodadi begitu, kawan. Dan tadi sudah diupayakan oleh rekan-rekan juga ke Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauharizkullah Sumirat. Ini belum ada balasan juga ya. Tadi sudah coba ditelepon oleh rekan-rekan di newsroom juga, tapi masih belum ada jawaban. Mungkin yang akses di sekitaran Purwodadi perbatasan Lawang, terakhir update-nya apakah masih ada truk yang terguling itu, kawan? Truknya warna biru ya. Coba saya cek dulu, ini kayaknya saya nggak bisa akses ininya ya, CCTV-nya. Posisinya kalau saat ini yang ada perlambatan itu sebelumnya flyover Lawang, memang ada perlambatan di SPBU ya, SPBU Lawang. Kemudian yang arahnya ke Malang, sepas sebelumnya flyover itu ada perlambatan memang, tapi lepas dari jalan layang itu lancar. Nah, tadi yang dikabarkan juga posisinya di titik yang itu ya, di sebelumnya flyover itu. Mungkin nanti kawan-kawan boleh update ketika melintas di sana, apakah masih ada atau seperti apa, nanti boleh Anda bagikan juga. Sementara untuk update lainnya, kawan, ini ada Bu Husnul, pantauan cuaca katanya wajah panas, anginnya lumayan kencang, suhunya 28, beda 1 derajat ya dengan area Telogo Mas. Telogo Mas kita di 27 derajat, tapi beda 1 derajat. Feels like-nya sama aja sih kayaknya, sama-sama hot ya. Jangan lupa pakai sunscreen, Bu Husnul, maupun kawan-kawan pendengar yang lain juga. Sebelum saya jeda, kawan, saya mau geser dulu ke informasi yang lain. Lebih tepatnya ini mau kasih rekomendasi untuk Anda yang mau investasi di bidang properti, yang mau beli properti tapi masih takut boncos dan takutnya nggak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
4: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih relatif lancar dua arah dari beberapa gate tol. Di gate Malang Madiopuro, jalur exit masih cukup mendominasi. Kemudian di gate Pakis, exit entry-nya juga masih aman ya, aman terkendali. Singosari kalau di gate-nya aman, cuma di perempatan Karanglo agak sedikit ngantri. Sedikit saja tapi kawan ya, termasuk di Lawang itu jauh lebih lengang. Kalau nanti arah ke Surabaya, di Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru Juanda, Waru Perak, itu lancar juga dua arah, sama halnya dengan sekitaran Gempol, Rembang, Gempas, sampai dengan Paspro, tidak ada hambatan. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city9911FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya sih.

kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
7: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ya ke WhatsApp. Tadi update dari rekan-rekan BPBD Kota Batu. Ini update cuaca saja. Jadi pantauan secara visual dari rekan-rekan BPBD di Kota Batu relatif cerah berawan gitu kawan. Entah itu di Batu bagian utara, selatan, barat, timur, maupun juga dari posko PB BPBD Kota Batu. Sama ya pantauan cuacanya. Kalau di area Telogomas cerahnya cerah terik, bukan cerah berawan nih di sini. Update lainnya ada Pak Diono. Kalau taruhan di perbolaan Pildun itu apa masuk kategori perjudian ya? Harusnya tetap masuk ya ini ya. Kemudian ada Pak Badrus. Tetap waspada yang mau masuk ke jembatan Lawang dari arah Purwodadi. Oh ternyata

0: masih ada kawan truk yang tadi sempat saya mention di segmen sebelumnya. Karena kan ini kejadiannya mungkin dari dini hari, kemudian pagi tadi sudah ditelusuri, sudah diteruskan ke pihak terkait, ternyata katanya masuk wilayah Pasuruan, lalu sudah digeser oleh rekan-rekan di newsroom ke rekan-rekan Polres Pasuruan ya. Tadi itu ke Kanit Lantas begitu kawan, tapi ternyata masih belum ada jawaban. Setelah ditelepon juga tidak ada respon, jadi kita masih menunggu nih. Dan ternyata kalau dari kiriman videonya Pak Badrus itu posisinya masih sama juga ya. Saya mau tampilkan di visual radio kawan. Iya, ini dia kiriman videonya, truknya warna biru, tapi di sini sudah ada water barrier sebelum truk itu ya. Jarak mungkin kurang lebih 50 meter dari truk itu ada water barrier-nya. Ini ada dua truk lagi di depannya warna biru. Apakah mau bantu narik atau bagaimana ini ya? Oke, ada dua truk warna biru di depannya. Yang satunya itu juga posisi berdiam stop gitu ya busnya. Truknya sorry. Tapi ini masih belum tahu bagaimana penanganannya. Kalau saya lihat di kiriman video ini, kita play kembali ya. Kayaknya tadi ada satpam deh. Atau dari driver truknya sendiri ini ya. Kalau ngelihat dari rompinya sekilas seperti security begitu kawan. Kayaknya atau itu pihak kepolisian. Saya agak kurang jelas ngelihatnya juga ya. Tapi ini di lokasi ada beberapa orang yang mengamati, nampaknya dari kru truknya sendiri. Cuman belum ada penanganan yang begitu signifikan. Karena sudah berlangsung berapa jam nih dari tadi pagi. Sampai sekarang di jam 12:30 ternyata masih sama. Makanya ada perlambatan sebelum ke flyover Lawang kalau kita dari arah utara ke selatan gitu ya. Jadi antisipasi. Kemudian update lainnya, tadi kita sempat terima kabar bahwa TL Ciliwung itu ketutupan sama ini kawan. Tertutup baliho. Nah, ini laporan dari kawan pendengar sebelumnya hanya menyampaikan melalui voice note, tapi tidak ada ini kawan, tidak ada dokumentasinya. Barangkali yang lewat di sana boleh ini ya, boleh kirimkan dokumentasi juga. Kita minta tolong karena rekan-rekan Satpol PP, ini Satpol PP Kota Malang, ada Pak Tommy, izin katanya kalau bisa minta bantuan untuk foto dan share log juga untuk kita lihat perizinannya. Jadi mau dilihat baliho di sana itu bagaimana status perizinannya gitu kawan. Tadi pesannya disampaikan sekitaran jam 11:30 ya melalui voice note.
1: Selamat pagi, izin melaporkan untuk DTL Ciliwung yang dekat SPBU Ciliwung itu, yang dari arah Ciliwung itu lampu TL-nya terhalang baliho besar, Mbak. Baliho besar milik Kemenkes atau apa itu, kurang jelas. Ada fotonya anggota DPR atau apa itu, besar sekali itu. Menghalangi TL itu, mengganggu itu. Jadi bisa tolong diinfokan kepada pihak terkait. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Tadi sudah ada tanggapan dari Satpol PP, dia minta tetap ada dokumentasinya. Nah, mungkin kawan-kawan yang akses di sana boleh ya bantu kirimkan dokumentasi kalau sudah lewat di TL Ciliwung. Karena tadi katanya menutupi TL-nya sehingga agak sulit diakses. Tapi saya coba cek CCTV dulu ya, barangkali tercapture nih. Ini kalau CCTV di pertigaan Ciliwung itu dia yang esparmannya ke selatan. Saya tampilkan di visual radio. Jadi yang beloknya nggak kelihatan ya. Coba kita cek yang arahnya ke arah lain dulu kawan. Ini yang dari, hanya ada satu ternyata yang di area Ciliwungnya. Kalau yang pas dari arah Ciliwung menuju ke esparman itu tidak ada. Oke, baiklah. Barangkali nanti kita minta bantuan ya ketika yang melintas di sana. Karena infonya sih menutupi traffic light kawan. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Sebelum saya jeda juga, saya punya kabar gembira untuk Anda kawan-kawan. Ini kabar dari Bapenda Kota Malang. Karena Bapenda ini akan sambang ke beberapa kelurahan. Nah, Bapenda sambang kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, kemudian pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan di Spenduk. Bapenda sama kelurahan pada Selasa 21 Juli di Kelurahan Blimbing dan Purwodadi. Kemudian untuk yang hari Kamis itu di 23 Juli di Kelurahan Bunulrejo dan Jodipan. Bapenda sama kelurahan dimulai jam 9 pagi sampai 3 sore. Saya sampaikan kembali ya. Untuk besok hari Selasa tanggal 21 Juli ada di Kelurahan Blimbing dan Purwodadi. Lalu di hari Kamisnya 23 Juli itu di Kelurahan Bunulrejo dan Jodipan mulai jam 9 pagi sampai 3 sore. Ingat hari, tempat, dan jamnya kawan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.
2: City Guides Life Hacks.
0: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar-benar dingin, kawan. Perhatikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan lupa melakukan test drive dan rasakan tarikan mesinnya. Perhatikan apakah tenaga terasa responsif, apakah perpindahan gigi berjalan mulus, atau apakah muncul getaran atau suara yang tidak wajar saat mobil dijalankan. Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa update yang masuk di WhatsApp, saya punya rekomendasi untuk Anda yang baru selesai bangun rumah, udah jadi gitu ya rumahnya, tapi kayaknya kok belum nyaman. Atau kantor mungkin, atau bahkan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Nah, karena semuanya lengkap kawan dalam satu layanan design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Iya, kita geser dulu ke update yang sudah masuk di WhatsApp, ada Pak Ato. Coba saya geser dulu, tadi Pak Ato ini kirim ini kawan ya, sempat kirim voice note. Oke, ini dia.
1: Barusan melintas dua mobil kebakaran, pemadam kebakaran, dari arah Malang menuju Pertigaan Pendem, kemudian ke kanan, sampai saya di belakangnya, di belakang apa Permata Nahranu, terus melaju kencang ke arah utara. Tidak tahu ada kejadian apa dan di mana. Mohon maaf, ini mendadak, belum kasih salam. Demikian. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di jam 12 lewat 18 laporannya masuk kawan dari Pak Ato. Jadi melintasnya di arah Hanut, arah ke utara begitu Pak ya. Oke, coba nanti kita cek dulu apakah ada kebakaran. Berarti ini masuknya wilayah Kabupaten Malang nih kalau arah ke utara. Coba nanti kami cross check dulu. Mungkin kawan-kawan ada yang punya informasinya juga. Ini apakah ada kejadian kebakaran kawan di sekitaran Karang Ploso maupun juga area sekitarnya, barangkali Karanglo mungkin, atau di titik-titik yang lain di dari arah Arhanud ya tadi untuk titik awalnya pemadam kebakaran ini, nanti boleh berkabar juga. Sementara tadi untuk laporan soal traffic light yang ketutupan baliho ini kami masih belum dapatkan dokumentasinya. Mungkin ada yang melintas di sekitaran Ciliwung yang dari arah Esprio ya, yang dari arah Esprio Sudarmo, kalau melintas di Ciliwung, minta tolong untuk dikirimkan dokumentasi kawan kaitannya dengan traffic light-nya yang katanya sih ketutupan baliho. Nah, dari rekan-rekan Dishub dan juga Satpol PP, ini butuh ada dokumentasi gitu. Jadi nanti akan dicek itu balihonya siapa, perizinannya bagaimana, baru nanti akan dilakukan penindakan. Tapi harapannya sih dari petugas mungkin bisa langsung ke lokasi dulu sebelum ini ya, sebelum semakin lama, sebelum nanti semakin berimpak pada kepadatan lalu lintas, khawatirnya seperti itu. Gitu, sementara untuk catatan. Kalau untuk kondisi Ciliwung sendiri sih, sekarang di jam 12.44 menit. Yang dari Karya Timur lumayan ya, lumayan rame juga di sana ternyata kawan, sampai di perempatan. Harapannya nggak ada yang langsung belok kanan, entah itu yang dari Karya Timur, dari selatan, dari utara, atau dari arah Ciliwung yang dari Esprio, maupun juga yang dari Esparman. Ya semoga tertib semuanya siang hari ini yang lagi di perjalanan. Nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di beberapa titik lainnya. Bisa langsung mention kami di @city_guide911fm atau call in di 0811-3600-911 untuk traffic report. Dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan.

0: akses pendakian bisa melalui beberapa jalur. Salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
3: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Udah siap? Yuk, berangkat!
7: Siap!
6: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
7: Bukan.
6: HP?
7: Bukan.
6: Pacar?
7: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
6: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
6: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
7: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
6: Iya sih.
7: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
6: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. juga bisa turut bersuara. Sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

Serigetain 11 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 12 lewat 52 menit, anginnya masih relatif kencang ternyata di beberapa titik, termasuk di area Logomas juga saya lihat lumayan ya. Tapi untuk cuaca masih terik sekali, panas sekali. Saya ingatkan kembali, jangan lupa gunakan sunscreen kawan untuk proteksi kulit dari paparan sinar UV. Tadi untuk laporannya Pak Ato ya, soal pemadam kebakaran, itu tadi masuk laporannya di jam 12:30, sekarang sudah di jam 12 lewat 52 menit, tapi kita masih belum dapat update dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Malang, apakah betul ada, ini kawan ya, ada kebakaran, infonya kan dari Malang ke Pendem, tapi masuk di arah Hanut itu dia masih terus arah ke utara. Nah ini kemungkinan bisa jadi di, tetap di area Hanut, atau mungkin di sekitaran Karang Ploso. Kalau ada yang tahu, mungkin ya yang di sekitaran sana boleh berbagi informasi. Mungkin selain kebakaran, biasa Damkar juga menangani berbagai hal ya. Kalau kita lihat di media sosial, kayaknya juga banyak yang minta bantuan Damkar. Kadang kucing nyangkut di ketinggian, entah itu di pohon, entah di tiang apa gitu kawan ya. Atau terjebak begitu, itu minta tolongnya ke Damkar juga. Ini masih banyak lagi lah pokoknya hal-hal yang kita minta tolong ke Damkar gitu ya, nggak melulu soal kebakaran. Tapi tadi kurang spesifik juga sebenarnya apakah sirinenya berbunyi atau bagaimana, itu masih belum jelas detail informasi yang kita terima dari Pak Ato gitu kawan. Gitu ya. Kalau untuk trafiknya sendiri yang dimention, titik yang dimention tadi di area Pendem Arhanut sampai arah ke utara itu tidak ada hambatan, mungkin agak ngantri masih di perempatan Arhanut saja. Kalau di 3 minggu ke belakang itu berturut-turut di hari Senin siang masih rame ya, masih rame pengendara dari luar kota, kendaraan-kendaraan plat luar kota maksudnya, yang turun dari arah Batu atau bahkan baru sampai di Batu karena masih momen liburan. Tapi kalau sekarang sudah back to reality, ini sudah normal kembali, traffic ya seperti biasa, tidak begitu padat di beberapa titik, tapi ramai ya, masih relatif ramai begitu kawan. Nah setelah liburan usai, maka akan muncul rekapitulasi dari masing-masing wilayah, entah itu jumlah kendaraan yang masuk biasanya selama periode libur, atau kadang juga yang paling sering sih kalau kita lihat ini ya, jumlah kunjungan wisatawan termasuk okupansi hotel maupun resto. Informasinya kalau yang di Kota Malang itu meningkat signifikan ya, yang kita dapatkan informasinya dari PHRI kawan, untuk peningkatannya itu luar biasa signifikan, sehingga harusnya ini bisa menjadi modal awal untuk kedepannya agar semakin lebih baik lagi ya, berbenah lagi, termasuk di Kota Batu juga maupun di wilayah Kabupaten Malang. Prediksi awal sempat ada perasaan pesimis karena dibandingkan dengan bertahun-tahun sebelumnya, setiap periode liburan semester itu jumlahnya minim. Kalau dibandingkan dengan momen long weekend atau pada saat momen Nataru, itu lebih tinggi untuk ininya ya, okupansinya. Tapi di sisi lain tetap ada perasaan tetap optimis karena momen liburan itu katanya lebih panjang daripada momen libur Nataru. Karena liburan ini kan dia tidak hanya para pelajar ya, dari jenjang SD mungkin sampai dengan SMA, SMK, tapi kan yang kuliah juga ikut libur. Nah, libur yang kuliahnya juga lebih lama lagi. Nanti Agustus ya, baru pada masuk. Termasuk juga September tuh kayaknya masih akan ada lonjakan lagi. Kalau Agustus-September itu kadang flow-nya berbeda. Memang wisatawan meningkat, tapi untuk kepadatan di pusat Kota Malang luar biasa sekali. Saya masih ingat betul kalau di pertengahan Agustus atau di awal September, itu kendaraan luar kota banyak dan pastinya jumlah yang nyari kos-kosan itu meningkat pesat juga. Karena kan menyambut mahasiswa baru ya, jadi sekaligus jalan-jalan, cari kos-kosan, survei kos-kosan. Nah, itu trennya meningkat pesat tuh di momen-momen Agustus pertengahan menjelang awal September. Bahkan sampai di akhir September juga signifikan. Jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Harapannya pun juga kalaupun ada perbaikan infrastruktur dan lain-lain, bisa dikondisikan ya, karena kemarin Nataru perbaikan yang di Suhat itu belum selesai juga, tapi kalau sekarang sudah aman, nah kalaupun nanti akan ada perbaikan-perbaikan ke depannya, ya semoga bisa dikondisikan. Sementara untuk beberapa update lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berbagi info, bisa langsung call in di 0811 3600 911 atau mention di @city_guide911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, alih fungsi lahan akibatkan kualitas dan kuantitas air menurun. Hari ini 27 Juli dalam program IGN Talk City Guide FM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan menyampaikan, Kota Batu menghadapi penurunan kuantitas dan kualitas air dalam satu dekade terakhir. Kondisi tersebut dipicu tekanan alih fungsi lahan, pertumbuhan pemukiman, dan pembangunan sektor pariwisata. DLH menilai Kota Batu memiliki peran strategis sebagai hulu Sungai Berantas yang memasok kebutuhan air bagi banyak daerah di Jawa Timur. Untuk itu, pemerintah tengah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan

0: menegaskan seluruh siswa SMA baik jalur afirmasi maupun jalur lainnya tidak wajib membeli seragam di sekolah atau koperasi sekolah. Orang tua siswa bebas membeli seragam di tempat manapun. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim, Kiswanto, mengatakan sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian seragam dalam bentuk paket tertentu maupun menjadikannya sebagai tagihan wajib. Dinas Pendidikan berharap seluruh sekolah mematuhi ketentuan tersebut sehingga tidak membebani orang tua siswa pada tahun ajaran baru. Kawan, korupsi tak cukup diberantas dengan hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan aturan hukum dan lembaga penegak hukum. Yusril mengatakan persoalan utama terletak pada rendahnya kesadaran etika dan moral masyarakat. Menurutnya, Indonesia telah memiliki undang-undang, KPK, dan pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, praktik korupsi masih terus terjadi. Pemerintah menilai penguatan pendidikan etika dan moral perlu terus dilakukan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif di masa depan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa. Selamat siang.
1: 911 Hot News.

Sirigin 909 FM, guiding for your life. Kawan, di jam 1 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda ya untuk di siang hari ini. Tadi atas laporan dari pendengar Sirigin FM ya, dari Pak Ato yang sempat bertemu dengan damkar gitu, mengarah ke daerah sekitaran Karangploso. Apakah ada kejadian kebakaran gitu ya? Tadi itu sekilas saya sempat cek kawannya dari grup relawan. Tadi sebenarnya memang sempat ada rombongan damkar gitu, yang tadi kalau dari percakapan di grup relawan ST Anget, coba saya scroll dulu ya, tadi itu memang ada 2 unit gajah kabupaten di Jalan Kawi itu mengarah ke area mana tadi, ngenep kawan. Nah, informasinya itu ada kebakaran sampah. Kemudian ada foto yang kita terima dari grup relawan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Dan ini pun juga kita masih telusuri kawan ya, apakah betul ini yang didatangi oleh damkar tadi. Lokasinya daerah Karangploso, tepatnya di Ngenep gitu tadi kalau informasi yang kita terima. Tapi tadi kita sudah sempat hubungi ke Damkar Kabupaten Malang, tapi sayangnya masih belum ada respon kawannya. Kemungkinan masih proses nih untuk pemadaman di lokasi. Untuk yang lainnya lagi, barangkali kalau Anda tadi sempat bertemu juga ya dengan damkar, kira-kira kejadian kebakaran di mana, nanti boleh untuk Anda share. Terakhir tadi informasi yang kita dapat, daerah Karangploso, tepatnya di area Ngenep.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambak Rejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi. Berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan, akses pendakian bisa melalui beberapa jalur. Salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur.

Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuno mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuno biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuno. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuno. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya, Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
1: Seperti apa itu bisa diceritakan?
0: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya tidak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi. Tak heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri hingga ekspor. Yang menariknya lagi kawan, menikmati kopi di tempat asalnya memberikan pengalaman yang berbeda. Kita bisa melihat langsung bagaimana buah kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling, hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kawan, kalau nanti berkesempatan menjelajahi di Malang Selatan, sempatkan mampir ke Ampel Gading. Nikmati secangkir kopi hangat, hirup udara pegunungan yang segar, dan rasakan sendiri cerita yang tersimpan di balik setiap biji kopi dari daerah ini. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, pakar hukum sebut air milik negara bukan hak pemilik lahan. Hari ini 20 Juli dalam program IGN Talk City Guide FM, pakar hukum lingkungan Universitas Widyagama Malang, Dr. Purnawan Dwi Koranegara menyampaikan hak penguasaan air berada di tangan negara sesuai konstitusi. Karena itu, kepemilikan tanah tidak otomatis memberikan hak atas sumber air yang berada di dalamnya. Menurutnya, air sebagai kebutuhan dasar sekaligus bagian dari hak asasi manusia, sehingga pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Klaim sepihak atas sumber air dinilai bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Purnawan juga meminta pemerintah Kota Batu aktif mengawasi pemanfaatan air tanah meski kewenangan perizinan berada di tingkat provinsi. Ia menilai perlindungan sumber air harus menjadi prioritas agar potensi konflik akibat perebutan air tidak semakin meluas. Kawan, harga sembako Jatim berfluktuasi. Harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur kembali mengalami perubahan pada Senin 20 Juli. Beras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gas LPG tercatat naik. Sementara harga daging, cabai, dan bawang mengalami penurunan. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, beras premium dan beras medium mengalami kenaikan. Begitu pula seluruh jenis minyak goreng. Di sisi lain, harga daging sapi, daging ayam, cabai, dan bawang tercatat turun dibanding hari sebelumnya. Masyarakat diimbau terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok untuk menyesuaikan pengeluaran rumah tangga di tengah fluktuasi harga sembako. Kawan, Menteri PPPA ajak perkuat pemenuhan hak anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak serta melindungi anak Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026. Arifah mengatakan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum untuk semakin mencintai, melindungi, dan memenuhi hak setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas. Melalui rangkaian kegiatan Jelajah Sapa, Kementerian PPPA berharap semakin banyak pihak terlibat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: menarik ini. Kita geser dulu ke beberapa update yang sudah masuk di WhatsApp. Salah satunya ada Bu Husnul. Bu Husnul, update cuaca nih ya. Kalau tadi Waca jam 12 awal itu 28 derajat Celcius. Sekarang di jam 2, 27 derajat katanya kawan. Terima kasih Bu Husnul. Ke Kota Malang justru semakin meningkat, semakin tinggi suhunya di kisaran 29. Kalau di sini BMKG ada peringatannya kawan, katanya UV tinggi, kurangi waktu di bawah sinar matahari. Tuh ya, antisipasi, kalaupun memang harus berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa, tidak bosan-bosan saya mengingatkan, jangan lupa untuk gunakan sunscreen atau tabir surya untuk proteksi kulit Anda dari paparan sinar UV. Kita geser kembali ke beberapa update lainnya, kawan. Tadi saya sempat terima telepon ya, dari Pak Ardi. Jadi Pak Ardi ini berkabar bahwa di area Lawang yang arahnya ke selatan itu ada truk muat galon mogok sebelumnya flyover Lawang. Belum ada penanganan, tapi sayangnya Pak Ardi tadi belum mengirimkan dokumentasi, kawan. Jadi saya masih belum bisa teruskan dulu laporannya. Adakah mungkin yang lewat di sana? Karena sebelumnya truk mogok yang angkutan muat galon ini ada di lokasi, itu juga ada truk warna biru yang terguling. Tadi sih belum ada penanganan, kata Pak Ardi. Di jam 1 lewat 35 tuh belum ada penanganan, kawan. Sudah kita telepon ya, rekan-rekan dari Polres Pasuruan, cuma belum ada jawaban. Nah ini, kalau sekarang di jam 2, seperti apa update-nya? Untuk truk yang muat galon itu, apakah masih ada di lokasi juga? Saya coba cek ya. Kalau sementara, saya cek di aplikasi pemantau traffic, kawan, sebelumnya flyover Lawang itu sudah relatif ramai lancar. Tidak yang seperti tadi, kan lumayan tersendat ya. Nah, kalau sekarang tuh sudah relatif ramai lancar, tidak ada hambatan. Kemudian tadi Pak Ardi menyarankan, yang dari arah Purwosari, itu langsung masuk ke Purwodadi saja. Tol ya maksudnya, masuk ke tol Purwodadi saja untuk mengantisipasi kepadatan. Tapi kalau sekarang pun misalkan lewat jalur non-tol, itu juga nggak apa-apa. Karena trafiknya nggak yang sepadat itu, kawan. Jadi masih lancar ya, ramai lancar lebih tepatnya. Lalu untuk beberapa update-nya, update lainnya, oh ini tadi masih pantauan traffic juga di sekitaran Lawang. Update-nya masih ramai lancar katanya ke selatan. Siap, terima kasih. Itu untuk beberapa catatan kawan yang sudah masuk di WhatsApp City Guide siang hari ini. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan yang mau kembali berkabar ya, pantauan di titik lain, boleh langsung call in di 0811-3600-911. Saya mau geser dulu. Kita akan segera terhubung bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini saya akan terhubung bersama reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar retribusi MCC ditarget tembus 7 miliar pada 2027, pengelolaan BLUD mulai dikaji.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, Malang Creative Center semakin diproyeksikan menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah bagi Kota Malang. Setelah mulai menghasilkan retribusi pada 2025, pemerintah optimis penerimaannya akan terus meningkat hingga mencapai 7 miliar rupiah pada 2027. Seiring besarnya potensi tersebut, wacana pengelolaan MCC melalui skema Badan Layanan Umum Daerah pun mulai mengemuka agar pengelolaannya lebih profesional. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, bilang pada 2025 MCC telah mulai memberikan pemasukan retribusi. Potensi tersebut diperkirakan terus meningkat pada 2026 dan 2027 berdasarkan penghitungan yang terus dilakukan pemerintah.
3: Oh ya, nanti MCC tahun 2025 kan sudah ada retribusi yang masuk. Nanti 2026 sama 2027 kita sudah dinaikkan penerimanya dengan potensi-potensi yang ada sudah kita perhitungkan, sehingga nanti untuk retribusi di MCC bisa naik, ya bisa pakai untuk operasional MCC.
4: Tahun ini berapa, Pak?
3: Kemarin masih sekitar hampir 1 lebih.
5: Targetnya berapa sih, Pak, retribusi MCC?
3: Target untuk 2027 nanti sekitar 7M.
5: 2026 ini?
3: 26 kemarin hampir 1M masih ya. Kan masih melihat potensi kan.
5: Kalau usulnya dari Dewan

0: dijadikan apa PLUD?
1: Ya enggak apa-apa. Memang harus dapat ada kajian-kajian yang nanti untuk mengarah ke sana nanti bisa lebih profesional untuk pengelolaan.
2: Eko menambahkan kawan penyelenggaraan berbagai event menjadi sumber terbesar penerimaan retribusi MCC. Karena itu, optimalisasi kegiatan di gedung tersebut akan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendukung operasional MCC secara berkelanjutan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
0: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Oktavia yang menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya saya sampaikan Telogo Mas terik gitu ya, cerah, kemudian berangin. Kalau sekarang sudah relatif berawan, agak redup sedikit di sini. Tapi tetap kalau di informasi dari BMKG tidak ada potensi hujan kawan ya, sampai siang hari ini. Dan untuk beberapa tambahan informasi yang lain, ini saya mau kembali kasih rekomendasi untuk Anda yang kalau misalnya internetan, kalau lagi internetan, lagi browsing, lagi scrolling, sering emosi karena buffering terus ya, lemot internetnya, sinyalnya lemot. Bisa langsung pindah provider saja kawan ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ya ini kawan, kalau kita bicara soal provider, beberapa kali laporan yang masuk di kita itu soal kabel menjuntai, kemudian kabel yang semeraut. Lalu juga ada kemarin terakhir itu kabel yang dia tersangkut ya, kabelnya tersangkut oleh kendaraan-kendaraan. Kadang kendaraannya juga odol sih, masuk ke kategori odol maksudnya, sehingga sampai tersangkut kabel dan juga akhirnya membuat kabelnya menjuntai. Itu beberapa kali masuk di kita laporannya, sempat kita jadikan topik bahasan juga di Ijentok kaitannya dengan Malang ini kabelnya semeraut sekali, kapan kira-kira ada pembaharuan. Nah informasinya masih akan digarap untuk perda ducting ya, untuk perda ducting, jadi nanti akan ada kabel, sistemnya itu sistem tanam, cuman apakah dalam waktu dekat, sementara ini masih belum, masih cenderung lama begitu kawan. Nah sebelumnya itu kita juga terima laporan, ini masuknya wilayah Kabupaten Malang ya, saya mau tampilkan videonya. Jadi laporan awal ini dari Pak Oyong untuk kendaraan truk tebu yang mengenai kabel provider, ini dia kawan. Ya sampai ada dua orang yang naik ke atas tumpukan tebu untuk menghalau kabelnya itu. Lokasinya itu ada di wilayah pertigaan Kejaksaan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Saya mohon katanya, ini tidak tahu harus menghubungi siapa, tapi kalau bisa ke pihak provider karena kabelnya ini terlihatnya seperti kabel provider begitu kawan. Kemudian ada beberapa video lanjutan yang diteruskan ke City 3 FM. Ini dia, lihat sampai tiangnya itu miring ya. Ya, ini dia. Lalu ini video lanjutannya. Ini ada tambahan video juga. Saya tampilkan.
1: Loh, ini loh kabelnya nyantol kabel mas loh. Macet, temboknya macet, tuh.
0: Iya, itu kemarin kawan ya. Kemudian kita sudah upayakan untuk meneruskan ke rekan-rekan dari Diskominfo. Kalau kemarin masuk wilayah Kabupaten Malang, sehingga diteruskannya ke staf Diskominfo Kabupaten Malang untuk bagian infrastruktur, itu ada Pak Dodi, langsung ditindaklanjuti dan malam harinya itu langsung ada penanganan. Ini dia, penanganan malam harinya memang betul langsung dari pihak providernya ya, datang ke lokasi untuk melakukan penanganan. Nah, itu dia. Jadi semakin banyak laporan yang masuk di City 3 FM ini kaitannya dengan permasalahan provider. Jadi kita masih menunggu perda ducting itu benar-benar bisa disahkan, meskipun memang belum selesai pun tahapan kajian akademiknya ya. Kemarin itu masih belum, masih proses. Dan ini masih menunggu juga. Katanya sih kalau Kota Malang ya, kalau Kabupaten belum ada update, tapi kalau Kota Malang itu nanti wilayah yang akan menjadi percontohan untuk sistem kabel tanam, itu ada di wilayah Kayu Tangan Heritage, kawan, update-nya seperti itu. Dan sebagian provider di Malang ini, dia akan, ini katanya, akan menyetujui kalau ikut serta dalam sistem kabel tanam. Ya harapannya bisa dipercepat ya, agar tidak semakin semeraut untuk kabel-kabel yang ada di wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang, termasuk di Kota Batu atau Malang Raya ya secara umum.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah ngumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok gak ono nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival BEC 2026 yang digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin sukses menyedot perhatian wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi. Parade busana etnik kontemporer ini pun berdampak signifikan pada melonjaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api. Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu destinasi utama perjalanan masyarakat sepanjang akhir pekan lalu. Ia merinci ada sebanyak 12.527 penumpang yang tiba di berbagai stasiun di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan 12.047 penumpang tercatat berangkat dari wilayah tersebut.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM. Satpol Airut Polres Situbondo mengajak nelayan untuk mengutamakan keselamatan saat melaut dengan membawa jaket pelampung, alat komunikasi, dan lainnya. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa mengatakan ajakan tersebut dilakukan melalui program ngopi bareng masyarakat pesisir Ngobar Masir. Kegiatan polisi masyarakat Polmas Perairan tersebut digelar di Pos Kalbut Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, diikuti sekitar 25 peserta dari tenaga kerja bongkar muat, nelayan, serta pengguna jasa maritim di kawasan Pelabuhan Kalbut.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar sebanyak 14 dari 25 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Batu masih belum mengantongi sertifikat layak higieni sanitasi. Meski demikian, seluruh dapur tetap beroperasi sambil melengkapi persyaratan yang diperlukan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja menjelaskan keterlambatan penerbitan SLHS bukan disebabkan kurangnya pembinaan, melainkan karena proses inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL dan antrean uji laboratorium. Saat ini kawan, Kota Batu belum memiliki laboratorium sendiri sehingga pengujian sampel masih bergantung pada laboratorium di Kabupaten Malang. Pengelola SPPG juga diperbolehkan melakukan pengujian di laboratorium daerah lain seperti Surabaya agar proses sertifikasi lebih cepat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, gudang bahan baku pabrik sandal PT Porto Indonesia Sejahtera di Jalan Raya Solo Seragen, kilometer 12, Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar, terbakar pada Minggu pagi. Kebakaran yang terjadi saat pabrik libur operasional itu menghanguskan gudang penyimpanan bahan baku pembuatan sandal. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, titik api diduga berasal dari bagian belakang sisi barat gudang bahan baku. Saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas produksi karena pabrik sedang libur sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikitin 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi ada yang laporan soal damkar ya. Damkar yang mengarah ke Pendem, kemudian berbelok ke arah Hanut. Dari arah Hanut dia terus ke utara. Nah, tapi tadi kawan pendengar tidak sampai ke titik yang dimaksudkan. Jadi bertanya apakah betul ada kebakaran seperti itu dari arah Pendem ke dari arah Arhanut ke utara. Kemudian kita langsung geser laporannya ke Damkar Kabupaten Malang karena posisi mengarah ke utara. Kita pikir tadi mungkin di Karangploso begitu ya, atau mungkin tetap di area Arhanut yang ada kejadian kebakaran itu. Lalu tadi dari Damkar ternyata baru respon kawan di jam 2 lewat 24 menit. Tadi laporan awal yang masuk di kita jam 1 kurang ya. Sebenarnya Pak Toto tadi yang berkabar. Kemudian di jam 2 lewat 24 baru ada kabar katanya betul ada kebakaran di Karangploso. Cuma ini tadi saya tanyakan kembali yang terbakar itu apa, kemudian kondisinya saat ini bagaimana, mengingat cuaca kan terik ya, cerah. Nah, khawatirnya mungkin ada perluasan kah, atau sekarang sudah selesai pemadaman, atau barangkali ada titik yang harus diantisipasi dulu. Ini masih belum ada jawaban kawan dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Malang. Kita nantikan ya update-nya. Tapi nampaknya sudah, semoga sudah selesai untuk proses pemadaman termasuk sampai proses pendinginannya juga gitu. Karangplosonya bagian mana kita juga belum tahu nih. Tidak dijelaskan detail ya dari rekan-rekan Damkar. Gitu untuk kaitannya dengan tadi Damkar yang 2 unit ya, 2 unit yang dia mengarahnya ke utara dari area Arhanut. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan. Sementara untuk update lainnya, saya mau kembali kasih rekomendasi lagi untuk Anda yang baru habis bangun rumah mungkin, tapi rasanya masih belum nyaman. Atau mungkin kantor atau tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik? Saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus di Decor Your Studio? Ya karena semuanya itu lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya ini dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.
1: City Guides Inside.
0: Karnaval Sonhorek kembali menjadi sorotan di Kota Malang. Di satu sisi, kegiatan ini dianggap sebagai hiburan rakyat yang mampu menggerakkan ekonomi dan budaya lokal. Namun di sisi lain, muncul keluhan warga karena suara yang dinilai terlalu keras hingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Bahkan, Polres Malang Kota berencana memanggil panitia penyelenggara Karnaval Sonhorek di kawasan Tunggul Wulung setelah adanya laporan keberatan dari masyarakat. Menurut KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Hussein, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya telah diawali dengan kesepakatan mengenai aturan, mulai dari volume suara hingga teknis pelaksanaan. Polisi juga memastikan pengamanan dilakukan secara humanis, namun siap mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
2: Nah, izin ini nanti akan memberikan statement-statement apa aja yang mau di, istilahnya, mau digelarkan atau mau ditampilkan seperti itu, Mbak. Umpamanya, pakaian adat ini nih, akan di revisi nanti di perizinan. Jadi dari kami akan melakukan deteksi dini dulu. Jadi dengan mengedepankan kita secara humanis, memberi himbauan terutama kepada panitia ini nanti. Panitia pastinya akan izin awal kan gitu. Nah, dari ini dengan kehati-hatian kita nanti akan melakukan istilahnya kesepakatan dengan panitia. Kalau ada seperti ini, kami akan ada tindakan. Seperti itu, Mbak.
0: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait Sonhorek. Dia menegaskan, hiburan tetap harus berjalan tetapi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga, sehingga pengawasan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara tegas.
3: Materi diskusi ini ya, Sonhorek ini seni atau sebuah gangguan gitu ya. Kami send di berbagai grup ya, gitu. Jadi hampir 85% ya, itu semuanya menolak. Ya, menolak Sonhorek. Tapi ya mohon maaf loh, saya tanda di grup itu. Saya tulis ini, Sonhorek. tulisannya sound horror, tapi mohon maaf disibelnya hanya 30, hanya 50, ya di bawah 80 kan dinikmati, tidak terganggu kan, walaupun tulisannya sound horror.
0: Iya.
3: Jadi rata-rata hampir mereka semua menolak yang terjadi di lapangan, yang terjadi di masyarakat. Nah, Pak Saiful Husein, saya juga ingin juga untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Disbud, ya, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas. Kalau itu terjadi, adalah Kota Malang malah bikin cemas, bukan boys berkelas. Jadi kita jaga bersama-sama kota pendidikan, kota pariwisata, kota yang sejuk, adem, dengan adanya sound yang bisa dinikmati, indah gitu loh, jadi seni gitu ya. Tapi kemudian itu dikeraskan hingga sampai 100 lebih ya desibelnya, maka bisa merusak telinga dari segi kesehatan, dari segi tetangga, ya itu juga mengganggu, apalagi kalau ada orang yang sakit dan sebagainya.
0: Perdebatan mengenai sound horror menunjukkan pentingnya mencari titik temu antara hiburan dan ketertiban umum dengan aturan yang dipatuhi serta pengawasan yang konsisten. Kegiatan masyarakat diharapkan tetap berlangsung tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
2: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di jam 2 lewat 47 menit, semakin siang, semakin ramai, semakin terik juga tentunya ya. Masih stuck di 29 derajat nih suhu di wilayah Kota Malang, Telogomas khususnya. Kalau untuk traffic, ya sejauh ini cukup ramai, terutama di sekitaran Jalan Bandung. Kalau jam segini kan biasanya bubaran ya, sekolah, ada beberapa sekolah di sana juga. Sehingga kalau Anda mobile dari arah Ijen, itu nanti dari Tugu UKS sudah mulai ada perlambatan kawan, sampai di pertigaan Bogor yang mau arah ke UM itu, nah itu udah mulai ngantri itu. Kalau yang dari arah Veteran mungkin masih lancar ya, tapi ketika sampai di TMP itu mulai tersendat juga. Biasanya masih imbas dari volume, kemudian aktivitas jemput anak sekolah, kemudian juga kadang parkirnya ini sampai memakan badan jalan begitu kawan ya, sehingga ada perlambatan di sana. Update lainnya ada juga yang masuk dari Pak Aris. Pak Aris ini lebih tepatnya menanyakan kawan, menanyakan kalau di area Kota Malang kemarin apakah ada kebakaran katanya, karena ada mobil pemadam ngebut di area Malang Kota. Malang Kotanya di bagian mana Pak? Pak Aris, mungkin boleh disampaikan detailnya juga ya. Barangkali kalau mungkin kemarin kawan-kawan ada yang tahu informasinya, sempat ada kebakaran kah di area Malang Kota, boleh berbagi info ya. Bisa langsung chat di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita kembali menjelajahi pesona Malang Selatan. Kalau biasanya pantai identik dengan pasir yang putih, destinasi yang satu ini justru menawarkan pemandangan yang berbeda. Selamat datang di Pantai Licin. Sebuah pantai yang masih alami di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Perjalanan menuju Pantai Licin memang membutuhkan sedikit perjuangan. Namun, sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan hijau dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan terasa menyenangkan. Begitu tiba di bibir pantai, hamparan laut biru yang berpadu dengan pasir hitam langsung menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Warna pasir yang gelap menjadi ciri khas Pantai Licin. Material vulkanik yang terbawa dari kawasan Gunung Semeru memberi karakter unik yang jarang ditemui di pantai-pantai lain di Malang. Ditambah deburan ombak Samudra Hindia dengan semilir angin pantai, suasananya terasa begitu tenang dan menenangkan. Di sekitar pantai, Anda juga bisa melihat aktivitas nelayan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Perahu-perahu yang bersandar di tepi pantai menghadirkan pemandangan sederhana, tetapi penuh cerita tentang kehidupan pesisir Malang Selatan. Pantai Licin bukan hanya soal menikmati keindahan alam, tetapi juga tentang menghargai ketenangan. Jadi, saat berkunjung nanti, jangan lupa menjaga kebersihan, membawa kembali sampah yang kita hasilkan, dan tetap berhati-hati karena ombak di pesisir selatan juga cukup besar. Kalau kawan sedang mencari tempat untuk menikmati alam tanpa hiruk-pikuk keramaian, Pantai Licin bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebuah sudut Malang Selatan yang menyuguhkan keindahan dengan caranya sendiri. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 93.9 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 9100 News jam 3 sore. Kawan Kemen PPPA kawal pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Malang. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian P3A, Ciput Eka Purwiyanti menyampaikan, dua anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Malang masih membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Satu anak menjadi korban kekerasan seksual oleh orang terdekat dan anak lainnya korban tipu daya ritual pengobatan tradisional. Saat ini, kedua korban sekarang tengah menjalani kehamilan akibat kekerasan seksual yang dialami. Pemenuhan hak yang dilakukan seperti penguatan koordinasi layanan hukum, pendampingan psikologis, perlindungan sosial, layanan kesehatan, keberlanjutan pendidikan, dan penguatan pengasuhan bagi anak dan keluarga. Kawan proyek di Subjatim disorot, pekerjaan pemasangan guardrail milik Dinas Perhubungan Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto diduga dikerjakan pada tahun 2026, meski menggunakan anggaran APBD 2025. Dugaan tersebut menjadi sorotan publik. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan di Subjatim, Farid Susanto, mengatakan penjelasan teknis proyek akan disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Sementara PPK Hari Setiawan menyebut pekerjaan tersebut merupakan bagian dari proyek tahun anggaran 2025. Kawan Kepres Jampitsus Kuntat bakal terbit pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan keputusan Presiden pengangkatan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus akan terbit pekan ini. Sebelumnya, Prasetyo mengonfirmasi telah menerima surat usulan pengangkatan Kuntadi dari Kejagung sebagai Jampitsus pengganti Febri Adriansyah yang telah mengundurkan diri dan kini terseret proses hukum. Sementara saat ini, Kuntadi masih menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejagung. Demikian 9100 News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore.
1: 9100 Hot News.

Serikat 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, sore kali ini saya Yola Octavia kembali ya menemani perjalanan Anda. Tadi beberapa update dari kawan-kawan pendengar masih soal pantauan lalu lintas, kemudian terjebak di sekitaran jalan Bandung karena memang jam bubaran ya, jadi pasti akan ada perlambatan di lokasi. Saya lihat sejauh ini masih ada perlambatan juga dari jam 2 tadi, jam 2 pertengahan ya, sampai sekarang di jam 3 awal itu juga masih relatif ngantri di sana, terutama yang dari arah Ijen ke Veteran. Tapi kalau yang dari TMP, Veteran itu sampai ke Tugu UKS itu masih ramai lancar kawan, tidak yang begitu tersendat. Ini rata-rata pokoknya yang ke Veteran yang mulai ngantri. Termasuk kalau kita bergeser lagi ke perempatan Kaliurang, sama antrian yang mendominasi itu ada dari JA Suprapto yang ke utara. Lumayan panjang sih antriannya, antisipasi kawan yang nanti akses di sana. Termasuk kalau kita pantau yang dari arah selatan, ternyata di sore hari ini juga ramai juga nih yang masuk lewat jalur Sukun ya, dari Kebonagung, Sukun, lalu ke Kasin, perempatan, itu juga masih banyak yang ngantri di beberapa titik persimpangan. Tapi kalau TL yang di sekitaran Sasui Tubun atau mungkin juga yang nanti bergesernya ke arah Kacu, oh bukan, yang ke Janti ya, itu masih aman saja. Ini kalau yang sering masuk di kita laporannya, yang di Nusa Kambangan itu masih banyak yang belok ke arah kanan ya. Ada yang mengusulkan kalau bisa diberikan kamera e-tilang saja untuk menghalau nih para pelanggar-pelanggar lalin. Kalau nggak kamera e-tilang mungkin CCTV juga yang bisa lihat kondisi langsung di sana begitu kawan. Dan kalau bisa ya sering-sering patroli. Padahal rambu dilarang belok kanannya itu jelas, tidak tertutup dahan, pohon, dan lain-lain. Tapi masih banyak yang melakukan.

bukan pelanggaran juga. Kadang ada tuh yang kawan-kawan pendengar ketika meneruskan laporan, dia posisinya pas di belakangnya kendaraan yang langsung belok kanan itu, exit Nusa Kambangan, lalu langsung diklakson keras gitu ya, tapi ya tidak diindahkan juga, ya pokoknya fight aja, langsung melanggar lalu lintas. Gitu, sementara tuh beberapa catatan yang beberapa kali masuk di C3R FM. Kita nanti lanjut lagi di segmen setelah ini, kawan-kawan juga boleh kembali berkabar ya di beberapa titik lainnya dengan mention kami di @C3891FM.

Serigetain 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masuk di tahun ajaran baru ya. Anak-anak sekolah udah mulai pada masuk. Ini pekan kedua ya.

0: setelah kemarin di tanggal 13 Juli sudah perdana masuk sekolah, kemudian menjalani masa MPLS kurang lebih 3-5 hari begitu, kemudian sekarang sudah perlahan-lahan back to normal. Semoga gak ada yang post holiday blues ya, jadi masih belum move on dari masa-masa liburannya. Semoga satu minggu sebelum masuk itu sudah perlahan-lahan habitnya dikembalikan lagi. Kalau sebelumnya full main aja, nah ini sudah mulai bergeser ya, kembali ke rutinitas seperti biasa pada saat lanjut di sekolah begitu. Termasuk yang kerja juga barangkali setelah melalui weekend, semoga juga gak ada yang kena post holiday blues begitu kawan. Kemudian di masa tahun ajaran baru, tentunya pasti akan ada peningkatan penggunaan listrik begitu kawan. Kalau kemarin libur mungkin ada program tidak begitu banyak menggunakan gadget misalnya. Kalau misalnya anak sekolah kan kayaknya banyak projectnya serba gadget gitu ya. Nah mungkin pada saat liburan itu low, tapi nanti pada saat kembali ke sekolah lagi, kemudian tahun ajaran baru ini semakin meningkat lagi. Kalau kemarin yang print-printan, fotokopian sepi, sekarang sudah mulai rame lagi. Nah untuk di tengah kondisi seperti ini, karena juga banyak kebutuhan untuk penggunaan listrik, PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam baru dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Kita geser dulu kawan ke informasi yang masuk ya di WhatsApp. Tadi tuh ada Pak Hendy. Pak Hendy ini mengomentari soal Ijen Talk, karena tadi belum sempat untuk bergabung. Padahal Pak Hendy ini juga mempunyai permasalahan yang sangat relate sekali dengan topik bahasan kita di pagi tadi. Kalau tadi pagi itu bahasnya soal rebutan air di Kota Batu, karena untuk saat ini di beberapa titik itu debit air semakin kecil ya, dan banyak korelasinya dengan pembangunan yang semakin masif, termasuk untuk saluran airnya juga. Yang tadi itu informasi kalau dari para narasumber sih, katanya untuk saluran airnya masih menggunakan saluran air zaman peninggalan kolonial, nah sehingga perlu untuk dilakukan pembenahan. Ini ada kiriman voice note dari Pak Hendy, kawan. Saya mau play dulu.
1: Ya, minta tolong City Guide. Nah, tadi kan City Guide sudah ini ya, apa istilahnya, mengundang narasumber direktur utamanya langsung dari Among Tirto ya. Lah setahu saya direktur utamanya itu masih baru. Dulunya itu namanya Pak Edi yang memimpin itu. Pak Edi udah pensiun, terus sempat belum ada penggantinya, sampai saya baru tahu ada penggantinya yang ini tadi. Itu pun saya nggak ikut Ijen Talk karena si Tiga juga menginfokan saya dadakan, dan saya baru pegang HP sekarang ini, tadi pagi nggak megang. Jadi pertanyaan saya gini, tolong sampaikan ke direktur utamanya ya, biar menjadi suatu apa itu evaluasi atau kedepannya itu gimana. Itu tandon yang sekarang ini mengaliri jagat itu ukurannya hanya 8x4 meter. Jadi lebar 4 meter, panjangnya 8. Nah, ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 4 meter juga. Nah, itu untuk mengaliri 3 perumahan, Kordoba, Maraja, sama tempat saya jagat. Lah, pertanyaan saya, itu ketika debit sumber airnya itu selalu diprioritaskan ke pembangunan hotel yang di Jalibar. Jalibar sekarang ada pembangunan hotel namanya Golden Tulip. Lah itu setelah pembangunan hotel itu, kami ini tidak pernah dialiri air. Nah, seandainya pun dialiri air pun, itu juga tandonnya itu tidak memadai karena terlalu kecil tandon. Jadi tandon kecil itu dikeroyok oleh sekitar 600 pemukiman, perumahan. Lah, maksud saya itu, saya ingin sekali mulai sekarang itu air itu jangan dimasukkan ke tandon, langsung disuplai ke rumah-rumah. Itu lebih baik, karena walaupun aliran debitnya kecil, paling enggak kami itu masih bisa menikmati. Daripada kalau dimasukin tandon, tandonnya cukup tinggi, aliran debitnya itu kecil, air tidak akan naik ke dalam tandon, kayak gitu. Jadi tolong mungkin bisa disampaikan ke direktur utamanya agar perumahan jagat itu aliran airnya itu jangan dimasukkan ke tandon, karena itu percuma, tidak akan terisi karena tandonnya cukup tinggi, airnya daya dorongnya air masuk ke tandon itu kurang kuat. Ya, terima kasih. Tolong kabarnya kalau sudah disampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hendy. Coba nanti kami komunikasikan dulu terkait apa yang disarankan Pak Hendy ini ya, karena sebagai masyarakat setempat kayaknya juga butuh segera adanya penanganan, butuh ada solusi. Kalau tadi informasi yang kita terima katanya kan masih menggunakan saluran yang bekas peninggalan kolonial, sehingga butuh untuk dilakukan permajaan, bahkan dilakukan pergantian lah seperti itu. Tapi entah sampai kapan, kemudian bagaimana penanganan ke depan, itu masih belum ada tindak lanjut. Kalau sementara kan masih dalam distribusi ini ya, distribusi tangki air dari PDAM ketika ada gangguan. Tapi masa terus-terusan seperti itu? Masyarakat juga gak begitu leluasa, karena ya takutnya sewaktu-waktu habis, kemudian pengiriman juga relatif lama, itu yang dikhawatirkan. Terima kasih banyak Pak Hendy. Nanti kami coba akomodir dulu ya. Kita nanti coba teruskan kembali apa yang disampaikan. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update. Bisa langsung sharing kawan di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu, sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anto.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
11: Mas, ciloknya 10.000 ya?
10: Oh iya bu, plastik biasa ta?
11: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
10: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
11: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
10: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
11: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
10: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
11: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.
14: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan saya langsung geser dulu ke informasi yang masuk di WhatsApp. Tadi ada Pak Gunawan yang kirim video ya. Saya mau tampilkan di visual radio kami. Ini di Jalan Panji Suroso. Oke, arah kemana nih Pak Gunawan? Sebentar. Ini arah ke utara atau ke selatan, Pak ya? Kita coba cek dulu. Kayaknya ke selatan nih, kalau saya nggak salah. Oke, ramai lancar. Di depannya Pak Gunawan ini ada kendaraan
15: 4344BJ.
14: Bawa muatan kardus nih, Pak ya. Bawa muatan kardus, pickup. Tapi kayaknya ini masuk kategori odol karena sudah agak-agak miring gitu, kawan. Untuk ininya, pickup-nya ya, udah agak-agak sedikit oleng. Ini yang arah mana nih Pak Gunawan? Nanti boleh ditambahkan lagi untuk ininya Pak arahnya. Ini arah ke arah ke utara. Baru saya cek WhatsAppnya. Sorry. Arah ke utara ya. Coba nanti kita geser dulu ke rekan-rekan Polsek Blimbing. Semoga juga bisa diatensi. Ya kalau bisa pindah muatan barangkali seperti itu. Karena cukup membahayakan. Kemarin kita pernah laporan juga, sayangnya nggak ketemu. Karena yang pertama nopolnya nggak begitu kelihatan. Yang kedua, sampai di area Karanglo ya. Iya, sampai masuk di area Karanglo itu udah nggak terdetek. Jadi polisinya sudah standby, tapi kok nggak nemu. Ada banyak kemungkinan ya. Entah dia sudah berbelok ke arah Karangploso, kemudian masuk ke beberapa jalur alternatif, itu possible sekali, sangat memungkinkan seperti itu. Atau ya langsung lost ke Batu, cuman agak sulit juga tuh kalau muatan berlebih harus nanjak di jurang susu, agak repot ya. Nah itu yang kemarin agak sulit ya untuk trackingnya. Ini harapannya nanti pemasangan CCTV yang bisa diakses juga oleh rekan-rekan kepolisian, itu bisa ada di persimpangan, setiap simpang ya kalau bisa, agar bisa segera tracking, misalkan ada pencurian motor, itu lebih jelas diketahuinya arah kemana-kemana, update terakhirnya seperti apa. Ya, termasuk juga kalau misalnya ada kendaraan dengan muatan berlebih, seperti ini tadi, kategorinya odol ya, over dimension dan overloading, itu juga bisa cepat untuk trackingnya. Karena kadang kalau kita teruskan laporan, kan mobile terus ya kendaraannya, ya paling kita ancar-ancarnya dia mengarah kemana, seperti itu. Mungkin prediksi ujungnya itu di mana, ya kadang itu yang masih agak sulit gitu. Sempat sekali berhasil itu pada saat mobil ugal-ugalan tronton ya waktu itu ya, atau Fuso, saya agak lupa deh, tahun lalu dia ugal-ugalan berkendaranya dari Ahmad Yani arah ke Lawang, ya arah ke utara pokoknya. Jadi kita bingung nih, apa ke Singosari, apa ke Lawang, atau Purwodadi, tapi kita hubungi semua tuh jajarannya. Jadi dari Polsek Lawang, kemudian juga Polsek Singosari, termasuk dari Polres Purwodadi. Dan akhirnya berhasil kawan kendaraan itu yang ugal-ugalan itu tadi dihentikan di area Pasuruan. Nah untung baru ketemu juga, karena ya sangat membahayakan ya. Dia nyetirnya oleng-oleng gitu lah ya, ke kanan, ke kiri. Kadang kendaraan di belakangnya jadi bingung, mau nyelip juga kok takut gitu. Tapi berada di dekatnya juga cukup membahayakan. Nah itu beberapa waktu, beberapa bulan yang lalu ya, sempat terjadi di City Guide. Dan akhirnya sudah selesai, sudah diteruskan ke rekan-rekan kepolisian, dan akhirnya bisa dihentikan pada saat itu, mentok sampai di area Pasuruan gitu. Ini juga ini ya, yang barusan ini agak sulit juga di trackingnya, tapi semoga dengan tadi menyebutkan nopol, barangkali nanti bisa diberikan surat tilang seperti itu. Terima kasih banyak Pak Gunawan untuk update-nya. Untuk beberapa catatan yang lain, nanti kawan-kawan boleh kembali update juga ya. Bisa langsung call in kami kawan di 0811 3600 911.

0: kecil.
1: Jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu.
2: Konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
3: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
2: Namun polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life kembali. Saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update di WhatsApp Bu Husnul, wajah ya. Ini selalu update suhu nih Bu Husnul. Beda 1 derajat langsung update nih. Kalau tadi itu di jam 12.28, di jam 2-an itu 27. Sekarang wajah suhunya 26. Kita berapa ya? Telogomas Kota Malang, coba saya cek lagi. Kalau terakhir sih masih di 28 ya. Oh naik sekarang 29. Trik lagi kawan, itu dia. Kemudian tadi di TikTok ternyata ada yang bergabung juga. Ini update soal minimnya penerangan di area Buring, dekatnya Gorken Arok. Di daerah Buring dekat Gorken Arok penerangannya sangat minim, apalagi di sana itu banyak pohon yang ringin, pohon ringin yang tinggi. Itu laporan yang masuk di TikTok ya. Tapi kita minta tadi kita arahkan untuk bisa meneruskan laporannya ke WhatsApp, nanti disertakan dengan kiriman dokumentasi termasuk juga untuk Sherlock-nya. Padahal mungkin kalau kita sendiri ya berharapnya ketika ada yang laporan seperti itu dari pihak terkait, mungkin dari dinas yang menangani, itu bisa langsung meluncur ke lokasi. Barangkali bisa langsung survei begitu kawan untuk keadaan di lapangan itu seperti apa sih. Tapi dari beberapa laporan juga yang mungkin pernah diterima oleh dinas terkait, kadang ada laporan yang dia benar-benar real seperti itu kondisinya di lapangan sesuai dengan apa yang dilaporkan, kadang ada juga yang tidak. Jadi untuk menghindari info-info yang mungkin simpang siur, makanya dari pihak terkait itu butuh dikirimkan dokumentasi dan tambahan info detail, misalnya minim penerangan, ada PJU yang bermasalah, di mana saja sih titiknya gitu ya. Kemudian mungkin pantauan di lokasi pada saat malam hari, barangkali ada videonya, nah itu bisa disertakan seperti itu. Lalu untuk laporan tadi Pak Gunawan, selain pantauan trafik di Panji Suroso yang ramai lancar, ada pantauan pickup yang kelebihan muatan. Tadi kita teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, mungkin juga bisa di ini kawan ya, mungkin bisa di tracking gitu untuk nopolnya yang disebutkan oleh Pak Gunawan tadi di video, dan nanti bisa diberikan surat cinta atau surat tilang, kan biasanya tilang elektronik ya. Itu juga beberapa kali dilakukan, langsung dikirimkan ke rumahnya untuk surat tilangnya sendiri. Tapi kemarin masih menjadi pertanyaan ketika Penilangan itu kan dari kamera e-tilangnya milik kepolisian. Kalau dari video pendengar, apakah bisa menjadi acuan seperti itu? Itu yang kemarin kita tanyakan juga, tapi masih belum ada update. Apakah bisa? Karena kan kamera e-tilang ini terbatas ya. Kemarin Pak Gunawan kayaknya menanyakan hal serupa deh. Kalau kita sebagai masyarakat yang videoin, kemudian dikirimkan ke pihak terkait, apakah bisa jadi dasar juga ketika melakukan penilangan? Karena ya nggak semua titik itu tercapture oleh kamera e-tilang atau ETLE. Begitu kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, tadi kita sempat bahas ini ya, soal perumahan-perumahan juga. Dan juga tadi sempat membahas di segmen awal bahwa sekarang ini lagi rame yang cari kos-kosan. Kemudian pembangunan rukos juga luar biasa, semakin tinggi di wilayah Kota Malang khususnya, karena branding Kota Malang ini sebagai kota pendidikan dengan ribuan mahasiswa baru setiap tahunnya, seperti lonjakan pendaftaran di beberapa perguruan tinggi, UB, kemudian UM gitu ya. Jadi pemilik properti itu bisa meraih passive income dengan perkiraan return-nya itu sampai 8 bahkan 20% per tahunnya. Gitu. Kalau untuk rukos atau rumah kos eksklusif, saya lihat juga di daerah kampus pasti banyak sekali dikembangkan. Di kawasan Lawak Waru, itu di Tunggul Wulung, di Suhat, belakangnya Mall Dino itu banyak juga. Kemudian Joyo Agung, Merjosari, sampai dengan kawasan Dinoyo kawan ya. Dan investor biasanya mematok tarif sewa itu mulai dari 1,3 M sampai 1,5 M per unit. Dan itu dipecah jadi 7 sampai 10 kamar. Biasanya juga full furnish juga ya. Nah itu beberapa update soal tren rukos. Tapi apakah dengan investasi rukos ini bisa untung atau justru buntung? Nah itu nanti kita akan bahas kawan di Ijentok. Tapi untuk penjadwalan ini masih belum kita tetapkan waktunya kapan. Tapi ini sudah menjadi salah satu latar belakang kita akan mengangkat topik soal investasi. Begitu ya, kalau misalnya investasi di rukos kira-kira untung atau buntung?
5: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan.
6: Jalan-Jalan Plus.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikitnya Nuanuar FM, guidance for your life. Kawan saya langsung geser ke update yang masuk di WhatsApp. Pak Gunawan kembali berkabar. Ini kirim voice note.
1: Selamat sore, ada truk tebu tergandeng mengangkut tebu di jalan Sunan Darmaya Sudarmo arah selatan.
0: Okay.
1: Setelah pertigaan Jalan Tenaga Baru. Jalan Tenaga Baru itu yang ke Gotong Royong. Setelah pertigaan itu sebelah kiri jalan ada truk tebu yang sedang mogok.
0: Okay.
1: Belum ada petugas yang mengatur, memang karena belum begitu macet. Terus kru dari truknya sendiri juga nggak ada.
0: Oh, okay.
1: Tidak ada tanda-tanda
0: maintenance
1: sebagai
0: ya.
1: Penanda untuk apa ya, emergency seperti kon atau apapun itu nggak ada. Demikian informasi dari saya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak. Sayangnya di sepanjang Esprio Sudarmo ini tidak ada CCTV yang bisa saya akses ya. Adanya di Tumenggung Suryo sama di Simpang Sulfat. Gitu. Coba saya cek dulu. Barangkali nanti kawan-kawan adakah yang akses di lokasi, mungkin boleh menyampaikan apakah seperti apa kondisinya ya saat ini untuk truk yang dimaksud tadi, truk tebu gandeng yang trouble, nanti boleh dikirimkan dokumentasinya ke City3 FM kawan. Tadi kayaknya Pak Gunawan gak sempat ngefoto atau video. Tapi biasanya kadang di dashcam Pak ya. Coba kita tunggu dulu. Kemudian Pak Isrofi, Ibtu Isrofi selaku Kadit Lantas Polsek Blimbing menanggapi soal kendaraan yang terindikasi odol tadi, over dimension overloading. Siap, terima kasih infonya, katanya segera disampaikan ke ETLE tilang. Oke, ke bagian penilangan begitu kawan yang khusus mobile. Terima kasih banyak Pak Isrofi untuk responnya juga. Semoga juga semakin banyak ya nanti kamera tilang agar bisa terus melakukan penertiban seperti itu. Tapi jangan sampai karena sudah full tilang elektronik jadinya nggak ada penindakan di lapangan. Nah, kadang itu juga termasuk pembiaran gitu ya, karena masyarakat merasa aman saja tidak ditertibkan secara langsung, ya kadang masih tetap leluasa melakukan pelanggaran. Itu untuk beberapa update kawan di jam 3 lewat 58 menit. Nanti kita sambung lagi setelah ini, saya akan digeser oleh Iqbal. Kawan-kawan juga masih boleh menambahkan beberapa catatan lainnya dengan mention di @city9911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan DPRD Kota Malang dorong MCC jadi blut. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mendorong adanya pengelolaan Malang Creative Center menjadi badan layanan umum daerah atau BLUT agar pengelolaannya lebih mandiri dan tidak membebani APBD. Menurutnya, dengan status BLUD, MCC memiliki peluang lebih besar untuk menggali pendapatan baru seperti peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara saat ini, MCC masih mengandalkan retribusi yang diperoleh dari penyewaan tempat, penyelenggaraan event, dan lain-lainnya. Kawan, ESDM Jatim rancang layanan perizinan tambang yang bebas dari pungli. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Aftabudin Rizal, menyampaikan saat ini pihaknya tengah merancang aplikasi perizinan tambang yang transparan untuk menghindari praktik pungutan liar. Ia menyebut hal itu dilakukan karena mantan Kepala ESDM Jatim sebelumnya ditangkap oleh Kejati Jatim karena kasus pungutan liar. Lebih lanjut, dirinya berkomitmen ESDM Jatim bisa berbenah dan bersih dari pungli meskipun dirinya baru dilantik pekan kemarin. Kawan, UMKM Indonesia garap potensi pasar Cina dengan miliaran jiwa. Duta Besar Cina untuk Indonesia, Wang Lutong, menyampaikan pihaknya mendukung UMKM Indonesia agar menyebar luaskan ke pasar China. Ia menyebut peluang ini mampu menjadi peluang emas karena menggarap potensi pasar raksasa yang dihuni lebih dari 1,4 miliar jiwa. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan komitmen China untuk berbagi peluang pembangunan ekonomi berstandar tinggi, termasuk kepada pelaku UMKM asal Indonesia. Demikian 911 News jam 4 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
0: 911 Hot News.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat, ini ada beberapa informasi ya yang tadi masuk. Ada Pak Andi tadi menanyakan truk tebu mongko ada di mana Mas tadi? Tak kira di Kepanjen katanya, seperti itu. Nah, itu tadi ada truk mogok di sekitaran Pajisroso tadi kalau tidak salah ya. Kita coba cek kawannya. Nah iya kawannya, ini Anda mungkin perlu waspadai saja di Sunandar Priok arah selatan. Nah jadi truk tebu gandeng di jalan Sunandar Priok arah selatan setelah pertigaan di kiri jalan. Nah ini lagi mogok tadi ya, informasi dari Pak Gunawan tadi mengenai truk mogoknya. Nah ini ada videonya kawan tadi ya, update di jam 16.01. Nah ini di sekitaran apa itu namanya, Gotong Royong ya. Ini kawan ya, Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Nah ini truknya ya, luar biasa, cukup tinggi, besar. Jadi Anda perlu waspadai saja. Hati-hati kawan, ini memakan separuh badan jalan ya, yang mengarah ke selatan. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasi tambahannya. Dan untuk Anda kawan, kirimkan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Ini tadi mengenai truk mogok ya di Sunandar Priok Sudarmo, sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Dan kata Ibtu Isrofi, siap monitor, segera anggota segera meluncur ke lokasi, katanya seperti itu. Nah terima kasih untuk langkah cepatnya ya dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Blimbing. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan untuk kali ini, kirimkan di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat ini tadi di jam 16.04 kawan ya, ada informasi dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, Bu Firly kawan. Bu Firly menginformasikan ada gangguan pelayanan kawan ya. Jadi ini kemungkinan bukan kawan ya, sebentar kita coba cek. Oh iya, ini akan terjadi gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir. Dan pelanggan diharapkan menampung air saat masih mengalir. Ini ada gangguannya karena kebocoran pipa PVC 250 mm di Kiai Haji Malik. Nah, wilayah terdampaknya ada beberapa kawan ya. Di Kiai Parseh Jaya, Maijen Sungkono, Jalan Bayem, Kenikir, Kecipir, Perumbu Miayu, Kiai Haji Malik Dalam, dan sekitarnya. Nah, estimasi perbaikannya ini 4 jam kawan setelah off aliran air, dan estimasi normalisasi aliran itu 4 jam pasca perbaikan selesai. Dan nanti kalau misalkan memang ada update lebih berkalanya itu akan ditambahkan lagi kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ini kemungkinan waktunya dari jam 18.30 sampai 22.30 kawan ya, hari ini ya. Jadi Anda mungkin perlu waspadai saja, jangan lupa untuk menampung air kawan ya. Untuk Anda yang memang di sekitaran Kiai Parseh Jaya, Maijen Sungkono, Jalan Bayem, Kenikir, Kecipir, Perumbu Miayu, Kiai Haji Malik Dalam dan sekitarnya, diharapkan menampung air saat masih mengalir, karena 18.30 nanti sampai 22.30 nanti kemungkinan akan ada perbaikan, dan normalisasinya pun juga cukup lama kawan ya, 4 jam setelah waktu perbaikan ini selesai. Anda boleh sharing-sharing bagaimana untuk saat ini, apakah sudah mulai mengecil airnya atau masih aman. Nah, kalau misalkan masih aman sebaiknya segera menampung air kawan ya. Dan Anda boleh bagikan juga mengenai cuaca di sore hari ini. Kalau misalkan kita cek sore hari ini sangat aman kawan. Di sekitaran Teluk Gomas contohnya ini sangat terang sekali gitu ya. Dan kalau misalkan kita cek di titik-titik lain yang ada di Kota Malang, malah potensinya berawan. Kita coba cek di Kedung Kandang contohnya ya. Kedung Kandang ini malah potensinya berawan. Di titik-titik yang saya cek kawan, Bumiayu cerah. Di Kedung Kandang titiknya ini cerah, tapi potensinya masih berawan rata-rata dalam satu hari ini. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk saat ini cerah, tapi dalam satu hari ini kemungkinannya berawan. Seperti itu kawan di sekitaran Kedung Kandang. Di Sukun juga seperti itu. Ada yang berawan, ada yang cerah. Lalu di Lowok Waru juga sama. Tapi bagaimana pantauan di sekitaran Anda kawan? Boleh bagikan saja ya, titik-titik mana saja yang sudah mulai berawan. Kirimkan di 0811 3600 911.

Nah, kawan, saya ada informasi untuk Anda mengenai properti, kawan, ya. Jadi kalau misalkan Anda punya properti atau mungkin sudah beli properti dan selama beberapa bulan atau beberapa waktu ini tidak produktif dan malah boncos, makanya pilih yang pasti-pasti aja, kawan, ya. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, kawan. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan juga dekat dengan Jatim Park Group serta legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Ya kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro maupun juga Pakis. Untuk exit maupun entry-nya masih relatif aman ya. Kalau mungkin nanti mau arah ke Surabaya justru jauh lebih lengang lagi. Dari Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai dengan Surabaya Porong itu masih lancar. Justru yang arahnya ke bandara cukup ramai nih sore hari ini. Kalau bergeser di Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah relatif lengang. Anda boleh berbagi juga update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city911fm.
1: Info-tol, informasi seputar jalan-jalan.
2: Taklukan Argentina lewat drama extra time, La Furia Roja Spanyol resmi keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Secara baru sepak bola dunia resmi tercipta di New Jersey Stadium tadi pagi, di mana tim nasional Spanyol sukses mengangkat trofi emas Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan sang juara bertahan Argentina dengan skor dramatis 1-0. Laga partai puncak ini sepenuhnya menjadi milik skuad La Furia Roja yang tampil sangat dominan sejak peluit pertama dibunyikan dan sukses membuat lini serang Argentina yang dipimpin Lionel Messi benar-benar mati kutu tanpa mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit waktu normal. Pertahanan Spartan Argentina yang digempur habis-habisan akhirnya mulai goyah memasuki babak perpanjangan waktu. Puncaknya saat gelandang pilar mereka Enzo Fernandez harus diusir keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua di menit ke-94. Keunggulan jumlah pemain ini langsung dimanfaatkan secara maksimal oleh armada Spanyol hingga akhirnya kebuntuan pecah di menit ke-106. Memanfaatkan umpan sundulan terukur dari Nico Williams, penyerang andalan Spanyol Ferran Torres yang berdiri bebas langsung melepaskan tembakan first time kaki kiri yang luar biasa deras mengoyak jala gawang Emiliano Martinez tanpa ampun. Gol tunggal nan mematikan dari Ferran Torres tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan Spanyol berpesta merayakan gelar juara dunia mereka. Sementara Argentina harus tertunduk lesu melepas mahkota juara mereka di tanah Amerika. Selesai sudah gelaran akbar Piala Dunia tahun ini dengan Spanyol yang keluar sebagai raja baru sepak bola dunia. Sebuah penutup yang luar biasa dramatis dan menguras emosi bagi seluruh pencinta sepak bola. Kawan, usai sudah rangkaian update Piala Dunia kita selama sebulan penuh ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus update skor dan meramaikan euforianya bersama kami. City Guide World Cup Update, satu obrolan, sejuta euforia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimurpark.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi ya dari Pak Ardi Sudarmono. Dan ini tadi Pak Ardi menginformasikan lewat telepon off air kawan ya di newsroom. Kita coba move terlebih dahulu ke kawan-kawan di newsroom. Ada Mufti?
1: Ya Iqbal, tadi ada Pak Ardi ya menginformasikan ke newsroom, ada truk mogok ini kawan di sekitaran Enak Eco Karangploso.
0: Oke.
1: Ini truk mogoknya dari arah ke Karangploso ini truknya. Dan tadi sempat ada kepadatan sedikit, tapi masih belum ini ya, belum mengular karena masih belum jam pulang kerja. Jadi butuh diinformasikan ke petugas dan sudah diteruskan ke Kapolsek Karangploso AKP Saminto. Jadi kita minta untuk penanganan lebih lanjut tentang truk mogok seperti itu.
0: Oke, terima kasih informasinya untuk Pak Ardi dan juga Mufti yang ada di newsroom. Dan mungkin Anda perlu waspadai saja ini ya, yang mengarah ke Karangploso dari Karanglu kawan, ada truk mogok di depan Enak Eco ya. Kalau misalkan kita pantau untuk saat ini, coba kita cek kawan, apakah memang sudah mulai ramai? Ya betul, sudah mulai ada antrian kawan. Tadi katanya masih ramai lancar ya, tapi sekarang sudah mulai ada antrian yang dari arah timur ke barat kawan. Waspadai saja untuk saat ini. Lalu Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan untuk lalu lintas di titik-titik lain. Kalau misalkan di tengah kota kawan, biasanya ramai di beberapa titik saja gitu ya, seperti Kawi, lalu di sekitaran Gatot Subroto dari arah selatan ke utara mengarah ke Bukluduk itu ya, itu biasanya padat. Nah betul kawan ya, ini padat. Lalu Muharto dan juga di pertigaan jembatan Kedung Kandang itu sudah mulai ramai kawan ya. Waspadai saja untuk kali ini. Di titik-titik lain yang ramai ini di Suhat sudah mulai ramai, TL Sabilillah dari arah Jalan Borobudur, dan juga di Panji Suroso sudah mulai ramai. TLMCC dari arah utara sudah mulai padat kawan antriannya. Sulfat masih ramai lancar untuk saat ini sampai keterusan Sulfat. Lalu di titik lain Ranugrati sudah mulai ada antrian ya, waspadai saja kawan. Lalu sekitaran titik lain ini kelihatan sudah mulai ramai, meningkat volumenya. Dan di titik-titik lain Anda boleh sampaikan ke WhatsApp kami. Dan biasanya kepadatan ini tidak berlangsung lama untuk hari Senin kawan, karena biasanya Senin orang-orang langsung menuju ke rumah ya. Jadi biasanya jam 5, jam 6 itu sudah mulai melandai. Jadi Anda perlu antisipasi saja untuk di jam 4 ini banyak orang pulang kerja, pulang sekolah gitu ya. Dan di Tunggul Mas pun ini saya pantau luar biasa padat kawan antrian dari arah Logomas ya, mengarah ke Batu di TL Tunggul Mas itu kawan. Waspadai saja, hati-hati. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Saya ada informasi untuk Anda kawan, mulai 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan melintas di puncak Bendungan Lahor. Sementara itu kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelanggaran jalan umum, terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan, serta penetapan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Tujuannya apa? Untuk menjaga keamanan dan keselamatan, mendukung operasi dan pemeliharaan, serta menjamin keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor. Dan perlu diketahui juga kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya kawan. Untuk itu, keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi itu perlu dijaga. Ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Pembawa kabar pertama dari KU Radio Jember, saya Raviana. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS agar berlangsung bersih, transparan, dan bebas dari praktik jalur titipan maupun pungutan liar. Menurut Bupati, praktik nitip-menitip dalam penerimaan siswa baru maupun pungutan di luar ketentuan resmi tidak boleh lagi terjadi baik pada tahun ini maupun di masa mendatang. Bupati menilai sekolah negeri dibangun menggunakan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, seluruh warga berhak memperoleh akses pendidikan yang adil tanpa adanya perlakuan istimewa maupun diskriminasi. Ia juga meminta kepala sekolah dan komite sekolah mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan serta tidak membebani orang tua dengan pungutan di luar kesepakatan resmi. Pemerintah daerah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri tanpa terbebani biaya tambahan maupun tekanan dalam proses belajar.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Disparapar Kota Malang Bayi Haki menyampaikan jajarannya akan menyiapkan strategi supaya wisatawan bisa tinggal lebih lama di Kota Malang. Menurutnya, rata-rata lama tinggal wisatawan memang masih menjadi pekerjaan rumah karena wisatawan hanya menghabiskan waktu sekitar 1,5 hari di Kota Malang. Dia menekankan, ke depan pihaknya akan mendorong peningkatan kualitas layanan pelaku industri wisata, juga memperbanyak event yang bisa menarik minat wisatawan bukan hanya untuk datang tapi juga tinggal lebih lama.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan mobil siaga desa. Bupati Madiun Hari Wuryanto bilang program mobil siaga desa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok desa. Jumlah mobil siaga yang disalurkan sebanyak 55 unit. Pada tahun sebelumnya sudah disalurkan 15 unit. Menurutnya keberadaan kendaraan itu diharapkan mampu mempercepat akses warga terhadap pelayanan kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya. Menurut Bupati, setiap mobil akan disiagakan selama 24 jam penuh di desa masing-masing, sehingga dapat digunakan warga saat membutuhkan bantuan transportasi, terutama menuju rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Bupati menambahkan program tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Madiun bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera.
4: Kabar terakhir, Suara Surabaya. Saya Aini Kusuma. Pemkot Surabaya siapkan Stadion Gelora Bung Tomo GBT dan sejumlah fasilitas latihan untuk menyambut Piala Presiden 2026. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan Pemkot sedang memastikan semua sarana-prasarana milik Pemkot sendiri siap dipakai sesudah melalui koordinasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sementara, Heri Purwadi, Kadis Putporapar Kota Surabaya, juga memastikan seluruh sarana-prasarana sudah disiapkan mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Presiden 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar-benar dingin, kawan. Perhatikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan lupa melakukan test drive dan rasakan tarikan mesinnya. Perhatikan apakah tenaga terasa responsif, apakah perpindahan gigi berjalan mulus, atau apakah muncul getaran atau suara yang tidak wajar saat mobil dijalankan. Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
6: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
1: Aduh, bau apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air? Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Yusuf Arza, kawan menginformasikan ya melalui video.
10: Ada truk bermasalah.
9: Oke, truk mogok ya.
10: Di Kepuarjo.
9: Oh, ini kawan truknya. Nah, ini kawan.
10: Ada
9: truk tronton ya, Hinung itu.
10: Bermasalah di Kepuarjo. Tepatnya di depannya PT Unirama. Sebelah barat.
9: Oke. Okay.
10: Kapas Kepuarjo. Lalu lintas agak tersendat sedikit, harus waspada lah, hati-hati. Bersabar
9: Baik.
10: Terima kasih.
9: Terima kasih informasinya Pak Yusuf. Lalu ada Pak Andi tadi telepon di newsroom kawannya menginformasikan kalau di Talang Agung, Kepanjen, Jalibar sampai ke Kebon Agung terpantau ramai lancar, lalu dilanjutkan ke Kelayatan sampai Janti ini aman kawan, lalu lintasnya tidak ada kendala ya. Lalu ada informasi juga yang masuk dari Pak Amin. Kita coba lihat kawan.
11: Sore Siti Guide.
9: Selamat sore.
11: Izin menyampaikan saran tentang yang tadi diinfokan adanya penutupan akses jalan Bendungan Laor per 1 Agustus untuk roda 4.
9: Betul.
11: Dilarang masuk akses Bendungan Laor. Berarti kan sebentar lagi. Nah, saran saya mohon dibantu disampaikan ke pihak terkait mengenai perawatan jalan. Karena nantinya roda 4 yang dari Malang mau ke Blitar tidak lagi belok kanan lewat Bendungan, mereka akan lurus semuanya.
9: Oke.
11: Okay. Lewat hutan-hutan itu. Di situ penerangannya kurang. Mohon jadi perhatian. Marka jalan juga kurang. Terus jalan berkelok-kelok itu, marka jalannya kurang, garis putih, garis tengah itu kurang. Harus itu diperhatikan. Okay. Karena semua kendaraan roda 4 akan lewat sana semua. Padahal di situ muatan berat, truk besar, kadang bus, arah Tulungagung, Trenggalek, Blitar semua lewat situ. Kalau sudah iring-iringan antrian panjang, jalannya merambat, berbahaya sekali itu.
9: Betul. Oke, terima kasih informasinya Pak Amin. Nanti kita coba teruskan ya ke pihak terkait mengenai hal ini. Lalu ada informasi dari reporter kami kawan. Kita akan coba terhubung terlebih dahulu ya setelah ini dengan reporter Sidigat FM, Heri Prasetyo, yang akan membawakan kabar mengenai Wali Kota Malang pastikan sejarah trip masuk kurikulum SD SMP.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
9: Silahkan Heri.
12: Kawan, pemerintah Kota Malang memastikan sejarah perjuangan Tentara Republik Indonesia pelajar atau TRIP akan menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal bagi siswa SD dan SMP. Kebijakan ini diambil agar nilai-nilai perjuangan para pelajar pejuang kemerdekaan tidak hilang di telan zaman dan dipahami oleh generasi muda. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pagi tadi.
13: Pada saat beberapa kita selalu memperingati terkait dengan gugurnya Tentara Republik Indonesia Pelajar ini tiap tanggal 31 Juli, saat itu kita sudah mengadakan simposium. Ada namanya yang dilakukan kerjasama antara TRIP dengan Pemerintah Kota Malang untuk mempelajari tentang perjalanan pada saat gugurnya Tentara Republik Indonesia Pelajar di Kota Malang ini. Pada saat itu sudah kita sepakati bahwa agar masyarakat Kota Malang juga paham bagaimana perjuangan tentara pelajar pada saat itu, kami ingin memberikan satu bukti bahwa pemerintah ini ingin memberikan satu pelajaran, ada sejarah yang tidak bisa terlupakan dari pelajar-pelajar yang dulu berjuang, yang harusnya belajar tapi berjuang untuk bisa menegakkan Kota Malang dan negara Indonesia. Maka itu kita ingin masukkan dalam kurikulum di salah satu pelajaran baik SD SMP terkait dengan perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar.
14: Berarti sudah diterapkan Pak Wali?
13: Kemarin materi-materi kurikulumnya sudah kita buat, kita sudah diskusikan. Kebetulan kita kerjasama dengan UM juga pada saat itu dan sudah tersusun, hanya tinggal kita masukkan dalam mata pelajaran saja.
12: Wahyu juga bilang kawan, gagasan masukkan sejarah TRIP ke dalam kurikulum muncul setelah pemerintah Kota Malang bersama keluarga besar TRIP rutin menggelar peringatan setiap 31 Juli dan simposium sejarah. Dari forum tersebut disepakati perlunya pendidikan sejarah lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
9: Oke, terima kasih Heri untuk informasinya mengenai Wali Kota Malang pastikan sejarah TRIP masuk kurikulum SD. Anda juga bisa berkomentar kawan mengenai hal ini di 0811 3600 911.
6: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
15: Jalan Plus.
16: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi. Tak heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri hingga ekspor. Yang menariknya lagi kawan, menikmati kopi di tempat asalnya memberikan pengalaman yang berbeda. Kita bisa melihat langsung bagaimana buah kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling, hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kawan, kalau nanti berkesempatan menjelajahi di Malang Selatan, sempatkan mampir ke Ampel Gading. Nikmati secangkir kopi hangat, hirup udara pegunungan yang segar, dan rasakan sendiri cerita yang tersimpan di balik setiap biji kopi dari daerah ini. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini ya alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: For your life.

0: City Guideline 101 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini kawan, ada informasi tadi ya dari Pak Andi kawan, tambahan ya di newsroom. Sekarang di balai kota saya, sukun dan lain-lain tadi lancar, aman dari kepanjen dan tidak ada kemacetan. Baik, terima kasih informasinya Pak Andi. Lalu ada Pak Dalu kawan ya, di grup City Report ini menginformasikan truk yang guling di daerah Purwodadi tepatnya setelah Bukit Sentul Lawang belum dievakuasi sejak hari Minggu, sehingga menimbulkan kemacetan. Iya, ini sejak kemarin kawan ya, masih belum dievakuasi ternyata. Nah ini masih belum dievakuasi kawan, jadi Anda perlu waspadai saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan hati-hati di jalan. Kalau misalkan memasuki Purwodadi kawan ya, dari Lawang itu waspadai saja. Lalu Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain kawan, kirimkan di WhatsApp kami. Ini tadi kita teruskan ya informasi ke Kapolsek Karangploso AKP Saminto mengenai adanya truk mogok di sekitaran Enak Eco arah ke Karangploso ya. Dan karena tadi itu kita teruskan di 1627, jadi dibalas di segmen sebelumnya itu 1646 kawan ya, sudah ditindaklanjuti anggota, kata Pak Saminto seperti itu langsung karena pas bersamaan didatangi TKP tadi. Terima kasih Pak Saminto untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain, kirimkan di 0811 360 911. Nah kawan, untuk sore hari ini memang beberapa titik ini cukup padat. Anda perlu waspadai saja ya, jangan terlalu emosi kawan, cukup sabar saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Dan selain kepadatan yang mungkin bisa berpotensi bikin emosi, internet lemot kawan itu juga bikin emosi ya. Nah ini saatnya kalau misalkan internet Anda lemot, pindah ke Kapten Aratel kawan. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Dan sebelum kita move kawan ya ke segmen selanjutnya, kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar kawan, sukses tembus OSN Provinsi, PLT Kadindik Batu puji kerja keras guru dan orang tua.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
2: Kawan, keberhasilan 122 pelajar Kota Batu melaju ke Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2026 disambut syukur oleh Dinas Pendidikan Kota Batu. Para peserta terdiri atas 69 siswa jenjang SD, 53 siswa SMP yang akan mewakili Kota Batu di tingkat provinsi Jawa Timur. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adim menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para siswa yang didukung guru, orang tua, dan pemerintah daerah melalui proses pembinaan yang berkelanjutan. Berikut adalah keterangan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adim.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 122 siswa Kota Batu yang berhasil lolos ke Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2026. Apresiasi ini merupakan bukti bahwa kualitas pendidikan di Kota Batu terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebelumnya, hasil OSN tingkat kabupaten sempat diwarnai kendala administrasi yang memunculkan kekhawatiran sejumlah orang tua karena peserta Kota Batu terancam gagal lolos. Namun setelah Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Pusat Prestasi Nasional dan dilakukan verifikasi data, seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan. Dinas Pendidikan memastikan akan terus mendampingi para peserta melalui program pembinaan agar mampu bersaing dan meraih prestasi terbaik di tingkat provinsi. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang ajukan anggaran perbaikan Jalan Rajasa. Kepala DPU PR PKP Kota Malang, Dandung Yul Haryanto, mengusulkan pendanaan sebesar 7 miliar ke pemerintah pusat untuk dilakukan rehabilitasi Jalan Rajasa melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Kata Dandung, usulan rehabilitasi tersebut telah lolos verifikasi di tingkat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur dan masih menunggu verifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum. Ruas jalan yang diajukan meliputi Jalan Rajasa hingga Simpang 3 Jalan Maijen Sungkono dengan panjang ruas sekitar 1,8 km. Nantinya rehabilitasi akan dilakukan dengan metode overlay atau pelapisan ulang aspal. Anggota DPRD Jatim sidak proyek dam tempuran Ponorogo. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Miseri Effendi, menyampaikan pihaknya melakukan sidak terhadap proyek pembangunan penahanan dinding dam tempuran di Kabupaten Ponorogo hari ini. Ia menyebut, sidak tersebut dilakukan untuk memastikan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dibiayai melalui APBD dapat berjalan sesuai teknis dan tepat waktu. Lebih lanjut, ia berharap pembangunan rehabilitasi dam ini tidak hanya memperkuat struktur dam, namun juga mampu melindungi lahan pertanian warga dari kerusakan akibat air yang meluap. Kawan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak pra-peradilan Roy Suryo tentang penetapan tersangka. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ketut Darpawan, menyampaikan pihaknya menolak permohonan Roy Suryo terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ia menyebut, untuk penahanan, Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak memenuhi syarat subjektif, sehingga sepatutnya dinyatakan tidak sah. Lebih lanjut, meskipun tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan bermasalah secara formil, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan seluruh berkas penyidikan jadi tidak sah. Demikian 911 News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore. One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi ya yang masuk dari Damkar Kabupaten Malang kawan. Jadi kita tanyakan tadi apakah ada kebakaran di area Karangploso atau arah Hanut ya. Tadi di jam 12.49 kawan kita tanyakan ke Damkar Kabupaten Malang, dan katanya di Karangploso betul ada kebakaran di 1424 tadi kawan menjawabnya. Lalu kita update-kan baru saja ya, ada laporan tertulisnya atau tidak gitu. Dan ini sudah ada laporan tertulisnya. Jadi itu di jam 11.45 tadi kawan ya, ada kebakaran ya, memang minim korban jiwa dan kerugian material, karena yang terbakar ini lahan gitu kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat indikasi sumber apinya ini gas metana penyalaan sendiri. Kronologi kejadian, petani melihat api membara di TPA karena takut api merembet ke lahan tebu milik petani, akhirnya melaporkan kebakaran tersebut ke kantor desa, dan pihak desa meminta bantuan tim pemadam kebakaran Kabupaten

Malang. Dan untuk tadi personel ada 9 personel piket kawan ya, 3 unit yang melaju ke sana. Lalu kalau misalkan kita lihat ini ada foto-fotonya. Nah, ini di TPA kawan ya. Di tempat pembuangan. Nah, ini yang terbakar itu di situnya. Nah, Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk saat ini di sekitaran Anda, kirimkan di 0811 3600 911. Dan di segmen selanjutnya kawan, kita akan coba terhubung dengan reporter Setiga Ait FM, Heri Prasetyo kawan, mengenai Hari Bakti TNI AU ke-79, TNI Polri, Pemkot Malang, dan MTC Percantik Monumen Pahlawan Trip. Nanti kita akan coba terhubung di segmen selanjutnya. Dan ini ada satu lagu terlebih dahulu untuk Anda dari The Script Hall of Fame.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan, kita mendapatkan informasi terlebih dahulu ya. Kita coba bacakan, ada dari Pak Atmoko kawan, kita coba cek.
1: Yang dari Surabaya ke arah Lawang.
0: Surabaya ke arah Lawang, kenapa ini?
1: Belum jembatan Lawang, macet.
0: Oke.
1: Ada truk tergelincir di sisi kiri.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Atmoko. Oh, masih ada informasi lagi kawan. Ini di jembatan Lawang macet ya.
1: Sudah ada petugas proses perbaikan pengaturan jalan perbaikan juga.
0: Baik. Terima kasih informasinya Pak Atmoko. Dan untuk Anda perlu waspadai saja, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda kawan. Dan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda untuk kali ini kawan, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan, bisa komentar di sana juga. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah kita lanjut kawan, kita akan coba terhubung dengan reporter City Guide FM Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar Hari Bakti TNI AU ke-79, TNI Polri, Pemkot Malang, dan MTC percantik Monumen Pahlawan Trip.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Heri.
3: Kawan, semangat gotong royong mewarnai peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 personil TNI Polri, pemerintah Kota Malang, Malang Tahes Club, serta berbagai elemen masyarakat bergotong royong melakukan pengecetan tembok dan paving di kawasan Monumen dan Makam Pahlawan Trip, Jalan Pahlawan Trip, Ijen. Kegiatan bakti sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti TNI AU yang diperingati setiap 29 Juli, sekaligus bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wali Kota Malang Wahyudin mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, merawat kawasan makam pahlawan bukan sekedar memperindah lingkungan, tetapi juga menjaga penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa.
4: Hari ini kebetulan Hari Bakti TNI AU yang ke-79 ya, tanggal 29 Juli nanti, dan kemudian dengan kerjasama dengan MTC dan Pemerintah Kota Malang ini mengadakan bakti sosial. Bakti sosialnya diadakan di Makam Pahlawan Trip yang gugur pada saat memperjuangkan untuk mempertahankan Kota Malang dari penjajahan. Tentunya saya atas nama pemerintah Kota Malang maturkan banyak terima kasih terkait dengan bakti sosial ini. Dan kebetulan juga nanti trip juga tanggal 31 Juli juga selalu akan memperingati terkait dengan gugurnya pahlawan-pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar yang telah gugur, yang telah memberikan nyawanya untuk kepentingan Malang yang saat itu diduduki oleh penjajah. Bakti sosial ini dilaksanakan lengkap dari unsur TNI, Polri, dan juga masyarakat, serta juga dari MTC Kota Malang.
3: Sementara itu kawan, Komandan Lanut Abdurrahman Saleh, Marsekal Pertama TNI Reza Raneza Rasid, bilang pemilihan monumen dari Makam Pahlawan Trip sebagai lokasi bakti sosial memiliki makna khusus. Menurutnya nilai heroik perjuangan para pahlawan Trip sejalan dengan semangat Hari Bakti TNI AU yang lahir dari pengorbanan para penerbang pada 29 Juli 1946. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. It's Ronaldo, it's 1-0. Mbappe, Antonio Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez. Official Update.
0: Taklukan Argentina lewat drama extra time, La Furia Roja Spanyol resmi keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Secara baru sepak bola dunia resmi tercipta di New Jersey Stadium tadi pagi, di mana tim nasional Spanyol sukses mengangkat trofi emas Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan sang juara bertahan Argentina dengan skor dramatis 1-0. Laga partai puncak ini sepenuhnya menjadi milik skuad La Furia Roja yang tampil sangat dominan sejak peluit pertama dibunyikan dan sukses membuat lini serang Argentina yang dipimpin Lionel Messi benar-benar mati kutu tanpa mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit waktu normal. Pertahanan Spartan Argentina yang digempur habis-habisan akhirnya mulai goyah memasuki babak perpanjangan waktu. Puncaknya saat gelandang pilar mereka Enzo Fernandez harus diusir keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua di menit ke-94. Keunggulan jumlah pemain ini langsung dimanfaatkan secara maksimal oleh armada Spanyol hingga akhirnya kebuntuan pecah di menit ke-106. Memanfaatkan umpan sundulan terukur dari Nico Williams, penyerang andalan Spanyol Ferran Torres yang berdiri bebas langsung melepaskan tembakan first time kaki kiri yang luar biasa deras mengoyak jala gawang Emiliano Martinez tanpa ampun. Gol tunggal nan mematikan dari Ferran Torres tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan Spanyol berpesta merayakan gelar juara dunia mereka. Sementara Argentina harus tertunduk lesu melepas mahkota juara mereka di tanah Amerika. Selesai sudah gelaran akbar Piala Dunia tahun ini dengan Spanyol yang keluar sebagai raja baru sepak bola dunia. Sebuah penutup yang luar biasa dramatis dan menguras emosi bagi seluruh pencinta sepak bola. Kawan, usai sudah rangkaian update Piala Dunia kita selama sebulan penuh ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus update skor dan meramaikan euforianya bersama kami. City Guide World Cup Update, satu obrolan, sejuta euforia.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat, ini ada beberapa laporan ya. Kalau misalkan kita lihat tadi mengenai adanya truk kawan ya, truk mogok. Jadi kalau misalkan kita cek truk mogok di sekitaran NAECO atau dari arah Karanglu ke arah Karangploso ya. Nah itu tadi sudah ditangani memang oleh pihak Polsek Karangploso kawan. Dan saat ini pihak Polsek Karangploso, anggota sedang berupaya bagaimana caranya truk bisa dipinggirkan. Itu diinformasikan oleh Kapolsek Karangploso kawan, AKP Saminto ya, di 17.20 tadi menginformasikannya. Terima kasih Pak Saminto untuk informasi mengenai update mengenai update tentang truknya ya. Dan untuk Anda boleh tambahkan kawan, bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah kawan, ada kabar gembira dari Bapenda Kota Malang. Katanya Bapenda akan sambang ke beberapa kelurahan kawan. Bapenda sambang kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan di Spenduk. Dan Bapenda sambang kelurahan pada Selasa 21 Juli di Kelurahan Blimbing dan Purwodadi, Kamis 23 Juli di Kelurahan Bunulrejo dan Jodipan. Bapenda sambang kelurahan dimulai jam 9 pagi sampai 3 sore. Ingat hari, tempat dan jamnya ya kawan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Nah kawan, untuk sore hari ini yang melintasi di sekitaran Malang Raya ya, bagaimana untuk cuacanya kawan? Kalau misalkan kita lihat di sekitaran City Guide sudah mulai gelap kawan ya. Bagaimana sekitaran Anda 17.28 ini kawan? Lalu kalau misalkan kita cek juga, memang pantauannya berawan kawan, rata-rata di sekitaran Kota Malang. Boleh sharing-sharing juga di sekitaran Anda, apakah masih ada sedikit terik gitu kawan, atau mungkin masih terlihat mataharinya atau ikut mendung juga. Lalu kalau misalkan untuk lalu lintas sudah mulai menurun di beberapa titik kawan, sudah mulai melandai ya, mungkin karena setelah ini akan memasuki waktu maghrib, jadi orang-orang sudah mulai di rumah atau mungkin sudah di menepi terlebih dahulu gitu ya, mencari masjid terdekat. Dan Anda pun boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk di sore hari ini, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa yang bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok. Tidak ada yang namanya asal Bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya tidak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
1: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
1: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi dari Bu Husnul ya. Langit wajah sedikit redup dan tiupan angin menggugurkan dedaunan dari pohon milik tetangga depan rumah. Oke, Bu Husnul, ini 1731 tadi ya, berarti cukup kencang anginnya ini ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan cuaca untuk saat ini di sekitaran Anda kawan. Dan kalau misalkan kita cek, memang saat ini di sekitaran Kota Malang sudah mulai dingin di antara 20 sampai 22 derajat Celcius. Dan kalau misalkan kita cek juga di titik-titik lain, lalu lintas sudah mulai melandai kawan ya, rata-rata sudah mulai menurun volumenya. Anda boleh sharing-sharing ini di 0811 3600 911. Dan baru saja ada informasi dari Pak Pandu Widianto kawan, ada mobil mogok di lajur kanan dan kiri underpass Karanglu arah kota. Ada fotonya, ini mobil apa Pak? Mobil yang mana ini yang mogok, angkot ini kah, sama apa ya, mobil Espas atau apa ini kawan, Cherry gitu ya. Terima kasih Pak Pandu untuk informasinya. Hati-hati di jalan kawan, di underpass ya, dari Karanglu arah ke kota itu ada mobil mogok kawan. Waspadai saja, hati-hati di jalan dan jaga jarak aman kendaraan Anda di 0811 3600 911. Lalu kita akan coba terhubung juga dengan reporter City Guide FM Astro Rozi kawan, yang akan membawakan kabar pasca libur sekolah, okupansi hotel Kota Batu tinggal 20-30%.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
2: Kawan, tingkat hunian hotel di Kota Batu mulai menurun setelah masa libur sekolah berakhir. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu mencatat okupansi hotel pada hari kerja kini kembali ke kisaran 20-30%. Meski begitu, tingkat hunian saat akhir pekan masih cukup tinggi, yakni antara 70-80%. PHRI menyebut penurunan ini merupakan pola yang lazim terjadi setiap usai musim liburan. Selain itu, rata-rata tarif kamar hotel tahun ini juga mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena daya beli masyarakat yang masih melemah. Berikut adalah keterangan dari Kepala PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi.
3: Jadi kalau pasca libur sekolah ya biasa lah. Setelah liburan sekolah ya kita tingkat hunian balik lagi ke 30%, 20% rata-rata hotel di Batu. Di weekday ya, kalau weekend masih bisa 70-80 lah di weekendnya. Tapi ketika weekday kita balik lagi 20%, 30% rata-rata seluruh hotel di Kota Batu. Kalau kita ngomong pasca liburan sekolah, tapi saat
2: meski tarif kamar menurun, PHRI menilai jumlah kunjungan wisatawan selama libur sekolah tahun ini masih cukup baik dan tidak jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Pelaku usaha hotel berharap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat segera membaik agar okupasi serta tarif kamar kembali meningkat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Oke kawan, itu tadi informasi dari reporter City Guide FM Asrul Rozi mengenai pasca libur sekolah, okupansi hotel Kota Batu tinggal 20-30%. Dan Anda boleh mengomentari mengenai informasi ini kawan ke WhatsApp maupun sosial media. Kebetulan saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.
5: Kawan, kali ini kita kembali menjelajahi pesona Malang Selatan. Kalau biasanya pantai identik dengan pasir yang putih, destinasi yang satu ini justru menawarkan pemandangan yang berbeda. Selamat datang di Pantai Licin. Sebuah pantai yang masih alami di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Perjalanan menuju Pantai Licin memang membutuhkan sedikit perjuangan. Namun, sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan hijau dan suasana suasana pedesaan yang membuat perjalanan terasa menyenangkan. Begitu tiba di bibir pantai, hamparan laut biru yang berpadu dengan pasir hitam langsung menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Warna pasir yang gelap menjadi ciri khas pantai licin. Material vulkanik yang terbawa dari kawasan Gunung Semeru memberi karakter unik yang jarang ditemui di pantai-pantai lain di Malang. Ditambah deburan ombak Samudra Hindia dengan semilir angin pantai, suasananya terasa begitu tenang dan menenangkan. Di sekitar pantai, Anda juga bisa melihat aktivitas nelayan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Perahu-perahu yang bersandar di tepi pantai menghadirkan pemandangan sederhana, tetapi penuh cerita tentang kehidupan pesisir Malang Selatan. Pantai Licin bukan hanya soal menikmati keindahan alam, tetapi juga tentang menghargai ketenangan. Jadi, saat berkunjung nanti, jangan lupa menjaga kebersihan, membawa kembali sampah yang kita hasilkan, dan tetap berhati-hati karena ombak di pesisir selatan juga cukup besar. Kalau kawan sedang mencari tempat untuk menikmati alam tanpa hiruk pikuk keramaian, Pantai Licin bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebuah sudut Malang Selatan yang menyuguhkan keindahan dengan caranya sendiri. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
7: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nolianne.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa.

Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, APSI dorong revitalisasi puluhan pasar rakyat di Kabupaten Malang. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kabupaten Malang mendorong agar 31 pasar rakyat di Kabupaten Malang mendapatkan perawatan hingga revitalisasi. Ketua DPD APPSI Kabupaten Malang, Rahmat Kartala, mengatakan puluhan pasar ini membutuhkan penanganan segera, terutama pasar Pakis. Kata Rahmat, nantinya pihak APPSI bakal turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi pedagang dan hasilnya akan menjadi dasar penyusunan ulang pembenahan pasar kepada pemerintah. Kawan, pencuri velg mobil tertangkap kepolisian di Surabaya. Kanit Reskrim Polres Polsek Simokerto, Ibtu Zahari, menyampaikan pihaknya bergerak cepat setelah viral di media sosial pencurian ban dan velg mobil di Jalan Kapasan, Surabaya. Tersangka inisial KSM, umur 44 tahun, asal Kapasan, Surabaya, mencuri kemudian menjual barang curiannya di Facebook dengan harga miring. Akibat perbuatan tersebut, korban pemilik mobil mengalami kerugian berupa 4 buah ban dan velg senilai 15 juta rupiah. Ribuan keluarga di Karawang saat ini terdampak kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Karawang, Ferry Muharam, menyebut saat ini ada 2.585 keluarga yang terdiri dari 7.700 jiwa di 6 desa terdampak kemarau dan air bersih di Karawang. Ia menyebut, data per hari ini, total kebutuhan air bersih yang telah didistribusikan mencapai 152.000 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Lebih lanjut, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak serta segera melaporkan ke pihak terkait jika kesulitan saat musim kemarau. Demikian 911 News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang. 911 Hot News.

101.1 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ya ke beberapa update yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi ada yang berkabar soal kendaraan yang trouble. Itu posisinya ada beberapa kawan, di salah satunya ada di kawasan Karangploso ya. Nah ini kalau tadi sih update dari Kapolsek Karangploso, Pak Sasmito, anggota sudah mengupayakan untuk bisa meminggirkan truknya begitu. Terakhirnya tadi di jam 5:20 terakhir update-nya. Saya mau coba cek aplikasi pemantau traffic dulu ya. Dekatnya Enak Eco kawan. Kalau sekarang sudah relatif terurai, mungkin perlambatan hanya di persimpangan saja, perempatan Kepuharjo itu masih di situ saja. Lepas dari itu relatif normal yang mengarah ke

0: Kawan, ini ada pantauan visual Gunung Api Semeru. Semeru tampak jelas pada puncak katanya. Ini update dari rekan-rekan PVMBG ya, petang kali ini. Tadi laporannya masuk di jam 6 lewat 5 menit. Kalau capture fotonya itu di 18.02. Hari ini tidak ada update ini ya, petang kali ini maksudnya tidak ada update. Ini kawan, update erupsi. Coba saya scroll ya, kalau pagi apakah ada? Oh, pagi ada ternyata. Pagi sekitar 5:30, itu laporan dari PVMBG. 5:30 pagi di ketinggian 800 meter untuk letusan abunya, kawan, atau sekitar 4.476 mdpl. Baru satu ya, tadi pagi saja, alhamdulillah, sampai dengan siang hari, kemudian sore hari, bahkan petang kali ini, tidak ada update lagi kaitannya dengan ini, kawan, dengan erupsi. Biasanya yang masuk di kita tumpang tuh yang sering laporan kena ini katanya hujan abu. Tapi harapannya hari ini normal-normal saja. Ada Pak Pandu, tadi di jam 5 lewat 46 menit ada mobil mogok di lajur kanan dan kiri underpass Karang Lo. Kanan dan kiri maksudnya dua mobil Pak ya. Di kiri mobil yang mogok, mepet kiri juga ada dua mobil mogok, kendaraan bisa lewat jalur tengah. Waduh, coba saya tampilkan dulu. Yang di kiri jalan ini yang warna hitam ini Pak, dari fotonya Pak Pandu. Lalu di yang sebelah kanan ini yang warna hijau ini ya. Atau yang mana Pak, yang dimaksud? Pokoknya di ini ya, underpass Karang Lo arah ke kota. Dua kendaraan yang trouble. 17.49 tadi terakhir untuk update dari Pak Pandu kawan. Saya coba cek dulu ya. Kalau sementara waktu ini sih, yang arahnya ke kota ramai lancar ya. Lepas dari underpass itu masih aman, sebelumnya underpass memang agak sedikit ngantri. Kayaknya masih ada di lokasi. Coba nanti kita geser dulu ke rekan-rekan Polsek Singosari berarti ya. Itu kawan. Kemudian update baru saja dikirimkan oleh Kapolsek Karangploso, AKP Sasmito. Ini kirim infonya melalui video.
1: Selamat petang, kemudian mohon izin untuk truk yang kredit. Masih di sekitaran Kepo. Untuk ke dalam masuk angin, kemungkinan 15 menit atau 30 menit lagi kemungkinan bisa jalan. Masih diusahakan untuk truk yang masuk angin di Kepo. Arus lalin sementara lancar terkendali, dan di Lekor untuk arus lalin sementara itu kemudian yang bisa dilaporkan. Selamat petang.
0: Iya, terima kasih. Selamat petang. Itu dia kawan ya. Diupayakan beberapa saat lagi sudah bisa jalan kembali. Itu yang di Karangploso. Yang kalau yang di Karanglo ini belum tahu. Coba kita geser dulu nanti laporannya ke rekan-rekan Polsek Singosari. Semoga juga segera mendapatkan atensi kawan. Nanti yang update di yang melintas ya di sekitaran Karanglo boleh berkabar juga pantauannya saat ini seperti apa. Boleh Anda bagikan dengan mention di @cityguide911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
4: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
4: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya.
4: Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update dari Panton yang lagi mobile Panji Suroso ke selatan ramai lancar. Tidak ada kiriman videonya, saya tampilkan sekilas kawan update sementara dari arah Panji Suroso ke selatan. Terima kasih Panton. Kemudian saya geser dulu. Tadi kayaknya saya menyampaikan Semeru itu erupsinya tadi pagi saja, alhamdulillah ya. Ternyata baru di mention beberapa menit langsung erupsi kawan. Di jam 6 lewat 10 menit tadi ada erupsi ternyata. Ketinggiannya kurang lebih 500 meter di atas puncak atau 4176 mdpl. Durasinya lumayan lama nih, kisaran 2 menitan ya, kurang lebih 2 menit 5 detik. Begitu kawan, untuk status masih di level 3 siaga. Jadi untuk saat ini pendakian mencapai puncak Mahameru itu masih ditutup ya, tidak diperbolehkan. Mentok sampai Ranukumbolo saja. Kalau tadi ada update soal kendaraan yang mogok, trouble di underpass sekarang loh arah ke kota, dua lagi gak ya? Gak nanggung-nanggung, ini ada dua kendaraan yang trouble.

0: kawan, posisinya di lajur kanan dan kiri, jadi kendaraan itu hanya bisa akses di tengah-tengah. Nah, ini tadi laporannya masuk di jam 6 kurang 20 menitan. Lalu sudah kita teruskan ke Polsek Singosari, kali ini ke Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Anik. Belum ada jawaban ya, belum ada update juga sementara ini. Jadi antisipasi yang dari arah utara ke selatan mau masuk di area Karanglo, itu ada perlambatan imbas dari kendaraan yang trouble. Sebelum saya geser kembali ke update yang sudah masuk kawan di WhatsApp ya, setelah ini saya akan bergeser ke reporter C3 FM. Saya punya rekomendasi dulu nih untuk Anda. Untuk Anda yang baru selesai bangun rumah, rumahnya udah jadi, tapi rasanya kok belum nyaman. Atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Ya, karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Ya kawan, tadi saya sempat mention ya, petang kali ini kita akan terhubung bersama dengan reporter C3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Asrur. Kita sambungkan dulu ya bersama Asrur. Jadi petang kali ini Asrur akan membawa kabar beri dukungan penuh Pemkot Batu targetkan delegasi OSN melaju hingga tingkat nasional.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu mulai mempersiapkan 122 pelajar yang lolos ke Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2026. Fokus pemerintah kini tertuju pada pembinaan agar para peserta mampu bersaing di tingkat Jawa Timur, bahkan menembus kompetisi tingkat nasional. Sebanyak 122 peserta yang akan mewakili Kota Batu terdiri dari 69 siswa jenjang SD dan 53 siswa jenjang SMP. Dinas Pendidikan bersama sekolah dan guru pembimbing akan memberikan pendampingan untuk memperkuat kesiapan akademik maupun mental para peserta. Berikut adalah keterangan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Muhammad Nur Adim.
3: Semoga ke depan para peserta dapat terus berjuang dengan semangat menjaga sportivitas dan mengharumkan nama Kota Batu di tingkat provinsi hingga nasional. Pemerintah Kota Batu akan terus mendukung lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan berprestasi.
2: Selain pembinaan, pemerintah kota juga berkomitmen memastikan seluruh proses administrasi dan pelaksanaan kompetisi berjalan lancar agar tidak ada lagi kendala teknis yang menghambat hak para peserta. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, para pelajar diharapkan mampu mengukir prestasi dan membawa nama Kota Batu semakin dikenal di tingkat nasional. Baik kawan, si Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Ya Asrul, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus mempercepat langkah untuk memenuhi target Universal Health Coverage atau UHC prioritas dengan menuntaskan tunggakan pembayaran premi BPJS Kesehatan. Dr. Saifuddin, Kepala Dinkes Pamekasan, menjelaskan bahwa pembayaran premi BPJS Kesehatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCAT telah terserap secara maksimal. Dinkes juga menggenjot penambahan peserta aktif agar cakupan kepesertaan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Dinas Lingkungan Hidup dan Damkar Kota Semarang meningkatkan pendinginan di TPA Jati Barang menjadi setiap 2 hari sekali guna menekan resiko kebakaran di kemarau 2026. Kepala DLH Kota Semarang, Glorina Sarani, bilang penyemprotan air intensif dilakukan di zona 1 dan zona 2 untuk menurunkan suhu area tumpukan sampah aktif. Langkah pencegahan sejak dini ini diharapkan mampu mencegah munculnya titik api kebakaran hebat seperti tahun sebelumnya.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Proses pemindahan pedagang pasar kota selama proses pembangunan masih memanas. Para pedagang khususnya lesehan hingga saat ini masih terpencar. Namun Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro mengklaim seputaran pasar kota sudah steril. Kepala Dindakompum Bojonegoro Muhammad Ahmadi menyampaikan, belum semua pedagang terutama lesehan pindah ke pasar wisata, sebagian masih berpencar di sepanjang jalan Jaksa Agung Suprapto. Namun yang di seputar pasar kota sudah steril.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update kembali, selang beberapa menit saja, 18.10 tadi kan sudah erupsi ya. Ternyata di 18.18 itu erupsi kembali. Di menit ke-10 erupsi, menit ke-18 kembali erupsi kawan untuk Gunung Api Semeru. Tapi kalau yang saat ini sudah relatif berkabut, sehingga nggak begitu kelihatan katanya ketinggian letusan abunya. Kolom abunya itu ketinggiannya tidak terlihat, tapi kalau untuk durasi, sementara pantauan dari rekan-rekan PVMBG itu 2 menit 9 detik. Lalu tadi ada Bu Nur Farida menanyakan, di segmen sebelumnya katanya ada info terkait sejarah trip yang akan masuk sebagai pelajaran muatan lokal di sekolah. Apakah ada info kira-kira berlaku efektifnya itu per kapan ya Mbak katanya? Kebetulan tahun ini Bu Nur Farida ini kembali dipercaya sebagai pengurus paguyuban dan tadi sudah rapat bersama guru wali kelas terkait kegiatan belajar mengajar selama setahun, luar biasa. Nah, sepertinya jika memang ada keputusan wali kota terkait hal tersebut, berarti untuk outing kelas daripada jauh-jauh ke tempat wisata, kenapa nggak bikin apaktilas perjuangan pahlawan trip, katanya Bu Nur Farida. Menarik sekali ya, low budget tapi insya Allah bermanfaat ya Bu ya. Nah, ini tadi kita sempat dapat update juga kawan dari reporter kami ya, Heri Prasetyo yang liputan, terkait pernyataan dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang menyampaikan bahwa pemerintah ini sedang mengupayakan sejarah perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP itu menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal bagi siswa SD dan SMP. Tujuannya ya agar nilai-nilai perjuangan para pelajar, pejuang kemerdekaan, itu tidak hilang di telan zaman. Lalu tadi Bu Nur Farida kan menanyakan ya, kapan ya lebih tepatnya untuk pelaksanaannya sendiri. Nah, sebenarnya untuk waktunya tidak dijelaskan detail juga oleh Wahyu, kawan. Tapi untuk saat ini, kurikulumnya sudah disusun dan sudah didiskusikan bersama. Tinggal dimasukkan saja, katanya, ke dalam mata pelajaran anak-anak agar mengetahui sejarah perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP di Kota Malang. Gitu. Sementara, tapi kalau untuk waktu pelaksanaan, kapan gitu ya dimulainya, masuk kurikulumnya itu kapan, itu kita masih belum dapat update-nya, nanti kalaupun ada kita akan sampaikan kembali. Gitu kawan, sementara. Pak Eris Nanda, iya Mbak betul, kayaknya Semeru batuk abu vulkanik. Memulainya hari Sabtu sampai sekarang masih ke arah barat. Berarti ngerasa ini Pak, kena hujan abunya begitu atau bagaimana nih Pak Eris? Pak Eris lagi di mana ini Pak? Boleh sharing-sharing juga ya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention di @City9911 FM.
1: City Guides Inside.
0: Karnaval Sonhorek kembali menjadi sorotan di Kota Malang. Di satu sisi, kegiatan ini dianggap sebagai hiburan rakyat yang mampu menggerakkan ekonomi dan budaya lokal. Namun di sisi lain, muncul keluhan warga karena suara yang dinilai terlalu keras hingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Bahkan, Polres Malang Kota berencana memanggil panitia penyelenggara Karnaval Sonhorek di kawasan Tunggul Wulung setelah adanya laporan keberatan dari masyarakat. Menurut KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Hussein, setiap penyelenggaraan karnaval sebenarnya telah diawali dengan kesepakatan mengenai aturan, mulai dari volume suara hingga teknis pelaksanaan. Polisi juga memastikan pengamanan dilakukan secara humanis, namun siap mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
2: Nah, izin ini nanti akan memberikan statement-statement apa aja yang mau di, istilahnya, mau digelarkan atau mau ditampilkan seperti itu, Mbak. Umpamanya, pakaian adat ini akan di revisi nanti di perizinan. Jadi dari kami akan melakukan deteksi dini dulu. Jadi dengan mengedepankan kita secara humanis, memberi himbauan terutama kepada panitia ini nanti. Panitia pastinya akan izin awal kan gitu. Nah, dari ini dengan kehati-hatian kita nanti akan melakukan istilahnya kesepakatan dengan panitia. Kalau ada seperti ini kami akan ada tindakan. Seperti itu, Mbak.
0: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Rohmat, menyampaikan pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait sound horror. Dia menegaskan, hiburan tetap harus berjalan tetapi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga, sehingga pengawasan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara tegas.
1: Materi diskusi ini ya, sound horror ini seni atau sebuah gangguan gitu ya. Kami send di berbagai grup ya, gitu. Jadi hampir 85% ya, itu semuanya menolak. Ya, menolak sound horror. Tapi ya mohon maaf loh, saya tanda di grup itu. Saya tulis ini, sound horror. Tulisannya sound horror. Tapi mohon maaf, disibelnya hanya 30, hanya 50, ya. Di bawah 80, kan dinikmati. Tidak terganggu kan, walaupun tulisannya sound horror.
0: Iya.
1: Jadi rata-rata hampir mereka semua menolak yang terjadi di lapangan, yang terjadi di masyarakat. Nah, Pak Saiful Husein, saya juga ingin juga untuk diawasi bersama-sama. Tidak hanya kepolisian yang mengawasi, tapi adalah tokoh-tokoh masyarakat, jadi Satpol PP, Disbud, ya, Dinas Perhubungan, semuanya. Harapannya bersama-sama menjaga Kota Malang biar boys berkelas. Kalau itu terjadi, adalah Kota Malang malah bikin cemas, bukan boys berkelas. Jadi kita jaga bersama-sama kota pendidikan, kota pariwisata, kota yang sejuk, adem, dengan adanya sound yang bisa dinikmati, indah gitu loh, jadi seni gitu ya. Tapi kalau kemudian itu dikeraskan hingga sampai 100 lebih ya desibelnya, maka bisa merusak telinga dari segi kesehatan, dari segi tetangga, ya itu juga mengganggu, apalagi kalau ada orang yang sakit dan sebagainya.
0: Perdebatan mengenai sound horror menunjukkan pentingnya mencari titik temu antara hiburan dan ketertiban umum. Dengan aturan yang dipatuhi serta pengawasan yang konsisten, kegiatan masyarakat diharapkan tetap berlangsung tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

Serigate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, Anda mungkin pernah mengingat ya, beberapa waktu lalu sempat ramai hashtag kabur aja dulu gitu. Akhirnya hashtag ini viral, kemudian ya ramai diperbincangkan di mana-mana sampai akhirnya sempat mendapatkan tanggapan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Jadi Presiden Prabowo ini memang sempat melontarkan pernyataan bahwa siapa saja katanya yang merasa pesimis atau menganggap masa depan Indonesia ini suram, dipersilahkan mencari negara lain karena menurutnya tidak ada yang melarang begitu. Pernyataan ini sempat disampaikan Prabowo dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta, di mana Prabowo juga menyinggung ramainya tagar terkait keinginan ingin pindah negara begitu ya. Nah, dalam kesempatan itu ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama adalah menepis pesimisme. Jadi Prabowo membantah bahwa narasi yang menyebut kondisi Indonesia gelap dan justru menyatakan bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara paling aman di dunia. Lalu menjadi upaya untuk mengajak semuanya saling bersatu begitu ya. Alih-alih pergi, masyarakat ini diajak untuk bersatu, gotong royong dan bekerja sama membangun negara. Nah, sementara bagi yang ragu, bagi masyarakat yang masih ragu atau nggak yakin, ya dipersilahkan untuk mereka tetap berdiam di rumah saja gitu kawan, untuk klarifikasinya ya. Dan saya lihat nih hari ini ada pernyataan bahwa untuk permohonan tarif ya, tarif permohonan pelepasan status warga negara Indonesia itu sebesar 5 juta. Berlakunya mulai 1 Agustus 2026. Ini PP atau peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum yang diteken oleh Prabowo pada 2 Juli 2026. Jadi ada peningkatan kenaikan tarif lepas status WNI kawan ya. Jadi 5 juta rupiah per 1 Agustus 2026. Ini salah satunya untuk permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden Republik Indonesia yang mengalami kenaikan. Awalnya tuh 1 juta per pemohon. Tapi sekarang jadi 5 juta ya. Jadi naik. Jadi naik 5 kali lipat nih akhirnya, dari 1 juta ke 5 juta. Selain itu untuk layanan kewarganegaraan lain yang mengalami kenaikan itu adalah permohonan kewarganegaraan dari WNA yang mau menjadi WNI, itu dari yang awalnya 50 juta ya, jadi 75 juta, naik 25 juta begitu kawan. Sementara untuk permohonan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda, itu juga ada kenaikan menjadi 2 juta dari yang awalnya 1 juta rupiah. Nih serba naik semua nih ya. Untuk permohonan menjadi WNI berdasarkan perkawinan, dari yang awalnya 15 juta, sekarang itu naik menjadi 25 juta. Sementara untuk tarif permohonan naturalisasi WNA yang sudah berjasa kepada negara atau dengan alasan untuk kepentingan negara dihapus dari sebelumnya, itu tarifnya 2,5 juta per permohonan. Gitu kawan, sementara ya untuk beberapa update nih kenaikan permohonan-permohonan yang ada di wilayah Indonesia. Kita geser kembali ke update yang lain, ada update dari rekan-rekan pos pantau Semeru lagi. Erupsi lagi kawan, ya 1851 erupsi lagi, tapi kalau kali ini kolom abunya tidak teramati. Untuk durasi sementara kurang lebih 2 menit 11 detik, status masih sama di level 3 siaga. Lalu juga untuk update lainnya, ada Bu Srigati, coba kita cek dulu. Ya, laporan dari Bu Srigati, di Suhat yang baru dibangun sudah ada pedagang sate buka lapak. Tolong Satpol PP segera ditertibkan katanya di tengah-tengah jalan bakso kota Suhat. Boleh didokumentasikan mungkin Bu Srigati? Agar kita teruskan ke pihak terkait ya. Kaitannya dengan yang bangun apa nih? Ada pedagang sate buka lapak, itu boleh dikirimkan dokumentasinya. Nanti kita akan bantu teruskan ya ke pihak terkait. Boleh langsung di-share di WhatsApp Bu. Di 0811 3600 911.

Jalan Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, ratusan gerai koperasi Merah Putih di Malang masih dibangun. Sebanyak 158 gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Malang masih dalam tahap pembangunan menjelang target operasional pada Agustus 2026. Dari total 390 gerai yang direncanakan berdiri di seluruh desa dan kelurahan, sebagian besar telah memasuki tahap akhir pembangunan. Sementara beberapa KDKMP masih terkendala status lahan serta persoalan teknis di lapangan sehingga mengalami perlambatan pembangunan. Kawan, kekeringan meluas di Jawa Timur, tiga daerah tingkatkan status tanggap darurat. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno, menyampaikan pihaknya kini telah menetapkan 14 kabupaten di Jawa Timur dengan status darurat kekeringan. Dari 14 kabupaten, 3 diantaranya sudah dianggap tanggap darurat seperti Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo. Lebih lanjut, pihaknya mulai menyetok dan menyalurkan air bersih untuk disalurkan ke desa-desa dan kabupaten terdampak darurat kekeringan air. Kawan, Iran bakal akhiri perang lawan Amerika Serikat jika capai keunggulan militer. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan perang melawan Amerika Serikat atau AS bakal berakhir apabila negaranya mampu mencapai keunggulan dan keberhasilan strategis di medan perang. Kata Araghchi, keputusan untuk menghentikan permusuhan dan memulai negosiasi harus dilakukan berdasarkan perhitungan yang akurat karena pemerintah tidak boleh mempertaruhkan nyawa rakyat serta nasib negara. Lebih lanjut, perang antara kedua negara ini kembali pecah sejak awal Juli lalu akibat serangan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz yang kemudian dibalas AS dengan membombardir sejumlah wilayah pesisir Iran. Demikian 911 Hot News, jam 7 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City 89.11 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi di segmen sebelumnya kawan ya, di sesi sebelumnya bersama Yola, membahas mengenai kalau misalkan kita mau berganti kewarganegaraan kawan ya, dari warga negara Indonesia ke warga negara asing, itu harus membayar cukup

menjadi WNI yang diberikan pembayaran yang meningkat gitu ya. Jadi tarifnya meningkat, tapi tarif untuk menjadi WNI pun juga meningkat, kawan. Luar biasa ya. Nah, mungkin saya akan bahas sedikit yang dibahas oleh Yola tadi. Jadi kenaikan tarif ini, kawan, dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum. Jadi warga negara Indonesia yang ingin melepaskan status kewarganegaraannya saat ini harus memberikan dana atau tarif yang lebih dalam gitu ya, lebih besar. Pemerintah itu resmi menaikkan tarif permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden dari yang awalnya 1 juta rupiah menjadi 5 juta atau mungkin kita bisa bilang meningkat 5 kali lipat, kawan. Dan dalam lampiran PP tersebut tertulis permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden Republik Indonesia per permohonan 5 juta. Nah, seperti itu, kawan, tulisannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat PP 30 2026 ini merupakan regulasi yang menetapkan jenis layanan sekaligus besaran tarif PNBP di Kementerian Hukum, kawan. Pengaturan ini mencakup berbagai layanan administrasi hukum, mulai dari administrasi badan hukum, kewarganegaraan, kenotariatan, fidusia, hingga kekayaan intelektual. Seperti itu, kawan. Dan kalau misalkan kita cek, memang ini sangat dibahas ya oleh orang-orang kemarin. Dan kalau misalkan kita cek juga mau jadi WNI, nah ini harus membayar 75 juta, kawan.

Jadi dikatakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kementerian Hukum Widodo menjelaskan kalau penerbitan PP baru diperlukan untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur kementerian, kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat PP yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto itu diundangkan pada 2 Juli 2026. Dan menurut dia, menurut Widodo ya, PP sebelumnya yang terbit pada 2024 masih menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Sedangkan ini sudah berubah menjadi Kementerian Hukum. Jadi beberapa jenis tarif, jumlahnya ada ratusan, tarifnya tetap, selebihnya terjadi penyesuaian, kawan. Dan dalam PP nomor 30 tahun 2026, selain pembayaran keluar menjadi warga negara asing ya, jadi melepas warga negaraan Indonesia, itu bayar 5 juta ya, meningkat dari 1 juta, pemerintah juga menetapkan tarif hingga 75 juta bagi warga negara asing atau WNA yang mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia dan lewat proses pewarganegaraan atau naturalisasi, kawan. Berdasarkan lampiran PP tersebut, tarif 75 juta dikenakan untuk setiap permohonan pewarganegaraan berdasarkan permohonan WNA. Tapi, besaran tarif berbeda bergantung pada jalur pewarganegaraan yang ditempuh. WNA yang mengajukan pewarganegaraan karena perkawinan dikenai tarif 25 juta per permohonan. Sementara itu, tarif 5 juta dikenakan kepada anak hasil perkawinan campuran atau anak yang lahir di negara yang menganut prinsip ius soli, baik yang belum mendaftar maupun yang sudah mendaftar tapi belum memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dan tarif yang sama juga berlaku bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyertakan memilih menjadi WNI atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya. Selain itu, pemerintah menetapkan tarif 1 juta bagi permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang lepas status tadi itu 5 juta, kawan ya, meningkat 5 kali lipat. Dan ada apa ini ya, kenapa kok disahkan? Dan kalau misalkan kita lihat memang dalam 5 tahun, kawan, terdapat 8.000 orang lepas status WNI. Jadi ramai-ramai melepas status WNI. Ada apa ini sebenarnya? Jadi dalam 5 tahun terakhir itu sekitar 8.000 warga negara Indonesia atau WNI mengajukan permohonan melepas kewarganegaraan. Sebagian memilih menjadi warga negara lain karena ada yang alasan pekerjaan, pendidikan, perkawinan, dan pertimbangan kualitas hidup. Dan kalau misalkan kita lihat lebih lengkapnya, kawan,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, Dian Asmawati mengatakan, data yang menunjukkan hampir 8.000 WNI yang melepaskan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir, ini menjadi sinyal yang memang perlu dilihat oleh pemerintah, kawan ya. Jadi jangan diusir-usir saja, kalau misalkan mau pindah, pindah saja, jangan gitu kawan ya. Karena dengan hal seperti itu, pemerintah itu yang rugi kawan ya. Karena kehilangan orang-orang yang pintar-pintar, kehilangan orang-orang yang memang bisa diandalkan di dalam negeri. Karena tidak dihargai, jadinya mereka pasti pindah gitu. Dan fenomena ini namanya fenomena, memicu fenomena brain drain kawan ya. Jadi kehilangan sumber daya manusia atau SDM berkualitas yang dibutuhkan untuk membangun bangsa. Jadi ya ini yang perlu kita tanyakan dalam beberapa tahun terakhir, kenapa semakin banyak orang meninggalkan Indonesia kawan ya. Dan fenomena ini bukan sekedar perpindahan kewarganegaraan, tapi berpotensi mengurangi jumlah talenta terbaik di Indonesia. Dan kata Dian, migrasi tenaga kerja merupakan hal yang lazim di era globalisasi, tapi ketika seseorang memutuskan berganti kewarganegaraan, dampaknya itu jauh lebih besar kawan, karena negara berpotensi kehilangan SDM unggulan secara permanen. Menurutnya, kondisi ini dikenal sebagai brain drain, yaitu ketika individu berkompetensi tinggi memilih menetap dan berkarya di negara lain sehingga kapasitas SDM negara asal itu berkurang. Negara asal di sini adalah Indonesia. Dan jelas ini berdampak pada negara asal kawan ya, karena yang pergi bukan orang sembarangan, pasti orang pintar gitu ya. Dan mereka adalah individu yang memiliki kompetensi tinggi dibandingkan dengan SDM-SDM yang ada di Indonesia dan sebenarnya sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Dan dia menilai pemerintah ini perlu melihat fenomena ini sebagai alert gitu ya, atau alarm untuk memperbaiki iklim pendidikan, riset, lalu inovasi, bahkan sampai kesempatan berkarir, supaya talenta nasional ini punya alasan kuat untuk tetap berkarya atau tetap bekerja di Indonesia. Dan kita tidak bisa menampik kawannya, kalau misalkan kita cek orang-orang sudah bekerja gitu ya dengan luar biasa, atau mungkin sudah berkuliah dengan luar biasa di luar negeri, saat kembali mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan hal inilah yang memang perlu didorong oleh pemerintah, bagaimana caranya menampung SDM-SDM yang memang punya kualitas lebih tinggi kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini merupakan persaingan global dalam menarik dan mempertahankan sumber daya manusia berkualitas. Jadi pemerintah ini perlu menciptakan, kata Dian kawan ya, perlu menciptakan ruang berkembang untuk talenta-talenta nasional. Jadi isu perpindahan kewarganegaraan saat ini itu sudah bukan soal jumlah WNI yang berganti paspor ya, tapi juga menjadi indikator daya saing Indonesia dalam mempertahankan SDM-SDM terbaik di tengah kompetisi global dengan negara-negara lain. Anda boleh sharing kawan ke WhatsApp kami di 0811 36911.

Cup Update. Taklukan Argentina lewat drama extra time, La Furia Roja Spanyol resmi keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Secara baru sepak bola dunia resmi tercipta di New Jersey Stadium tadi pagi, di mana tim nasional Spanyol sukses mengangkat trofi emas Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan sang juara bertahan Argentina dengan skor dramatis 1-0. Laga partai puncak ini sepenuhnya menjadi milik skuad La Furia Roja yang tampil sangat dominan sejak peluit pertama dibunyikan dan sukses membuat lini serang Argentina yang dipimpin Lionel Messi benar-benar mati kutu tanpa mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit waktu normal. Pertahanan Spartan Argentina yang digempur habis-habisan akhirnya mulai goyah memasuki babak perpanjangan waktu. Puncaknya saat gelandang pilar mereka Enzo Fernandez harus diusir keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua di menit ke-94. Keunggulan jumlah pemain ini langsung dimanfaatkan secara maksimal oleh armada Spanyol hingga akhirnya kebuntuan pecah di menit ke-106. Memanfaatkan umpan sundulan terukur dari Nico Williams, penyerang andalan Spanyol Ferran Torres yang berdiri bebas langsung melepaskan tembakan first time kaki kiri yang luar biasa deras mengoyak jala gawang Emiliano Martinez tanpa ampun. Gol tunggal nan mematikan dari Ferran Torres tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan Spanyol berpesta merayakan gelar juara dunia mereka. Sementara Argentina harus tertunduk lesu melepas mahkota juara mereka di tanah Amerika. Selesai sudah gelaran akbar Piala Dunia tahun ini dengan Spanyol yang keluar sebagai raja baru sepak bola dunia. Sebuah penutup yang luar biasa dramatis dan menguras emosi bagi seluruh pencinta sepak bola. Kawan, usai sudah rangkaian update Piala Dunia kita selama sebulan penuh ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus update skor dan meramaikan euforianya bersama kami. City Guide World Cup Update, satu obrolan, sejuta euforia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 919 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini diungkapkan oleh Kemenkum kawan ya, atau Kementerian Hukum, mengungkap kalau misalkan ada lebih dari 8.000 permohonan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia atau WNI dalam kurun waktu 5 tahun kawan. Dan itu dikatakan langsung oleh Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen AHU Dulyono. Setelah kalau misalkan kita lihat ya, Dulyono ini memperkirakan jumlah permohonan pencabutan status WNI itu terus bertambah seiring waktu kawan ya. Dan data perkiraan saja untuk 5 tahun terakhir sudah mengumumkan di berita negara itu sekitar 5.000, tapi karena datanya bergerak terus sekarang sudah mencapai hampir 8.000 orang. Dan Dulyono mengatakan para pemohon beralasan ingin menempuh pendidikan atau pekerjaan di negara lain dalam mencabut status WNI, dan mengatakan juga mayoritas pemohon beralasan menikah dengan WNA. Jadi seperti itu kawannya, karena menikah dengan WNA inilah yang menjadi alasan utama, meskipun ada alasan-alasan juga yang lain seperti bekerja maupun berkuliah kawan ya. Dan Dulyono menyampaikan pemerintah ini menginginkan agar orang yang mendapatkan kewarganegaraan maupun yang akan melepaskan benar-benar tidak meninggalkan permasalahan gitu ya, terutama masalah hukum, utang piutang, pajak dan lain sebagainya. Karena setelah ada proses clearance dari kementerian dan lembaga terkait, ada beberapa pemohon yang memang masih memiliki piutang pajak, ada juga yang terlibat kasus hukum seperti pembunuhan, kata Dulyono. Nah, kalau misalkan seumpamanya permohonan kehilangan kewarganegaraannya langsung dieksekusi atau diberikan, maka pemerintah Indonesia akan susah untuk mengejar yang bersangkutan, apalagi jika statusnya sudah menjadi tersangka atau terpidana. Ketika tidak memiliki hubungan diplomatik atau perjanjian bilateral tertentu dengan negara tujuan mereka, itu akan menyulitkan, katanya seperti itu. Nah, Anda boleh tambahkan pendapat Anda kawan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, rumah sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saya ada solusinya kawan. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Nah kawan, kita kembali lagi ya untuk memantau lalu lintas di malam hari ini. Tadi ada beberapa informasi kawan yang masuk di segmen sebelumnya sih. Di Suhat, contohnya kalau Bu Srigati nih ya, di Jalan Suhat yang baru dibangun sudah ada pedagang sate buka lapak, dan tolong Satpol PP segera diusir. Dan di tengah-tengah Jalan Bakso Kota Suhat juga sudah lama buka tempe mendoan, sepertinya hebat sekali, petugas bisa kalah, katanya gitu. Lalu kami meminta dokumentasi kawan, tapi masih belum dikirim oleh Bu Srigati ya. Oh katanya besok malam kawan, baik. Silahkan Bu Srigati ya, besok malam dikirimkan kembali gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk saat ini, lalu lintas di sekitaran kota Malang sudah mulai melandai kawan, tidak ada kepadatan berlebih, sudah mulai aman ya. Baik dari arah utara, selatan, barat, timur, aman semuanya di kota Malang. Kabupaten Malang untuk saat ini juga masih ramai lancar di utara maupun selatan, di arah Batu pun juga masih ramai lancar, tidak ada kendala kawan ya. Secara keseluruhan itu masih sangat-sangat aman. Anda pun boleh bagikan bagaimana pantauan lalu lintas kawan di sekitaran Anda untuk saat ini di 0811 3600 911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2
View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget. Ih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lho, cepet. Belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk saat ini ya, di sekitaran kota Malang terpantau memang masih ramai lancar. Misal kita cek di beberapa titik nih ya, kalau misalkan kita lihat dari tengah kota, di sekitaran Kaitangan ramai lancar, Kawi juga ramai lancar meskipun ada antrian ya, tapi secara keseluruhan aman kok kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di Kaliurang, TL Kaliurang ini juga masih aman lancar empat arah kawan ya, WR Supratman Kaliurang maupun dari Legend Sutoyo maupun Jaksa Agung Suprapto, semuanya aman. Lalu ada antrian sedikit mungkin ya di TL Sabilillah, setelah itu ramai lancar. Dan di Candi Panggung, Suhat, Borobudur ini tidak ada kendala. Lalu MT Haryono mengarah ke Tlogomas sampai ke arah Batu ya, juga masih aman kawan. Nah, Anda boleh tambahkan nih bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain kawan. Lalu bisa tambahkan juga untuk cuaca. Nanti di segmen selanjutnya kita akan pantau bersama cuaca di sekitaran kota Malang bagaimana. Kirimkan saja untuk saat ini lalu lintas di sekitaran kota Malang kawan. Dan kita coba pantau di arah selatan ya, dari Esupriyadi menuju ke Raya Kepuh ramai lancar, Kebon Sari, lalu Kacuk, Pertian Kacuk itu juga ramai lancar, tidak ada kendala. Biasanya cukup padat kawan di sini. Mungkin yang Anda perlu waspadai di sekitaran Kebon Agung ya, karena masih banyak truk-truk tebu di sekitaran sana. Lepas dari Kebon Agung menuju ke Genengan sampai ke sekitaran Kepanjen kawan ya, Jalan Raya Pepen, bahkan sampai di depan Unira untuk saat ini masih aman lancar kawan, tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya di 0811 360 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: otak gak? Jadi dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Enggak, jawab sendiri dulu. Itu
1: konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun, polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
0: Guidance for your life. Citygate FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Malam sudah mulai dingin kawan, kita coba pantau kembali untuk cuaca di sekitaran kota Malang kawan. Dan untuk saat ini di jam 19.52 kawan ya, kalau misalkan kita lihat suhu sudah semakin dingin, tadi masih di kisaran 20-22 derajat Celcius, sekarang sudah 19-21 derajat Celcius kawan. Mungkin kalau misalkan kita lihat terlebih dahulu di sekitaran Radio City Guide ya, atau Telogo Mas, saat ini sudah mencapai 20 derajat Celcius dan cuacanya cerah berawan. Lalu di titik lain kita coba cek juga di sekitaran Blimbing mungkin ya. Blimbing, kita coba cek dulu kawan di sekitaran Blimbing berapa ini. 20 derajat Celcius juga kawan, cerah berawan ya. Lalu di sekitaran Sukun, kita coba cek kawan. Sepertinya Sukun masih lumayan hangat ini di 21 derajat Celcius ya. Kita coba cek kawan untuk saat ini. Nah ini di Sukun untuk saat ini kawan, di Sukun 21 derajat Celcius dan cerah berawan juga. Lalu untuk di Klojen ini masih aman juga di kisaran 21 derajat Celcius. Dan untuk Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk malam hari ini ya di 0811-3600-911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, 3-24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36999-62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Jalan Plus.
1: Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, Malang Selatan disiapkan jadi kawasan industri baru. Pemkab Malang mulai menyiapkan transformasi Malang Selatan menjadi kawasan industri baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Sebagai langkah awal, Pemkab Malang bakal menjalin kerjasama dengan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah, sekaligus mempelajari pengelolaan kawasan industri yang mampu menarik investasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar, menyebut, rencana pengembangan kawasan industri ini akan didukung oleh pembangunan infrastruktur yang strategis yang sedang dipersiapkan pemerintah, salah satunya pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen. Kawan, oknum polisi yang ikut diamankan saat geledah sabu di Blitar masih ditahan Propam. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni, menyampaikan oknum polisi berinisial Aibda N sampai sekarang masih menjalani pemeriksaan oleh Propam Polres Blitar. Ia menyebut Aibda N diduga terlibat dalam kasus narkotika saat Satnarkoba Polres Blitar Kota menggerebek pengedar sabu-sabu di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Lebih lanjut, yang bersangkutan masih menjalani serangkaian pemeriksaan dan dilakukan pengamanan oleh Polres Blitar untuk penyelidikan lebih lanjut. Kawan, kapal induk pertama Indonesia dijadwalkan tiba September mendatang. Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsda TNI, Hendrikus Haris Haryanto, menyampaikan kapal induk Giuseppe Garibaldi yang bakal menjadi kapal induk pertama Indonesia dijadwalkan tiba pada 20 September mendatang. Kata Hendrikus, jadwal tersebut sudah disampaikan dalam rapat bersama Komisi 1 DPR dan saat ini TNI Angkatan Laut juga telah mengirimkan 100 personel ke Italia untuk menjalani pelatihan awak kapal. Lebih lanjut, TNI AL saat ini sedang menyiapkan Lanal Lampung sebagai salah satu pangkalan yang digunakan sebagai lokasi pertama bersandarnya kapal induk tersebut. Demikian 911 News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

City Gate 911 FM, guidance for your life. Tadi kawan di jam 6 ya, kita ada informasi mengenai ada mobil mogok di lajur kanan dan kiri di underpass Karanglo arah kota. Dan tadi sudah kami teruskan kawan ya, tapi sayangnya memang baru saja dibalas oleh Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, Ibda Ani ya. Dan Bu Ani mengatakan kalau misalkan, mohon maaf baru buka WA. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih Bu Ani untuk tanggapannya. Tapi ya sebenarnya sudah aman ya di sekitaran sana, tidak ada kepadatan lagi. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk saat ini, laporan dari Pusdalo BPBD Kota Batu kawan, mengenai cuaca di sekitaran Batu, Kota Batu ya. Kita coba cek. Nah ini, Batu bagian utara, selatan, barat, timur terpantau cuacanya berawan semua. Dengan hal yang sama pun juga terjadi di posko PBBBBD Kota Batu, terpantau cuaca berawan. Dan untuk di jam 8 ini sangat aman dan tidak ada kendala kawannya. Wajak pun saat ini, tadi ada informasi dari Bu Husnul Khotimah, wajah ini 22 derajat Celcius kawan, masih cukup hangat ya. Dan mungkin ada beberapa titik yang sudah mulai di titiknya di 19 derajat Celcius. Itu Anda perlu waspada saja untuk malam hari ini. Jangan lupa pakai jaket kawan ya, jangan lupa pakai jaket, jangan lupa menggunakan kaos kaki dan sarung tangan bila perlu kawan, jika cukup dingin ya, untuk antisipasi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimurpark.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang

0: jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini kawan ya, di sekitaran Malang Kota ini masih ramai lancar. Termasuk tadi ada informasi dari Bu Heni, katanya di Ciliwung kawan ramai lancar dan makin ke timur lebih agak lengang, tapi parkiran resto-resto masih pada full. Terima kasih Bu Heni untuk informasinya ya. Jadi untuk saat ini di sekitaran Kota Malang itu masih lengang kawan, tidak ada kendala. Nah, kalau misalkan kita lihat memang untuk saat ini kawan ya, lalu lintas baik yang mengarah utara, selatan, timur, barat, semuanya ramai lancar kawan ya. Meskipun mungkin ada antrian di beberapa titik yang cukup ramai, tapi tidak terlalu padat yang menimbulkan kepadatan yang panjang gitu ya kawan. Nah, Anda bisa tambahkan nih ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan tadi kan kita membahas salah satu hal yang viral kawan ya, mengenai kurang lebih 8.000 WNI itu melepas kewarganegaraan Indonesia untuk berpindah ke luar negeri kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini ada salah satu unggahan yang memang sempat kemarin saya lihat kawan, seorang warga negara Indonesia yang resmi melepas kewarganegaraannya dan menjadi warga negara Jerman. Ini cukup ramai diperbincangkan di media sosial kawan, khususnya di Threads ya. Dan alih-alih menuai cibiran kawan, jadi dipikirkan mungkin kalau misalkan orang yang keluar dari negara Indonesia itu mengkhianati negara Indonesia, banyak orang yang mungkin berpikir seperti itu kawan. Tapi unggahan ini justru dipenuhi ucapan selamat kawan dari netizen ya. Jadi unggahan ini ada di salah satu akun Threads gitu ya, yang membagikan foto surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah ditandatangani pejabat RI di Berlin. Dan sebelumnya memang sering ya diberitakan kalau hingga 2026 setidaknya ada 8.000 orang yang melepas kewarganegaraan RI. Dan di pemilik akun yang di Threads itu kawan mengatakan, akulah yang termasuk 8.000 orang itu, dan mengabarkan kalau misalkan proses perpindahan kewarganegaraannya ini sudah rampung kawan ya, officially a German citizen tahun ini, katanya seperti itu. Atau mungkin kalau bahasa Indonesianya secara ofisial menjadi warga negara Jerman pada tahun ini, katanya seperti itu kawan. Dan postingan ini langsung menuai perhatian pengguna media sosial kawan. Dan mungkin kalau misalkan Anda berpikir responnya negatif, tidak, malah responnya positif, memberikan ucapan selamat, mendoakan kehidupan barunya di Jerman gitu ya. Dan ada pula yang mengaitkan fenomena perpindahan kewarganegaraan dengan kondisi di Indonesia, katanya bukan gak cinta tanah air, tapi ada beberapa faktor yang memang tidak bisa dirubah, salah satu koruptor tidak bisa berantas, katanya seperti itu. Lalu ada komentar lain ini ya, pilihan bijaksana dari orang bijak gitu. Nah, setelah banyak rezeki mungkin aku yang ke 8001. Ada yang bilang yang seperti itu kawan. Nah, fenomena perpindahan kewarganegaraan ini memang menjadi sorotan ya, bahkan Kementerian Hukum yang tadi saya katakan ya, warga Indonesia yang melepaskan status kewarganegaraannya sudah meningkat, bahkan dalam beberapa tahun terakhir sudah mendekati 8.000 orang kawan, dan estimasinya terus bergerak, data ini terus bergerak gitu ya. Dan keputusan berpindah kewarganegaraan ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor seperti melanjutkan pendidikan, memperoleh pekerjaan di luar negeri, menikah dengan warga negara asing, hingga menetap dalam waktu yang lama di negara tujuan. Dan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang mungkin ini belum saya sebutkan ya dari tadi. Nah, sebelumnya itu juga menunjukkan tren serupa kawan. Pada periode 2019 dan 2022 ada 3.912 WNI yang tercatat berpindah menjadi warga negara Singapura. Artinya apa? Rata-rata sekitar 1.000 WNI setiap tahun memilih ganti kewarganegaraan ke negara tersebut kawan, dan menjadikannya salah satu tujuan paling populer. Nah, pemerintah juga mencatat peningkatan minat warga negara asing atau WNA yang menjadi WNI itu juga meningkat kawan ya. Akhir-akhir ini, baik tahun 2024, 2025, dan beberapa tahun kebelakang, itu juga cukup meningkat. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan nih ya,
pendapat Anda mengenai hal ini kawan di 0811 3600 911. Ini ada komentar dari Pak Dani, saya juga mau jadi yang ke 8088. Ya, kita doakan bisa terjadi Pak Dani ya. Karena ya tidak salah kawan kalau misalkan ingin mencari penghidupan, memang ya Indonesia masih cukup kurang sebenarnya ya kalau misalkan kita lihat. Dan fenomena ini dikatakan menjadi fenomena brain drain kawan. Jadi saat orang-orang yang memang cerdas-cerdas, pintar-pintar dan bisa memperbaiki mungkin sistem birokrasi Indonesia yang cukup bobrok, tapi malah dibuang begitu saja ya, atau mungkin tidak terpakai di Indonesia, tidak punya tempatnya lah lebih tepatnya seperti itu, tidak ada wadah yang menampung orang-orang pintar ini, jadi otomatis mereka lebih memilih untuk berkarir di luar negeri daripada di dalam negeri. Dan apakah ini menurut Anda menjadi salah satu hal yang membuat orang tidak cinta tanah air, atau mungkin Anda masih menganggap orang-orang itu cinta tanah air tapi memang menggunakan cara lain untuk mencintai tanah air kita? Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: kids for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan saya ada informasi untuk Anda kawan. Mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi ya, dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Nah kawan, kembali lagi kita ke pembahasan di malam hari ini ya. Kita membahas mengenai 8.000 WNI berpindah ke warga negaraan dalam 5 tahun terakhir kawan ya. Dan data ini terus bertambah kata Kemenkum kawan ya. Dan ada beberapa yang berkomentar tadi ya, salah satunya Pak Dani. Jadi kan saya bilang kalau misalkan ada salah satu orang yang memang posting di threads kawan kalau misalkan dirinya sudah pindah dan menjadi bagian dari 8.000 orang itu. Lalu ada yang komentar, wah selamat ya kakak, semoga saya bisa menjadi ke 8001. Lalu Pak Dani berkomentar, saya juga mau jadi yang ke 8088. Mungkin Anda pun juga boleh tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini. Tadi ada Bu Eni ya, menginformasikan Bu Eni ini berita 8000-an WNI yang kabur aja dulu. Semoga tetap dalam lindungan Allah. Bukti kalau pemerintah kurang pro rakyat. Astagfirullah, katanya seperti itu. Terima kasih Bu Eni. Lalu ada Bu Nur Farida menginformasikan, malam Mas Iqbal, izin menanggapi soal WNI yang pindah ke warga negaraan. Kalau menurut pikiran iseng saya, justru yang pindah tuh sangat cinta tanah air. Buktinya disuruh pindah sama presiden negara yang notabenenya pemimpin negara aja langsung dijabanin pindah loh. Berarti mereka kan patuh pada pimpinan yang merupakan representatif warga di mata dunia. Seperti itu kawan ya. Nah kalau misalkan ada pengen tahu maksud dari Bu Farida bagaimana, yang ini kawan.
1: Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari, mari kita bersatu.
0: Nah itu tadi kawan ya, itu pernyataan dari Pak Prabowo, presiden kita kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, katanya kalau misalkan memang merasa Indonesia suram, ya silahkan pindah ke negara lain, cari negara lain gitu ya. Silahkan, tidak ada yang melarang, katanya seperti itu. Nah mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di 0811 3600 911. Apakah Indonesia mengawali fenomena brain drain ini dengan langkah yang mungkin tidak tepat kawan? Anda boleh tambahkan ya pendapat Anda. Ini kami melempar pertanyaan karena mungkin tadi saya sudah menjelaskan ya fenomena brain drain. Jadi fenomena yang mana suatu negara kehilangan pihak-pihak yang potensial dari luar negeri kawan karena berpindah ke negara tujuan. Dan pindahnya ini dari negara asal ke negara tujuan. Jadi otomatis negara asal ini Indonesia, negara tujuan itu luar negeri. Jadi otomatis kita kehilangan SDM-SDM yang memang cerdas-cerdas, SDM-SDM tinggi yang mungkin kalau misalkan diterapkan atau mungkin bisa dimasukkan ke Indonesia dan digunakan ilmunya sebaik mungkin, Indonesia punya beberapa kelebihan gitu kawan ya. Dan hal inilah yang sangat disayangkan. Nah ini saya lemparkan, apakah Indonesia ini mengawali langkah atau mungkin mengantisipasi fenomena brain drain ini dengan langkah yang tepat, Anda boleh tambahkan pendapat Anda di 0811 36 0911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar-benar dingin, kawan. Perhatikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan lupa melakukan test drive dan rasakan tarikan mesinnya. Perhatikan apakah tenaga terasa responsif, apakah perpindahan gigi berjalan mulus, atau apakah muncul getaran atau suara yang tidak wajar saat mobil dijalankan. Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi banyak ya pembahasan mengenai apa namanya, kalau misalkan bisa dibilang fenomena brain drain gitu saja kawan ya. Mau ngomong kabur aja dulu, sudah bukan kabur aja dulu soalnya. Lalu kalau misalkan kita lihat ini ada Pak Andi. Malam Mas Iqbal, kalau pendapat saya, kemarin kan ada provokasi untuk kabur aja dulu dan sama presiden saat ini dipersilahkan. Seharusnya malah seneng dong, kok malah marah. Dan kebanyakan orang-orang itu mendengarkan pidato hanya setengah dan dipotong-potong gak utuh. Baik, terima kasih Pak Andi untuk komentarnya. Nah ini kalau misalkan marah-marahnya ini saya bingung juga ya, yang marah-marahnya siapa gitu. Nah kalau misalkan kita lihat, ada Pak Dhani kawan dia yang telpon. Ini kita coba angkat kawan ya, karena tadi Pak Dhani di sebentar, ini kita coba angkat. Oke, tidak bisa diangkat kawan ya. Kita akan coba angkat di newsroom terlebih dahulu. Nanti kita coba hubungkan di kita coba hubungkan di ruang siar. Nah ini kita coba hubungkan dengan Pak Dhani kawan. Tadi Pak Dhani sempat berkomentar gitu ya, katanya ayo kita berangkat sama-sama gitu, karena di sana sudah ditunggu Mr. Tony Cross katanya di Jerman kawan ya. Nah ini kita coba hubungkan ke dengan Pak Dhani gitu. Selagi menunggu Pak Dhani, ini ada Bu Nur Farida berkomentar kawan. Warga suatu negara adalah aset bangsa. Sayangnya pegawai outsourcing 5 tahunan yang saat ini menjadi pemerintah. Nah, pegawai outsourcing 5 tahunan ini penyebutannya Pak Imawan kawan ya. Jadi pegawai pemerintahan yang saat ini kita pilih gitu ya, yaitu pemerintahan saat ini itu yang kita pilih 5 tahunan. Nah itu penyebutannya pegawai outsourcing 5 tahunan yang saat ini menjadi pemerintah, kata Bu Nur Farida, malah menyia-nyiakan aset. Isi kepala rakyat di negara ini tidak dianggap layak untuk berkontribusi dalam pembangunan negara, malah banyak yang dikriminalisasi. So, pikiran warga-warga yang potensial, ngapain ngoyo di negara sendiri kalau tidak dihargai? Nah, bagaimana menurut Anda ini kawan ya? Kata Bu Nur Farida seperti itu. Ini ada Pak Dhani yang sudah terhubung di line telepon. Halo, selamat malam Pak Dhani.
1: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam. Gimana Pak, ada komentar apa ini? Tony Cross ini.
1: Ya sebenarnya kalau pemerintah dengar banyak warga yang pindah, banyak warga negara Indonesia yang pindah warga negara asing, seharusnya mereka kalau cerdas loh ya Mas, kalau nggak mau kehilangan warga, karena sekarang itu banyak warga negara apa, banyak negara asing yang membutuhkan warga.
0: Iya betul.
1: Dari yang saya tahu itu Jepang, lalu Kanada, bahkan negara-negara di Eropa termasuk Jerman dan sebagainya. Harusnya pemerintah kita menanyakan kenapa kok kamu mau melepas warga negaramu. Itu mungkin kalau pemerintah sini nggak bisa ya, mengutus dubes-dubes yang di sana gunanya untuk apa. Kalau mereka cuma gunanya cuma untuk tanda tangan doang, ya nggak usah buka kantor dubes gitu loh. Cuma cari satu orang aja yang untuk apa, tanda tangan sama ngetok stempel aja Mas. Kan harusnya ditanyain kenapa kamu kok pindah. Oh ternyata karena negara kita terlalu banyak korupsinya umpamanya gitu. Nah itu yang harus dibenahi oleh pemerintah. Nanti suatu saat Indonesia yang negaranya luas kayak gini, mungkin bisa kehabisan warga negara kayak di Jepang, bahkan kayak di Cina lah. Cina sekarang yang dulu cuma membatasi satu keluarga punya anak satu, sekarang boleh lebih. Nah kalau di Indonesia aja sekarang sudah selain fenomena kabur yuk, lalu fenomena nggak mau punya anak, fenomena nggak mau, ada yang nggak mau nikah, itu kan harusnya mulai diwaspadai, jangan sampai nanti di ulang tahun ke-100 itu yang tagline-nya Indonesia Emas benar-benar jadi Indonesia Cemas seperti itu Mas. Itu kalau umumnya ditanya, oh karena di luar negeri tunjangan kesehatannya gratis, ada dijamin segala macam, itu tunjangan kesehatan. Itu sudah diprakarsai oleh SBY dengan cara BPJS, meskipun BPJS-nya sekarang carut-marut ya Mas ya.
0: Iya betul.
1: Boleh dibilang tidak, mungkin tidak 100% atau syarat-syaratnya itu tidak, kurang transparan. Jadi akhirnya akhirnya pasien yang sudah kesana berharap dengan kartu BPJS-nya bisa diobati, ternyata, oh maaf Pak, karena penyakitnya seperti ini nggak di cover oleh BPJS. Dan namanya masyarakat kan nggak tahu, kadang kan nggak jelas di BPJS-nya.
0: Oke.
1: Terus kalau masalah kayak sekarang MBG ini, saya kira sudah banyak kasus, mulai dari beracun sampai ongkosnya paketannya itu dikurangi, lalu isinya juga nggak sebanding. Itu saya nggak ngerti, ini Bapak Presiden kita ini tutup mata, tutup telinga, atau dia memang benar-benar nggak tahu itu loh Mas.
0: Iya.
1: Harusnya begitu kelihatan ini fenomena kacau kayak gini langsung di stop sudah. Nah sekarang kan sudah ada kasus yang katanya, saya dengar ada beberapa yang SPPG-nya itu ngontrak tapi nggak dibayar, belum dibayar, belum lunas. Lalu ada yang kemarin tuh saya lihat kepala SPPG-nya marah gara-gara ada orang tua yang mengkomen anaknya dapat makan BG, tapi sangat nggak layak.
0: Oke.
1: Itu dimasukkan di TikTok atau thread, itu kepala SPPG-nya marah sampai anaknya ini disuspend, nggak terima MBG selama 3 hari.
0: Oke.
1: Lalu didatangi oleh DPRD setempat, ditanyai kenapa, ya yang nggak terima siapa, kamu toa, ya. Terus dimediasi, kepala SPPG-nya tetap ngotot dan marah, tapi anggota DPRD-nya rasanya nggak memperlakukan sanksi gitu loh. Anggota DPRD-nya cuman hearing talk, jadi cuman nanyain korban aja.
0: Kayak moderator jadi, gitu Pak ya jadinya.
1: Iya, jadi sangat lucu lah. Terus jadi anggota wakil rakyat ini gimana? Itu kan banyak, lalu di situ saya lihat banyak orang komentar, ini wakil rakyat gimana, lalu harusnya memang SPPG disuspend, tapi ya nggak kelakon gitu loh. Padahal mohon maaf, korupsinya MBG sama Koperasi Merah Putih itu sangat luar biasa. Tapi ya semua anggota dewan, baik dari tingkat kota sampai tingkat paling atas, itu nggak ada yang gerak.
0: Iya. Yeah.
1: Termasuk wali kotanya bareng, nggak ada yang bergerak sama sekali. Tutup, menolak total, nggak ada ya. Saya nggak ngerti kenapa ini, apa karena semua kroninya ya.
0: Wah ini yang tidak tahu Pak Dani ya.
1: Iya, jadi saya lihat kalau istilah kaburyo itu ada satu faktor lagi, yaitu
0: apa medsos, itu, Pak? Mas. Media sosial medsos. Ya.
1: Okay. Medsos sama sekarang kan semua pegang HP yang bisa bisa nyari info semua ya, Mas.
0: Oke, okay, smartphone.
1: Ya, jadi semuanya terbuka.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mungkin berapa tahun yang lalu belum ada smartphone, masih zamannya warnet, mungkin orang lebih kecil kemungkinannya untuk pergi keluar. Tapi sekarang dengan terbukanya seperti itu, lalu orang tua juga melihat Indonesia kayak gini aja mengizinkan mereka untuk pergi seperti itu, Mas.
0: Oke. Baik.
1: Seperti itu. Jadi ya saya kira yang pertama yaitu pemerintah harus koreksi dulu lah. Kenapa kok banyak warganya yang mau keluar seperti itu? Bikinlah survei lah.
0: Betul.
1: Tapi jangan survei yang hanya yang ngisi itu adalah kroni-kronimu. Kalau kroni-kronimu ya pasti jawabannya asal bapak senang lah. Seperti itu.
0: Siapa Dani yang memang benar-benar faktual pak ya?
1: Iya, jadi asal bapak senang itu ingatlah kasus paling sekarang yang lagi hangat itu MBG itu berapa kali Pak Prabowo dibohongi oleh orang-orang di BGN maupun di MBG itu. Yang mulai dari katanya tiap hari apa setoran daging sapi, lalu setoran lele itu satu anak dapat satu, itu kan bohong.
0: Yeah.
1: Dapatnya ubi, dapatnya tambah kayak kacang satu bungkus. Tapi makanannya nggak layak lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gimana mereka itu mau bergizi, mau cerdas, saya ketawa kalau gitu lah.
0: Siapa Dani? Terima kasih sudah berkomentar Pak untuk malam hari ini Pak.
1: Iya, terima kasih. Semoga Indonesia menjadi lebih baik.
0: Amin. Terima kasih
1: jangan
0: Pak Dani.
1: Lupa undangannya dari Tony Cross Mas.
0: Siap 8128 ini Pak.
1: Iya, nanti kita berangkat bareng.
0: Siap. Terima kasih Pak Dani. Selamat malam.
1: Iya, malam.
0: Itu tadi kawan komentar dari Pak Dani ya, dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda di 0811-36911.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi. Tak heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri hingga ekspor. Yang menariknya lagi kawan, menikmati kopi di tempat asalnya memberikan pengalaman yang berbeda. Kita bisa melihat langsung bagaimana buah kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling, hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kawan, kalau nanti berkesempatan menjelajahi di Malang Selatan, sempatkan mampir ke Ampel Gading. Nikmati secangkir kopi hangat, hirup udara pegunungan yang segar, dan rasakan sendiri cerita yang tersimpan di balik setiap biji kopi dari daerah ini. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, jembatan Sono Kembang Malang mulai dibuka, truk tronton bakal dilarang melintas. Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Yul Haryanto menyampaikan, jembatan Sono Kembang kini mulai dibuka untuk masyarakat meski proses pembangunannya masih menyisakan tahap akhir penyelesaian. Kata Dandung, pihaknya mengusulkan pembatasan untuk kendaraan bertonase besar seperti truk tronton dan truk tebu demi menjaga kualitas serta memperpanjang usia konstruksi jembatan. Lebih lanjut, usulan pembatasan ini akan dikoordinasikan terlebih dahulu bersama Dishub dan Satlantas Polresta Malang Kota sebelum nantinya dipasang rambu-rambu informasi resmi di kawasan jembatan tersebut. Kawan, puluhan napi risiko tinggi asal Jatim dipindahkan ke Nusa Kambangan. Juru bicara di Jenpas, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rika Aprianti menyampaikan, puluhan narapidana kategori risiko tinggi asal Jawa Timur telah dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Nusa Kambangan. Kata Rika, para warga binaan dari Jatim ini sempat dikumpulkan di Lapas Kelas 1 Surabaya, sebelum akhirnya diberangkatkan melalui jalur darat dengan pengawalan ketat dan tiba di Cilacap pada Senin dini hari. Lebih lanjut, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi penempatan berdasarkan tingkat risiko demi mengoptimalkan pengamanan serta mendukung proses pembinaan yang lebih efektif. Kawan, gaji ketua MA Indonesia sudah di atas Singapura. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hari ini bahwa pemerintah telah menaikkan gaji para hakim hingga hampir 300% sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan

Bahkan gaji rata-rata hakim junior di tanah air juga sudah melampaui Malaysia. Lebih lanjut, pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan rumah bagi para hakim dan panitra agar mereka memiliki kehidupan yang layak serta terhindar dari potensi praktik suap. Demikian 9 Wonohot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Kawan, kita akan mulai dari perkiraan cuaca di Kota Malang pada malam hari ini. Kota Malang berada di suhu 20 derajat Celcius. Ini cukup dingin ya kawan, cukup rata-rata ya, karena biasanya juga ada di angka 19 derajat, 20 derajat, dan hari ini di angka 20 derajat Celcius. Dan untuk pantauan traffic saat ini di Malang Raya cukup lengang kawan, tidak ada kemacetan dan hambatan yang serius baik dari arah utara, selatan, timur, dan juga barat. Ini cukup lengang. Tapi Anda boleh tambahkan informasi nanti seputar traffic maupun cuaca di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Baik kawan, untuk malam hari ini ya, untuk Anda yang merasa bahwa Kota Malang sudah masuk ke masa atau fase bedidding ya. Jadi bedidding ini biasanya memang terjadi di bulan musim-musim kemarau. Nah, tapi uniknya adalah rasa dinginnya ini atau bedidingnya ini berada di suhu yang sangat dingin ya, tidak seperti biasanya. Justru malah ketika musim hujan, ketika malam hari di Malang Raya, mungkin di Batu, di Kabupaten Malang dan di Kota Malang itu relatif lebih hangat jika di musim penghujan. Tapi saat di musim kemarau, justru pada malam hari terasa sangat dingin. Nah, Indonesia akhir-akhir ini sudah akan memasuki puncak musim kemarau kawan. Bahkan sejumlah wilayah di Jawa Timur juga sudah mulai mengalami kekeringan. Nah, ini hingga pertengahan Juli 2026, 14 kabupaten di Jawa Timur itu sudah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Nah, ini saya baca data dari BPBD Jawa Timur, ada 3 daerah yang statusnya sudah menjadi tanggap darurat. Ini ada di Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo. Ini menjadi status tanggap darurat akibat kekeringan yang semakin meluas. Nah, uniknya ketika musim kemarau yang ketika malam harinya terasa dingin, malah akan mengalami kekeringan kawan. Nah, ini bisa Anda antisipasi, bisa kita persiapkan sejak dini ya, sebelum kita masuk ke fase yang betul-betul di puncak musim kemarau dan kita akan mengalami kekeringan gitu. Kita bisa untuk persiapkan diri terlebih dahulu. Nah, kita persiapkan diri terlebih dahulu kawan, bisa dari kesehatan fisik yang kita latih ya, olahraga kita rutinkan, makan makanan yang bergizi, yang sehat gitu. Karena nanti ketika masuk di pancaroba atau peralihan musim, ketika kemarau menuju ke musim penghujan, tubuh akan beradaptasi lebih keras karena suhu yang berada di kawasan kita akan sangat berbeda gitu. Nah, otomatis imunitas tubuh juga akan berpengaruh, sehingga perlu kita siapkan salah satunya adalah dengan berolahraga, kemudian juga makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup kawan. Dan juga di samping istirahat yang cukup, kita bisa banyak minum air putih. Nah, ini juga sangat jarang diingat oleh banyak rekan-rekan

kita ya, karena menganggap bahwa minum-minuman cairan apapun itu efeknya sama. Padahal tubuh setidaknya butuh 8 liter air putih setiap hari, karena sepertiga dari tubuh kita ini adalah air ya. Jadi memang kita butuh cairan tubuh untuk memperlancar aliran darah, kemudian fungsi organ-organ tubuh juga akan berfungsi optimal jika tubuh tetap terhidrasi. Jadi jangan lupa untuk tetap minum air putih, kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Ya, kita masih berbincang kawan tentang musim pancaroba ya. Apalagi Indonesia juga sekarang mulai memasuki puncak musim kemarau. Nah, ini salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah jika kita keluar rumah, kita menggunakan jaket yang bisa menutupi diri dari terik matahari ya. Karena terik matahari juga ketika di siang hari itu memiliki sinar UV yang bisa membuat kulit terasa terbakar. Jadi bisa Anda gunakan jaket ketika berpergian keluar rumah, menggunakan masker atau juga menggunakan sunscreen gitu ya. Karena untuk menjaga dan merawat kulit tubuh kita gitu. Nah, kemudian jika kita berbicara tentang musim kemarau nih, siapa yang terdampak nanti ketika akan masuk ke puncak musim kemarau? Yang jelas adalah masyarakat di daerah rawan kekeringan yang sudah saya sebutkan tadi, ada di Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo. Kemudian juga para petani yang bergantung pada air hujan untuk membajak sawahnya, para peternak yang menggunakan air hujan sebagai minum untuk hewan-hewan ternaknya, dan juga banyak sekali warga desa yang mengandalkan sumber mata air. Nah, ini juga berpotensi untuk mengalami kekeringan ya, karena tidak jarang juga kasus yang banyak terjadi di Indonesia sebelumnya ketika masuk ke puncak musim kemarau, cadangan air bersih dan sumber mata air itu mengering, sehingga masyarakat desa harus effort atau berusaha keras untuk mencari air bersih sampai keluar kota bahkan ya. Dan juga pemerintah daerah dan BPBD juga akan mulai melakukan distribusi air bersih. Nah, ini saya baca dari data BPBD Jawa Timur. BPBD Jawa Timur ini telah mendistribusikan lebih dari 1 juta liter air bersih melalui ratusan mobil tangki ke wilayah terdampak. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu bantuan yang dirasakan oleh masyarakat ketika cuaca semakin tidak menentu. Dan ketika kita, saya tadi sempat mention ada 14 kabupaten kota yang sudah terdampak dan 3 yang sudah mendeklarasikan diri sebagai statusnya tanggap darurat. Nah, 14 kabupaten atau kota ini apa saja kawan? Ada Lumajang, Mojokerto, Situbondo, Malang, Banyuwangi, Bondowoso, Lamongan, Pasuruan, Trenggalek, Blitar, Bangkalan, Jember, Gresik, dan Sampang. Nah, ini patut diwaspadai Anda yang mungkin tinggal di kota-kota yang sudah saya sebutkan atau memiliki keluarga di sana. Anda boleh untuk menghimbau secara dini ya, karena lebih baik kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu sebelum yang terburuknya datang gitu. Walaupun kita sudah mempersiapkan diri dengan baik dan nanti ternyata memang musim kemarau yang kekeringan itu tidak kunjung datang ya, kita setidaknya sudah mempersiapkan diri dengan baik gitu. Baik kawan, untuk Anda yang sedang mobile ya di perjalanan ataupun sedang akan berangkat kerja shift malam gitu dan merasa masih kurang segar ya, tubuhnya masih kurang melek gitu, Anda boleh untuk istirahat sebentar. Atau kemarin yang habis begadang nonton Piala Dunia, habis nonton Spanyol, nonton Argentina dan ternyata tim jagoannya kalah gitu ya, sekarang ngantuk banget gitu, Anda boleh untuk istirahat sebentar. Ataupun juga barangkali ada fans Spanyol di sini yang sedang mobile mendengarkan dan sedang perjalanan dan dirasa sedikit mengantuk ini, Anda boleh untuk menepi sejenak ke warung kopi, ke rest area terdekat gitu untuk beli minuman hangat ya, bisa kopi, jahe dan teh agar tubuhnya juga lebih fit, nanti perjalanan di kendaraan juga lebih aman gitu.

Jika untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan, menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala kawan untuk malam hari ini. Dan Anda boleh tambahkan juga bagaimana untuk cuaca di sekitaran ruas tol kawan untuk kali ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami juga boleh sharing-sharing di sana kawan di @City Guide 911 FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
3: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Ini tadi ada informasi yang baru masuk ya dari Pak Nick. Ini ada tumpahan solar di Jalan LA Sucipto. Waduh, ini bagaimana ini? Saya putarkan dulu ya kawan, videonya di radio visual.
1: Ada tumpahan solar di LA Sucipto menjelang traffic light LA Sucipto. Kalau ke kanan ke Grand Mercure, ke kiri ke SMP 5.
0: Iya.
1: Berbahaya sekali sebenarnya. Panjang dari arah Teluk Grajakan sampai ke sini. Mungkin sampai jauh lagi. Mohon dibantu untuk damkar Kota Malang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Nick informasinya ya. Ini tadi ada tumpahan solar kawan begitu di Jalan LA Sucipto ya. Nah ini Anda bisa hati-hati untuk yang sedang melintas di sekitaran Jalan LA Sucipto karena tadi ada informasi ini tumpahan solar ya. Tapi apa ada yang jatuh tadi Pak Nick? Barangkali ada yang sampai jatuh ya gara-gara terpleset aspal yang tumpahan solar ini. Anda boleh tambahkan nanti update infonya di WhatsApp kami. Terima kasih Pak Nick informasinya. Dari teman-teman Newsroom ada Iqbal yang meneruskan ke Damkar Kota Malang ya untuk segera ditindaklanjuti. Baik kawan, kita masih berbincang tentang musim kemarau ya, musim bediding yang akhir-akhir ini menjelang di bulan Agustus September akan masuk ke puncak musim kemarau nih ya. Jadi waspada kekeringan air di beberapa kabupaten, khususnya di Jawa Timur ya, karena tidak menutup kemungkinan juga nanti di musim kemarau itu akan terjadi suhu yang meningkat tajam ya, untuk suhu panas dan lain sebagainya. Karena sekarang masih bediding kawan, untuk malam hari cukup nyaman ya, untuk di suhu 20 derajat, di 19 derajat. Tapi nanti ketika sudah masuk ke puncak musim kemarau, nah ini kita bisa lebih waspada dan mempersiapkan diri ya, utamanya di kesehatan dan juga dan lain-lain seperti itu. Nah ini kalau saya baca dari website BPBD Jawa Timur, musim kemarau itu sudah mulai terasa sejak Mei-Juni ini kawan. Dan BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi sekitar Agustus, sehingga potensi kekeringan masih bisa meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Nah ini mengingat sudah berada di menuju akhir bulan Juli ya, dan akan menuju ke bulan Agustus, sehingga patut diantisipasi ini untuk kekeringan di Jawa Timur ya. Karena juga kemarin kita sudah mendengar ada kebakaran hutan di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo dan sudah berhasil dipadamkan oleh tim petugas gabungan dari kepolisian, TNI dan juga tim SAR, termasuk juga kemarin dari pemadam kebakaran di kawasan Pegunungan Anjas Moro kawan. Ini juga berhati-hati ya, karena tidak jarang ya kebakaran hutan ini terjadi ketika masuk ke puncak musim kemarau. Padahal banyak sekali pendaki yang mendaki tujuannya di bulan kemarau, di musim kemarau maksud saya, karena suhunya sangat dingin biasanya di malam hari. Tapi ada potensi juga untuk terjadi kebakaran saat di musim kemarau.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: selama bertahun-tahun. Tabung gas melon 3 kg menjadi bagian dari dapur jutaan rumah di Indonesia. Namun, kini pemerintah mulai menyiapkan satu alternatif baru, bukan lagi LPG, melainkan gas bumi terkompresi atau kompres natural gas yang dikenal dengan nama tabung merah putih. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang saat ini masih mencapai sekitar 8,6 juta ton setiap tahun. Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan sekitar 15 unit prototipe tabung CNG yang akan menjalani serangkaian uji keamanan dan uji tekanan di Lemigas sebelum diproduksi dan digunakan lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan proses pengujian menjadi tahap penting untuk memastikan keamanan tabung sebelum digunakan masyarakat.
1: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dites, dicek dulu. Kalau sudah lolos uji, baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
0: Namun mengganti sumber energi bukan sekedar mengganti tabung. Bagi masyarakat, pertanyaannya mungkin sesederhana apakah CNG ini sama dengan gas melon yang selama ini digunakan? Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Madura, Arta Syahrizal menjelaskan, CNG dan LPG memang sama-sama dapat digunakan untuk memasak, tapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda.
2: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres, otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
0: Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga, Indria Wahyuni menilai transisi energi ini dapat menjadi langkah baik, asal diikuti kesiapan infrastruktur dan jam dan keamanan bagi masyarakat.
3: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu kompres natural gas, apa mereka tahu cara penggunaan yang aman, alatnya bagaimana, bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari.
0: Kawan, yang sedang diuji pemerintah hari ini bukan hanya sebuah tabung gas baru, tapi juga kesiapan Indonesia melakukan transisi energi hingga ke dapur rumah tangga. Karena kebijakan energi bukan hanya tentang mengurangi impor atau menghemat devisa negara, melainkan tentang memastikan setiap rumah tangga dapat mengakses energi yang aman, terjangkau, dan mudah digunakan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Ini tadi kawan ada informasi ya dari Pak Nik terkait tumpahan solar di Jalan LA Sucipto. Dan tadi sempat saya tanyakan apakah ada korban jiwa gitu ya, karena mengingat ini tumpahan solarnya berada di aspal, siapa tahu ada kendaraan bermotor ataupun juga kendaraan lainnya yang terpelanting atau terpleset seperti itu. Dan ini tadi Pak Nik juga sudah update informasi, belum ada korban karena mungkin sudah malam ya. Jadi memang tadi lalu lintasnya lumayan sepi, tidak terlalu ramai kendaraan seperti itu. Dan sudah diteruskan oleh kawan-kawan newsroom ke Pusdalop BPBD Kota Malang untuk segera ditindaklanjuti, tapi masih belum ada respon kawan untuk sampai jam sekarang ini. Tapi masih kita tunggu update-nya, nanti kita akan follow up ke BPBD Kota Malang ya, karena ini cukup bahaya jika dibiarkan, apalagi sampai besok pagi gitu, banyak sekali anak-anak berangkat sekolah dan orang berangkat kerja gitu, takutnya nanti membahayakan di jalan raya. Dan ini tadi ada Pak Nik juga masih update informasi ya, ada Abu Semeru erupsi mengarah ke Kota Malang malam ini. Ini sampai dikirimkan juga videonya kawan, saya putarkan dulu ya.
1: Dari arah ABD Saleh atau dari arah timur, kok banyak yang kotor ya kayak gini. Apa ini dampak abu Gunung Semeru erupsi ya? Demikian Mas Iqbal.
0: Oke, terima kasih Pak Nik. Sebelumnya saya Mufti ya Pak Nik. Saya Mufti Akmal bukan Mas Iqbal. Tadi Mas Iqbal sudah siaran di jam sebelumnya. Tidak apa-apa Pak Nik, terima kasih informasinya. Tadi sempat ada informasi kawan tentang erupsi Gunung Semeru ya. Di jam 7. Di jam 7 kurang 10 menit tadi ada erupsi Gunung Semeru. Dari pos pantau Gunung Semeru, kolom abunya tidak teramati nih Pak Nik. Jadi erupsi ini terekam seismograf 22 mm, durasi erupsinya 2 menit 11 detik. Sampai saat ini Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Nah ini kalau biasanya kolom abunya tidak teramati, biasanya nggak sampai ke Kota Malang ini Pak Nik. Tapi ini kok cukup tebal ya abu yang menempel di kendaraan gitu. Nanti masih kita update lagi informasinya kawan tentang Gunung Semeru ya ini. Karena mengingat Gunung Semeru ini juga masih aktif sampai sekarang. Hari ini tadi sudah 4 kali kawan erupsi. Jam 6 tadi juga sudah 2 kali, di jam 6 lewat 10, kemudian jam 6 lewat 18 menit, kemudian di jam 7 kurang 10 menit juga erupsi. Ini dalam waktu yang kurang dari 1 jam sudah erupsi 3 kali ya. Dan durasinya juga cukup lama kawan, 2 menit 5 detik, kemudian 2 menit 9 detik, dan terakhir di jam 7 kurang 10 menit erupsinya 2 menit 11 detik. Ini Anda perlu untuk tetap waspada kawan, karena sewaktu-waktu juga Gunung Semeru bisa meletus lebih kencang. Jadi tetap waspada, apalagi untuk Anda yang sedang mobile di perjalanan malam hari, sedang berkendara gitu ya, jangan sampai mikroslip gitu. Jadi kalau memang merasa kurang fit untuk kesehatan badannya, Anda boleh untuk mampir sejenak ke warung kopi atau rest area terdekat, beli kopi, beli minum yang hangat agar nanti tidak mikroslip dan tidak berbahaya apalagi untuk diri sendiri dan orang lain kawan ya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda, Kota Malang punya dua alun-alun dengan bentuk dan sejarah yang berbeda. Dan salah satunya sudah berdiri sejak tahun 1882, jauh sebelum alun-alun Tugu hadir. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri alun-alun Merdeka, ruang publik bersejarah di jantung Kota Malang yang kini hadir dengan wajah baru. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Karena tepat di pusat kota, aksesnya sangat mudah. Dari stasiun baru Kota Malang, perjalanan hanya sekitar 5-10 menit menuju kawasan pusat kota. Begitu tiba, Anda langsung berada di tengah salah satu kawasan paling hidup dan bersejarah di Malang. Kawasan Alun-Alun Merdeka dibangun pada tahun 1882 dan disebut lebih tua dibanding Alun-Alun Tugu. Sejak awal, kawasan ini berkembang sebagai ruang pertemuan masyarakat dan menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Menariknya, keberadaan dua alun-alun di satu kota menjadi keunikan tersendiri. Alun-alun Merdeka terbentuk persegi dan tumbuh sebagai ruang publik masyarakat, sementara alun-alun Tugu berbentuk bundar dengan sejarah perkembangan yang berbeda. Kini setelah direvitalisasi sejak Oktober 2025, alun-alun Merdeka resmi dibuka kembali pada 28 Januari 2026 dengan suasana yang lebih segar. Kalau Anda datang bersama keluarga, anak-anak bisa menikmati playground dan bermain di air mancur interaktif tanpa kolam. Pengunjung juga bisa berjalan santai di jalur pedestrian, duduk di bawah pohon rindang, atau berburu foto saat malam ketika lampu-lampu bergaya heritage mulai menyala. Dan yang membuat tempat ini menarik, satu kali Anda datang bisa sekaligus menjelajahi banyak sisi Kota Malang. Karena tepat di sisi barat alun-alun Merdeka Kota Malang, berdiri Masjid Agung Jami Kota Malang. Kalau berjalan ke arah utara, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kayu Tangan Heritage. Anda bisa melihat gereja Kayu Tangan dengan menara kembarnya, lalu menyusuri gang-gang tua di Kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan sekitar 1 km dari sini, Anda bisa menuju alun-alun Tugu dan melihat sendiri bagaimana satu kota memiliki dua alun-alun dengan karakter yang benar-benar berbeda. Kalau Anda mulai lapar, kawasan sekitaran alun-alun juga dipenuhi pilihan kuliner, mulai dari jajanan sederhana hingga tempat-tempat legendaris di pusat Kota Malang. Jadi kawan, alun-alun Merdeka bukan sekedar tempat duduk atau titik kumpul. Disinilah sejarah kota, ruang publik, wisata keluarga, dan kehidupan masyarakat Malang bertemu dalam satu kawasan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 10 malam, kawan, atap sekolah ambrol, puluhan siswa SD di Malang belajar di musola. Kepala SDN 2 Klepu Kabupaten Malang Edi Swanto menyampaikan, ada 37 siswa terpaksa belajar di musola setelah dua ruang kelas di sekolahnya mengalami kerusakan parah pada bagian atap. Kata Iswanto, kerusakan bangunan ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama karena balok kayu yang lapuk, tapi kondisinya semakin parah setelah terdampak gempa bumi pada awal Juli lalu. Lebih lanjut, pihak sekolah kini telah mengusulkan rehabilitasi untuk 5 ruang kelas dan berharap dinas pendidikan setempat bisa segera merealisasikan anggaran perbaikan pada tahun ini. Kawan Kopi dan Kakao Jatim optimis mampu tembus pasar global. Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa mengatakan kopi dan kakao akan menjadi dua komoditas strategis yang memperkuat daya saing Jatim di pasar internasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lewat penguatan ekosistem agroindustri. Kata Hovifah, kekuatan Jatim tidak hanya terletak pada besarnya jumlah produksi tapi juga kekayaan cita rasa dari karakter geografis daerah sehingga penting untuk membangun nilai tambah melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar global. Lebih lanjut, Jawa Timur saat ini masuk dalam 5 provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia dengan volume produksi mencapai 80 ribu ton lebih yang ditopang utama oleh wilayah Malang, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Kawan, Bupati Lombok Barat terjaring OTT KPK hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Lombok Barat hari ini dan salah satunya yang terjaring merupakan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Zaini diamankan di rumah dinasnya pada pagi hari terkait dugaan kasus penerimaan suap proyek yang melibatkan pihak pemerintah daerah dan swasta. Lebih lanjut, 7 orang dari total pihak yang ditangkap bakal diterbangkan ke Jakarta malam ini bersama barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta beberapa dokumen terkait perkara tersebut. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex.
2: CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kembali lagi di Memory Lex ya. Dan malam ini seperti biasa kita akan balik ke tahun 70-an sampai 90-an kawan, di mana era-era pop culture itu sudah mulai masuk ya ke Indonesia. Dan kita seperti pulang ya ke masa tersebut, di mana musik itu bukan sekedar file saja yang bisa Anda klik gitu kawan, tapi sesuatu yang dicari, dihargai, bahkan ditunggu-tunggu ya. Karena kalau Anda lahir sebelum tahun 2000-an, pasti sebelum 2000-an ya, pasti Anda ingat ini betapa prosesnya gitu, betapa sulitnya proses menemukan sebuah lagu. Dan itu panjang kawan ya prosesnya, bahkan kadang dramatis. Dan dari proses itulah rasa kecintaan kita sama musik itu jadi lebih dalam. Orang Indonesia tahun 70-an, 90-an nemuin musik dari 3 pintu utama, yaitu radio, kaset, dan televisi. Tapi malam ini kita bahas dulu 2 pintu yang paling menentukan, yaitu radio dan kaset. Kalau Anda tanya orang tua atau mungkin teman atau mungkin Anda sendiri gitu ya, radio itu ibarat Google, Spotify, TikTok, podcast jadi satu kawan ya. Jadi radiolah yang memang mengenalkan lagu-lagu baru, karena waktu itu tidak semua orang mampu membeli kaset setiap bulan. Harga kaset sendiri di era 80-an itu aslinya sekitar 3.500 sampai 4.500 ya, yang saya cari-cari di internet kawan. Nah mungkin untuk Anda bisa sharing-sharing, kalau misalkan di zaman dulu tahun 70-an sampai 90-an kaset itu berapa kawan? Kaset itu harganya berapa gitu ya? Anda bisa sharing ke WhatsApp kami gitu. Di tahun itu juga sama kayak uang makan satu keluarga selama seminggu mungkin 3.500 itu ya. Makanya orang mendengarkan radio dengan sepenuh hati, ada momennya gitu kawan. Jadi Anda duduk di dekat radio, tombol antenanya ditarik tinggi, dan ada penyiar yang mengatakan di radionya, dan ini dia lagu terbaru dari Faris RM gitu, judulnya Sakura. Dan begitu intro keyboard uniknya masuk, langsung satu rumah menikmati gitu ya, atau mungkin satu tongkrongan di pos gitu menikmati langsung. Dan di radio memang Anda bisa request lagu ya, dengerin suara gebetan, kirim pesan dari penyiar, dan itu rasanya seperti mendapatkan surat cinta terbuka ya. Selain radio, cara kedua menemukan musik itu kaset kawan, melalui kaset. Ini era legenda ya, era legend banget. Kaset pita 90 menit gitu misalkan. Pita coklatnya bisa kusut kapan aja. Dan orang dulu memang memilih kaset itu dengan serius kawan. Sampel covernya diraba, dilihat, dibolak-balik. Kalau kaset asli biasanya di dalamnya itu ada lirik lengkap, kredit musisi, foto artis, bahkan cerita proses rekamannya gimana. Dan kalau Anda ingat dulu kaset itu ya, memang cukup unik gitu, menempel di ingatan kawan. Jadi Anda play tidak bisa langsung ke lagu yang Anda inginkan biasanya. Jadi harus nunggu satu-satu gitu ya. Tidak seperti sekarang mungkin kita pilih tinggal satu lagu langsung ke play. Nah kalau misalnya dulu nggak sesimpel itu memang. Kasetnya di rewind dulu atau mungkin dipercepat dulu gitu ya. Setelah dipercepat, oh ini lagu yang pengen aku play, langsung akhirnya diberhentiin di play. Nah jadi orang-orang dulu itu sempat merasakan gitu hal-hal yang memang cukup unik kawan. Bahkan kalau misalkan pita kasetnya itu kusut gitu, itu yang agak ribet ya, akhirnya pakai pensil diputar gitu. Dan beli kaset itu sebuah investasi rasa kawan ya. Orang akan dengar albumnya, bukan

Nah, proses ini yang bikin musik menempel di ingatan, kawan. Bukan karena algoritma, tapi karena perjalanan kita sendiri menuju lagu itu. Dan malam ini saya ingin mengingatkan Anda satu hal ya. Dulu musik itu bukan sekedar hiburan saja, kawan, tapi menjadi ruang untuk mengenal diri sendiri. Nah, jadi banyak orang-orang yang, oh ini lagu saya banget ini ya, gitu. Mungkin Anda bisa sharing-sharing bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, atau mungkin pengalaman juga boleh, kawan. Bagaimana dulu Anda menemukan suatu lagu, gitu. Atau mungkin bagaimana Anda tahu satu lagu yang baru-baru, dulunya dari radio atau dari kaset, gitu. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911, atau mungkin sharing ke sosial media kami di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir

0: sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari Kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, dan sampailah di Desa Tambak Rejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: Kawan, malam ini kita melanjutkan ya nostalgia musik, dan sekarang kita masuk ke dunia yang berbeda, dunia panggung, konser, dan festival musik ya. Jadi konser tahun 80-an sampai 90-an itu bukan cuma acara musik kawan, tapi perayaan budaya gitu ya ngomongnya. Jadi Anda bisa membayangkan konser modern yang serba LED untuk saat ini, nah dulu itu nggak ada. Jadi konser dulu itu lebih liar, sederhana, tapi punya energi yang lebih hidup kawan ya. Tawuran pun juga ada. Jadi di Jawa Timur, khususnya Malang, Surabaya gitu ya, daerah-daerah yang memang besar kawan, konser rock itu luar biasa sekali. Majalah Aktuil pernah menulis tahun 1988 kawan ya, Malang ini merupakan kota rock terbesar kedua setelah Bandung. Dan itu bukan karena lebay kawan, bukan karena berlebihan ya, karena banyak band kampus dari UBI, Kipstiba, sampai ke SMA-SMK-nya atau STM-STM-nya itu melahirkan musisi-musisi hebat kawan. Nah kalau misalkan kita lihat dulu Lapangan Rampal mungkin ya tempat sakralnya, atau mungkin di mana kawan dulu tempat-tempat apa namanya ya, konser-konsernya. Anda bisa sharing nih ya, kalau ada konser God Bless, lalu power metal atau crash rock, dan masih banyak lagi gitu. Ribuan orang itu tumpah ruah ya, jadi ribuan orang itu berkumpul bersama, bernyanyi, tawuran, pukul-pukulan, dan masih banyak lagi. Tapi yang jelas itu luar biasa sekali dulunya ya. Lampunya sederhana, soundnya kadang pecah gitu, tapi ya semua orang nyanyi bareng kawan ya. Tahun 80-an, 90-an juga era festival band-band, baik kampus, baik sekolah, dan lain-lain. Anak-anak Malang ini naik panggung, bawa gitar Ibanez KW, atau mungkin efek distorsi rakitan, tapi soul-nya itu luar biasa, soul-nya bagus banget kawan ya, atau apa namanya ya, nyawanya itu ada. Nah, mereka mainin lagu-lagu Van Halen, Deep Purple, Metallica, Scorpion, The Beatles, dan masih banyak lagi yang kadang nadanya itu gak pas, tapi semangatnya 200% kawan. Dan ini yang paling menarik ya, konser dulu itu cara anak muda belajar identitas. Kalau Anda suka rock ya pakai jeans belel ya, jaket jeans gitu. Lalu kalau suka pop ya pakai kemeja putih rapi gitu ya, ala-ala Krisya lah kalau misalkan kita gambarkan itu. Kalau suka dangdut ya biasanya seperti yang Anda tahu, joget-joget bebas dan lain-lain gitu. Konser itu ya kita lihat memang ruang sosial kawan, tempat remaja ketemu cinta pertama, tempat mahasiswa lupa tekanan kuliah, atau mungkin tempat mahasiswa juga cari hiburan. Dan sekarang kita punya festival modern yang lebih canggih, lebih bagus dari segi audio, dari segi visual, dan masih banyak lagi kelampu-lampuannya. Tapi atmosfer organik konser dulu itu tidak bisa tergantikan kawan. Inilah yang memang banyak orang kangen dengan konser-konser dulu ya. Mungkin Anda bisa sharing mengenai pengalaman Anda menonton konser di tahun 80-an, 90-an, bahkan kalau ada 70-an juga bisa kawan ya, di WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: lu punya otak nggak? Jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu.
1: Konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah, wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. City Gate FM.
1: Memory Lex.
3: City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi di Memo Relax ya. Dan pengaruh musik barat ke gaya anak muda Indonesia itu luar biasa kawan ya. Kalau kita ngobrol soal gaya musik Indonesia tahun 80-an, 90-an, tidak mungkin lepas dari pengaruh musik barat ya. Baik dari Eropa maupun Amerika, pengaruh paling besar memang datang dari British Invasion ya di tahun 60-an. Khususnya The Beatles waktu itu. Bahkan menjelang 80-an, gaya rambut, gaya pakaian, chord-chord gitar pop Indonesia masih sangat beraroma Beatles gitu kawan. Band seperti Kus Plus jelas itu mengambil pengaruh dari gaya melodi pop barat ya. Jadi jembatan antara musik global dan telinga Indonesia. Masuk 80-an, anak muda Indonesia mulai terpapar rock, glam metal, hard rock, new wave. Dan majalah aktual dan hari ini penuh dengan foto Rod Stewart, Bon Jovi, Scorpion, Queen, dan masih banyak lagi. Gaya-gaya itulah yang masuk ke musik Indonesia lewat band-band seperti God Bless, lalu El Pamas, Power Metal, Krakatau, dan masih banyak lagi ya. Fashion pun juga ikut berubah kawan, jaket kulit, celana ketat, rambutnya mengembang, lalu ada yang pakai sepatu boot mungkin. Ya, itu semua hasil ciplakan kreatif anak muda Indonesia. Tapi yang menarik, generasi 80-an, 90-an itu gak pernah benar-benar menyalin. Pasti ada yang diindonesiakan gitu, yang dilokalkan gitu ya. Mereka mengindonesiakan musik barat biasanya seperti itu. Chordnya barat tapi liriknya puitis dan folk lokal gitu. Lalu bassnya funk tapi melodinya Jawa. Itulah kenapa musik Indonesia zaman itu terasa unik kawan. Global tapi tetap punya rasa Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat memang dulu di tahun 60-an akhir Indonesia belum punya banyak media kawan ya. Televisi pun baru punya satu saluran kalau tidak salah TVRI. Dan internet belum ada, kaset masih jarang, yang kuat cuma radio kawan. Bahkan dulu yang sharing-sharing lagu juga biasanya di radio. Ada Ismail Marzuki itu menjadi salah satu musisi yang memang langganan diputar kawan ya dulunya. Nah, dari situlah banyak musisi-musisi Indonesia yang terinspirasi juga. Salah satunya Faris RM, mungkin Anda tahu, yang menyanyikan Sakura dan Barcelona itu ya. Selalu terinspirasi dari Ismail Marzuki katanya, seperti itu. Dan memang The Beatles ini terlihat seperti revolusi kecil gitu kawan ya. Sangat-sangat luar biasa

Wales ya. Dan Indonesia tidak menyalin tapi mengolah, uniknya di situ kawan. Meniru musik barat mentah-mentah tidak, tapi mengindonesiakan musik barat iya gitu. Dan kalau kita lihat peran-peran majalah waktu itu juga sangat-sangat luar biasa kawan ya. Anda mungkin bisa sharing-sharing juga mengenai hal ini kawan, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan Disporapar, siapkan strategi karena wisatawan di Kota Malang hanya menginap satu malam. Kepala Disporapar Kota Malang Bayi Hakim menyampaikan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang khususnya mancanegara masih menjadi pekerjaan rumah. Karena wisatawan hanya menghabiskan waktu sekitar 1,5 hari di Kota Malang. Menurutnya kunjungan ini sudah menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, rata-rata lama tinggal wisatawan sekitar 1 hari. Untuk itu pihaknya mendorong peningkatan kualitas layanan pelaku industri wisata, juga memperbanyak event yang bisa menarik minat wisata wisatawan datang dan tinggal lebih lama, termasuk memperkuat berbagai destinasi wisata ikonik seperti kampung wisata berbasis heritage. Kawan Hovifa dorong Koperasi Merah Putih jadi penyangga pangan di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok di Jatim. Hovifa menambahkan nantinya pasokan bahan pangan akan didukung oleh Bulog dan Pertamina Patraniaga supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu kawan, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memastikan koperasi bisa segera beroperasi secara optimal sekaligus menyiapkan regulasi yang jelas agar distribusi pangan berjalan dengan lancar. Informasi lain kawan, Presiden Republik Indonesia sebut ketahanan pangan jadi gerakan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dia menyebut Indonesia memiliki modal untuk menjadi bangsa yang maju dan mandiri, sehingga gerakan nasional swasembada pangan lebih digencarkan. Lebih lanjut, pihaknya berharap pemerintah bisa terus memberikan perubahan nyata karena banyak masyarakat yang belum memiliki kehidupan yang layak meskipun Indonesia memiliki sumber daya melimpah. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex.
4: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi di Memory Lex ya. Dan pengaruh musik barat ke gaya anak muda Indonesia itu luar biasa kawan ya. Kalau kita ngobrol soal gaya musik Indonesia tahun 80-an, 90-an, tidak mungkin lepas dari pengaruh musik barat ya. Baik dari Eropa maupun Amerika, pengaruh paling besar memang datang dari British Invasion ya di tahun 60-an. Khususnya The Beatles waktu itu. Bahkan menjelang 80-an, gaya rambut, gaya pakaian, chord-chord gitar pop Indonesia masih sangat beraroma Beatles gitu kawan. Band seperti Koes Plus jelas itu mengambil pengaruh dari gaya melodi pop barat ya. Jadi jembatan antara musik global dan telinga Indonesia. Masuk 80-an, anak muda Indonesia mulai terpapar rock, glam metal, hard rock, new wave. Dan majalah aktual dan Hai ini penuh dengan foto Rod Stewart, Bon Jovi, Scorpion, Queen, dan masih banyak lagi. Gaya-gaya itulah yang masuk ke musik Indonesia lewat band-band seperti God Bless, lalu El Pamas, Power Metal, Krakatau, dan masih banyak lagi ya. Fashion pun juga ikut berubah kawan, jaket kulit, celana ketat, rambutnya mengembang, lalu ada yang pakai sepatu boot mungkin. Ya, itu semua hasil ciplakan kreatif anak muda Indonesia. Tapi yang menarik, generasi 80-an, 90-an itu gak pernah benar-benar menyalin. Pasti ada yang diindonesiakan gitu, yang dilokalkan gitu ya. Mereka mengindonesiakan musik barat, biasanya seperti itu. Chordnya barat tapi liriknya puitis dan folk lokal gitu. Lalu bassnya funk tapi melodinya Jawa. Itulah kenapa musik Indonesia zaman itu terasa unik kawan. Global tapi tetap punya rasa Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat memang dulu di tahun 60-an akhir Indonesia belum punya banyak media kawan ya. Televisi pun baru punya satu saluran kalau tidak salah TVRI. Dan internet belum ada, kaset masih jarang, yang kuat cuma radio kawan. Bahkan dulu yang sharing-sharing lagu juga biasanya di radio. Ada Ismail Marzuki itu menjadi salah satu musisi yang memang langganan diputar kawannya dulunya. Nah, dari situlah banyak musisi-musisi Indonesia yang terinspirasi juga. Salah satunya Faris RM, mungkin Anda tahu, yang menyanyikan Sakura dan Barcelona itu ya, selalu terinspirasi dari Ismail Marzuki katanya, seperti itu. Dan memang The Beatles ini terlihat seperti revolusi kecil gitu kawan ya, sangat-sangat luar biasa Beatles fever-nya atau demam The Beatles ya. Dan Indonesia tidak menyalin tapi mengolah uniknya di situ kawan. Meniru musik barat mentah-mentah tidak, tapi mengindonesiakan musik barat iya gitu. Dan kalau kita lihat peran-peran majalah waktu itu juga sangat-sangat luar biasa kawan ya. Anda mungkin bisa sharing-sharing juga mengenai hal ini kawan, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi. Tak heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri hingga ekspor. Yang menariknya lagi kawan, menikmati kopi di tempat asalnya memberikan pengalaman yang berbeda. Kita bisa melihat langsung bagaimana buah kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling, hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kawan, kalau nanti berkesempatan menjelajahi di Malang Selatan, sempatkan mampir ke Ampel Gading. Nikmati secangkir kopi hangat, hirup udara pegunungan yang segar, dan rasakan sendiri cerita yang tersimpan di balik setiap biji kopi dari daerah ini. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: tambah temer sih.
1: Lah iya pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
0: Waduh iya iya. Saya bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lak garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak ono nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas soal musik ya. Kalau kita membahas soal musik, masih kurang rasanya kalau kita tidak membahas mixtape kawan. Jadi mixtape ini bukan kaset biasa kawan. Ini menjadi surat cinta mungkin ya, dalam bentuk suara gitu. Dan kita lihat dunia yang super cepat seperti sekarang, mungkin sulit ya membayangkan bagaimana dulu anak muda memberikan mengomongkan atau mungkin menyatakan perasaannya lewat kaset gitu. Karena mixtape dulu itu bukan cuma kumpulan lagu, mixtape ini merupakan curahan hati yang dikurasi gitu ya. Jadi Anda duduk di depan radio, jadi siap memencet tombol record gitu, nunggu lagu yang dia mau gitu, nunggu timing yang pas. Nah kadang deg-degan juga, jangan sampai ada suara penyiar di intronya gitu. Dan begitu lagu masuk, langsung tahan nafas gitu. Ya sampai segitunya ya, karena mixtape itu bukan instan, butuh kesabaran kawan. Ada cinta yang memang diam-diam bekerja di balik tombol record itu, karena setiap lagu itu dipilih gitu, di jedanya hitung, sisi kasetnya itu dipertimbangkan gitu ya. Dan itulah yang bikin mixtape bukan cuma hadiah, tapi pernyataan perasaan waktu itu kawan ya. Mungkin ada yang pernah membuat mixtape juga, jadi record-record lagu gitu lewat radio, bisa tambahkan ke WhatsApp kami kawan. Dan anak muda sekarang mungkin gak ngerti kenapa orang dulu bisa bikin mixtape sampai jam 2 pagi gitu ya, atau mungkin sampai malam, sampai dini hari dan lain-lain gitu. Tapi buat generasi 80-an, 90-an, proses itu justru bagian paling serunya. Dan ada tombol record, lalu pitanya bergerak, trek gitu ya, lalu posnya dilepas. Dan kalau kita bisa dengar suara mesin itu bekerja ya, ya itu menjadi hal yang suatu yang luar biasa kawan ya. Kalau ada suara motor lewat, diulang dari awal. Atau mungkin ada apa, teriakan lain-lain, ulang dari awal. Kalau iklan masuk, ulang dari awal. Nah biasanya ada penyiar juga yang memotong lagunya, nah ulang dari awal lagi gitu. Jadi mixtape ini merupakan sekolah kesabaran gitu ya waktu itu. Jadi Anda rela duduk berjam-jam untuk merekam lagu untuk seseorang. Dan sekarang mungkin kita bisa membuat playlist 1 menit lewat aplikasi bermusik, contohnya Spotify, Joox dan lain-lain gitu. Tapi ya kalau dulu tidak bisa seperti itu ya. Playlist itu butuh komitmen dari mixtape, dan itu yang membuat berharga kawan. Setelah kasetnya selesai direkam, ada satu tahap lagi yang lebih deg-degan, nulis cover kasetnya biasanya. Nah ini yang agak-agak sulit ya. Di sini tercetak judul lagu ini gitu. Nah biasanya ada catatan kecil gitu, semoga kamu suka atau apa gitu, dengar waktu malam hari atau mungkin bagaimana gitu. Sederhana kawan, tapi mendalam ya. Karena ada perasaan malu, deg-degan, kecewa, semuanya bercampur jadi satu. Dan itu ditulis di kertas kecil yang sekarang mungkin sudah menguning dimakan waktu. Nah mungkin Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami mengenai hal ini di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita lihat juga, mixtape ini bukan cuma untuk cinta, tapi untuk persahabatan juga kawan. Jadi banyak anak muda dulu itu membuat mixtape bukan hanya untuk pacarnya, tapi untuk sahabatnya juga. Misalkan mixtape lagu-lagu semangat belajar dan lain-lain gitu. Mungkin waktu itu bukan hanya hiburannya, tapi cara orang untuk mengikat hubungan kawan. Dan Anda bisa tambahkan nih ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Karena ini menjadi hal yang cukup unik gitu ya. Saya mendengarnya dari beberapa orang-orang yang sudah merasakan itu. Nah mungkin ada yang pernah merasakan juga, bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar-benar dingin, kawan. Perhatikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan lupa melakukan test drive dan rasakan tarikan mesinnya. Perhatikan apakah tenaga terasa responsif, apakah perpindahan gigi berjalan mulus, atau apakah muncul getaran atau suara yang tidak wajar saat mobil dijalankan. Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Woi, maju wae! Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
7: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
10: Pak, es kelapa ya, satu.
9: Oke. Nih, 50.000 saja.
10: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
9: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
10: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
9: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
10: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
9: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
11: Memory Lex.
0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal di Memo Relax. Dan untuk Anda yang menutup perjalanan musik nostalgia untuk malam hari ini ya, saya akan ajak Anda ke, memang sekarang sudah mulai hilang dari dunia, mungkin salah satu benda yang memang sudah hampir hilang, tapi dulu menjadi pintu utama anak-anak muda Indonesia, khususnya Malang Kota dan lain-lain, mengenal musik, gaya hidup dan pop culture kawan ya. Dan sebuah dunia yang memang bentuknya itu sederhana, kertas, tinta, foto warna, sampul glossy, yaitu majalah musik kawan. Lalu ada tabloid pop, poster dinding juga. Nah sebelum Google, sebelum Instagram, sebelum YouTube gitu ya, anak muda Indonesia bertemu dengan dunia musik lewat lembaran-lembaran majalah kawan. Aktuil, Hai, Aneka Yes gitu ya. Tiga nama yang memang membawa energi ke anak-anak muda di zaman itu kawan. Dan malam ini kita bukan cuma bahas majalahnya, tapi kenapa mereka begitu penting waktu itu. Kita bahas itu kawan, bagaimana majalah-majalah ini membentuk karakter anak muda Indonesia ya. Yang jelas memang untuk memahami pentingnya majalah dulu, kita harus ingat kalau dulu itu era tanpa internet kawan ya. Jadi kalau Anda ingin tahu album baru apa yang rilis, siapa nama gitaris band tertentu, apa arti lirik lagu, siapa musisi yang sedang naik daun, di mana konser akan digelar, jawabannya cuma satu, majalah gitu ya. Karena majalah ini menjadi kitab sucinya anak muda waktu itu ya, menjadi hal yang penting untuk anak muda. Jadi anak muda ini menunggu majalah seperti menunggu episode baru drakor zaman sekarang mungkin ya. Kadang antri gitu, begitu majalah datang, ya ini rasanya langsung dibaca. Oh ternyata gini ya gitu, oh ternyata gini ya gitu. Jadi majalah ini bukan sekedar berita, tapi merupakan gerbang pembuka gitu kawan ya, yang memang membuat anak-anak muda zaman dulu itu

jurnalis yang sangat tajam. Jadi Aquil ini merupakan majalah yang pertama kali mengenalkan musik barat secara serius di Indonesia. Ya, saat itu ya musik rock, metal, progresif, jazz fusion belum punya ruang di media nasional. Nah, inilah yang datang Aquil ini, kawan, membawa-bawa foto seperti Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Queen, Pink Floyd, Uriah Heep yang di Indonesia waktu itu dianggap liar, kawan, ya. Tapi justru karena itu Aquil disukai anak muda, haus kebebasan, haus referensi, haus sesuatu yang tidak mereka lihat di TVRI, ya. Dan Aquil ini juga mendokumentasikan konser rocknya Indonesia tahun 70-an yang kemudian melahirkan band-band besar God Bless. Bahkan musisi-musisi Indonesia yang mengaku awalnya inspirasinya dari Aquil, kawan, saat membaca Aquil gitu. Ini menunjukkan kekuatan majalah ini bukan cuma media, kawan, tapi pintu gerbang untuk membuka budaya baru di Indonesia, ya. Lalu masuk ke 80-an lahir majalah High. Ini juga majalah yang membahas tentang fashion, film, komik, tips sekolah, sampai surat curhat pembaca, ya. Jadi ada rubrik musik juga, ini yang membuat anak muda Indonesia mengenal beberapa musik seperti Bon Jovi, Michael Jackson, Madonna, lalu Metallica, dan masih banyak lagi. Musisi-musisi lokal juga di sana biasanya untuk untuk promosinya. Lalu ada Aneka Yes juga, ini yang memang cukup unik, kawan, ya, di zaman-zaman dulu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan mengenai hal ini. Anda dulu sering baca majalah apa, kawan? Bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami, ya, di 0811-3600-911. Dan tambahkan pengalaman Anda. Yang jelas memang untuk malam hari ini kita bahas tentang musik full, kawan, ya, di Memory Lex. Dan setelah ini kita akan dengarkan lagu-lagu yang lebih enak lagi, kawan.

0: dan Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita kembali menjelajahi pesona Malang Selatan. Kalau biasanya pantai identik dengan pasir yang putih, destinasi yang satu ini justru menawarkan pemandangan yang berbeda. Selamat datang di Pantai Licin. Sebuah pantai yang masih alami di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Perjalanan menuju Pantai Licin memang membutuhkan sedikit perjuangan. Namun, sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan hijau dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan terasa menyenangkan. Begitu tiba di bibir pantai, hamparan laut biru yang berpadu dengan pasir hitam langsung menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Warna pasir yang gelap menjadi ciri khas Pantai Licin. Material vulkanik yang terbawa dari kawasan Gunung Semeru memberi karakter unik yang jarang ditemui di pantai-pantai lain di Malang. Ditambah deburan ombak Samudra Hindia dengan semilir angin pantai, suasananya terasa begitu tenang dan menenangkan. Di sekitar pantai, Anda juga bisa melihat aktivitas nelayan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Perahu-perahu yang bersandar di tepi pantai menghadirkan pemandangan sederhana, tetapi penuh cerita tentang kehidupan pesisir Malang Selatan. Pantai Licin bukan hanya soal menikmati keindahan alam, tetapi juga tentang menghargai ketenangan. Jadi, saat berkunjung nanti, jangan lupa menjaga kebersihan, membawa kembali sampah yang kita hasilkan, dan tetap berhati-hati karena ombak di pesisir selatan juga cukup besar. Kalau kawan sedang mencari tempat untuk menikmati alam tanpa hiruk-pikuk keramaian, Pantai Licin bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebuah sudut Malang Selatan yang menyuguhkan keindahan dengan caranya sendiri. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

Decisions for Your Life. City Gate FM.

0: 那对呀，谢谢不大家感谢。Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anjir teh kos-kosan ta iki.
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kayak ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.

0: 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermancing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar-benar dingin, kawan. Perhatikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan lupa melakukan test drive dan rasakan tarikan mesinnya. Perhatikan apakah tenaga terasa responsif, apakah perpindahan gigi berjalan mulus, atau apakah muncul getaran atau suara yang tidak wajar saat mobil dijalankan. Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu.
1: Konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi. Tak heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri hingga ekspor. Yang menariknya lagi kawan, menikmati kopi di tempat asalnya memberikan pengalaman yang berbeda. Kita bisa melihat langsung bagaimana buah kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling, hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kawan, kalau nanti berkesempatan menjelajahi di Malang Selatan, sempatkan mampir ke Ampel Gading. Nikmati secangkir kopi hangat, hirup udara pegunungan yang segar, dan rasakan sendiri cerita yang tersimpan di balik setiap biji kopi dari daerah ini. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita kembali menjelajahi pesona Malang Selatan. Kalau biasanya pantai identik dengan pasir yang putih, destinasi yang satu ini justru menawarkan pemandangan yang berbeda. Selamat datang di Pantai Licin. Sebuah pantai yang masih alami di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Perjalanan menuju Pantai Licin memang membutuhkan sedikit perjuangan. Namun, sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan hijau dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan terasa menyenangkan. Begitu tiba di bibir pantai, hamparan laut biru yang berpadu dengan pasir hitam langsung menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Warna pasir yang gelap menjadi ciri khas Pantai Licin. Material vulkanik yang terbawa dari kawasan Gunung Semeru memberi karakter unik yang jarang ditemui di pantai-pantai lain di Malang. Ditambah deburan ombak Samudra Hindia dengan semilir angin pantai, suasananya terasa begitu tenang dan menenangkan. Di sekitar pantai, Anda juga bisa melihat aktivitas nelayan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Perahu-perahu yang bersandar di tepi pantai menghadirkan pemandangan sederhana, tetapi penuh cerita tentang kehidupan pesisir Malang Selatan. Pantai Licin bukan hanya soal menikmati keindahan alam, tetapi juga tentang menghargai ketenangan. Jadi, saat berkunjung nanti, jangan lupa menjaga kebersihan, membawa kembali sampah yang kita hasilkan, dan tetap berhati-hati karena ombak di pesisir selatan juga cukup besar. Kalau kawan sedang mencari tempat untuk menikmati alam tanpa hiruk-pikuk keramaian, Pantai Licin bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebuah sudut Malang Selatan yang menyuguhkan keindahan dengan caranya sendiri. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
4: Mas, ciloknya 10.000 ya?
3: Oh iya bu, plastik biasa ta?
4: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
3: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
4: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
3: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
4: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
3: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik

0: Coba kurang wakil, Rek.
1: Yo, mulai dari sing gampang ae. Berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil diesel bekas masih jadi incaran banyak orang. Alasannya sih sederhana, karena tenaganya besar dan lebih irit untuk perjalanan jauh. Tapi ingat, jangan sampai tergiur harga murah tanpa mengecek kondisinya terlebih dahulu. Karena biaya memperbaiki mesin diesel itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Jadi sebelum memutuskan membeli, pastikan Anda melakukan pengecekan secara teliti. Nah, hidupkan mesin saat kondisi benar-benar dingin, kawan. Perhatikan apakah mesinnya mudah menyala atau justru sulit dihidupkan. Mesin diesel yang sehat umumnya bisa hidup dengan normal tanpa bunyi kasar yang berlebihan atau asap tebal dari knalpot. Selanjutnya, buka kap mesin lalu cek apakah ada rembesan oli atau solar di sekitar mesin, karena kebocoran sekecil apapun sebaiknya tidak dianggap sepele karena bisa menjadi tanda adanya komponen yang mulai aus. Jangan lupa melakukan test drive dan rasakan tarikan mesinnya. Perhatikan apakah tenaga terasa responsif, apakah perpindahan gigi berjalan mulus, atau apakah muncul getaran atau suara yang tidak wajar saat mobil dijalankan. Kalau ada yang terasa janggal, lebih baik pikirkan kembali sebelum membelinya. Terakhir, minta riwayat servis kendaraan. Mobil diesel yang rutin dirawat biasanya memiliki catatan penggantian oli, filter solar, dan juga perawatan berkala lainnya. Riwayat servis yang lengkap seringkali lebih berharga daripada tampilan bodi yang masih mengkilap. Banyak orang menilai kondisi mobil bekas dari tampilan luarnya. Padahal menurut para mekanik, justru riwayat perawatan dan kondisi mesin menjadi penentu utama apakah mobil diesel bekas masih layak dibeli atau tidak. Karena bodi bisa dipoles agar terlihat baru, tetapi kondisi mesin tidak bisa disembunyikan dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermancing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: otak nggak? Jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu.
1: Konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur. Salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau berbicara tentang wisata di Malang Selatan, ternyata bukan hanya pantainya saja yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita mampir ke Kecamatan Ampel Gading, salah satu daerah penghasil kopi yang kualitasnya sudah dikenal luas. Hamparan perkebunan kopi yang membentang di kawasan perbukitan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan aroma kopi mulai terasa bahkan sebelum masuk ke tempat pengolahannya. Mayoritas kopi yang dibudidayakan di Ampel Gading adalah kopi robusta. Karakternya kuat, bodinya tebal, dengan aroma khas yang menjadi favorit banyak penikmat kopi.

Heran jika hasil panen dari kawasan ini ikut masuk kebutuhan pasar dalam negeri hingga ekspor. Yang menariknya lagi kawan, menikmati kopi di tempat asalnya memberikan pengalaman yang berbeda. Kita bisa melihat langsung bagaimana buah kopi dipetik, dijemur di bawah sinar matahari, disangrai, lalu digiling hingga akhirnya tersaji hangat di dalam cangkir. Di balik setiap seduhan, ada kerja keras para petani yang menjaga kualitas kopi sejak dari kebun. Mereka bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga merawat tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kawan, kalau nanti berkesempatan menjelajahi di Malang Selatan, sempatkan mampir ke Ampel Gading, nikmati secangkir kopi hangat, hirup udara pegunungan yang segar, dan rasakan sendiri cerita yang tersimpan di balik setiap biji kopi dari daerah ini. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Dělat ples. Cadence for your life. Citygate FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya, Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya tidak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita kembali menjelajahi pesona Malang Selatan. Kalau biasanya pantai identik dengan pasir yang putih, destinasi yang satu ini justru menawarkan pemandangan yang berbeda. Selamat datang di Pantai Licin. Sebuah pantai yang masih alami di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Perjalanan menuju Pantai Licin memang membutuhkan sedikit perjuangan. Namun, sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan hijau dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan terasa menyenangkan. Begitu tiba di bibir pantai, hamparan laut biru yang berpadu dengan pasir hitam langsung menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Warna pasir yang gelap menjadi ciri khas Pantai Licin. Material vulkanik yang terbawa dari kawasan Gunung Semeru memberi karakter unik yang jarang ditemui di pantai-pantai lain di Malang. Ditambah deburan ombak Samudra Hindia dengan semilir angin pantai, suasananya terasa begitu tenang dan menenangkan. Di sekitar pantai, Anda juga bisa melihat aktivitas nelayan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Perahu-perahu yang bersandar di tepi pantai menghadirkan pemandangan sederhana, tetapi penuh cerita tentang kehidupan pesisir Malang Selatan. Pantai Licin bukan hanya soal menikmati keindahan alam, tetapi juga tentang menghargai ketenangan. Jadi, saat berkunjung nanti, jangan lupa menjaga kebersihan, membawa kembali sampah yang kita hasilkan, dan tetap berhati-hati karena ombak di pesisir selatan juga cukup besar. Kalau kawan sedang mencari tempat untuk menikmati alam tanpa hiruk pikuk keramaian, Pantai Licin bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebuah sudut Malang Selatan yang menyuguhkan keindahan dengan caranya sendiri. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Songs for Your Life. Citygate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di Citygate FM.
2: Citygate 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok. Tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa masih menemani Anda. Dan pagi hari ini kita masuk di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Hari ini di program Ijen Talk, topik bahasan kita rebutan air Kota Batu. Kota Batu sebagai hulunya Malang Raya, ini juga sebagai salah satu primadona di Jawa Timur, primadona para wisatawan, ternyata juga menjadi primadonanya para investor. Di tengah berbagai perkembangan Kota Batu, kawan, lalu bagaimana juga keberlanjutan lingkungan di Kota Batu ini tetap harus diperhatikan, termasuk juga menjaga mata air yang ada di Kota Batu. Karena memang realita yang ada di lapangan, ada protes loh dari masyarakat, salah satunya yang ada di daerah Sumber Brantas Kota Batu. Masyarakat ini mengeluhkan penurunan debit air di salah satu sumber mata air yang ada di sekitarnya. Dan ini diduga menjadi salah satu dampak dari adanya aktivitas pelaku usaha. Mereka membuat sumur bor dan diduga mengakibatkan penurunan debit air di salah satu sumber mata air yang ada di dekatnya. Bukan tidak mungkin ya, hal serupa ini ke depan akan terjadi, apalagi Kota Batu ini kan memang menjadi sasarannya para investor. Lalu bagaimana aturannya, bagaimana kemudian kita juga menjaga hak dari masyarakat dan menjaga lingkungan di Kota Batu. Nanti kita akan diskusi bersama dengan beberapa narasumber. Kami mengundang ada Dirut Perumdam Among Tirto Kota Batu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, dan juga ada pakar hukum lingkungan dari Universitas Widyagama Malang. Tapi kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali kawan di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita mau bicara topik tentang rebutan air Kota Batu. Kota Batu sebagai hulunya Kota Malang, sebagai hulunya Malang Raya. Tentu Kota Batu ini juga menjadi satu daerah penyangga ya, yang wajib sekali barangkali perlu kita perhatikan terkait dengan keberlanjutan lingkungan yang ada di sana. Nah, bicara soal bagaimana problem yang ada di Kota Batu, tadi di awal juga saya juga sudah sampaikan kenapa sebenarnya topik ini sudah pernah kita

0: Ini salah satu yang juga kembali menjadi perdebatan, ini terkait dengan adanya protes warga yang ada di daerah Sumber Berantas, Kota Batu, di mana mereka itu memprotes adanya dugaan penurunan debit air di salah satu sumber yang ada di daerahnya, Sumber Janitri dalam hal ini, yang ini diduga akibat dari aktivitas pengeboran sumur atau pembuatan sumur bor yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal yang serupa barangkali bisa saja terjadi ke depannya, apalagi Kota Batu ini kan sebagai daerah yang banyak diminati oleh para investor. Lalu bagaimana peran yang bisa dilakukan menjaga Kota Batu dan juga melindungi sumber mata air yang ada di Kota Batu? Saya sudah ditemani ada beberapa narasumber, ada Dirut Perumdam Among Tirto Kota Batu, Ahmad Yusuf SAP. Pak Yusuf, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, sehat ya Mbak ya?
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Yusuf sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama dengan kami pagi hari ini Pak ya. Iya, sudah di kantor Pak, hari Senin pagi.
1: Seperti biasanya, pagi udah di kantor, kita jam 7 udah berangkat dari rumah.
0: Baik, ya nanti kita akan bahas banyak, salah satunya bersama dengan Pak Yusuf. Selain itu, kami juga mengundang ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan, SEM-SEMA. Pak Dian, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih juga Pak Dian sudah menyempatkan waktunya kembali bergabung bersama dengan Radio City Guide. Sudah selesai apel Pak pagi hari ini?
2: Ya, barusan selesai apel, tapi belum tidur. Malam sama Pak Wali nonton bareng bola.
0: Nobar sampai pagi Pak?
2: Iya.
0: Gimana tapi Pak, hasilnya memuaskan sesuai dengan keinginan gak nih para bapak-bapak nih?
2: Kalau kami karena memang pilihannya beda sama Pak Wali. Hari ini Pak Wali pakai baju Argentina dan hasilnya kurang nyaman mungkin lihat.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih sekali lagi Pak Dian, walaupun juga masih suasana euforianya Piala Dunia masih terasa, tapi tetap sudah on point untuk kembali bekerja dan mau bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Lalu kami juga mengundang dari akademisi. Ini ada pakar hukum lingkungan dari Universitas Widya Gama Malang, Dr. Purnawan Dwi Kora Negara SHMH. Pak Pur, selamat pagi Pak Purnawan.
3: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, alhamdulillah bisa sambung
3: Mas
0: lagi Pak
3: Dian dan Mas sama tadi
0: Pak Yusuf.
3: Mas Yusuf, Direktur. Selamat pagi.
1: Pagi ya Pak.
0: Gimana Pak pagi. Purnawan, sehat juga Pak ya?
3: Alhamdulillah. Baru sampai semalam dari Jakarta sih sebetulnya.
0: Baik. Tapi ada jadwal ngajar juga nggak Pak hari ini?
3: Ini sudah selesai waktunya ujian-ujian saja. Artinya bukan ujian akhir ya. Ujian skripsi, ujian tesis, itu aja.
0: Baik, alhamdulillah kita bisa gabung juga pagi hari ini. Saya juga mengundang untuk Anda, boleh kawan yang mau ikut diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, kita bicara soal bagaimana problem rebutan air di Kota Batu. Pak Purnawan, kalau dalam kerangka hukum di Indonesia sekarang ini ya, bagaimana Pak, hukum kita mengatur pemanfaatan air tanah dan juga sumber mata air?
3: Ya, Mbak Erika, topik atau tema Anda ini cukup menggelitik ya, rebutan air begitu. Memang ini salah satu bentuk yang sudah diramalkan oleh Bank Dunia bahwa nanti akan ada tiga perang besar. Perang pertama merebutkan emas hitam, perang kedua merebutkan emas kuning, dan yang ketiga merebutkan emas biru begitu. Emas biru sebagai simbol air begitu. Di masa depan ini akan jadi apa, perebutan bukan lagi lokal tapi sudah antar negara begitu. Ini yang terjadi. Nah, Mark Twain itu sempat menulis begini Mbak Erika, whiskey is for drinking but water is for fighting over. Dia harus, air itu diperebutkan ternyata, diperjuangkan. Nah, ini yang sudah terjadi di Kota Batu. Nah, antar siapa dengan siapa? Mungkin nanti Mbak Erika bisa share lebih banyak ya diskusi ini. Tapi yang jelas secara kerangka hukum, so

0: soal perlindungan terhadap air maupun soal pengakuan terhadap hak atas air, kita ada landasan yuridis. Nah, kalau kita ambil mulai dari yang tertinggi, ada undang-undang dasar konstitusi ya, dengan pasal 33-nya, nah, 33 apa ayat 3, bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, air begitu. Jadi negaralah yang memiliki ya penguasaan hak atas air. Perorangan sama sekali tidak ada. Di turunannya ada Undang-Undang 17 2019 tentang sumber daya air. Di turunannya lagi ada peraturan pemerintahnya ya. Begitu juga PP 30, begitu juga di bawahnya lagi ada perda provinsi. Kalau kita melihat Jawa Timur juga ada beberapa perda di kota Batu. Batu termasuk yang menarik, Mbak Erika, dalam sejarahnya. Dalam sejarahnya Batu itu pernah punya perda tentang air. Tentang apa? Perlindungan air gitu. Batu ini kalau tidak salah ya itu. Itu sudah cukup lama. Perda nomor 6 tahun 2005 itu perlindungan dan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan, cukup progresif Pemkot Batu kala itu tahun 2005. Dia udah dicabut. Sekarang udah enggak ada yang spesifik. Kira-kira nanti mungkin Pak Dian atau Mas Yusuf itu yang lebih paham itu. Begitu Mbak Erika.
1: Baik, itu sebenarnya sudah jelas di awal ya. Kalau sumber air ini adalah pengaturannya ada di kewenangan negara. Ya. Nah, kalau dari Pak Dian Faroni sendiri, dari DLH atau Dinas Lingkungan Hidup, Pak, kita bicara spesifik Kota Batu, apa yang menjadi ranahnya dari Dinas Lingkungan Hidup? Iya, halo Pak Dian, kayaknya ada gangguan koneksi.
2: Dr. Purnawan, mitra kerja kami, Direktur Perumdam, dan para pendengar sekalian. Jadi pemantik yang cukup bagus dari Pak Doktor terkait dengan bagaimana Kota Batu itu melihat ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan kota. Kami memiliki keresahan yang sama dari bersama-sama dengan seluruh stakeholders yang ada. Hari ini Kota Batu kalau kami mengukur sebenarnya tidak hanya krisis terkait dengan penurunan kuantitas air. Nah, kita sedang menghadapi 10 dekade terakhir ini penurunan kuantitas dan juga kualitas. Memang terjadi paradoks yang cukup signifikan terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, utamanya terkait dengan air. Kami sepakat, kita semua sepakat bahwa Kota Batu itu memiliki epicentrum tata kelola air yang tidak hanya berbicara soal Kota Batu, tapi berbicara soal Jawa Timur karena titik nol Sungai Brantas ada di Kota Batu dan Jawa Timur.
1: Iya, Pak Dian.
2: Timur. Jadi kalau berbicara Kota Batu terkait dengan air ini memang menjadi gerbang terkait dengan kemampuan daya dukung dan daya tampungnya. Memang paradoks ini mendapatkan tekanan, setidaknya kita inventarisir dari tiga hal yang selama ini menjadi pilar penopang pembangunan di wilayah Kota Batu, pembangunan ekonomi. Kita sedang menghadapi alih fungsi lahan, perubahan tekanan infrastruktur untuk pemukiman dan industri kepariwisataan. Kita sedang menghadapi tekanan pembangunan ekonomi berupa alih fungsi lahan juga dari yang dulunya hutan produksi, hutan lindung yang 10 dekade terakhir penurunannya cukup. Lahan tanah kosong yang belum terbangun yang berawal dari alih fungsi lahan itu. Dan tentunya kegiatan ekonomi yang lain selain pariwisata, pertanian juga UMKM. Meskipun UMKM tidak cukup signifikan mereduksi daya tampung dan daya dukung terutama terkait dengan air. Namun dari semangat yang ada sebagai pemantik diskusi kali ini, pemerintah Kota Batu telah
1: perlindungan
2: dan pengelolaan lingkungan hidup. LPPLH ini umurnya 30

0: bagaimana Kota Batu bertumbuh dan berkembang. Saya kira pemerintahan daerah pada saat ini 2025-2029 melalui visi misi Batu Sae ini visi misi yang paling ekologis sebenarnya, kalau kita berharap bahwa ada harapan besar pemerintah Kota Batu untuk merubah tata kelola terkait dengan lingkungannya. Jadi kalau Batu Sae itu, kalau boleh disingkat, B-nya itu kan memang berkelanjutan, dan E-nya Sae itu ekologis. Ini pemerintahan paling ekologis kalau menurut kami, sehingga memang harus diwarnai juga dengan perubahan-perubahan mindset, bahwa menjadi keniscayaan keberlanjutan dan ekologis ini beriringan dengan perubahan pembangunan kota melalui RPPLH.
1: Baik.
0: Yang nantinya akan menjadi perda dan melewati 6 periodisasi kepemimpinan ke depan. Terima kasih.
1: Baik, aturan sedang dipersiapkan. Tadi Pak Dian juga sempat menyinggung ya, memang diakui sekarang ini kita mengalami penurunan, baik itu berupa kuantitas maupun juga kualitas air. Pak, kalau gambarannya kita bicara mata air di wilayah Kota Batu, seberapa menurunnya, Pak? Kalau bicara kuantitas dulu barangkali.
0: Oke, sebenarnya secara prinsip masih belum melampaui daya dukung daya tampungnya. Namun di dalam tata kelola ini terkait dengan pemanfaatan dan distribusi, sehingga redistribusi ini dapat menjadikan Kota Batu mampu mencukupi kebutuhan terkait dengan sumber daya air. Namun kalau itu dilihat dari situasi ekoregion, jumlah penduduk dan lain sebagainya, masih sangat memungkinkan untuk bisa dicukupi. Namun kan Kota Batu berada di hulu Sungai Brantas, ini yang akan berpengaruh terhadap 15 bahkan sampai 18 kabupaten kota lain yang menggunakan manfaat titik nol Sungai Brantas. Ini yang perlu mendapat perhatian. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya minggu lalu, kami sedang melaksanakan kegiatan bersama DLH Provinsi Jawa Timur yang sama-sama juga sedang mengurus menyusun RPPLH-nya, sinkronisasi bagaimana Kota Batu memiliki potensi untuk peran yang sangat strategis terkait dengan air di wilayah Jawa Timur, sehingga kami memang sangat rigid dikoreksi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini penyusunan RPPLH.
1: Baik, ada data yang spesifik barangkali Pak Dian, kalau di persentase penurunannya ini mencapai berapa persen begitu?
0: Sementara ini data yang kami pakai secara official oleh pemerintah Kota Batu ada 157 titik sumber mata air, dan itu belum pernah terupdate sampai dengan di terakhir 2017 atau 2019. Dan kita sedang melaksanakan pemetaan, meskipun secara official seharusnya ada di bidang SDA, PUPR yang memungkinkan untuk mengumumkan itu.
1: Oh, baik.
0: Hanya saja memang pendekatan untuk di Kota Batu, pendekatan hari ini adalah mengukur daya tampung dan daya dukung. Sambil jalan saya nanti akan tarikan data hasil perhitungannya.
1: Baik. Oke, untuk perhitungan sumber mata air ini juga menjadi ranahnya dari ini ya, bagian SDA PUPR Kota Batu. Oke,
0: secara
1: saya ke
0: official ya.
1: Tapi dari DLH juga saling bersinkronisasi juga, Pak Dian ya.
0: Iya, penyusunan RPPLH ini melibatkan seluruh stakeholders, bahkan dari komunitas pemerhati lingkungan, dari akademisi, kemudian instansi jajaran vertikal samping juga.
1: Oke.
0: Melalui pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir, kami melaksanakan konsultasi publiknya pada bulan Juni yang lalu.
1: Iya, Pak Dian, walaupun data secara data realnya masih belum bisa disampaikan, tapi yang pasti ada penurunan itu tadi, Pak ya, baik secara kuantitas maupun juga kualitas. Begitu, Pak Dian?
0: Iya. Ya, seiring dengan perubahan alih fungsi lahan, tentunya secara logika sederhananya pasti ada penurunan.
1: Baik. Oke, saya ke Pak Yusuf dari Dirut Perumdam Among Tirto Kota Batu. Pak, gimana dengan realita ada penurunan debit air di berbagai sumber mata air yang ada di Kota Batu? Apakah juga ada dampak yang dirasakan oleh

0: pelanggan air yang ada di Kota Batu?
1: Baik, terima kasih Mbak. Tentunya sangat relate ya dengan kondisi saat ini yang kami rasakan, kami selaku operator dalam pelayanan air bersih di Kota Batu. Dari 6 sumber yang kami manfaatkan, kalau kita prosentase berdasarkan data kami, itu kurang lebih 20% lah penurunan. Tentunya dalam pendistribusian pasti sangat luar biasa dampaknya.
0: Iya, halo Pak Yusuf.
1: Ya, halo.
0: Cek. Iya, mohon maaf Pak, tadi sepertinya ada gangguan koneksi di kami, jadi sempat tersendat. Gimana Pak, dari 6 sumber yang dimanfaatkan, itu ada penurunan 20% selama berapa tahun terakhir ini barangkali?
1: Sekitar kalau berdasarkan data kita ada di 2 tahun terakhir. Dua tahun terakhir ini. Nah, tapi yang gak kalah penting juga kami mengalami degradasi terhadap kualitas. Jadi dari hasil uji berkala, tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dian terkait bagaimana air di Kota Batu ini ada penurunan secara berkala ya, di tentunya khususnya di mikrobiologi, kita terjemahan mikrobiologi di bakteri E. coli-nya yang trennya biarpun masih di batas ambang aman, tapi terus meningkat. Nah ini kami ke depan nanti berharap dari semua stakeholder ini juga selain memikirkan bagaimana ketahanan airnya, bagaimana kita untuk menjaga, tapi juga bagaimana ini kita untuk mulai berpikir juga agar air ini tidak tercemar oleh bakteri-bakteri E. coli ya, tentunya seperti itu.
0: Oke, nanti kita masih akan lanjutkan perbincangan kita, membedah lebih lanjut ya soal topik bahasan kita hari ini, rebutan air Kota Batu. Itu baru awal tadi kawan, berbagai eksplorasi juga ya yang disampaikan oleh para narasumber. Saya juga mengundang Anda, barangkali Anda punya beberapa komentar yang mau disampaikan untuk diskusi kita pagi hari ini. Anda boleh bergabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kami mengutamakan untuk yang bergabung lewat voice note dan juga line telepon. Selain itu Anda juga boleh bergabung di chat WhatsApp kami. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat

0: daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijen Talk. Kita bicara rebutan air Kota Batu. Saya bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, ada Pak Dian Fahroni. Dirut Perumdam Amang Tirto Kota Batu ada Pak Ahmad Yusuf, dan juga pakar hukum lingkungan dari Universitas Widyagama Malang ada Dr. Purnawan Dwi Kora. Nah, ini tadi ada beberapa komentar yang masuk di kami. Tadi ada yang masuk lewat chat, ada yang voice note, ada juga yang mau gabung di line telepon, plus ada juga komentar di live TikTok Radio City Guide. Pagi hari ini kita juga live TikTok kawan, kita juga live di YouTube. Anda bisa saksikan di akun City Guide 911 FM. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda, pengguna jalan mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 ini tidak diperbolehkan untuk melintas dengan lehor. Sementara itu untuk kendaraan roda 2, ini masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan, dan juga penetapan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan, mendukung operasi dan pemeliharaan, dan juga menjamin keberlanjutan fungsi dari Bendungan Lahor. Perlu diketahui kawan, puncak Bendungan Lahor ini merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsinya perlu untuk dijaga. Dan ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 ini sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Terima kasih, ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga setia menunggu ya. Tadi ada beberapa yang mau on air, saya urutkan dulu yang paling bawah. Ini salah satunya ada Pak Raymond, anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur non-pemerintahan, yang juga mantan Direktur Utama dari Perum Jasa Tirta 1, sekaligus dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Oke, saya coba bantu sambungkan dengan Pak Raymond. Tadi Pak Raymond mau bergabung di on air. Selamat pagi, Pak Raymond.
1: Selamat pagi. Iya. Apa kabar, Ibu dan Bapak sekalian, para pemirsa City Guide 911 FM?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Raymond. Terima kasih juga sudah bergabung. Silakan, Pak.
1: Iya, terima kasih. Ringkas saja pendapat saya tentang diskusi yang berkembang. Pertama, eksploitasi air tanah kalau dilakukan di kawasan hulu dari sebuah daerah aliran sungai perlu didasarkan pada data dan informasi teknis yang memadai. Contohnya perlu dilakukan survei geolistrik untuk menentukan sebenarnya potensi cekungan air tanah yang ada di Kota Batu misalnya memiliki daya atau memiliki kemampuan menyediakan air tanah sebesar apa dan untuk jangka waktu berapa lama. Yang kedua, kita sering melihat bahwa eksploitasi air tanah khususnya yang terjadi di wilayah hulu dari sebuah daerah aliran sungai termasuk Kota Batu itu erat dikaitkan dengan hak atas atau hak kepemilikan tanah. Dalam kasus yang terjadi di Braseng yang terletak di bagian hulu dari mata air dari Sungai Berantas ya, ini masuk ke wilayah Curang Kuali ini di kalau nggak salah Kecamatan Bumi Haji. Tampaknya memang siapapun yang menguasai lahan kemudian merasa berhak untuk menggunakan air tanah yang ada di dalamnya. Padahal air tanah itu kan terhubung dengan berbagai wilayah lain yang ada di hilirnya dan tentu saja ini berpotensi untuk misalnya mengganggu keseimbangan raca air yang ada di dalam tanah. Nah, penguasaan atas lahan ini seringkali ditafsirkan sebagai hak untuk menggunakan air tanah di dalamnya. Nah, hal semacam ini yang barangkali juga perlu kita luruskan ketika kita mengurus perizinan atau terkait dengan pemberian rekomendasi pemanfaatan air tanah. Dan ini peran besar dari pemerintah. Yang ketiga dan terakhir, pemerintah Kota Batu ini perlu memiliki peta jalan dan rencana induk terkait pemanfaatan air yang ada di dalam wilayahnya. Ini sangat mendesak, mengingat bahwa Kota Batu ini letaknya strategis dan merupakan sebenarnya menara air untuk wilayah Malang Raya, oleh karena potensi air tanah dan air permukaannya kemudian memberikan kehidupan bagi wilayah yang ada di bawahnya, baik melalui air permukaan yang mengalir di Sungai Berantas dan anak-anaknya, maupun juga dari air tanah yang meresap di dalam wilayah pegunungan di sekitar Kota Batu dan kemudian membentuk cadangan air tanah yang ada di dalam wilayah hulu dari Sungai Berantas. Nah, peta jalan ini harus ada. Rencana induk ini harus ada. Tidak mungkin dilakukan eksploitasi seperti saat ini yang sangat masif oleh industri pariwisata dan juga penjualan air dari sumber-sumber yang ada di Kota Batu kepada masyarakat lain. Ini kan bisnisnya Perumdam ya, yang kemudian dilakukan tanpa menimbang ketersediaan dan konservasi dari air tanah di Kota Batu. Sekali lagi, kita terbuka untuk dialog, dan saya pribadi memandang bahwa kelestarian air di Kota Batu ini merupakan cerminan bagaimana kita memperlakukan alam beserta dengan yang tidak tampak di dalamnya, yaitu air tanah, demi kemaslahatan masyarakat.
0: Ya,
1: demikian, baik. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan.
0: Baik, siap. Terima kasih juga.
1: Salam hormat untuk rekan-rekan yang hadir.
0: Iya, Pak Raymond, terima kasih juga sudah bergabung. Selamat pagi, Pak. Ya, itu tadi Pak Raymond ya, menyampaikan beberapa komentarnya. Kembali lagi Pak Dian, bagaimana Pak Dian masih gabung bersama dengan kami, Pak?
2: Iya, masih gabung.
0: Baik, Pak Dian, kalau tadi disampaikan sekarang ini juga, kan tadi disampaikan sekarang masih dipersiapkan aturan yang nanti bisa diterapkan secara berkelanjutan. Kalau sementara ini aturan yang seperti apa, Pak, yang dipakai oleh pemerintah Kota Batu sendiri dalam mengontrol bagaimana eksploitasi air di wilayah Kota Batu?
2: Ya, sementara ini sandaran utama untuk mengontrol kualitas air tentunya yang tadi disampaikan oleh para narasumber sebelumnya.
0: Ya, Pak Dian.
2: Kita sudah memiliki perda RT/RW terkait dengan peruntukan lahan. Kita juga sudah memiliki peraturan wali kota terkait dengan RDTRK, rencana detail tata ruang. Ini yang menjadi hal utama untuk sementara ini sebagai rujukan terkait dengan alih fungsi lahan yang ada. Namun tidak cukup di situ, sehingga pemerintah Kota Batu menyusun LPPLH ini 2026-2056 itu bagian dari langkah-langkah strategis untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Raymond sebagai salah satu rencana induk atau terkait dengan seluruh potensi lingkungan hidup di Kota Batu. Sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Batu, utamanya indeks kualitas air, ini hasilnya cukup bagus di 3-4 tahun terakhir setelah turun drastis signifikan pada 2023. Khusus untuk indeks kualitas air, kita sekarang di poin di 71,60. Sedangkan di tahun 2023 sempat terpuruk di poin 63. Ini masih bertahan Kota Batu untuk kualitas airnya itu masih yang tertinggi di Jawa Timur. Hanya saja memang terkait dengan kuantitas. Jadi kuantitas.
0: Iya, Pak Dian sepertinya tersendat koneksinya. Tadi iya. Terakhir terkait dengan kualitas sudah yang tertinggi di Jawa Timur, kalau terkait dengan kuantitas bagaimana, Pak?
2: Kalau yang terkait dengan kuantitas, ya kita masih sedang menginventarisir. Hanya saja begini, tidak ada satu teknologi apapun yang bisa memproduksi air, tapi banyak teknologi yang bisa mempertahankan kualitas air. Artinya, kualitas air ini dapat dilakukan untuk treatmentnya secara instan, tapi tidak ada treatment untuk mempertahankan atau memproduksi kuantitasnya atau jumlah produksinya. Maka yang perlu kita lakukan adalah redesign untuk distribusi tata kelola air ini. Jumlah sumber mata air mungkin tidak bertambah, atau mungkin justru berkurang. Nah, kita memiliki potensi juga untuk degradasi terkait dengan debit air yang mengalir pada sungai. Memang mayoritas dari 157 sumber mata air yang termanfaatkan ada 80 sekian itu perlu ada pemutakhiran data. Terus kemudian di Kota Batu sendiri melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki kajian terkait dengan pendekatan sipil teknis untuk biopori dan sumur resapan. Jadi mengurangi run off air ketika curah hujan yang cukup stabil dan tinggi ini dengan didamping dibarengi dengan penambahan pemukiman yang ada, cenderung airnya itu run off sehingga pada saat musim hujan akan meluap sungai-sungainya, pada saat musim kemarau akan cenderung untuk kekurangan air karena kita belum memiliki master plan untuk menabung air melalui pendekatan sipil terapan. Perlu kami sampaikan juga kepada publik, di tahun ini pemerintah Kota Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup sedang akan mengkaji catchment area atau daerah tangkapan sehingga nantinya akan simultan berjalan bersama antara pendekatan sipil teknis melalui pemetaan biopori dan sumur resapan yang sudah dimiliki DLH, tapi pendekatan secara ekologis melalui kajian catchment area, kemudian kita reboisasi, preservasi dan konservasi itu juga dapat mendukung bagaimana kita dalam bumi untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Satu-satunya cara ya menggunakan dua pendekatan tadi, sipil terapan dan pendekatan ekologis untuk bisa mempertahankan air. Iya. Saya kira itu respon.
0: Tadi di komentarnya Pak Raymond ini juga disampaikan banyak yang menguasai lahan di termasuk juga di Kota Batu yang mereka ini merasa punya hak atas air tanah yang ada di lahannya. Otomatis ini tentu berpotensi juga akan mengganggu neraca air. Pak Purnawan, apakah kondisi ini berarti melanggar hukum, Pak?
3: Oh, ya, oke. Okay. Mbak Erika, tidak pernah ada yang namanya sertifikat air, yang ada sertifikat tanah, kan begitu. Orang membeli, hampir semua masyarakat beranggapan bahwa membeli tanah di situ ada sumber air permukaan. Kemudian dia menganggap bahwa sumber itu juga miliknya, begitu. Nah, ketentuan terhadap hak penguasaan terhadap air itu negara, begitu. Bahkan negara lebih ekstrem bisa loh mencabut hak atas tanah malah. Begitu, pemilik air, pemilik sumber tidak membagi, wah ini pemerintah cabut aja itu hak atas tanah, bisa selesai juga itu. Tapi kan tidak sampai seperti itu. Tapi yang jelas hak atas air itu dikuasai oleh negara, namun masyarakat itu rakyat begitu ya, dia berhak begitu ya, dia berhak atas distribusi air begitu ya, dia menikmati air itu dia berhak karena ini menyangkut hak atas air. Jadi di dalam hukum lingkungan itu adalah ruang hidup. Lingkungan itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, salah satu elemen pokok terpenuhinya hak hidup itu adalah satu, ada oksigen. Bisa bernafas nih, berarti lingkungan yang baik, sehat. Yang kedua, ketersediaan air. Yang ketiga, baru energi ya. Energi ini makanan dan seterusnya. Air yang kedua, kebutuhan dasar nomor dua itu adalah air, begitu. Nah, sehingga dengan demikian, maka air dalam konstitusi kita ya diatur tidak bisa dimiliki perorangan, mau pribadi, individu, maupun itu korporasi kah, begitu, tidak ada. Jadi negara, nah kemudian negara mengelola pengaturannya, begitu. Itu yang terjadi. Sehingga kalau ada
0: ya, halo Pak Purnawan,
3: ya
0: iya
3: Mbak Erika,
0: mohon maaf Pak,
3: apa bisa didengar?
0: Iya, tadi sempat terputus Pak Purnawan. Gimana, Pak?
3: Oke. Jadi halo, Mbak Erika?
0: Iya, bisa didengar dengan jelas.
3: Oh, bisa didengar ya. Baik. Jadi Mbak Erika, apa namanya, hak atas air ya, pengelolaan, penguasaannya itu ada pada negara. Begitu, hak penguasaan air ini, dan rakyat atau masyarakat itu berhak gitu ya, berhak dia atas pemanfaatan apa atas air. Karena ini menyangkut hak asasi. Ada dua kebutuhan dasar yang utama, satu oksigen, yang kedua adalah air. Air ini tidak bisa tergantikan oleh siapa apapun. Tidak ada kehidupan di muka bumi ini yang tidak memerlukan air. Oleh karena itu bahwa kalau ada pihak-pihak yang klaim memiliki tanah di situ ada sumber airnya, maka sumber air itu adalah miliknya, maka ini salah satu bentuk pelanggaran konstitusi yang jelas. Begitu, dan ini pelanggaran hak asasi, begitu. Nah, lalu bagaimana dia? Nah, disinilah peran pemerintah. Begitu, pemerintahlah yang mengatur, pemerintahlah yang mendistribusikan dan sebagainya. Begitu Mbak Erika, apa baik, bisa didengar ya suara
0: ya, saya? Iya, sangat jelas Pak. Pak, tadi disampaikan ketika ini berupa pelanggaran, bahkan negara bisa cabut hak atas tanahnya. Ini hak dari negara untuk mengatur, tapi dalam hal ini ranahnya siapa Pak? Karena kemarin siang saya sempat telepon ke Dinas Perizinan, ternyata kalau berkaitan dengan aktivitas sumur bor itu izinnya di Kementerian ESDM. Oke, lantas ya, kalau daerah bagaimana Pak pengendalian baik yang bisa dilakukan?
3: Ya, memang ini adalah kewenangan pemerintah provinsi, tetapi pemerintah daerah tidak boleh begitu saja melepas tangan bahwa ini bukan kewenangan saya sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah provinsi punya hak untuk memberikan izin, tetapi dampak lingkungannya apakah juga mereka pikirkan? Begitu loh, pemerintah Kota Batu yang punya rakyat, kemudian dampaknya yang menerima akibat adalah masyarakat lokal. Begitu, yang sementara yang mengeluarkan izin pemerintah provinsi, sementara kemudian pemerintah provinsinya merasa itu secara legal sudah dikeluarkan dan it's okay. Begitu, nah dalam hal ini saya melihat bahwa pemerintah Kota Batu ya dalam ini harus memperjuangkan, begitu ya, tidak bisa melakukan pembiaran, begitu, tidak bisa melakukan lepas tangan bahwa itu hak provinsi. Maka pemerintahlah yang maju mengkomunikasikan dan mengingatkan pemerintah provinsi, begitu. Jadi dalam konteks lingkungan, dalam konteks hak atas air, begitu, yang bagian dari hak asasi, begitu. Nah, ini pemerintah Kota Batu, ya, pemerintah Kota Batu itu dalam konteks hak asasi dia harus menghormati, dia harus melindungi, dan dia harus memenuhi. Nah, ini dikomunikasikan, saya pikir, kepada pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi tidak bisa serta merta kemudian melakukan pembiaran. Masyarakat bisa melakukan upaya-upaya hukum loh, ya, baik kepada korporasi yang melakukan aktivitas, misalnya itu kalau perebutan itu pihaknya adalah masyarakat dan korporasi, baik kepada pemerintah setempat itu sendiri, Mbak Erika.
0: Baik, oke, itu tadi jawaban sudah sangat gamblang juga ya dari Pak Purnawan ya. Ini ada berbagai komentar yang masuk di kami, tapi sebelumnya saya juga nanti akan beri kesempatan kawan untuk Anda ikut berkomentar. Saya kembali lagi ke Pak Yusuf. Pak, apa indikator yang dipakai PDAM untuk tahu kalau ada penurunan debit di hulu, yang ini mungkin bisa dideteksi juga, penyebabnya karena apa?
4: Baik. Jadi gini ya Mbak, kalau indikator kami ada beberapa alat, pakai flow meter, kemudian current meter dan sebagainya. Tentunya dari capturing menuju ke tandon pertama itu kami sudah pasang alat. Jadi berapa tekanannya, berapa LPS aliran debitnya, seperti itu. Kemudian kalau terkait apa tadi Mbak satunya?
0: Apa yang menjadi penyebab dari penurunan debit air? Itu termasuk bisa dideteksi, Pak, kalau dari Perumdam?
4: Oke. Kalau posisi apa yang menjadikan penyebab dari berkurangnya debit mata air, tentunya ini harus kita bicaranya bersama-sama ya, Pak. Jadi memang bukan dari faktor manusianya saja, tapi kita juga berbicara faktor alam, bagaimana kondisi saat ini. Kalau kebetulan memang dari mata air yang kita kelola kan, di PDAM Kota Batu ini hanya satu yang jauh dari pemukiman, yang sisanya itu yang kami manfaatkan memang berdekatan dengan pemukiman. Jadi kalau kami indikator-indikatornya ya sesederhana dengan kami menggunakan alat yang kami mampu. Jadi memang kita sudah tahu tuh data-datanya. Oh hari ini, kemudian satu bulan ke depan berapa sih penurunannya. Padahal bahkan bahasanya trennya itu tidak cenderung turun, Mbak. Kita juga misalnya dalam kondisi penghujan itu debitnya naik lagi seperti itu.
0: Baik, nah Pak, kondisi itu bagaimana dengan ketika kita juga di sisi lain ada peningkatan tidak Pak permintaan air di Kota Batu? Karena tadi kan Pak Dian juga sempat menyampaikan ya bagaimana alih fungsi lahan di Kota Batu itu salah satunya dipicu dari maraknya perumahan baru. Tentu dengan adanya perumahan baru kan ada pelanggan baru yang mungkin juga ini menjadi pelanggannya dari Perumdam Among Tirto.
4: Betul. Ya. Karena dengan perkembangannya Kota Batu yang sangat luar biasa ya Mbak ya, permintaan terkait pelayanan air bersih tentunya sangat luar biasa. Tapi kami selaku operator bagian dari pemerintah tentunya sangat membatasi untuk saat ini. Karena sumber yang kita manfaatkan ini mayoritas ada di wilayah barat atau di wilayah utara. Sorry, di wilayah utara, di wilayah Kecamatan Bumi Haji tentunya lah. Dalam perkembangannya Kota Batu ini lebih potensi lebih besarnya di wilayah selatan yang tentunya kami saat ini juga sangat masih sangat kesulitan untuk mendistribusikan air dari wilayah utara menuju wilayah selatan seperti itu Mbak.
0: Baik, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan para narasumber. Sebelumnya kita jeda dulu sebentar kawan. Terima kasih banyak untuk yang antusias mau bergabung. Kita coba semoga nanti semuanya bisa terakomodir ya. Ada yang chat, ada voice note, ada juga yang mau gabung di line telepon. Barangkali setelah ini, nanti setelah jeda, kita masih akan beri kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung, menyampaikan berbagai komentar bersama dengan para narasumber. Sebelumnya kawan, saya juga mengingatkan Anda, ini untuk PLN, untuk pelanggan PLN yang ada di wilayah Malang Raya dan sekitarnya, ada kabar gembira untuk Anda, PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan juga usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati, ada promo spesial diskon tambah daya 50%, Anda juga bisa menikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari mulai belajar sampai dengan bekerja semakin lancar, nyaman dan juga penuh dengan semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif yang berlaku sampai dengan 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Oke, kita jeda dulu dari program Ijen Talk. Tetaplah bersama dengan kami. Kita masih bicara topik tentang rebutan air Kota Batu.

0: for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan,

0: Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Metro Radio Jati, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan, mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
2: Jangan

0: pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
1: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kebentuk lagi-lagi tanda kutip kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
0: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
2: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, dan bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil, padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja sekali lagi yang ingin saya sampaikan akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
0: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
2: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
0: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas? Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Iya kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami pagi hari ini. Ijen Talk, kita bicara rebutan air Kota Batu. Itu yang menjadi topik bahasan kami. Saya bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, ada Pak Dian Fahroni, Pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Widyagama Malang, ada Dr. Purnawan Dwi Kora, dan juga ada Dirut Perumdam Among Tirto Kota Batu, ada Pak Yusuf. Ini tadi Pak Yusuf menyampaikan karena hari ini ada rapat bersama dengan BPKB, jadi mohon izin untuk untuk lebih awal begitu, nanti harus undur diri dari talk show. Mungkin terakhir Pak Yusuf, apa Pak yang bisa dilakukan ini dari Perumdam Among Tirto untuk tetap memastikan kebutuhan air di Kota Batu? Sambil ini tadi ada satu pertanyaan juga untuk Pak Yusuf Pak, yang masuk di kami ya, ini sudah saya pilah-pilah untuk pertanyaannya. Tadi ada Pak Abdul Manan, bagaimana ya Pak, ini sebagai warga Kota Batu di daerah Oro-Oro Ombo, punya rumah di daerah Dresel dan Oro-Oro Ombo, ini kesulitan dapat air, lebih sering airnya tidak mengalir, akhirnya beli ke PDAM. Nah ini juga sangat merugikan, apakah tidak ada kompensasi air gratis seperti di Kota Malang? Penyebab area tersebut kesulitan air, ini kenapa? Saya juga penasaran, sumbernya apakah ini dari sumber Darmi? Kalau tidak salah dari sumber Darmi, bagaimana kondisinya sekarang ini yang ada di sana ya, yang ada di sumber Darmi? Ya, bagaimana Pak Yusuf, mungkin kalau tidak bisa Hai. Lama, boleh Pak dipersingkat juga.
1: Ya, oke. Apunten, sebelum mundur diri, saya jawab pertanyaan dulu. Terkait permasalahan khususnya di daerah Ororombo, itu memang sangat kompleks. Karena Ororombo hanya ditopang satu-satunya sumber, yaitu sumber Darmi. Sedangkan kapasiti idle kami, trennya adalah berkurang. Jadi kapasitas sumbernya sudah berkurang kurang lebih 11 LPS. Jadi untuk daerah Ororombo, memang kami nanti dalam waktu dekat akan bersinergi dengan pemerintah desa khususnya dan seluruh masyarakat di situ untuk penataan jaringan. Karena mohon izin, di daerah Ororombo ini masih didominasi hampir 60% jaringan lama yang notabene adalah jaringan Belanda yang kami sendiri sangat sulit untuk men-tracingnya. Salah satu upaya kami nanti harus revitalisasi jaringan. Maka dengan revitalisasi jaringan nanti, kami berharap kami bisa menata kembali jaringan. Kami bisa menata kembali aliran distribusi dengan secara berkeadilan. Seperti itu ya Pak, untuk pertanyaannya.
0: Baik, kemudian secara keseluruhan Pak, bagaimana dari Perumdam Among Tirto sendiri juga berperan untuk menjamin kebutuhan air di Kota Batu?
1: Baik. Sebelum saya pamit, karena tadi topiknya sangat luar biasa, kebutuhan air. Gitu. Jadi, maka fokus utama pada kali ini adalah bukan hanya kita berbagi air secara adil dan memberikan keberlanjutan, tapi bagaimana kita ini menjaga, karena kondisi di lapangan bahwa mata air di Kota Batu ini bukan hanya masyarakat Kota Batu saja yang menggunakan, tapi ada wilayah-wilayah sekitar yang juga ikut menggunakan, Pak. Jadi ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang, yang notabene memang secara regulasi sudah memenuhi. Jadi kalau kita bicara historis, bagaimana Kota Batu menjadi kota sendiri, kemudian bagaimana khususnya kami di PDAM dihibahkan dari Kabupaten ke Kota Batu, tentunya kami berharap bukan hanya pemerintah Kota Batu saja, tapi ada pemerintah Kota Malang, Kota Kabupaten juga ikut peran aktif. Jadi bagaimana nanti yang memanfaatkan mata air di Kota Batu ini juga ikut berpikir, juga ikut bertanggung jawab dalam menjaga sumber air di Kota Batu. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf untuk waktunya. Barangkali ada agenda lain, kami persilakan Pak bisa melanjutkan agendanya. Sekali lagi terima kasih Pak.
1: Ya, mohon izin Bapak-Bapak semuanya, karena ada BPKP yang memang sudah teragendakan hari ini, kami harus exit untuk meetingnya. Jadi kami mohon izin pamit dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: krisis air di Kota Batu. Potensi krisis air di Kota Batu. Bagaimana, Mbak?
1: Ya, Mbak Erika. Nah, gimana urgensi? Mungkin lebih kepada perlindungan air ya. Saya pikir urgensi terkait air di Batu itu lebih kepada hak masyarakat atas air, kan begitu. Itu yang lebih urgent. Dengan mengambil topik perebutan air, saya menduga saja bahwa konfliknya adalah antara masyarakat dengan korporasi, kan begitu. Karena Batu juga sedang mengembangkan usaha wisatanya, mendatangkan investasi. Tadi sempat Mbak Erika menyinggung soal kasus di Sumber Brantas, Sumber Genitri. Itu yang sempat saya cermati itu problem pengambilan air bawah tanah ya, yang kemudian menimbulkan persoalan pada sumber-sumber air warga. Nah, kawasan Batu bagian utara, Brakseng, Sumber Brantas, itu sejauh sebelum ada konflik, saya sudah melakukan riset kecil-kecilan begitu. Di situ memang syarat potensi konfliknya tinggi, terutama pada saat musim kemarau, khususnya perebutan air antar petani sendiri diantaranya. Jadi kalau para ini peladang sayur-sayuran itu, petani sayur di atas itu, saya pikir dulu Mbak Erika sumbernya itu dari Gunung Arjuna diturunkan, ternyata tidak. Sumber itu dari bawah dengan investasi yang cukup besar, menyedot pompa itu ya, menyedot air pipa peralon itu enggak cuman semeter dua meter, itu kilometer itu panjangnya itu. Biasa ada yang hampir 5 kilo diambil ke atas. Begitu air di bawah habis ya, maka peladang yang di bawahnya lagi tidak ada bagian air. Karena sudah habis di atas, maka terjadi konflik. Nah, sekarang potensi konflik itu ditambahi begitu, tidak hanya dengan antar sesama petani, tapi juga ada misalnya, mohon maaf, saya mencermati adalah pertarungan perebutan air soal usaha geotermal itu nanti juga akan menimbulkan problem di belakang hari. Begitu. Nah, yang sekarang ini mungkin bagian dari letupan-letupan yang sudah.
0: Iya, Pak Purnawan.
1: Oh iya, Mbak Erika, apa bisa didengar?
0: Iya, tadi terakhir ini adalah bagian dari letupan-letupan gitu, Pak.
1: Iya. Wah, ya oke, Mbak Erika. Jadi persoalan hak atas air di Kota Batu itu amat sangat urgent sekali. Jadi air untuk masyarakat, untuk warga itu yang lebih diutamakan ketimbang untuk korporasi. Korporasi itu nomor sekian. Nah, saya melihat bahwa pengaturan soal air termasuk di Pemkot Batu menurut saya sudah cukup baik, cuman ada tantangannya, Mbak Erika. Nah, ini tantangannya ini. Nah, tantangannya adalah soal konsistensi penegakannya. Begitu, soal SDM penegakannya saja, begitu. Nah, tadi Pak Dian menyampaikan ini progres yang bagus ini ya. Catatan kalau kami mencatat, kira-kira tahun 97 di kawasan catchment area Brantas di 4 kabupaten, itu kurang lebih ada 500 titik mata air, 500. Dan yang paling banyak itu ada di Batu. Titik yang paling banyak ada di Batu sebagai titik nolnya Sungai Brantas. Perda yang lama itu mencatat 111 titik mata air. Tadi Pak Dian 157 ya, apalagi ada beberapa kawan di Batu itu kayak Mas Herman Aga melakukan ekspedisi. Teman-teman dari Unibro ada Impala itu juga melakukan ekspedisi pendataan mata air. Ini sesuatu partisipasi masyarakat yang luar biasa. Kalau yang 111 itu hampir separohnya ya, kurang lebih 50 sekian itu titik air itu mengecil ya, titik mata air di Batu itu mengecil, berarti tinggal separohnya lagi. Ini kan sebuah warning kritis ya, kan begitu. Sehingga kalau tadi Pak Dian Pemkot Batu disampaikan sudah melakukan upaya-upaya, nah ini saya pikir ini sesuatu progres yang baik. Begitu secara regulasi sudah ada dasar yang melindungi, namun tantangannya adalah ada pada implementasi dan kemudian ada pada pengawasan, dan kemudian juga pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran ya. Ketika regulasi ini ada di pihak provinsi, maka pemerintah Kota Batu itu harus memperjuangkan masyarakat sekitar, yang terutama masyarakat warga biasa yang memanfaatkan air.

0: ya. Jadi kan urutannya itu kalau di peraturan perundang-undangan, Mbak Erika, masyarakat setempat. Kemudian yang kedua itu adalah petani. Petani-petani ini utama dibandingkan korporasi. Korporasi nomor tiga, sisanya saja begitu. Nah, ini harus diperjuangkan. Begitu. Jadi itu bukan lagi sekedar kemenangan pusat. Ya betul, secara regulasi. Tetapi secara good governance Kota Batu yang melindungi ekologinya, maka itu menjadi kewajiban pemerintah Kota Batu untuk menjadi tameng, mendobrak, untuk mengingatkan pemerintah provinsi. Itu Mbak Erika saya melihatnya.
1: Baik, itu dari Pak Burnawan ya, barangkali juga sekaligus closing statement. Ini tadi ada komentar lagi dari Pak Heri, ini barangkali untuk Pak, dari Pak Dian di DLH. Persoalan sumber air baku di Batu itu karena barangkali terlanggarnya kawasan konservasi hijau dan juga pengelolaan air. Ini dari Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Bagaimana Pak Dian barangkali menanggapi komentar tadi sekaligus juga closing statement, Pak? Bagaimana ke depan yang bisa dilakukan untuk kita supaya mengatasi tidak lagi ada rebutan air di Kota Batu?
2: Iya, sedikit merespon ya. Jadi untuk kebutuhan air minum harian per orang per hari itu kebutuhannya hanya 2,5 liter per hari. Namun rata-rata konsumsi air bersih untuk wilayah pedesaan itu antara 60 sampai 150 liter per orang, dan di wilayah perkotaan lebih signifikan, 150 sampai lebih dari 200 liter per hari. Nah, kebutuhan terbesar itu untuk kebutuhan untuk mandi sekitar 45%, kemudian diikuti oleh untuk sanitasi, mencuci dan lain sebagainya. Nah, menarik apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama, berdasarkan pemetaan mata air di bidang sumber daya air Dinas PUPR itu ada 157. Tadi Pak Dr. Purnawan juga menyampaikan ada teman-teman komunitas Sabers Pungli menyisir sumber-sumber mata air berbasis peta kewilayahan, itu mencapai 273 sumber mata air. Nah, hanya saja belum kita klasifikasi apakah itu rembesan atau sumber mata air atau memang mata air utama. Maka secara ofisial pemerintah Kota Batu menyatakan ada 157. Itu tahun 2017. Tentunya dikritisi oleh teman-teman Walhi juga, ini penurunannya signifikan, tidak sekarang, tidak sejumlah itu hari ini yang kita hadapi. Nah, rata-rata dari 157 titik sumber mata air itu terbagi di dua hal penting. Yang pertama digunakan untuk saluran hipam atau yang dimanfaatkan oleh perumdam. Yang kedua untuk irigasi. Nah, irigasi memang berkaitan dengan pertanian. Nah, kami mencatatnya begini. Kalau bicara soal daya dukung air dibandingkan dikonversikan dengan jumlah penduduk di Kota Batu, hampir sebagian besar wilayah di Kota Batu itu belum melampaui daya dukungnya. Jadi untuk wilayah Kota Batu misalkan, Kecamatan Batu itu yang belum melampaui mencapai 2,3 hektar, 2.390 hektar, dan yang sudah melampaui ada 1.800. Nah, tapi di wilayah Bumi Haji yang luasan wilayahnya lebih luas tapi jumlah penduduknya lebih sedikit, itu ada 10.885 hektar yang belum melampaui, yang sudah melampaui ada 1.100 sekian. Kalau dihitung soal jumlah penduduk, tapi kita sedang menghadapi situasi yang kontradiktif. Daya dukung lahan di tiga kecamatan itu sudah didominasi dengan luasan yang melampaui. Artinya daya dukungnya itu sudah melampaui daya tampungnya. Jadi kebutuhannya itu lebih besar daripada apa yang bisa disediakan oleh ekosistem untuk daya dukung pangan. Daya dukung lahan hampir sama. Jadi rasionya sekitar 61% wilayah Kota Batu itu sudah nggak nampung lagi untuk daya dukungnya, untuk wilayah pangan. Itu tercermin dengan pemanfaatan sumber mata air yang juga digunakan mayoritas untuk irigasi pertanian. Maka kita perlu ada skenario yang ini pilihan-pilihan gitu. Jadi kemarin dari dokumen yang kita susun di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ada 4 pilihan skenario. Jadi skenarionya yang pertama skenario pesimis. Skenario pesimis ini ya bisnis as usual, PDAM jual airnya, kemudian kita bangun saluran irigasi dan sebagainya, tidak ada hal yang ekstrim untuk infrastruktur yang hanya sekedar konvensional saja.
1: Iya, Pak Dian. Halo.
2: Halo.
1: Oke. Okay. Ya. Barangkali bisa dipersingkat, Pak. Tadi skenario pertama ya terkait dengan bisnis.
2: Okay. Skenario yang kedua adalah skenario moderat, ya mengadopsi teknologi dan sebagainya. Nah, pilihannya ada di skenario ketiga atau keempat. Kita skenario optimis, kita melakukan perlindungan yang cukup tinggi dan ambisius, tapi kita susah untuk bisa mengeksekusi karena lintas kebijakan seperti tadi. Memang perizinan harus lewat pusat, RT RW kita yang nggak relevan lagi, yang sebenarnya masih memungkinkan setiap 5 tahun untuk bisa direvisi. Skenario yang paling memungkinkan itu adalah skenario transformatif. Maka pemerintah Kota Batu mungkin ini adalah momentum yang tepat untuk menyusun skenario yang transformatif ini, memiliki tata kelola yang terpadu, pencegahan yang preventif, dan transisi untuk ekonomi sirkular. Karena ekonomi sirkular sekarang ini kita sedang menghadapi tekanan pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan infrastruktur, pariwisata, pertanian itu perlu memang punya skenario yang transformatif. Saya kira itu.
1: Baik, dan skenario mana yang akan diterapkan oleh pemerintah Kota Batu? Ini masih bagaimana, Pak? Dalam proses pertimbangan begitu?
2: Ya, yang paling rasional adalah skenario optimis, karena Kota Batu adalah pemerintah daerah yang masih harus secara hierarki memiliki keterkaitan dengan provinsi dan pusat. Memang idealnya ada di skenario transformatif, tapi hari ini secara rasional pemerintah Kota Batu ada di posisi skenario yang optimis untuk 30 tahun ke depan dalam perlindungan dan pengelolaan.
1: Gimana itu? Iya. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Dian, terima kasih. Pak Purnawan juga terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf, Pak, molor karena ini tadi lumayan banyak ya. Ini saja ada beberapa komentar yang belum sempat kita baca. Untuk narasumber, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat pagi Pak Purnawan dan juga Pak Dian.
0: Selamat pagi Pak Dian, terima kasih.
2: Selamat pagi.
1: Baik, dan untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung di program diskusi Ijen Talk. Mohon maaf ada beberapa komentar yang tadi belum sempat kita baca ya. Salah satunya tadi ada Pak Raffi Udin mau on air nanti setelah ini, Pak. Lalu ada Pak Roji dan ada beberapa komentar lain tadi yang masuk di WhatsApp kami yang belum sempat terbaca. Kawan, terima kasih banyak Anda hari ini sudah menyimak program Ijen Talk. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 29 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan dan senantiasa kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kesehatan, kekuatan paripurna. Maka hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, dalam catatan sejarah kita di umat Islam, Jumat disebut hari yang istimewa, bukan sekedar namanya, tapi ada perjalanan historis yang membawa satu turunan makna yang secara filosofis ini memandu dan mengangkat kita menuju satu derajat keutamaan sebagai suatu umat yang baik. Saya ingin cerita sejenak, Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, untuk mengantarkan nanti pada inti dan makna pertemuan kita pada hari ini. Dulu, di era-era sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, masyarakat sosial di masa itu telah memiliki aktivitas yang disesuaikan dengan nama harinya. Jadi mereka memberikan nama pada hari berkegiatan itu berdasar hitungan angka, dan di situ pula kemudian mereka mengisi aktivitasnya dan menata kegiatannya. Hari pertama mereka sebut dengan nama Ahad, ya, dari kata Wahid, Al-Ahad, hari yang pertama. Hari kedua mereka sebut dengan nama Al-Isnain. Al-Isnain itu diserap nanti ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Nah, itu dari bahasa Arab artinya dua. Hari ketiga itu ada Yaumut Tsalatsa, dari kata Tsalatsah. Ya, diserap ke dalam bahasa kita menjadi hari Selasa, ya. Hari keempat nanti ada hari Al-Arbi'ah. Ya, dari kata Arba'ah, empat. Nah, diserap ke dalam bahasa kita menjadi hari Rabu, ya. Nah, hari yang kelima itu ada hari Khamis. Yaumul Khamis, dari kata Khamsah, hari kelima. Diserap ke dalam bahasa kita menjadi hari Kamis. Nah, yang keenamnya ini menarik, Bapak Ibu. Jadi tidak disebut berdasarkan angka lagi, Pak. Kalau konsisten kan harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Yaumus Sadis misalnya, hari yang keenam. Tapi mereka beri nama hari keenam itu dengan nama Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari kumpul untuk berbangga-bangga, berpesta-pesta, hari untuk mengeluarkan semua rasa yang terpendam selama sepekan karena penatnya bekerja. Maka pada hari Ahad sampai hari Kamis, di situ menyebar semua beraktivitas dari gelap lagi ketemu gelap lagi. Dulu ada tiga profesi yang sangat terhormat di kalangan masyarakat pada waktu itu yang dikenal dengan nama jahiliyah. Pertama itu, izin Pak Ibu, ada yang disebut dengan golongan tajir. Nah, ini ya, hati-hati jangan salah makna nih ya. Tajir itu pedagang. Ya, jadi disebut kaya itu karena dagang, Pak, Bu ya. Dagang dia, jamaknya tujar. Maka mereka biasanya dari hari pertama itu merantau itu, keluar dari daerah. Ada yang pergi kemudian ke daerah Yaman, ada yang pergi ke Syam, ya, ke Syria, ke Palestina, ke Jordan, ya. Maka nanti kisah itu diabadikan di surah Quraisy. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita iwas saif. Jadi mereka biasa berdagang dari mulai Ahad keluar. Ya. Yang kedua, ada nanti golongan pujangga. Ha? Itu disebut syair namanya. Jamaknya syuara. Jadi mulai dari hari Ahad mereka turun ke lembah-lembah, cari inspirasi, bikin lirik-lirik yang nanti mereka akan kumpulkan jadi syair-syair yang diisi dengan musik. Nanti diabadikan kegiatan mereka ini di salah satu surat di Al-Quran, surah ke-26 dengan namanya Surah Asy-Syu'ara, surah para pujangga. Nanti dikisahkan di situ bagaimana kegiatan mereka. Saya agak cepat. Yang ketiga itu ada dukun, Pak, Bu. Ya, dukun tuh termasuk yang bergengsi dulu di masa itu tuh. Ya, jadi para pejabat, para pedagang, pebisnis itu seringkali menggunakan jasa dukun ya untuk mencapai posisi-posisi yang mereka inginkan. Maka mereka setiap hari Ahad, ya, hari pertama sampai Kamis keluar hanya untuk menyusun mantra saja, Pak. keluar, kontemplasi, nyepi gitu kan, menepi maksudnya di satu tempat, nanti nyusun-nyusun, puncaknya hanya untuk menuju di hari Jumat. Ya, yang kita sebut sekarang ini, yang mereka beri nama dulu dengan nama Yaumul Arubah. Hari untuk berpesta, hari untuk berbangga, hari untuk menunjukkan kinerja dan mencapai strata tertinggi dalam kehidupan. Maka berkumpullah setiap akhir pekan ini semua profesi tadi termasuk dengan masyarakat di pusat-pusat hiburan. Namanya aswak. Ada suk dumatul jandal, ada suk uqad, dan yang paling elit nanti ada pusat hiburan di bukit yang paling tinggi di samping Ka'bah, itu namanya Jabal Qubais. Yang kalau Bapak Ibu umrah itu, yang sekarang ada istana raja di atasnya, itu dulu pusat hiburan paling elit. Ya, yang punya kuasa, dia punya tempat di atasnya. Makanya kenapa sekarang ada istana di atasnya, untuk menunjukkan ini yang punya kuasa, pegang pemerintahan di wilayah Arab sekarang. Maka kumpul di situ. Jadi kalangan pertama yang tajir tadi, tujar, setiap kumpul di atas bukit itu, pekerjaan mereka hanya berlomba menampilkan siapa yang paling sukses pekerjaannya, yang paling banyak hartanya. Maka dimulai kemudian pesta, dihitung itu bu. Si fulan harta sekian, si fulan harta sekian. Nanti yang hartanya paling tinggi, dia akan diangkat jadi hartawan terpandang dan berhak mengambil keputusan serta memberikan hukum di wilayah itu. Itulah diantara sosok yang kita kenal, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Nanti bapak ibu yang muslim, kalau umroh atau haji, kan ada Grand Zamzam ya. Di samping sebelah ke kiri itu setelah jalan ada Hotel Hilton yang lama, yang warna coklat. Itu di depannya ada toilet, di depannya tempat wudhu yang dihiasi ada kayak pohon-pohon warna hijau. Nah itu dulu tempat parlemen Quraisy, 100 orang berkumpul di situ. Dan di antara kalangan elitnya adalah orang-orang kaya yang memang paling banyak hartanya. Itu yang pegang pengaruh. Ya, bahasa kerennya sekarang oligarki lah ya. Nah itu dulu sudah ada itu, zaman jahiliyah itu ya. Abu Jahal, ada Abu Lahab dan kawan-kawannya. Itu pekerjaannya dalam sepekan, cuma kerja, merantau, dapat harta, lalu kumpul hanya untuk menunjuk siapa yang paling kaya. Jadi yang kaya tetap kaya, yang miskin fakir. Golongan kedua, nanti lomba siapa yang paling bagus syairnya. Yang bisa disusun paling bagus, maknanya dalam, nanti akan ditulis dengan tinta emas, lalu ditempel di dinding Ka'bah. Itulah yang kelak di masa Islam akan diganti dengan kain kiswah sekarang Bu, Pak. Itu asalnya dulu syair-syair, kasidah-kasidah, lirik-lirik para pujangga yang nomor 1 sampai 7 urutannya yang terbaik itu ditulis dengan tinta emas, ditempelkan kemudian jadi kain di dinding Ka'bah. Dulu begitu. Nah yang ketiga, yang jimatnya paling bagus, yang mantranya paling hebat, maka dia menjadi dukun acuan di lingkungan masyarakat Arab. Kemanapun para pejabat, kemanapun para pebisnis akan melangkah, maka minta fatwa dulu pada dukun ini. Kalau dia katakan bagus jalan, dia katakan gak bagus gak jalan. Itulah jahiliyah. Jadi jahiliyah itu dulu pekerjaannya, maaf, cuma berangkat, kerja, akhir pekan, kemudian dihabiskan dengan pesta pora, kumpul-kumpul, cari siapa yang paling tinggi, yang paling hebat, dan itulah kehidupan selama sepekan berlangsung. Datang Islam. Ketika Islam datang, sesaat sebelum hijrah, penanda perpindahan menjadi proses yang lebih baik. Ini izin saya tekankan ya. Jadi hijrah itu bukan masuk pada golongan tertentu. Ya, tidak harus menuntut pindah syarat tempat, tidak. Hijrah itu berpindah keadaan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau bapak ibu di lingkungan Badilum, dimanapun jangkauannya, ingin merubah karakter menjadi lebih baik, lebih berintegritas, lebih berintelektual, lebih kuat fisiknya untuk melayani, nah itu prosesnya disebut dengan hijrah. Ya, tidak harus menuntut pindah tempat. Dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, karena ketika menampilkan yang terbaik di Mekah, kurang bisa diterima. Akhirnya berpindahlah ke satu tempat yang kira-kira kondusif untuk menampilkan nilai-nilai kebaikan. Nah, secara singkat, saat akan berpindah dari Mekah menuju Madinah itu, maka turunlah satu ayat, yang merubah hari yang keenam itu dengan namanya, dengan pesannya, dan seluruh makna filosofinya. Maka turunlah Quran surah ke-62 di ayat 9 sampai dengan ayat ke-11 yang isinya sampai sekarang kita praktekkan dan namanya kita cantumkan dalam kalender kita sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah dan meyakini dengan keyakinannya tanpa paksaan. Ini awas ya. Ini yang indah dalam Al-Quran itu. Tak boleh memaksa orang untuk bahkan bisa mengenal, bahkan bisa memeluk Islam. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Makanya bahasa Qurannya indah. Hei orang-orang yang dengan kesadaran tinggi, tanpa terpaksa, engkau yakin dengan Allah, sehingga dengan itu engkau memeluk Islam. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah. Maka buktikan kebenaran imanmu itu, buktikan engkau berislam itu, salah satunya, perhatikan kalimatnya. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah. Hal pertama yang Allah berikan sebagai informasi penting, mengganti hari Arubah menjadi hari Jumat. Ini sebelum sholatnya nih Pak, Ibu ya. Ya orang kalau disebutkan hari Jumat, sekarang yang viralnya itu, yang kuat, ya, yang jadi perhatian itu sholatnya. Padahal yang pertama terjadi itu perubahan namanya. Nanti saya masuk ke esensi sholatnya itu ya. Nah, kata Allah, bagi orang Islam itu, setelah dia beriman, mesti memberikan keteladanan bagi orang-orang sekitarannya, menjadi pribadi yang lebih baik, termasuk dalam hal beraktivitas. Ketika orang-orang yang belum beriman itu di lingkungan dulu ya, kelihatannya arubah. Jadi tiap hari hanya kerja, capek, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi hasil pekerjaannya hanya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pesta-pesta. Akhir pekan hanya pesta, kan? Akhir pekan hanya kumpul-kumpul. Karena dulu belum ada media sosial ya Bu, Pak. Jadi belum sempat bikin status itu. Ya? Jadi siapa yang paling hebat, paling tinggi. Nah, tiap hari begitu saja. Jadi maknanya tidak lahir. Jadi yang fakir tetap fakir, yang kaya tetap terangkat. Kata Allah, orang yang sudah beriman, dia merubah karakter dirinya dengan sifat-sifat Jum'at. Nah, pertanyaannya apa itu Jum'at? Bapak Ibu, Jum'at itu asalnya dari kata al-jama' kemudian mendapatkan sifat tambahan tak di ujungnya. Jama' itu punya tiga arti. Al-jam'u itu punya tiga arti. Satu, datang berkumpul. Kedua, saling mengenal di antara yang kumpul. Ketiga, saling mengisi, membantu, saling berintegrasi dalam kebaikan di antara yang berkumpul itu. Jadi seakan Allah ingin mengatakan begini, ya. Orang Islam tidak dilarang kumpul, silahkan kumpul. Seperti yang lain-lain juga kumpul. Tapi kumpulnya orang Islam itu mesti memiliki nilai. Kumpulnya orang beriman mesti menjadi teladan. Jadi jika orang lain kumpul hanya untuk menampilkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling kaya, siapa yang paling pintar, orang Islam tidak begitu. Bahkan kumpulnya pun ketika kumpul, tidak diawali dengan sekedar berkumpul, tapi dia awali dengan saling mengenal di antara yang kumpul itu. Spiritnya begini Bu, Pak. Ketika ayat itu turun, Nabi langsung terapkan itu, bahkan di lingkungan tempat beliau beraktivitas di masjid, Pak Dirjen. Tidak pernah setelah peristiwa itu, orang yang hadir ke masjid Nabi, kecuali Nabi tahu siapa yang datang. Sampai posisinya, Pak. Nabi itu sampai hafal, Bu. Siapa yang paling kanan pojok itu. Posisi tengah di masjid. Kiri pojok siapa? Dan itu ternyata Bapak Ibu dipraktekan oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi, masyarakat-masyarakat waktu itu yang mereka aktif di masjid. Tidak ada satupun orang datang ke masjid kecuali kenal satu dengan yang lainnya. Dan hebatnya mereka tahu apa keperluan orang-orang yang datang. Jadi gak ada orang datang yang haus kecuali kalau pulang hilang hausnya. Tidak ada orang yang sakit kecuali kalau pulang itu dapat solusi dari penyakitnya. Setiap orang datang, bahkan tidak hanya waktu Jumat, datang ke masjid apapun keperluannya, tidak pernah kembali dari masjid kecuali tuntas persoalannya. Itulah jamaah. Itulah Jumat. Nah, jadi kalau suasana itu kita ingin tarik ke dalam kantor Badilum, turunannya di setiap wilayah di Indonesia, bagaimanapun keadaannya, di kantor ini misalnya, ambil spirit Jumat, datang. Coba tanya, selama bertugas di tempat ini, pernahkah kita mengenal dengan baik orang-orang yang berada di lingkungan kita? Atau selama ini hanya memosisikan sesuai dengan posisinya masing-masing? Yang pejabat dengan jabatannya, kan? Yang bertugas dengan jabatan tertentu, dengan keadaannya, maka spirit Jumat mengajarkan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita berinteraksi, hal pertama yang didorong oleh Al-Quran spiritnya, kalau ingin sukses, kita mesti dituntut berkolaborasi di setiap tempat yang kita berada, dan diawali dengan saling mengenal satu di antaranya. Bapak Ibu sekalian, maaf, kalau masuk masjid itu, biasanya ada sholat sunnah namanya apa tuh? Tahiyatul masjid kan? Tapi orang lupa sejarah tahiyatul masjid itu. Asalnya bukan sholatnya pak. Asalnya ada orang namanya Sulek dari Gotofan. Sulek ini datang ke masjid Nabi. Beliau orang luar, bukan orang Madinah. Di Madinah itu sudah tahu hukum. Kalau masuk masjid, ingin istirahat atau menyimak ajaran ibadah di masjid, namanya itikaf, sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk. Sulek ini tidak tahu. Begitu masuk ke masjid Nabi, Nabi sedang memberikan ceramah, seperti ini, tiba-tiba beliau langsung duduk. Tapi hebatnya, yang Nabi ingin praktekan, perhatikan kalimatnya ini baik-baik, yang Nabi ingin tunjukkan, tiba-tiba keluar di lisan Nabi bahasa umum, tidak menunjuk ke orangnya, dibuat umum kalimatnya, tapi Bapak Ibu silahkan baca nanti bagaimana orang-orang pada saat itu memahaminya. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida wa arada an yajlisa fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika ada di antaramu ingin masuk masjid dan menyimak sesuatu yang baik di masjid, maka hendaknya engkau sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk. Bapak Ibu, semua orang di sana sudah paham, masuk masjid, sholat dulu, baru duduk. Tapi kenapa Nabi keluarkan lagi kalimat ini? Ternyata tujuan Nabi bukan sholatnya. Tujuan Nabi itu untuk melihat, itu ada tamu kita yang datang, siapa itu? Coba kamu cek, kamu lihat itu. Ya, kamu simak itu. Ternyata yang penting Nabi tekankan itu bukan sholatnya. Nabi ingin menekankan sifat sosial dari makna masjid jamaah dan Jumat itu. Coba ini ada kawan kita baru datang, dia belum tahu hukum yang ada di sini, tapi yang penting daripada itu bukan masalah sholatnya, kata Nabi. Coba kalian lihat apa keperluannya, dari mana dia datang, kenali siapa dia, dan selesaikan urusan hajatnya sebelum dia meninggalkan tempat ini. Maka tidak ada yang datang ke masjid Nabi kecuali tuntas dan selesai semua urusan kehidupannya. Spirit kedua, bisakah kita ambil itu dengan makna Jumat? Walaupun tidak harus Jumat ya Bu, Pak. Percikannya kan kita bisa terapkan di hari-hari lain. Setiap orang datang ke Badilum, ke gedung ini, dengan segala keperluannya. Berapa yang sudah kita praktekkan dari makna Jumat ini dalam kehidupan kita? Yang datang punya urusan, selesai. Yang datang punya keperluan, selesai. Yang datang ingin konsultasi, selesai. Dan tadi dibuka oleh Pak Dirjen, Masya Allah, sekarang teknologinya sudah berkembang, ya? Teknologinya sudah bagus, yang punya urusan di timur, tinggal disambungkan ke sini dengan teknologinya, menghadap via Zoom, menghadap via online, selesai. Itulah Jumat. Itulah Jumat. Jadi bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, itu seluruh ajaran dalam agamanya, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar gerakan, tapi semua bahkan nama yang melekat di dalamnya, itu ada maknanya. Yang kalau kita praktekkan dalam keseharian, apapun itu, pasti pada akhirnya ada kesuksesan dan kebahagiaan yang kita raih di setiap lini kehidupan yang kita praktekkan. Nah ini yang saya ingin berikan pengantarnya dulu dalam spirit Jumat. Kenapa sepekan sekali kita dikumpulkan ke masjid untuk yang laki-laki? Untuk para ibu berkumpul di tempat masing-masing di waktu asar menjelang maghrib, ini kebiasaan Sayyidah Aisyah, untuk mengevaluasi perjalanan hidup dalam sepekan itu. Jangan-jangan selama ini hanya kerja, berangkat gelap, pulang gelap, tapi tidak ada makna tinggi yang dihasilkan di balik itu. Kita hanya hitung-hitung, menghitung potensi jabatan, menghitung potensi berapa yang dikumpulkan, menghitung potensi apa yang bisa kita raih, ya, tanpa kita nikmati apa yang telah kita dapati. Maka setiap pekan dikumpulkanlah di Jumat itu untuk mengembalikan visi dan misi kehidupan kita supaya berjalan dengan lebih baik dan istimewa. Nah, itulah Jumat. Maka berbahagialah hari ini kita ada di waktu Jumat dan bersamaan waktunya dengan Ramadan. Saya bacakan hadis relasi antara Jumat dengan Ramadan dan nanti kita akhiri dengan doa untuk menjawab harapan kita di mukaddimah tadi. Kenapa saya katakan kumpul orang baik di hari yang baik, di bulan yang baik, di tempat yang baik dan berpotensi mengabulkan doa-doa yang terbaik, maka nanti akan terjawab di akhir uraian yang insya Allah kita akan bahas bersama. Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah menyampaikan sesuai dengan tema kita nanti, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lain. Periode Jumat ke Jumat yang lain. Ramadan bertemu dengan Ramadan lagi. Itu adalah momentum, perhatikan kalimatnya, momentum bagi setiap muslim, insan beriman untuk menata hidupnya agar menjadi pribadi yang semakin baik. Sehingga menggugurkan sifat-sifat kurang serta potensi salah dan dosa yang mungkin pernah dikerjakan. Ini agak menarik Bapak Ibu, kalau boleh sedikit saya berdiri untuk menguatkan pesan dan maknanya, izin Pak Dirjen. Jadi ada petunjuk dalam hadis, ternyata sholat itu agendanya dari satu sholat ke sholat lain, di antara hikmah terbesarnya itu ada yang sangat indah Bapak Ibu sekalian, yaitu membuat kita pelaku sholat khususnya itu semakin tertata lebih baik, semakin menjadi pribadi yang lebih mulia dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau begini misalnya, maaf ya, tadi barusan sholat duhur kan, kemudian ke asar ya. Nah, orang Islam itu idealnya kalau sudah masuk asar dan dia sholat, sholat itu mengantarkan dia menjadi lebih baik dari saat duhur. Dari segala aspek. Jadi kalau ada orang sholat duhur misalnya, kemudian asar, nah di asar itu keadaan dia lebih baik dibandingkan dengan duhur. Di semua aspeknya. Kalau aspek fisikal misalnya, tuturnya lebih baik. Kalau memandang, memandangnya lebih baik. Kalau bekerja, bekerjanya lebih baik. Ya? Jadi kalau ada misalnya di duhur semangat, pas asarnya banyak tidur, nah ini dipertanyakan kualitas sholatnya. Ya, karena seharusnya antara sholat ke satu dan ke yang lainnya itu semakin semangat, semakin bagus. Ya, cukup menarik nih Pak, Bu. Kemudian secara intelektual juga berkembang. Tidak ada dulu orang yang menunaikan sholat satu ke yang lainnya, kecuali setelah dia menunaikan sholat, bertambah tingkat kekuatan intelektualitasnya Pak. Dulu para ulama kita, cendekiawan kita, Bapak boleh tengok juga tokoh-tokoh kita di masa lalu, tarik ke Indonesia saja. Itu dulu Pak, Ibu, kalau ingin mendapatkan novelty, satu kebaruan tertentu, bahkan ingin merumuskan satu hukum misalnya, bahkan ingin mengambil satu putusan, itu sholat Pak. Silakan Bapak Ibu boleh cek. Ya, tokoh-tokoh teladan kita itu, kalau ingin memutuskan satu hal yang rumit itu, ya, itu sholat Pak. Ya, jadi sesungguhnya ketika menunaikan sholat itu bertambah kadar kebaikannya. Itu kata Nabi, as-salawatu ila sholawat. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang sholat itu benar-benar mendapatkan manfaat sholat seperti yang disebutkan tadi? Kan? Benar gak ada orang sholat jadi lebih baik? Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Betul gak setiap orang sholat itu tercegah dari potensi-potensi buruk? Kan cuma dua potensi buruk itu. Kalau bukan fahsya, dari syahwat, maaf, kata-kata jorok, kotor, pornografi, pornoaksi, LGBT, perzinaan, zina sampai kaget tuh di belakang dia. Nah, itu fahsya itu. Nah, itu fahsya, gak apa-apa, santai aja ini. Nah, yang kedua mungkar itu. Mungkar itu perkara yang diingkari hati. Nafsu perut dan akal. Maaf ya, mencuri, merampok, korupsi, menipu, bikin hoax, saling bertikai, membunuh dan sebagainya, itu mungkar. Sekarang kita cek ya, mungkin Bapak Ibu yang tahu kasusnya itu. Dari sekian jejak kasus yang Bapak Ibu tangani, orang-orang bermasalah. Saya tanya itu, mereka sholat gak itu? Hah? Yang muslim itu. Yang Yuni kadang kalau pas masuk mahkamah pakai peci malah kan? Hah? Perempuannya pakai jilbab gitu kan? Biasanya gak pakai peci sekarang. Ya, biasa gak pegang tasbih gitu kan? Ya, menariknya orang-orang yang seringkali terlibat masalah, ternyata kalau dilihat juga kesehariannya, ya kita lihat ada yang menunaikan sholat. Lalu masalahnya di mana? Sederhana. Al-Quran sudah menganalisis ini sejak awal perintah sholat diturunkan. Ya, perhatikan kalimatnya. Boleh jadi yang menunaikan sholat itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam menunaikannya. Di antara pesan kesungguhan itu bahkan tidak mengetahui, tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Coba saya tanya sebentar aja kita yang sekarang menunaikan sholatnya. Kalau urusan pahala, ditunaikan dari awal sampai akhir benar, itu pahala dapat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan manfaat sholat dalam kehidupan kita dalam konteks di dunia ini, pesan-pesan moralnya, maka pemahaman terhadap apa yang kita kerjakan dan kita bacakan itu, itulah yang mengantarkan kita pada kondisi yang lebih baik ketika kita mampu mengamalkan itu. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Dari sekian bacaan sholat yang kita kerjakan, berapa persen yang diketahui? Dari sekian gerakan sholat yang kita lakukan, berapa persen dipahami? Ternyata semua bacaan, bahkan nama-nama waktu sholat, itu ada maknanya Pak, Ibu. Termasuk gerakan ini. Dari mulai takbir, saya yakin betul Pak, kalau orang benar-benar takbirnya baru begini, itu tidak akan pernah berbuat maksiat. Tidak akan berbuat maksiat. Abu Bakar As-Siddiq itu baru takbir, itu sudah menangis beliau. Sudah menangis. Saking takutnya bertakbir, tapi lisannya tidak sama dengan suasana hatinya. Allahu Akbar, katanya mengatakan Allah yang maha besar. Tapi aku takut sebelum sholat pernah merasa besar pada orang lain. Pernah merasa hebat dibanding orang lain. Pernah merasa lebih tinggi dibanding orang. Lebih pintar dibanding orang lain. Sampai beliau menangis, itu baru takbir Pak. Takut di hadapan Tuhannya, ternyata tidak sama suasana hatinya. Antara yang diucapkan dengan perilaku itu tidak serupa. Saking takutnya beliau menangis. Padahal rekam jejaknya itu terekam dalam kehidupan pada masa itu. Orang yang paling baik setelah Nabi SAW. Tuturnya selalu jujur, orangnya dermawan, suka berbagi. Anda bayangkan, saking pahamnya saat takbir itu sampai menangis karena takut antara kata-kata dan perilakunya itu tidak serupa. Sholat. Subuh, kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Sesuatu yang terencana dengan baik dan terukur. Jadi kita baru bangun itu, kenapa diminta sholat subuh? Salah satu pesannya, orang Islam itu kalau bangun dari tidurnya, silahkan susun agenda yang terencana, yang terukur, aktivitas yang rapi, sehingga dia mengerti kegiatan-kegiatan apa yang akan dia kerjakan di hari itu. Itulah yang kita bawa dalam sholat, maka saat sujud kita minta, ya Allah, mudahkan agenda saya, lancarkan kegiatan saya, berikan saya perlindungan dalam kegiatan yang akan saya kerjakan. Itu subuh, Pak. Makanya bahasa Qur'annya, inna sholat inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kalau engkau datang sholat subuh, bawa agenda kehidupanmu itu. Minta kemudahan di awal waktu sebelum kau lakukan. Itulah sholat. Dari sekian kita menunaikan sholat, berapa yang kita praktekkan? Nah, datanglah Jumat. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. Kalau ini belum terevaluasi, maka duduklah di Jumat, dengarkan khatib berkhutbah. Mencas lagi kesungguhan kita ibadah. Maka datanglah kita ke masjid. Supaya mengingatkan lagi. Jangan-jangan selama ini belum sadar tentang makna kehidupan. Makna sholat itu apa. Makna bersosial itu bagaimana. Nah, belum dapat juga. Maka dikumpulkanlah, diakumulasikan pada satu waktu. Jumlahnya selama sebulan. Dan dikumpulkanlah semua latihan-latihan spiritual dan kebaikan di waktu itu. Ketemulah hadis yang terakhir. Ramadan ila Ramadan. Jadi kalau harian belum dapat, pekanan belum ketemu waktunya juga, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi dibacakan ayatnya, hei semua yang sudah menyatakan beriman. Bapak Ibu boleh cek ya, sholat dibuka dengan kata iman. Jumat dibuka dengan kata iman. Ramadan dibuka dengan kata iman. Hei orang-orang yang masih yakin, punya keyakinan paripurna dalam dirinya. Kutiba alaikumus siyam. Aku sekarang wajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Perhatikan Bapak Ibu, ada as-siyam, ada as-saum. Itu berbeda. As-siyam ya, bukan as-siyab tuh. Ya? Saum itu masih umum. Menahan umum saja. Mau tahan makan, tahan minum, tahan tawa, itu saum. Ya, Badilum mengadakan kontes saum, misalnya kan? Saum di sini tahan tawa misalnya kan? Nah, itu tahan untuk tidak bicara itu saum. Ya? Tahan tidak bicara. Sayyidah Maryam, Bunda Maria itu begitu dimuliakan dalam Al-Qur'an sampai turun surah ke-19 dengan namanya, surah Maryam, ya, surah Maria. Saking memuliakannya Al-Qur'an terhadap Bunda Maria, diberikan satu surah dengan namanya dan diberikan kisah yang menjamin kemuliaannya. Ketika beliau dituduh oleh masyarakat sekitaran berperilaku yang tidak baik sampai melahirkan bayi, Quran datang dengan pembelaan dan mengatakan waquli, ya, Quran surah 19 ayat ke-26, katakan Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma, aku sedang puasa, biarkan bayinya yang bicara, aku enggak mau bicara. Apa puasanya? Falan ukallima liyauma insiya, puasa tidak bicara hari itu. Jadi puasa dengan nama saum maknanya umum. Ibu pulang dari sini enggak mau bicara dulu sama suami, ya. Maka ibu katakan, saya saum. Saum apa? Enggak bicara sama papa. Kok itu bicara? Contoh. Itu saum. Tapi kalau sudah siam, saya akan sampai ke ujungnya. Siam disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an. Bukan hanya bermakna menahan. Bukan hanya bermakna menahan lapar, haus, syahwat dari mulai terbit fajar sampai dengan datangnya maghrib, tapi
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, atap sekolah ambrol, puluhan siswa SD di Malang belajar di musola. Kepala SD Negeri 2 Klepu Kabupaten Malang Edi Iswanto menyampaikan, ada 37 siswa terpaksa belajar di musola setelah 2 ruang kelas di sekolahnya mengalami kerusakan parah pada bagian atap. Kata Iswanto, kerusakan bangunan sebenarnya sudah terjadi sejak lama karena balok kayu yang lapuk, namun kondisinya semakin parah setelah terdampak gempa bumi pada awal Juli lalu. Lebih lanjut, pihak sekolah kini telah mengusulkan rehabilitasi untuk 5 ruang kelas dan berharap Dinas Pendidikan setempat bisa segera merealisasikan anggaran perbaikan pada tahun ini. Kawan, kopi dan kakao Jatim optimistis mampu tembus pasar global. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kopi dan kakao akan menjadi 2 komoditas strategis yang memperkuat daya saing Jatim di pasar internasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan ekosistem agroindustri. Kata Khofifah, kekuatan Jatim tidak hanya terletak pada besarnya jumlah produksi, tapi juga kekayaan cita rasa dari karakter geografis daerah, sehingga penting untuk membangun nilai tambah melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar global. Lebih lanjut, Jawa Timur saat ini masuk dalam 5 provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia dengan volume produksi mencapai 80 ribu ton lebih yang ditopang utama oleh wilayah Malang, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Kawan, Bupati Lombok Barat terjaring OTT KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Lombok Barat kemarin. Dan salah satunya yang terjaring sebagai Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Zaini diamankan di rumah dinasnya pada pagi hari terkait dugaan kasus penerimaan suap proyek yang melibatkan pihak pemerintah daerah dan swasta. Lebih lanjut, ada 7 orang dari total pihak yang ditangkap bakal diterbangkan ke Jakarta bersama dengan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta beberapa dokumen terkait perkara itu. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

City Guide 91 FM Guide for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Semangat tentunya untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya. Kita berjumpa di weekday ya. Untuk Anda yang sekarang sedang mobile, kemudian berencana mengarah ke sekitar jalan di sekitar kota Malang ya, ini kondisinya tampak peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Hati-hati untuk Anda khususnya kawan yang berencana mengarah ke sekitar Sukun ya, ini adalah titik yang tadi sempat saya lintasi juga. Kondisi sudah mulai ramai tapi masih terkondisikan begitu ketika Anda mengarah ke sekitar Mergan. Ini juga sudah mulai ramai di sana, termasuk juga di sekitar Raya Langsep, tampak juga sudah mulai banyak kendaraan, apalagi untuk roda 2 ya, pagi hari ini cukup mendominasi. Kemudian ini tadi, kami juga menerima laporan dari Pak Muhammad Dhani yang menyampaikan di jam 5 lebih 55 menit. Selamat pagi, sesuai permintaan kemarin, ini sudah saya videokan di Jalan Cubuni 1, ada kabel sampai ke aspal, itu sudah lama loh, saya hanya menyampaikan informasi saja. Oke. Jadi sebelumnya itu ada kabar yang disampaikan ya, kabel yang menjuntai sampai ke aspal dan sudah beberapa bulan kawan, kalau melihat dari iya chat Pak Dhani dengan City Gate sebelumnya, kemarin lebih tepatnya. Kemudian ini tadi ada video yang dikirimkan, kita coba putarkan dulu, kita akan lihat bersama seperti apa kondisinya. Oke. Oh, melintang ya. Baik Pak, ini posisinya melintang pas masuk gang. Nah ini posisinya sudah menyentuh tanah sehingga cukup berbahaya juga ya ini kalau dibiarkan lebih lama lagi, karena ini terhitung sudah beberapa bulan belum ada penanganan. Tadi dibantu Shiva di newsroom sudah diteruskan ke Kepala Diskominfo Kota Malang Pak Nur Widianto, termasuk dokumentasinya juga sudah diteruskan ya. Jadi mohon waktu Pak Dhani, semoga segera dilakukan penertiban ya untuk kabel yang dimaksud. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, ini tadi ada informasi yang dibagikan dari Pusdalop BBBD Kota Malang.

sudah tidak ada ya informasinya. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi, hasilnya tumpahan solar sudah tidak ada, sehingga kondisi jalan terpantau aman. Gitu ya, kalau dari keterangan dari Pusdalop BPBD Kota Malang. Untuk beberapa informasi lainnya, nanti kita akan kembali hadirkan, kawan. Anda juga masih bisa sampaikan informasi di WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: love.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.

0: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana airnya? Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Untuk beberapa informasi juga terus tersampaikan ya dari kawan-kawan City Gate yang sekarang sudah mulai aktivitasnya. Pagi ini kondisi di sekitar Telogomas ya utamanya juga masih cukup cerah, bahkan di beberapa titik seperti halnya Sukun tadi saya memantau juga masih cukup cerah. Mungkin Anda yang sekarang lagi di sekitar Kota Batu, termasuk juga di wilayah Kabupaten Malang, boleh nanti Anda tambahkan seperti apa kondisi di pagi hari ini. Nah, kemudian kawan, untuk catatan yang sudah disampaikan ya, laporan yang masuk sih sejauh ini masih soal kabel yang menjuntai. Tadi yang disampaikan dari Pak Dani, ini kami juga masih menunggu ya seperti apa respon dari Diskominfo Kota Malang. Tadi kita komunikasinya langsung dengan Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto. Sebenarnya ini laporan sudah sejak kemarin ya, tapi Pak Dani melihat kondisi ini sudah beberapa bulan. Jadi dilihat-lihat kok dibiarkan gitu ya kabel menjuntai ini, dan belum tahu ini milik siapa. Jadi kita koordinasinya langsung dengan Pak Wit. Nanti kita akan coba follow up di jam berikutnya. Semoga segera ada penanganan, paling tidak hari ini ya bisa dibantu untuk penertiban kabelnya. Pak Sandi, selamat pagi. Terima kasih banyak, Pak. Izin menginformasikan lagi-lagi, dan memang ini sepertinya bebal ya. Pagi ini ada bus yang keluar dari Terminal Arjosari lawan arah Juragan 99 terus masuk SPBU. Oh, ini ada video dashcam-nya kawan, coba ya kita tampilkan di visual radio. Anda bisa lihat kondisi akhirnya lalu lintasnya terhenti. Ini mau kemana ini bisnya ini?

0: Oh, mau masuk gitu ya. Tapi yang disayangkan kenapa kok harus ngambil jalannya itu lawan arah. Oke, Pak Sandi. Terima kasih banyak, Pak Sandi. Kita komunikasikan ya ke rekan-rekan Terminal Arjosari, termasuk juga rekan-rekan dari Lantas. Kemudian untuk selama ini kita juga terus dapat update dari rekan-rekan Pos Pantau Gunung Api Semeru. Kali ini dari penyusun laporan yang bertugas ya, Liswanto AP, dengan sumber data dari KSDM, Badan Geologi, PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Kawan, sejauh ini Gunung Api Semeru masih di siaga ya untuk tingkatan aktivitasnya, level 3 siaga. Untuk beberapa rekomendasi yang dikeluarkan supaya Anda tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Termasuk untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar dan waspada potensi awan panas, guguran lava, dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Baik, untuk beberapa informasi nantinya kita akan kembali lanjutkan. Anda yang masih beraktivitas juga di pagi hari ini, tambahan dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan. Kawan, Anda merasa tidak? Mungkin internetnya akhir-akhir ini sering lemot ya. Nah, daripada nanti dibiarkan terus-menerus, akhirnya bikin emosi, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Untuk informasi seputar jangkau.

0: Baik kawan, kali ini kita lanjutkan dengan melihat lalu lintas di area tol. Anda yang memulai perjalanan tol dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandan, kondisi masih terpantau lancar. Di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya masih terpantau lancar. Semoga cuaca bersahabat bagi hari ini. Kawan-kawan City Guide yang sedang memantau juga di area tol seperti apa, Anda masih bisa teruskan. Selain di WhatsApp, Anda juga bisa gabung di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Onbu ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Terima kasih untuk Anda kawan yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita juga melanjutkan beberapa catatan yang ditambahkan dari kawan-kawan City Guide. Tadi ada yang melihat bus yang akhirnya memilih untuk melawan arus ya, untuk bisa masuk ke SPBU. Ini masih ditemukan di sekitar Raden Intan. Tadi karena dokumentasi juga sudah disampaikan ya, jadi jelas busnya. Kemudian semoga tadi videonya juga jelas ya, menunjukkan platnya, sampai akhirnya kendaraan yang mau lewat itu harus berhenti gitu ya. Kemudian ini tadi dibantu Siva sudah coba komunikasi dengan Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira sekaligus dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Kemudian ada Pak Abu ini tadi menambahkan laporan dari terminal, setiap pagi saya lihat bus yang akan ke SPBU pasti melawan arah karena mereka dari pintu keluar ke arah SPBU. Kalau tidak melawan arah, mereka bus ini ya yang dimaksud harus muter jauh dan stand untuk putar itu juga susah. Nah itu ya yang jadi pengamatan Pak Abu. Terima kasih banyak, termasuk ini juga sudah kami teruskan Pak ke rekan-rekan Kasat Lantas termasuk juga ke Terminal Arjosari ya. Kemudian untuk informasi lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan, Anda bisa teruskan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, rumah Anda sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik? Saatnya percayakan pada Dekorior Studio. Solusi lengkap, desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekorior Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menariknya lagi, Anda bisa menikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama dengan Dekorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoriorstudio.id. Dekorior Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: tangga. Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu.
1: Konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun, polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, kita lanjutkan beberapa catatan informasi yang sudah masuk. Ini tadi ada beberapa kawan-kawan City Guide melaporkan soal adanya kecelakaan yang ada di sekitar Karanglo ya. Ini tadi ada Pak Ribut menyampaikan baru saja terjadi kecelakaan depan SPBU Karanglo dekat Adiputro arah ke Malang. Jadi ada mobil yang menabrak pembatas jalan. Kemudian kemungkinan ini pengemudinya mengantuk ya. Karena ini mobil travel Malang Banyuwangi, belum ada bantuan dan sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan arah Malang. Ini tadi kami sudah upayakan kawan hubungi ke beberapa personil, mulai dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, belum ada jawaban. Kemudian kita teruskan ke Kanit Laka Poresta Malang Kota Ibtu Eko Prasetyo juga sama, belum ada jawaban. Akhirnya kita teruskan ke Kanit Turjawali Satlantas Poresta Malang Kota Ibtu Dandu. Nah, Ibtu Dandu akhirnya merespon cepat. Jam 6 lebih 50 menit pihak dari personil terdekat menuju ke lokasi seperti itu ya, jadi mohon waktu dari rekan-rekan petugas sedang menuju ke lokasi. Ada juga dari ending mobile 7642 ini dengan bapak siapa mungkin boleh ditambahkan ya nanti identitasnya.
4: Selamat pagi City Guide, informasi dari arah Singosari arah ke Malang. Depan Adiputro ada laka, sepertinya Kia Regio menabrak pembatas tengah jalan. Kemacetan sudah mulai panjang, jadi harap hati-hati yang mau ke arah kota Malang. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
5: Selamat pagi City Guide. Menanggapi bus yang lawan arah itu memang pemandangan setiap hari. Malah sama petugas di subnya yang ada di pos, malah mobil memang lewat di stop memberikan jalan yang bus yang lawan arah mau masuk pom.
3: Oke, baik. Itu tambahan tadi ada Pak Nurdiansyah ya yang menambahkan informasi ini tanggapannya terkait kondisi di Terminal Arjosari. Kemudian kita lanjutkan Pak Dani kali ini.
6: Selamat pagi Mbak Ulan. Mungkin bisa dipikirkan oleh timnya Bu Mega di Arjosari bahwa pintu keluar bis sama pintu masuknya itu dibalik aja, dituker. Begitu juga dengan mobil pribadi yang mau masuk ke terminal. Jadi pintu masuk dan pintu keluar yang sekarang itu dibalik. Yang pintu keluar jadi pintu masuk, yang pintu masuk jadi pintu keluar.
3: Oke.
6: Seperti itu, cuma nanti akan jadi kendala kalau antrian panjang di SPBU, seperti itu. Negatifnya itu sih, karena bukan hanya bis yang lawan arah, termasuk mobil roda 4 dan roda 2 pun seperti itu, karena mereka mau ke pom bensin. Kalau mereka muter melewati jalur yang sebenarnya itu sekitar 2 kiloan. Jadi solusinya mungkin bisa dipikirkan untuk ditukar aja. Nah, baik. Kalau yang parkiran besar itu sekarang jadi pintu masuk, sebenarnya cocok sih. Jadi mereka mau nganter penumpang bisa langsung parkir di situ. Karena sekarang yang di pintu masuk yang sekarang itu banyak mobil pribadi R4 yang mau, entah mau jemput atau mau nganter, itu berhentinya tidak sampai di tempat penurunan penumpang, itu sudah berhenti di situ, parkir di situ. Saya beberapa kali menegur mereka tapi mereka ya jegidek gitu udah.
7: Iya. Yeah.
6: Enggak, karena parkirannya di tempat yang luas itu untuk jalan kembali ke penurunan penumpang bis itu terlalu jauh katanya. Jadi perlu dipikirkan lagi oleh timnya Bu Mega. Mungkin bisa disampaikan ke Bu Mega. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Dani masukannya, dan tadi tambahan dari Pak Nurdiansyah dan kawan-kawan lainnya kita juga sudah teruskan ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega sekaligus ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Kemudian kawan, untuk informasi lainnya tadi laporan yang sempat disampaikan dari Pak Muhammad Dani soal kabel yang menjuntai di Jalan Cubuni 1 itu sudah dapat atensi dari Kepala Diskominfo Kota Malang Pak Nur Widianto jam 6:45 begitu ya. Kemudian Pak Nano tadi juga melihat adanya kepadatan di Karanglo arah Malang ini akibat dari kecelakaan ya. Kemudian ada juga tambahan dari Pak Anto, kecelakaan di U-turn Adiputro Graha Kencana, ini tadi ada video juga yang ditambahkan. Kemudian ada juga informasi yang disampaikan dari kawan-kawan City Guideline. Terima kasih banyak, ada Pak Dodi. Ini tadi Pak Dodi mengirimkan voice note ya, kita coba putarkan kawan. Oke.
8: Di City Guide tadi kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil Peugeot sudah dievakuasi sama petugas dan sudah berangsur lancar. Berikut video yang kami kirim.
3: Oke, sudah dievakuasi oleh petugas ya. Ini tadi ada videonya, kawan. Baik, ada beberapa petugas di sana sebentar. Ini dari kepolisian bukan ya? Oh iya, betul. Dari kepolisian ya, Pak ya. Sudah standby di sana. Terima kasih banyak Pak Dodi untuk informasinya, informasi update-nya. Kawan, buat Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas lainnya, tambahan dariannya juga masih boleh Anda bagikan melalui WhatsApp kami. Untuk sementara ini, waktunya kita geser dulu bersama dengan reporter City Gate FM, ada Heri Prasetyo, dengan kabar yang akan disampaikan soal pemerintah Kota Malang berpeluang raih dana 7 miliar untuk rehabilitasi Jalan Rajasa.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Harry, silakan.
9: Kawan, pemerintah Kota Malang kembali mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki Jalan Rajasa, jalan kembar yang menghubungkan kawasan Bumiayu dan Maijen Sungkono Kota Malang melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah. Usulan rehabilitasi ruas tersebut kini telah melewati verifikasi di tingkat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur dan sedang memasuki tahap evaluasi di Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Jual Rianto bilang, hasil verifikasi di tingkat balai menjadi modal positif bagi Kota Malang untuk memperoleh dukungan anggaran. Nilai bantuan yang diharapkan mencapai sekitar 7 miliar rupiah.
10: Hanya saja ini tadi, kami ke provinsi untuk mengusulkan rehabilitasi jalan juga, mulai dari jalan di Jalan Rajasa itu. Jadi untuk jalan yang Pasar Gading itu nanti kan sampai di simpang 4 Jalan Rajasa ya. Bukan namanya yang timurnya jembatan.
11: Okay.
10: Nah, dari situ nanti ini kita usulkan untuk rehabilitasi yang jalan kembarnya itu sampai di simpang 3 Maijen Sungkono sana melalui program Impres Jalan Daerah di sana. Kemarin tadi kami informasinya kalau di tingkat balai, jadi di tingkat balai jalan di Jawa Timur itu untuk Kota Malang sudah lolos verifikasi. Nah, sekarang verifikasi tahap verifikasi selanjutnya ada di Kementerian. Sekarang proses di sana, mudah-mudahan kalau nanti kita lolos di, ya tadi juga dalam rangka ngerayu supaya dikawal biar lolos. Kalau nanti itu lolos, ada potensi kita mendapatkan bantuan. bantuan dari Dinas Jalan Daerah itu sekitar 7 miliar.
9: Menurut Dandung, kawan rehabilitasi Jalan Rajasa telah diusulkan sejak tahun lalu. Namun saat itu usulan Kota Malang belum memperoleh alokasi anggaran karena harus bersaing dengan pengajuan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, Pemkot Malang kembali mengajukan ruas yang sama pada tahun ini sembari mengawal proses verifikasi di tingkat kementerian. Apabila disetujui, pendanaan dari pemerintah pusat akan mempercepat peningkatan kualitas Jalan Rajasa yang menjadi salah satu akses penting menuju kawasan selatan Kota Malang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.